0: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Wulan Indriani di 911 Hot News jam 7 pagi. Kawan, harga susu sapi naik menjadi kabar baik peternak Kota Batu. Harga susu sapi segar di tingkat peternak mengalami kenaikan dari harga awal per liter Rp7.600 menjadi Rp8.000. Hal ini menjadi kabar baik khususnya bagi salah satu sentra susu terbesar di Kota Batu di Dusun Brau, Desa Gunung Sari, Kecamatan Bumi Aji. Kata Ketua Koperasi Margo Makmur Mandiri Kota Batu Muhammad Munir, kenaikan harga dinilai berarti karena bisa membantu pendapatan sehari-hari. Kawan, Pemprov Jatim meraih penghargaan penurunan pengangguran dari Kemendagri. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan, Pemprov Jatim berhasil meraih penghargaan terbaik 1 kategori penurunan tingkat pengangguran atau TPT dalam ajang apresiasi pemerintah daerah berprestasi tahun 2026. Atas capaian ini, Pemprov Jatim tidak hanya menerima penghargaan tapi juga insentif sebesar 3 miliar dari pemerintah pusat. Khofifah mengungkapkan rasa syukurnya atas capaian yang diraih oleh Jatim. Kawan, Satgas Damai Chartens amankan terduga pemasok senjata api KKB. Operasi yang dilakukan Satgas Damai Chartens Sabtu lalu berhasil meringkus seorang laki-laki inisial YK, 52 tahun yang diduga kuat sebagai pemasok senjata api dan amunisi untuk kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua Pegunungan. YK dinilai kooperatif ketika diamankan sekitar pasar sentral Sarmi, Kabupaten Sarmi, Papua. Kata Kasatgas Humas Damai Chartens, Kombes Yusuf Sutejo, penangkapan YK ini hasil pengembangan penyidikan terhadap mata rantai pasokan senjata. Demikian 911 Hot News jam 7 pagi. Saya Wulan Indriani, selamat pagi.
1: Hot News.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi. Kembali lagi hari Senin, kita masuk juga di program Ijen Talk. Hari ini 8 Juni 2026. Saya Erika Rosa bersama dengan Anda. Dan terima kasih juga kawan Anda pagi hari ini yang sudah berbagi informasi bersama dengan kami. Tadi salah satunya ada Pak Didi. Selamat pagi Pak Didi. Di jam 6 lebih 48 menit ini tadi Pak Didi mengabarkan ada kepadatan di Jalan Ahmad Yani setelahnya flyover Arjosari. Yang arah mana nih Pak? Arah masuk kota atau yang arah ke Karanglo? Karena biasanya kalau pagi Ahmad Yani itu dua arah, ada potensi kepadatan juga. Yang masuk kota biasanya yang rawan padat itu ada di traffic light MCC. Sementara kalau yang arah ke Karanglo biasanya ada hambatan itu sekitaran bawah flyover Arjosari, kemudian Riverside sampai dengan Adiputro. Kira-kira masih ada yang langgar putar balik juga tidak ya? Yang ada di depannya Geraha Kencana atau di depannya Adiputro. Karena beberapa kali ini kita dapat informasi lagi-lagi salah satu yang memang menjadi problem di sekitaran Adiputro. Ini kan di depannya ada U-turn yang dimana U-turnnya itu sudah jelas kalau yang dari Karanglo itu tidak boleh untuk putar balik. Tapi seringkali masih ada beberapa kendaraan yang nekat putar balik, baik itu roda 2 maupun juga roda 4. Barangkali yang tadi pagi baru saja melintas di sana ya. Atau Pak Didi boleh ditambahkan ini yang padat terutama yang arah kemana, supaya bisa diantisipasi juga untuk yang mau melintas di sekitar Ahmad Yani.

0: kawan pagi hari ini menemani Anda yang juga sudah memulai berbagai aktivitas. Tadi juga ada Pak Herman di jam 6 lebih 50 menit ini membagikan informasi bersama dengan kami. Pak Herman menyampaikan pantauan kemarin sore Gunung Semeru di Desa Pamotan, Jalan Jurang Batok. Jurang Batok itu daerah mana nih Pak Herman ya? Pak Herman juga mengirimkan video, saya coba tampilkan videonya di visual radio kami.
1: Gunung Semeru.
0: Nah ini ya pantauan kondisi Gunung Semeru kemarin sore. Itu lokasi Pak Herman mengambil gambar ada di daerah Jalan Jurang Batok, Pamotan, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang. Oh ternyata ada di daerah Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang. Nah ini terlihat ada awan tebal begitu ya. Barangkali ini juga bagian dari erupsi Gunung Semeru kawan, karena kita tahu beberapa hari kemarin kalau dari pantauan, termasuk juga kita dapat informasi dari media center pemantauan Gunung Semeru, ini memang disampaikan selama beberapa hari kemarin Gunung Semeru masih dalam kondisi erupsi.
2: Terpotong jalur dengan anak kiri Pak.
0: Kiri. Oke, ini videonya Pak Herman ya, yang diambil kemarin sore, terlihat jelas bagaimana kondisi dari Gunung Semeru. Pak Herman terima kasih. Ini tadi dijawab juga oleh Pak Herman di daerah Dampit. Tadi saya belum buka videonya Pak. Kalau di videonya sudah jelas kondisinya itu mengambil video di Desa Pamotan, Jalan Jurang Batok, Dampit, Kabupaten Malang. Terima kasih banyak Pak Herman. Ini pemandangan yang cantik ya, tapi tentunya ketika berbicara juga kondisi Semeru yang erupsi, harapannya masyarakat sekitar, terutama yang memang ada di radius tertentu, ini selalu mematuhi bagaimana arahan dari petugas. Tentu tujuannya tidak lain dan tidak bukan demi keselamatan. Bagaimana kita juga mawas diri di tengah erupsi Gunung Semeru untuk tidak melakukan pendakian, kemudian juga tidak melakukan berbagai aktivitas yang ada di sekitar Gunung Semeru, terutama di radius-radius yang memang tidak diperbolehkan ada kegiatan atau ada mobilitas dari manusia. Sementara itu untuk informasi lainnya, ini tadi juga ada Pak Rizky. Selamat pagi Pak Rizky. Jam 7 lebih 12 menit kepadatan setelah flyover Arjosari, itu terutama yang arah ke Kota Malang. Tadi merasakan normal sebenarnya ya. Ini padatnya hanya imbas dari traffic light saja. Terima kasih banyak Pak Rizky. Di traffic light MCC dan Sabilillah Pak, yang tadi padat atau di mana saja. Biasanya MCC itu ngantri panjang, nanti masih lanjut lagi sampai dengan Sabilillah. Kemudian antri lagi biasanya di Ciliwung, Savana, dan juga Kaliurang. Kalau di sekitaran RSSA bagaimana? Biasanya kalau pagi, sekitaran RSSA itu juga ada potensi kepadatan. Mungkin ini yang juga perlu diantisipasi untuk Anda yang lagi perjalanan. Nah kawan, hari ini, hari Senin tanggal 8 Juni 2026, ini juga menjadi hari pertama untuk pendaftaran siswa baru untuk SD Negeri di Kota Malang. Jadi hari ini sistem penerimaan murid baru atau SPMB untuk SD Negeri di Kota Malang ini mulai dibuka. Kalau kita lihat dari juknisnya, pendaftaran resmi untuk siswa baru SD Negeri di Kota Malang itu dimulai hari ini tanggal 8 sampai dengan tanggal 10 Juni 2026. Nah, saya dapat cerita juga dari beberapa kawan yang mau mendaftarkan anaknya di sekolah SD yang ada di Kota Malang. Hari ini selain ada pendaftaran secara online, ini juga mengharuskan siswa untuk datang ke sekolah kawan. Jadi barangkali bisa diantisipasi beberapa SD Negeri yang ini memang berdekatan dengan jalan raya ya. Barangkali ada potensi kepadatan yang ada di sana, atau mungkin Anda sudah mulai melihat ada keramaian di pagi hari ini. Kalau di sekitaran Studio City Guide itu kan ada SD Telogomas, kemudian juga ada di Noyo. Kalau di daerah lain bagaimana? Sudah mulai terlihat keramaian belum ya? Di beberapa SD, terutama untuk SD Negeri di Kota Malang. Barangkali kalau mungkin sudah mulai ada keramaian, ada potensi kepadatan, boleh diinfokan juga kawan, sebagai bagian dari antisipasi untuk kawan City Guide yang pagi hari ini sudah memulai mobilitas.
3: Jalan-Jalan Plus. Pernah kebayang gak sih ada satu kampung di Kota Malang yang penuh warna, penuh cerita, dan ada ratusan topeng di sana? Jadi bukan cuma estetik buat foto, tapi juga punya cerita sosial yang kuat banget di baliknya. Namanya Kampung Desaku Menanti, Kampung Wisata 100 Topeng. Lokasinya ada di Dusun Baran, Kelurahan Tlogowaru, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang. Nah, begitu masuk ke kawasan ini, vibes-nya langsung beda. Anda bakal disambut dua topeng raksasa setinggi sekitar 7,5 meter yang berdiri megah di tengah kampung. Di sepanjang jalan, rumah-rumah warga dihiasi ratusan topeng warna-warni yang bikin suasana jadi hidup banget. Ada taman kecil, area bermain, dan spot-spot yang instagramable. Cocok buat healing tipis-tipis atau sekedar jalan santai cari suasana baru. Yang bikin tempat ini spesial bukan hanya visualnya, tapi juga ceritanya. Dulu, kawasan ini tempat penampungan, gelandangan, dan pengemis. Kemudian, kawasan ini diubah total jadi kampung wisata yang produktif. Warganya gak cuma tinggal, tapi juga diberdayakan. Mereka dilatih bikin kerajinan topeng khas Malangan. Bahkan sekarang, pengunjung juga bisa ikut belajar membuat dan mewarnai topeng langsung di sana. Dua topeng raksasa yang jadi ikon di sini juga bukan sembarang topeng, tapi tokoh legendaris cerita Panji, Panji Asmoro Bangun, dan Dewi Sekartaji. Jadi, selain wisata, ada sentuhan budaya lokal yang kuat banget. Kalau dari alun-alun Kota Malang, Anda mau ke sana, bisa mengarah ke Jalan Pasar Besar. Lanjut perjalanan ke Jalan Moharto. Setelah itu, belok kanan menuju Jalan Maijen Sungkono. Kemudian ambil ke kiri, menuju ke Jalan Kiai Haji Malik. Lanjut lagi, menuju Dusun Baran, Kelurahan Tlogowaru. Perjalanan sekitar 20-30 menit, tergantung kondisi lalu lintas. Aksesnya sudah cukup mudah. Jalan-Jalan Plus.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
5: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
6: Sekarang banyak ya, sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
7: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
6: Terus?
7: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
8: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
6: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
7: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
8: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
3: Meet
9: Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
10: Guidance for your life, City Guide FM.

0: Pagi hari ini kawan di program Ijen Talk, saya Erika Rosa bersama dengan Anda menikmati aktivitas pagi hari ini di tengah cuaca yang lumayan dingin ya. Kalau di sekitar Anda nih berapa derajat Celsius pagi hari ini? Saya mau cek handphone saya dulu. Kalau di sekitaran wilayah Tlogomas hari ini gak terlalu dingin ya. Untuk suhunya 22 derajat Celsius kawan. Kayaknya yang cukup dingin di sekitaran wilayah Kota Batu nih. Mungkin yang lagi perjalanan juga boleh sambil absen. Gimana suasana pagi hari ini? Kalau untuk cuaca, prediksi dari BMKG, ini seluruh wilayah di Jawa di Malang Raya maksudnya, Kota Malang, Kota Batu maupun juga wilayah Kabupaten Malang, sama sekali tidak ada potensi hujan hari ini. Kondisi relatif cerah sampai dengan cerah berawan, baik itu di Kota Malang, Kota Batu maupun juga wilayah Kabupaten Malang. Bicara soal udara Kota Batu yang sejuk, tentu Kota Batu ini kayaknya bakal menjadi satu daya tarik tersendiri ya, ketika berbicara soal bagaimana kondisi geografisnya. Ini juga menjadi satu peluang tersendiri untuk Anda yang mau investasi di bidang properti. Tapi yang jadi catatannya, jangan sampai malah boncos dan tidak produktif kawan. Makanya kalau mau invest di bidang properti, pilih yang pasti-pasti saja. Ada Paramaland, ini mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Panderman Hill. Sebuah hunian eksklusif, lokasinya di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa 2 lantai, kemudian sudah lengkap dengan private pool, rooftop, dan juga smart home system, Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas, sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuno setiap harinya, ditambah lagi dekat dengan Jatimpa Group dan legalitasnya aman. Miliki kawan? Villa Parama Panderman Hill sebagai aset di kawasan produktif Kota Wisata Batu. Kalau mau tahu info lengkapnya bisa cek Instagram di @paramapandermanhill atau bisa juga menghubungi di 0822-33-314447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya. Oke, pagi hari ini kita juga akan sambung dulu bersama dengan PMI Kota Malang tentunya untuk kembali update bagaimana stok darah di PMI Kota Malang. Saya sudah bersama dengan penanggung jawab urusan karantina dan distribusi darah dari PMI Kota Malang, Arini Farida. Selamat pagi, Bu Arini.
1: Selamat pagi, Mbak Erika.
0: Iya Bu, hari ini kita kembali update bagaimana untuk stok darah di PMI Kota Malang.
1: Baik, terima kasih Mbak Erika. Selamat pagi para pendengar setia sekalian. Berikut akan kami informasikan jumlah stok darah sampai dengan hari ini, Senin 9 Juni 2026. Kami informasikan pula bahwa stok darah dapat berubah sewaktu-waktu. Untuk produk darah WB, kami ada 218 laku kantong darah. Kemudian untuk produk darah PRC golongan A ada 205 laku, golongan B ada 570 laku, golongan O ada 235 laku, dan golongan AB ada 59 laku. Untuk produk darah TC atau trombosit, golongan A ada 46 laku, golongan B ada 54 laku, golongan O ada 36 laku dan AB ada 12 laku. Sampai saat ini stok yang masih sangat kami butuhkan adalah golongan darah O dan B di produk trombosit. Berikut mayoritas.
0: Baik, yang paling dibutuhkan tadi sudah disebutkan juga oleh Bu Arini. Kemudian untuk yang mau donor darah, Bu Arini, hari ini kegiatan donor dilakukan di mana saja?
1: Untuk hari ini yang pasti di dalam gedung sudah ada, kemudian untuk yang di mobile unit, ini kita ada di dua titik, yaitu di UKM BKM Polinema, ini kita ada coverage 100 orang, kita mulai pukul 7.30 sampai pukul 12. Kemudian untuk titik yang kedua yaitu di Indana Pen, ini kita ada target 30 orang, ini dimulai pukul 7.30 sampai pukul 12. Berikutnya.
0: Apa saja yang harus dipersiapkan Bu Arini untuk yang mau donor darah?
1: Oke, bagi para pendonor yang ingin menurunkan darahnya bisa datang langsung ke kantor kami atau ke titik-titik yang sudah disebutkan tadi. Yang ada di UDD PMI Kota Malang, yang ada di Jalan Muren, nomor 10 Roro Dowo, Kecamatan Kojen. Kami buka setiap hari mulai pukul 7.30 sampai pukul 19.30. Tak terkecuali hari libur, kami tetap membuka layanan donor darah. Nanti dengan cara mengisi formulir donor darah dengan lengkap, baik secara konvensional maupun digital, dan jangan lupa untuk menunjukkan kartu identitas dan kartu donor Anda untuk validasi data sebelum donor darah. Kemudian pastikan pula bahwa Anda dalam keadaan yang fit. Jadi kalau dirasa kurang fit atau kurang sehat, dapat ditunda dulu untuk tidak melakukan donor darah. Hal ini semata-mata untuk menghindari reaksi samping saat maupun pasca donor darah. Untuk persyaratan donor secara umum, yaitu usia minimal 17 tahun, kemudian berat badan minimal 50 kg, tidak sedang minum obat 3 hari terakhir atau sebelum donor, kemudian kita anjurkan untuk banyak minum air putih dan istirahat yang cukup. Berikut lain.
0: Baik, Bu Arini, untuk proses distribusi darah di BMI Kota Malang sendiri, prosesnya seperti apa?
1: Untuk proses distribusi darah, kita ada dua proses, yaitu pengambilan darah ataupun distribusian darah lewat lab pelayanan darah dan juga lewat distribusi darah. Untuk rumah sakit yang sudah memiliki BDRS, biasanya dropping lewat urusan distribusi darah. Kalau untuk rumah sakit yang belum memiliki bank darah rumah sakit, nanti droppingnya lewat laboratorium pengambilan darah UDD PMI Kota Malang. Untuk yang sudah memiliki BDRS, bisa lewat distribusi, urusan distribusi. Nanti rumah sakit akan mengirimkan permintaan kebutuhan darahnya, dan nanti kita akan layani sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan BDRS tersebut. Berikut layarnya.
0: Baik, Bu. Kemudian kalau ditanya kenapa donor darah ini menjadi kegiatan yang penting sekali?
1: Oke, kenapa donor darah ini sangat penting? Karena donor darah ini sangat banyak sekali manfaatnya. Mm-hmm. Ya, selain kita dapat membantu sesama yang membutuhkan, gitu kan? Donor darah juga bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Kemudian donor darah juga meningkatkan produksi sel darah merah, sehingga proses metabolisme dalam tubuh dapat berjalan dengan lancar. Kemudian kita juga bisa cek kesehatan secara berkala, karena sebelum kita mendonorkan darah, pasti kita akan dicek kesehatan secara umum, seperti tensi, HB, dan lain sebagainya. Kemudian, darah yang sudah Bapak Ibu donorkan itu pun akan periksa 4 parameter penyakit yang menular lewat transfusi darah, seperti BSAG, sifilis, hepatitis C, maupun HIV. Kemudian dari psikologi juga, setelah rutin mendonorkan darah seperti kebutuhan atau kewajiban, sehingga lebih fresh dan juga lebih menyenangkan. Dekat layarnya.
0: Baik, Bu Arini, terima kasih update-nya di pagi hari ini. Kita sambung lagi besok, Bu Arini, ya. Tentunya untuk terus memantau bagaimana stok darah di PMI Kota Malang. Selamat pagi, Bu Arini.
1: Siap, terima kasih Mbak Erika, selamat pagi.
0: Kawan, itu tadi program kerjasama Radio City Guide dan juga PMI Kota Malang.

0: bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Berita pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Galang Sanubari. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus mematangkan persiapan penyelenggaraan Banyuwangi Ethno Carnival atau BEC 2026 yang akan digelar selama 3 hari mulai 17 hingga 19 Juli mendatang. Berbeda dari penyelenggaraan tahun-tahun sebelumnya yang identik dengan parade kostum fashion etnik, BEC tahun ini hadir dengan konsep baru berupa karnaval etnik yang dipadukan dengan pertunjukan teatrikal dan sendera tari. Kepala Bidang Pemasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banyuwangi, Ainur Rofiq, mengatakan tema yang diangkat pada BEC 2026 adalah Perang Bayu, sebuah peristiwa bersejarah yang menjadi bagian penting dalam perjalanan lahirnya Banyuwangi pada tahun 1771.
2: Selamat pagi kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Bas FM Situbondo membawa kabar. Pemerintah Kabupaten Situbondo mengundang seluruh kepala desa dan lurah serta para petugas puskesmas mengikuti kegiatan sosialisasi Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2026 tentang pembatasan pelayanan program berobat gratis tanpa batas plus atau Brantas Plus. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo Dwi Herman Susilo bilang sosialisasi perbup itu sangat penting karena menyangkut berbagai layanan kesehatan yang tidak ditanggung program berobat gratis tanpa batas plus Brantas Plus. Adapun Perbup nomor 22 tahun 2026 ini merupakan perubahan atas Perbup nomor 12 tahun 2026 tentang pedoman penyelenggaraan pembiayaan pelayanan kesehatan Brantas Plus.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Petani apel Kota Batu sambut positif musim kemarau. Petani apel di Kota Batu menilai musim kemarau tahun 2026 justru membawa keuntungan bagi masa pembuahan tanaman apel. Cuaca yang kering dan cerah membantu proses penyerbukan bunga berlangsung lebih optimal sehingga berpotensi meningkatkan hasil panen. Rudi Mardianto, pemilik kebun apel di Desa Tolongrejo, Kecamatan Bumiaji, bilang musim kemarau merupakan periode yang dinantikan petani karena mendukung keberhasilan penyerbukan. Selain itu, tanaman apel relatif tahan terhadap kemarau karena memiliki akar yang mampu menjangkau sumber air di dalam tanah. Sebaliknya, musim hujan dengan curah tinggi justru sering mengganggu penyerbukan, merusak bunga, dan menurunkan produktivitas tanaman. Pengalaman hujan berkepanjangan pada tahun-tahun sebelumnya bahkan menyebabkan banyak petani mengalami kerugian akibat gagal panen.
4: Dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, Pemkot Solo mulai menjajaki penataan ulang kawasan rusa di Taman Sriwedari dengan menghadirkan penangkaran yang lebih layak dan terkelola. Langkah ini dilakukan menyusul viralnya video rusa yang terlihat memakan sampah di kawasan taman tersebut. Tingginya interaksi antara rusa dan pengunjung perlu diimbangi dengan standar pengelolaan satwa yang lebih baik. Selain itu, pengawasan terhadap kebersihan dan pengelolaan sampah juga harus diperketat untuk menjaga kualitas lingkungan.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Wisdom.
2: Saya dulu ada 5 bersaudara. Jadi bapak saya itu kebetulan memang pegawai negeri tapi golongan rendah lah. Jadi bapak saya dengan golongan rendah tadi menghidupi 5 orang anak yang masih kecil-kecil. Kemudian dengan kalau dikatakan adalah golongan-golongan orang yang tidak mampu lah. Walaupun dulu saya tinggal di Jakarta tapi kan di pinggiran gitu ya. Jadi bapak saya dulu pendatang juga dari Jawa, kemudian tinggal di Jakarta sampai punya anak. Ini dengan kerja di kejaksaan tapi golongan rendah, kemudian dengan penghasilan yang pas-pasan bisa menghidupi anak-anak dengan cara kesulitan ekonomi lah. Pada saat itu ibu saya juga sampai mengutang ke sana sini gitu ya. Nah, itu demi untuk menyekolahkan kakak saya dan adik-adik saya gitu. Jadi itu menurut saya perjuangan yang sangat luar biasa yang saya mungkin gak bisa membalas ya.

Dengan perjuangan kedua orang tua saya yang sampai saat ini keduanya sudah almarhum, begitu gigihnya, yang kalau saya lihat gaji pegawai negeri sekarang yang paling rendah pun kalau punya anak segitu, dulu jauh sekali, mungkin bisa 10 kali lipat dari sekarang ini, bisa menyekolahkan kakak saya, adik-adik dan saya sendiri, walaupun sampai tingkat SMA ya pada saat itu menurut saya sudah luar biasa. Kami dulu serba keterbatasan, makan itu pun tetap makan pagi sore, tapi lauknya bisa kita lihat dan hanya pakai Indomie, atau pokoknya enggak mewah kalau zaman-zaman anak-anak sekarang itu jauh dari harap. Saya lihat bapak saya perjuangannya begitu tinggi, begitu gigih, sehingga saya kemudian bisa masuk ke kejaksaan. Waktu itu juga bapak saya juga pensiun, alhamdulillah saya bisa masuk menggantikan bapak saya. Jadi saya tuh punya prinsip mengikuti gaya pimpinan bapak saya. Jadi saya berusaha pada saat saya sudah menjadi pegawai negeri kejaksaan, kemudian saya menjadi jaksa, saya selalu berprinsip pada pola hidup bapak saya yang sederhana. Kesederhanaan itu berbanding lurus dengan apa yang kita miliki, apa yang kita dapat gitu. Jadi itu akan lebih nyaman dibanding kita harus seolah-olah berpola hidup, bergaya hidup kita ini seolah-olah berpenghasilan yang sangat tinggi. Saya Trijoko SAMH selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kota Malang untuk Wisdom di City Guide FM Malang. Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811 36 9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City 89.11 FM Guidance for Your Life. Kawan, di pagi hari ini tadi ada juga Bang Rizky. Bang Rizky ini kembali menagih janji, kata Bang Rizky, sebagai masyarakat Kota Malang yang sudah menantikan perbaikan jalan di Pasar Gadang. Bang Rizky menanyakan kapan ini Pasar Gadang ini jalannya bisa diperbaiki. Tadi ada voice note yang dikirimkan oleh Bang Rizky ya, saya putarkan dulu.
1: Selamat pagi Mbak Erika.
0: Sambil saya tampilkan gambarnya di
1: ini
0: visual
1: mau
0: radio.
1: Menagih janji saja Mbak. Minggu lalu kan katanya mulai dibenerin tuh jalan di Pasar Gadang. Nah ini masuk ke minggu ini mungkin bisa diingatkan ya dinasnya. Soalnya udah sebenarnya itu udah molor sih Mbak. Itu kalau di banner yang terpasang di Pasar Gadang itu mulai Mei Mbak. Jadi Mei itu katanya sudah mulai dibenerin jalan Pasar Gadang dan Bumiayu tuh. Sedangkan sekarang udah Juni ya Mbak, Juni minggu kedua. Jadi gitu. Oh iya, sama satu lagi, beberapa lubang, di lokasi lubang itu selalu tergenang air, padahal kan gak ada hujan ya. Saya curiga ini ada pedagang-pedagang yang sengaja buang air, mungkin saya nggak tahu juga, tapi di situ ada pedagang tahu yang saya foto. Di situ kalau tahu kan pasti ada airnya Mbak ya, jadi di depan pedagang tahu itu pasti menggenang tuh airnya dan banyak sekali. Nah kalau dibuangin air kayak gitu ya, ya tambah rusak memang jalannya.
0: Tambah rusak dan gitu. Gampang rusak juga.
1: Terima
0: nih kalau
1: kasih,
0: sudah diperbaiki
1: Mbak. Selamat
0: ya.
1: Selamat pagi, selamat beraktivitas semuanya.
0: Terima kasih kembali Pak Rizky, sudah diingatkan. Ini Pak Rizky tadi kirim beberapa dokumentasi, saya tampilkan di visual radio kawan. Memang hampir setiap waktu ya, kita dapat laporan, dapat pertanyaan dari kawan pendengar City Guide, kapan jalan di Pasar Gadang ini bakal diperbaiki. Jalannya kalau dibilang rusak parah, ini mungkin bisa juga dibilang rusak sangat parah. Saya tampilkan di visual radio, itu lubangnya kalau diukur diameter kayaknya diameternya lumayan besar ya. Bukan lagi hitungan puluhan lagi nih untuk diameternya. Karena hampir sepanjang jalan di Pasar Gadang itu semuanya kondisinya rusak, kondisinya penuh dengan genangan, jalannya tidak rata, banyak yang berlubang, banyak yang bergelombang, lengkap deh ya pokoknya ya. Ini tadi Pak Rizky juga ngirim ada satu dokumentasi lagi, ini ada banner, tulisannya pemberitahuan pelaksanaan pekerjaan untuk perbaikan Pasar Gadang, rehabilitasi Jalan Gadang Bumiayu dan juga Jalan Pasar Gadang. Kalau di bannernya itu memang rencananya akan dikerjakan bulan Mei 2026. Makanya itu yang ditagih oleh Pak Rizky. Ini sudah bulan Juni. Pak Rizky, hari Selasa kemarin, ini tadi saya baru cek database-nya Radio City Guide. Hari Selasa kemarin ada juga kawan pendengar City Guide yang menanyakan kapan jalan di Pasar Gadang ini akan diperbaiki. Kita sudah menanyakan ke Kepala Dinas PUPR PKB Kota Malang, Dandung Zulharyanto. Kita tanyanya hari Selasa kemarin. Terakhir kita tanya hari Selasa kemarin, kemudian Pak Dandung menyampaikan untuk perbaikan jalan di Pasar Gadang itu akan dimulai minggu depan. Minggu depan berarti minggu ini ya. Nanti kita tanyakan lagi ke Pak Dandung, kira-kira kapan tepatnya perbaikan atau pengerjaan di jalan Pasar Gadang itu akan dimulai. Karena ini kan selain sudah banyak diharapkan juga oleh masyarakat, barangkali ketika di lokasi ada pengerjaan, ada catatan juga untuk pengguna jalan untuk menghindari mungkin supaya tidak ada hambatan lalu lintas di lokasi pengerjaan jalannya. Termasuk barangkali nanti kita tanyakan skema pengerjaannya itu bagaimana, apakah yang kanan dulu, kiri dulu, atau langsung keseluruhan, atau seperti apa. Terima kasih Pak Rizky, nanti coba kita kembali komunikasi dengan Kepala Dinas PUPR PKP Kota Malang, Dandung Zulharyanto. Kawan, itu tadi beberapa catatan terkait dengan informasi lalu lintas. Traffic report didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning innovation.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Yang haus, yang haus, yang haus. Segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus, yang haus.
7: Pak, es kelapa ya, satu.
6: Oke. Nih, 50.000 saja.
7: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
6: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
7: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, nggak boleh haji mumpung gitu. Orang mau berlibur ke sini niatnya senang-senang. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan nggak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau ke sini tapi pas denger cerita kena getok harga, malah nggak jadilah ke sini. Akhirnya tempatnya sepi.
6: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi.
7: Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh, hah?
6: Aduh, jangan deh. Ampun.
8: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
9: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Kawan, setelah ini nanti di program Ijento kita juga akan sambung bersama dengan para narasumber. Hari ini topik bahasan kita membahas tentang memastikan kualitas SD negeri di Kota Malang setara. Nah, berbicara juga soal pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2026-2027, ini salah satu yang menjadi penekanan dari pemerintah Kota Malang, seperti yang disampaikan oleh Wakil Wali Kota Malang Ali Mutohirin. Pemerintah Kota Malang berharap masyarakat tidak terpaku dengan stigma sekolah unggulan. Karena yang ada di lapangan, salah satu problem yang dihadapi oleh pemerintah Kota Malang masih ada loh ya, di tahun-tahun kemarin, orang tua yang memang mereka itu berlomba-lomba mendaftarkan putra-putrinya di SD negeri yang dianggap unggulan. Jadi akhirnya ada beberapa SD negeri di Kota Malang, mereka ini mengalami kelebihan pendaftar, bahkan bisa dibilang overload. Tapi di sisi lain, ada beberapa SD di Kota Malang itu yang bahkan kekurangan dan sangat minim pendaftar. Nah, ini kan menandakan bagaimana pemerataan pendidikan, kemudian juga pemerataan jumlah siswa masih menjadi kendala tersendiri di Kota Malang. Nah, bahkan disampaikan oleh Wakil Wali Kota Malang Ali Mutohirin, yang sangat disayangkan ini yang terjadi di tahun kemarin, ada beberapa orang tua yang bahkan mereka itu sampai rela memindahkan anaknya di kartu keluarga lain. Entah itu ikut saudaranya, kartu keluarganya dipindah ke saudaranya, ke neneknya, ke kerabatnya, dengan tujuan supaya anak-anaknya ini bisa lolos jalur zonasi di SD negeri yang diharapkan atau yang dinilai ini SD negeri yang unggulan. Jadi pemerintah Kota Malang dalam hal ini juga berkomitmen akan memastikan kalau kualitas SD negeri di Kota Malang semuanya setara, tidak ada satu yang lebih unggul dari yang lainnya. Harapannya semua SD ini punya kualitas yang sama dan juga bisa diminati oleh masyarakat tanpa pilah dan pilih. Itu ya. Kalau Anda sendiri mungkin sebagai orang tua yang juga berpengalaman, terutama mungkin juga pernah menyekolahkan putra-putrinya di SD negeri, kawan, kalau melihat problem yang seperti itu, apa komentar Anda? Lalu juga barangkali Anda punya beberapa cerita yang bisa dibagikan bersama dengan kami di program Ijentok pagi hari ini, termasuk nanti Anda boleh juga bergabung bersama dengan kami. Kami membuka interaksi dua arah ya. Nanti Anda boleh bergabung lewat WhatsApp kami di 0811-3600-911. Tapi kalau untuk di talk show, saya juga menyarankan Anda boleh gabung lewat voice note maupun juga lewat line telepon, supaya kita bisa komunikasi dengan lebih enak bersama dengan para narasumber.

0: 911 Hot News.
1: Serigaya 911 FM, guidance for your life. Selamat pagi, kawan. Saya Nurul Fitriani di 911 Hot News jam 8 pagi. Kawan Dusun Brau, Kota Batu bisa hasilkan susu sapi segar sampai 20 ribu liter per hari. Kata Ketua Koperasi Margo Makmur Mandiri Kota Batu, Muhammad Munir, setiap hari di kawasan yang berada di lereng pegunungan ini bisa menghasilkan kisaran 20 ribu liter susu setiap harinya. Munir menyampaikan jumlah ini dihasilkan dari total 2.500 ekor sapi perah yang dipelihara warga setempat. Munir menambahkan sapi-sapi ini milik penduduk lokal sekitar 700 jiwa. Kawan Bulog salurkan bantuan pangan untuk 5,6 juta penerima. Hal ini disampaikan pemimpin wilayah Perum Bulog Jatim Langgeng Wisnu yang menyebut penerima bantuan pangan atau PBP yang disasar ada di wilayah yang menjadi bagian dari strategi pemerintah menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok memasuki musim kemarau. Menurutnya, pemerintah terus memperkuat program stabilisasi pangan melalui penyaluran bantuan stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP, bantuan pangan, serta distribusi minyak goreng kita. Sampai awal Juni 2026, realisasi penyaluran beras SPHP di Jatim sudah mencapai 65 ribu ton atau sekitar 66% dari target 98 ribu ton. Capaian ini kawan menjadi yang tertinggi secara nasional. Informasi lain kawan, Satgas PRR terus kawal pemulihan di Sumatera. Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi atau Satgas PRR pasca bencana Sumatera memastikan berbagai proyek penanganan diupayakan untuk terus berjalan sesuai target. Selain memantau proses, Satgas PRR juga menyerap beberapa kendala di lapangan mulai dari kebutuhan material, pembebasan lahan, sampai pasokan bahan bakar untuk alat berat. Ketua Satgas PRR pasca bencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian menyampaikan saat ini yang jadi prioritas untuk infrastruktur, sungai, jalan, jembatan, dan juga huntap. Demikian 911 Hot News jam 8 pagi. Saya Nurul Fitriani, selamat pagi.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life. Di City Guide 911 FM, inilah program informasi dan interaksi. Ijen Talk.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Pagi hari ini saya Erika Rosa di program Ijen Talk. Dan setelah ini kita juga akan sambung bersama dengan para narasumber. Kita diskusi di program Ijen Talk, membahas memastikan kualitas SD negeri di Kota Malang setara. Hari ini bertepatan juga menjadi hari pertama dibukanya sistem penerimaan murid baru atau SPMB, termasuk juga untuk SD negeri di Kota Malang tahun ajaran 2026-2027. Nanti kita akan ngobrol banyak bersama dengan para narasumber, dan tentunya saya juga mengajak Anda, boleh ya, yang mau bergabung dalam diskusi pagi hari ini. Nanti Anda boleh sambung lewat WhatsApp kami di 0811-3600-911. Boleh lewat voice note, boleh juga lewat line telepon kawan. Pagi hari ini kami juga live streaming di YouTube dan website City Guide 911 FM. Kemudian kami juga live di TikTok Radio City Guide. Tapi untuk yang mau bergabung dalam diskusi, kita mengarahkan semuanya bisa melalui WhatsApp supaya lebih enak dan bisa terakomodir untuk kita obrolkan bersama dengan para narasumber. Kita jeda dulu sejenak dari program Ijen Talk, tetaplah bersama kami.

0: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, pagi hari ini saya Erika Rosa bersama dengan Anda di program Ijen Talk. Kita bicara memastikan kualitas SD Negeri Kota Malang setara. Ini bertepatan juga hari pertama dibukanya sistem pendaftaran siswa baru atau sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027 untuk SD Negeri di Kota Malang. Nah, yang jadi catatan dari pemerintah Kota Malang, seperti beberapa waktu lalu dalam wawancara Reporter City Guide bersama dengan Wakil Wali Kota Malang Ali Mutohirin, ini ditegaskan oleh Wakil Wali Kota Malang, harapannya masyarakat tidak lagi berfokus atau punya stigma sekolah unggulan. Ada beberapa sekolah yang dinilai ini menjadi sekolah unggulan, kemudian menjadi sasaran dari para orang tua untuk berbondong-bondong mendaftarkan anaknya ke sana. Dari pemerintah Kota Malang memastikan akan menjamin semua SD Negeri di Kota Malang ini kualitasnya setara, tidak ada yang lebih unggul, ada satu yang lebih unggul, ada satu yang kurang unggul. Tapi memang diharapkan seluruh SD Negeri di Kota Malang ini punya kualitas yang sama, punya kualitas yang setara. Nah, kualitas setara dalam hal ini bagaimana? Karena memang realitanya di lapangan kadang masih banyak juga ya, apalagi ketika belajar dari penerimaan murid baru di tahun 2025 kemarin, fakta yang ada di Kota Malang, ada beberapa sekolah di Kota Malang yang ini memang menjadi idolanya masyarakat, bisa dibilang jadi idolanya masyarakat karena jumlah pendaftarnya cukup banyak, bahkan ada yang overload. Lalu di sisi lain ada beberapa sekolah yang mereka ini sangat minim pendaftar, bahkan sampai pemerintah Kota Malang ini juga mengupayakan untuk dilakukan merger antara satu sekolah dengan sekolah yang lain. Karena ada problem itu tadi, ada satu sekolah, ada beberapa sekolah yang muridnya banyak, ada beberapa sekolah yang justru kekurangan murid, dan ini tentu menjadi satu hal yang patut untuk kita bahas bersama ya. Ketika pemerataan jumlah murid ada ketimpangan, lalu bagaimana dampaknya pada kualitas pendidikan termasuk juga di SD Negeri Kota Malang. Nah, tahun ini juga kembali ditekankan, harapannya tidak terjadi lagi yang demikian, walaupun tentu juga tidak mudah kawan. Nanti kita akan ngobrol banyak bersama dengan para narasumber. Saya sapa dulu para narasumber yang sudah bergabung, ada anggota Komisi D DPRD Kota Malang, Dr. Suyadi, SPDMM. Pak Suyadi, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat juga Pak Suyadi. Ini mau perjalanan kemana nih Pak?
1: Ya, ini ada kegiatan tugas keluar kota sebenarnya. Jadi tidak apa-apa, demi sekolah di Kota Malang tetap kita ikuti.
0: Alhamdulillah. Apresiasi juga, terima kasih banyak Pak Suyadi. Walaupun agendanya cukup ya. Sibuk ya Pak Suyadi. Pokoknya kalau diundang City Guide selalu oke begitu. Untuk masyarakat oke. Juga Pak ya.
1: Iya, siap.
0: Sehat selalu Pak Suyadi, semoga lancar perjalanannya hari ini.
1: Sehat selalu Mbak, terima kasih. Terus kita ikhtiar untuk berjuang pendidikan Kota Malang.
0: Amin. Nah, selain ada dari DPRD Kota Malang, kami juga mengundang dari Dinas Pendidikan Kota Malang kawan. Sebenarnya kami mengundang Wali Kota Malang Wahyu Hidayat, tapi karena Pak Wali hari ini ada beberapa agenda, makanya diwakilkan ke Dinas Pendidikan Kota Malang. Ini yang sudah sambung bersama dengan kami, ada BLT Sekretaris dan Kabid Pembinaan Pendidikan Dasar dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, Muflik Adim SEMM. Pak Adim, selamat pagi. Panggilannya Pak Adim, Pak ya?
2: Siap, ya. Selamat pagi semuanya. Ya, semoga Kota Malang lebih kondusif di pendidikannya.
0: Amin, terima kasih juga tentunya Pak Adim menyempatkan waktunya untuk pagi hari ini bergabung bersama dengan kami. Hari ini ada agenda pengecekan juga Pak ke berbagai SD Negeri di Kota Malang?
2: Hari ini pelaksanaan SPMB.
0: Hari pertama Pak ya?
2: Pertama.
0: Baik, sejauh ini masih aman lancar nih Pak sampai dengan pagi hari ini Pak?
2: Insya Allah, mudah-mudahan aman.
0: Baik, semoga aman selalu ya. Sambil nanti kita ngobrol banyak tentunya bersama dengan Pak Adim. Selain itu tentu kami juga mengundang ada dari akademisi, ada Sekretaris Departemen Administrasi Pendidikan dari Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang, Desi Eri Kusumaningrum, SPD, MPD. Bu Desi, selamat pagi.
3: Selamat pagi Mbak Erika, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bu Desi untuk waktunya bersama dengan kami pagi hari ini. Sehat juga Bu ya?
3: Alhamdulillah sehat Mbak.
0: Alhamdulillah. Nanti kita juga akan ngobrol banyak tentunya bersama dengan Bu Desi. Saya juga mengingatkan untuk Anda kawan boleh yang mau ikut bergabung ya. Anda boleh manfaatkan WhatsApp kami di 0811-3600-911. Boleh lewat voice note, boleh juga lewat line telepon. Nah, bicara soal memastikan kualitas SD negeri di Kota Malang setara, sebelum dibuka sistem pendaftaran, tentu kan sudah ada rapat koordinasi. Saya ke DPRD dulu, kalau dari Pak Suyadi, apa Pak yang barangkali ditekankan dari DPRD untuk sistem penerimaan murid baru terkhusus untuk SD negeri di Kota Malang tahun 2026 ini?
4: Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Pagi, salam sehat. Kota Malang harus tetap boys dan berkelas.
0: Tentu Pak ya.
4: Terima kasih Mbak Erika. Pak Adim, sehat Pak Adim.
2: Alhamdulillah, selamat pagi Pak Siyadi.
4: Terus yang kedua, sehat pula Ibu dari UE Malang.
3: Alhamdulillah sehat Bapak.
4: Lama kita gak ketemu Desi. Mbak Erika, bicara SPMP Kota Malang dari waktu ke waktu tentunya dinamikanya terus terjadi. Yang paling tragis kalau kita mau menengok kembali peristiwa SPMP tahun lalu, contoh di beberapa SD ada yang tidak diminati, bahkan ada yang cuma sampai 2-3 orang. Ada di beberapa SD yang dulunya SD itu SD favorit, tahun lalu itu kurang 30 peserta didik, walaupun pada akhirnya setelah mungkin tadi ada overload di beberapa SD negeri yang lain, akhirnya alhamdulillah dengan pemetaan, dengan koordinasi dan komunikasi antar pengawas sehingga SD yang kurang banyak tadi alhamdulillah terpenuhi. Cuman kami dari anggota DPRD Kota Malang khususnya Komisi D tetap ingin berharap pada satu masyarakat bahwa sistem zonasi dulu dilakukan yang sekarang dirubah menjadi sistem domisili itu semata-mata agar tidak terjadi penumpukan. Orang berstatement bahwa yang hebat hanya SD X, yang hebat hanya SD Z dan sebagainya. Dulu zona itu dalam rangka untuk memilah, untuk mengklaster bagaimana masyarakat tidak berbondong-bondong ke satu sekolah sebenarnya. Cuman barangkali karena stigma itu sudah pernah muncul, orang tua, masyarakat itu kan kadang-kadang masih terpengaruh oleh berita-berita yang belum tentu benar bahwa DSD ini paling unggul, DSD ini paling baik. Padahal juga banyak parameternya. Tetapi pesan kami tentunya atas nama keluarga besar Komisi D DPD Kota Malang, PPSTMB-nya berjalan lancar. Tidak ada anak yang mau masuk SD tidak di bagian tempat. Tapi juga perlu diingat, ini bahkan kali juga untuk dinas pendidikan, harusnya SD yang kosong tidak dipilih oleh masyarakat sudah termapping dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi kalau tadi temanya ada kesetaraan SD negeri, ya tentunya ini banyak persoalan. Harus dibenahi bersama dan harus di mapping juga sebenarnya.
0: Baik.
4: Apakah lulusan yang dari taman kanak-kanak kan sudah muncul nih datanya. Kalau kita lihat di data Dinas Pendidikan, alumni TK tahun ini itu kurang lebih sekitar 12.000 sekian. Padahal daya tampung SD negeri itu cuma sekitar 8.000 sekian. Kalau data nanti Pak Adim lah yang tahu. Tapi barangkali kami berharap kalau masih ada sekolah dasar negeri di Kota Malang itu yang sampai tidak dipilih atau tidak diminati oleh masyarakat, pertanyaannya ada apa? Nah ini yang nanti barangkali perlu diskusi khusus. Tapi mestinya ini kan bukan tahun pertama, tahun lalu dan tahun sebelumnya ada beberapa sekolah yang tidak diminati, tidak mendapatkan murid yang cukup.
0: Baik.
4: Nah, ada poin ini kami sampaikan kepada Dinas Pendidikan, tentunya kerjasama dengan para pengawas. Tentunya masyarakat mempunyai kebebasan memilih sekolah, apalagi di hari ini. Fakta dan data, banyak sekolah-sekolah swasta di Kota Malang, SD khususnya, itu overload, lebih-lebih peserta didiknya.
0: Betul.
4: Itu artinya masyarakat Malang untuk pendidikan sekolah dasar tidak harus ansih ke sekolah negeri. Ini fakta sudah bisa dilihat bersama. Untuk itu, pesan kami yang pertama, bahwa bagi sekolah-sekolah di Kota Malang yang khususnya kurang diminati oleh masyarakat, ini Dinas Pendidikan tentunya pemerintah Kota Malang segera mengambil langkah. Merger bukan satu-satunya sebenarnya. Karena kalau di merger sendiri itu sebenarnya ada pilihan, karena jumlah peserta didik yang memasuki itu juga masih banyak. Berarti ada satu hal yang perlu dicermati, yang perlu dipikirkan, bagaimana sih tata kelola di sekolah yang tersebut yang notabene tidak dipilih oleh masyarakat. Nah ini barangkali PR untuk Dinas Pendidikan dan Kota Malang. Bagi sekolah SD, tata kelola itu banyak, menyangkut banyak, baik dari segi sarana-prasarana maupun dari segi kualitas SDM yang ada di sekolah. Itu barangkali. Tapi kalau itu belum dikaji lebih dalam, kita tidak buru-buru kenapa itu dipilih. Yang kedua, yang pertama juga barangkali, kita cek di mapping dulu, apakah di lokasi SD itu jumlah anak yang masih itu tidak ada atau berkurang.
0: Okay.
4: Tapi kalau fakta di sekitar sekolah itu jumlah penduduknya yang masuk sekolah masih banyak tapi tidak masuk ke sekolah itu, berarti ada yang salah barangkali pengelolaan manajemen di lembaga yang barangkali kurang diminati. Maka ini nanti tugas pemerintah Kota Malang bersama Dinas Pendidikan untuk melihat ini sebagai sebuah tantangan yang harus diselesaikan di tahun-tahun mendatang. Sementara itu mungkin banyak poinnya dari kami sebagai mitra kerjanya Dinas Pendidikan yang terus ingin bagaimana kesetaraan itu bukan sebuah jargon.
0: Betul.
4: Kesetaraan menjadi sebuah wujud nyata yang bisa memberikan kenyamanan, ketenangan bagi orang tua wali yang ada di sekitar sekolah di mana sekolah itu berada. Itu mungkin sementara poin yang bisa kami sampaikan.
0: Baik, nah kawan, berbicara soal bagaimana SD negeri di Kota Malang setara, saya masih ingat betul di tahun 2025 kemarin, kita juga dapat beberapa komentar, dapat beberapa aduan dari masyarakat. Katanya di beberapa SD negeri unggulan itu bahkan ada istilah titipan. Ada siswa titipan, ada juga yang jual beli kursi dan lain sebagainya. Saking pinginnya masuk di SD yang dinilai ini berupa SD unggulan. Tapi ya di sisi lain itu tadi sangat miris, ada beberapa SD, ada salah satu SD yang bahkan pendaftarnya itu hanya 2 orang. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Suyadi ya, itu fakta yang ada di tahun 2025 kemarin. Barangkali kita sangat berharap 2026 ini banyak yang bisa diperbaiki. Pak Adim, bagaimana Pak melihat apa yang pernah terjadi di tahun 2025? Bagaimana memastikan pemerataan siswa ini bisa terjadi di tahun 2026 ini? Bisa di unmute dulu Pak Adim untuk Zoom-nya.
2: Oke, terima kasih. Maaf ya. Yang kami hormati Pak Suyadi juga, ada Bu Desi dari UM, okay, dan CTK, dan pendengar semuanya, bahwa peningkatan kualitas pendidikan di Kota Malang dari tahun 2025 dan saat ini 2026, saya sepakat dengan Pak Suyadi bahwa ada beberapa memang SD setelah di mapping, Mbak ya, setelah kita mapping, itu ada SD yang kosong. Nah, SD yang kosong atau peminatnya sedikit, ini juga menjadi satu perhatian bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang. Terutama bagaimana kita lihat situasi atau kondisi di sekolah tersebut. Saya setuju dengan apakah ada peserta didik usia SD yang ada di sekelilingnya, itu yang pertama. Yang kedua, jumlah sekolah yang SD yang ada di sekelilingnya itu jumlahnya banyak atau tidak, itu juga terpengaruh. Nah, saat ini di tahun 2025-2026 sudah ada kecenderungan, tadi dikatakan Pak Sugadi, bahwa masyarakat itu memilih ke swasta. Jadi banyak yang beralih ke swasta. Kalau kita lihat dari lulusan TK, data yang kami peroleh dari Dapodik, lulusan TK, RA, BA, itu sebanyak 12.947, kurang lebih sekian. Dan paku jenjang SD, untuk SD negeri itu 8.568. Saya rasa ini peluang bagi, terutama bagi SD negeri yang kekurangan murid, tapi ini juga merupakan suatu peluang bagi swasta yang meningkatkan kualitasnya, sehingga masyarakat ini justru percaya kepada SD swasta. Nah, ini yang sudah ada peralihan-peralihan paradigma kalau di swasta itu lebih baik. Nah, untuk peningkatan mutu, itu juga ada program-program dari Kementerian Pendidikan yang sangat-sangat bisa untuk bisa menyamakan kualitas pendidikan, terutama di Kota Malang. Yang pertama, adanya IFP, Interactive Flat Panel, yang diberikan kepada seluruh sekolah di Indonesia, terutama di Kota Malang, dari tingkat PAUD, TK, sampai dengan atas, SD, SMP, itu semuanya diberi. Jadi Interactive Flat Panel yang dimaksudkan adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dalam pembelajaran. Itu yang pertama. Yang kedua, juga program pemerintah lewat revitalisasi, di mana mungkin ada sekolah-sekolah yang secara fisik itu kurang baik, maka pemerintah ini juga menggelontor dananya untuk program revitalisasi. Kalau APBD mungkin tidak bisa mengcover secara keseluruhan, tapi kalau revitalisasi ini alhamdulillah satu sekolah itu malah bisa hampir seluruh bangunan di sekolah itu bisa direvitalisasi atau bisa diperbaiki. Jadi itu langkah-langkahnya, terus langkah dari pendidiknya sendiri itu juga berbagai upaya, baik itu dinas pendidikan maupun dari kementerian, terutama itu juga sudah ada pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan, baik itu coding, KKI, lalu ada peningkatan kualitas yang lain ya, STEM gitu, itu juga itu sudah diluncurkan dan dilaksanakan oleh dinas pendidikan dan
0: kementerian. Pak Adim, dari data 2025 kemarin, ada berapa sekolah, Pak, yang terdata kekurangan murid, kemudian ada berapa sekolah yang tergolong overload jumlah muridnya?
2: Yeah. Jumlah kekurangan itu tidak banyak, ya. Mungkin hampir rata-rata, mungkin ada 1-2 sekolah saja yang kekurangan murid, istilahnya bukan kekurangan murid, tapi peminatnya sedikit. Tapi yang overload, kita juga melihat overload itu penyebabnya yang pertama, jangkauan dari masyarakat ya, dari rumahnya, mungkin karena itu di pinggir jalan atau untuk mengantar, lalu istilahnya satu jalan dengan tempat kerjanya, itu juga menjadi pertimbangan mereka untuk memilih sekolah-sekolah yang istilahnya difavoritkan oleh masyarakat.
0: Terkait aksesibilitas berarti, Pak, ya?
2: Ya, iya, karena aksesnya itu. Memang juga tidak kita pungkiri ada beberapa sekolah memang istilahnya memberikan satu pembelajaran atau kualitas mutunya ya, sehingga sekolah tersebut dipercaya oleh masyarakat sehingga mereka berbondong-bondong ke sana.
0: Ada berapa, Pak, kurang lebih kalau mungkin di persentase begitu yang tergolong overload muridnya?
2: Tergolong overload itu biasanya kalau daerah Kedung Kandang itu ada SD Model, kalau di daerah Klojen itu SD Kauman, ada di Lokwaru SD percobaan ya itu, lalu di Kecamatan Bimbing mungkin SD Bimbing Sekar gitu.
0: Baik, ada beberapa SD itu yang overload ya muridnya ya. Kalau terutama untuk yang kekurangan murid ini, Pak, faktor apa saja yang barangkali ini menjadi penyebabnya kenapa kok mereka sepi peminat? Tentu ada evaluasi ya dari dinas, Pak, ya, di tahun kemarin.
2: Ya, tahun kemarin kita evaluasi memang harus ada pendekatan-pendekatan humanis atau pendekatan apa ya di lingkungannya justru. Pendekatan di lingkungannya dengan mengutamakan atau mengundang dari PKK-nya, dari kelurahannya, itu sekolah memberikan program-program apa, unggulan-unggulan apa yang ada di sekolah tersebut. Mungkin ini yang

0: seperti yang tadi disampaikan Pak Hadi maupun juga Pak Suyadi. Sebenarnya apa Bu yang jadi akar permasalahan ketika kita bicara pemerataan jumlah siswa yang ternyata belum merata di SD Negeri Kota Malang?
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Suyadi, Pak Hadi, mohon izin ikut diskusi nggih Pak. Baik Mbak Erika. Nampaknya menarik ya Mbak ya, karena yang kita lihat seperti yang disampaikan oleh Pak Suyadi juga Pak Adim gitu ya, banyak SD swasta di Kota Malang itu yang bahkan sampai inden gitu ya.
0: Betul.
1: Beberapa SD saya cermati itu inden
0: sudah
1: SD
0: mulai swasta, sekarang bahkan ya. Bu
1: betul, meskipun kalau kita lihat biayanya tidak murah dalam tanda kutip ya, karena murah dan mahal itu relatif gitu ya. Tapi kalau dibanding dengan SD negeri itu sangat tinggi gitu. Tapi tetap inden, nah itu mengapa? Tapi banyak banyak SD juga yang disampaikan oleh Pak Adim seperti SD Kauman gitu ya, SD model, percobaan, tunjuk sekar itu merupakan SD-SD yang stigma masyarakat itu masih berkembang bahwa SD unggulan itu di situ gitu. Nah, kalau saya lihat ini nampaknya Mbak, sebenarnya yang pertama mungkin memang dari sisi demografi, memang betul angka kelahiran atau angka anak usia sekolah itu tidak rata pada masing-masing desa itu ya, pada masing-masing kelurahan itu. Nah ini memang menjadikan faktor ada SD yang banyak gitu ya, banyak inputnya, tapi juga ada SD yang kurang. Nah selain faktor demografi tersebut, itu juga ada faktor yang sangat dominan Mbak Erika. Apa itu ya? Ini persepsi gitu ya. Persepsi yang masih berkembang di masyarakat bahwa SD itu ada SD unggulan dan SD tidak unggul. Itu yang masih ada. Mau tidak mau itu mempengaruhi masyarakat untuk menyekolahkan anaknya gitu ya. Memilih sekolah anaknya. Sebenarnya yang diharapkan oleh masyarakat itu hanya ada kepastian bahwa SD itu memberikan kualitas layanan yang sama gitu ya. Dimanapun anak mereka sekolah, mereka akan mendapatkan kualitas layanan yang sama terhadap jasa pendidikan yang mereka konsumsi. Kalau kita bisa memastikan itu, mestinya ini akan bisa disambut baik oleh masyarakat, sehingga masyarakat yakin ketika menyekolahkan anaknya di sekolah A atau sekolah B, mereka akan mendapatkan layanan yang sama, sehingga mendapatkan kualitas yang sama. Nah, kualitas yang sama ini apa gitu ya? Tidak hanya sekedar prestasi gitu ya, tidak hanya sekedar prestasi sekolah, tapi apa? Kompetensi gurunya. Yang perlu kita jaga adalah kualitas gurunya. Ini mungkin juga perlu bantuan dari pihak dinas pendidikan tentunya, serta Bapak Ibu di DPRD, terutama Komisi D gitu ya, untuk memastikan bahwa kapasitas guru yang mengajar di setiap sekolah itu kualitasnya sama. Tidak ada guru yang lebih unggul dibandingkan guru yang lainnya. Kemudian apalagi kepemimpinan kepala sekolah tentunya itu menjadi kunci juga gitu ya. Selain budaya akademik yang berkembang di sekolah, itu juga perlu dipastikan bahwa semua sekolah memiliki budaya yang sama. Sarana prasarana pasti ini hal yang tidak bisa kita elakkan gitu ya, untuk bisa dipenuhi sehingga membuat sekolah yang kondusif untuk belajar anak secara baik itu perlu diupayakan. Tentunya yang paling penting juga Mbak Erika yang saya cermati, ketidaktahuan prestasi masing-masing sekolah ini masih ada di kalangan masyarakat, sehingga branding sekolah itu perlu digerakkan secara masif. Mungkin nanti dari Dinas Pendidikan bisa memikirkan ini, dari Bapak Ibu yang ada di Dinas Pendidikan, tidak hanya 1-2 sekolah yang di blow up gitu ya prestasinya, tapi semua sekolah. Sekolah-sekolah SD di Kota Malang tentunya memiliki keunggulan masing-masing. Nah, masing-masing keunggulan ini perlu diekspos di media massa. Saat ini saya cermati Mbak Erika, untuk mencari sekolah itu kita langsung buka HP.
0: Iya.
1: Kita akan lihat nih sekolah berbasis agama misalnya, atau sekolah berbasis yang punya keunggulan di bidang seni budaya, atau sekolah yang punya keunggulan di bidang olahraga di Kota Malang itu di mana. Nah, itu semua masyarakat rata-rata memakai media yang mereka pegang setiap hari melalui HP-nya. Nampaknya ini kita bisa manfaatkan untuk membuat branding sekolah SD kita itu biar lebih terkenal di masyarakat, sehingga masing-masing SD bisa memberikan keunggulan mereka ada di mana itu. Tidak harus semua keunggulan sama itu ya, karena ya tergantung lagi nanti potensi SD itu ada di mana. Namun itu tadi, nampaknya kualitas SD kita masing-masing SD itu

0: belum terbaca secara penuh oleh masyarakat sebagai pengguna jasa pendidikan. Sehingga muncul nama-nama SD tadi gitu ya, Project Kauman, model, tunjukkan. Hanya itu akhirnya yang muncul. Sementara SD-SD yang lain ya sudah mulai naik gitu ya, yang punya potensi keunggulan pada bidang-bidang tertentu itu tidak sempat terekspos dan tidak ada di memorinya masyarakat. Mungkin itu yang bisa saya baca dari sini, Mbak Erika.
1: Baik, dari apa yang dijelaskan Bu Desi tadi, dalam hal ini kita mengartikan setara itu tidak harus semua disamaratakan, Bu ya. Tetap harus punya ciri khasnya masing-masing, begitu Bu Desi?
0: Betul, menurut saya seperti itu. Ciri khas masing-masing sekolah tetap perlu dipertahankan. Yang perlu kita pastikan setara adalah kualitas layanannya, Mbak. Jadi kompetensi gurunya, kompetensi kepala sekolahnya, sarana-prasarananya, itu yang perlu kita jaga. Ini yang bisa kita upayakan dengan bersinergi antara pemerintah tentunya, dinas pendidikan, serta masyarakat sebagai mitra sekolah, gitu.
1: Baik, ini tadi ada beberapa pendengar yang sudah ngantri mau telepon juga ya. Tadi ada Bu Krisa, ada Pak Raffi, ada juga Bu Ratna. Nanti kita akomodir setelah jeda, kawan. Kita jeda dulu sebentar saja. Nanti kita akan segera kembali di program Ijen Talk. Tetaplah bersama kami.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cumlaude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
2: Terus?
3: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
6: Oke, Pak. Tapi,
5: kenapa?
6: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
5: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
7: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
6: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
5: Oke, sama-sama. Poldanmic,
7: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
8: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Iya kawan, kita kembali di program Ijen Talk pagi hari ini. Kita bicara soal memastikan kualitas SD negeri di Kota Malang setara. Saya masih ditemani dari Dinas Pendidikan Kota Malang, ada BLT Sekretaris dan Kabid Pembinaan Pendidikan Dasar, Pak Muflik Adim. Kemudian dari anggota Komisi D DPRD Kota Malang ada Dr. Suyadi. Lalu ada juga Sekretaris Departemen Administrasi Pendidikan dari Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang, ada Bu Desi Eri. Ini tadi ada beberapa kawan pendengar City Guide yang mau bergabung. Saya coba akomodir dari yang pertama dulu ya, dari yang paling atas dulu ya. Tadi ada Bu Krisa. Bu Krisa ini nomornya yang mana ya teman-teman ya? Nah ini kita tadi kita tunda dulu Bu Krisa untuk bergabung. Kemudian ini saya coba sambungkan melalui PC dari penyiar. Sambil boleh kawan, saya juga mengingatkan untuk Anda, ini warga Malang dan sekitarnya, kalau Anda mau cari kasur baru tapi barangkali masih bingung carinya di mana, Anda bisa datang ke Victoria Furniture Center. Ini siap untuk memenuhi kebutuhan dan juga kenyamanan tidur Anda. Di Victoria Furniture Center, Anda bisa memiliki kasur premium mulai dari King Coil serta dan juga Florence. Dapatkan juga, di sana ada berbagai promo menarik dari mulai diskon up to 45%, upgrade size dan juga free bed line, free bantal dan juga guling, free matras protector, free travel bed dan juga free ongkir all area Jatim. Kunjungi toko Victoria Furniture Center, lokasinya di Jalan Tumenggung Suryo nomor 64 Blimbing Malang dan juga di Jalan Maijen Panjaitan 172C Betek Malang. Info lebih lanjut bisa cek Instagram dan juga Google di Victoria Furniture Center. Oke, saya coba bantu dulu untuk tersambung bersama dengan Bu Krisa. Kita coba sambungkan lewat bisi penyiar ya. Bu Krisa tadi menyampaikan mau ikut berkomentar terkait dengan topik bahasan kita pagi hari ini. Tadi ada Bu Krisa, sebelum ada Bu Krisa tadi ada juga Pak Rama. Kalau Pak Rama ini komentarnya tadi dikirim lewat WhatsApp ya. Menurut Pak Rama, ini terkesan sepele tapi sebetulnya sangat penting. Sebelum memulai diskusi, sekolah ideal itu kalau menurut Pak Rama, yang pertama adalah masalah toiletnya. Kebersihannya di sekolah itu sebaiknya diperhatikan. Kalau ingin melihat kualitas pertama sebuah lembaga, maka lihat dulu toiletnya. Itu kalau menurut Pak Rama, terutama bagaimana di sekolah negeri. Lalu yang kedua, ini terkait dengan guru BK-nya. Nah, guru BK itu juga penting, dari dulu kesannya galak. Seharusnya guru BK itu dari lulusan psikologi. Sedangkan untuk menghukum siswa yang bermasalah, itu sebaiknya ada divisi lainnya. Oke, ini dari Pak Rama, nanti kita bahas juga baik ya. Tadi Bu Krisa tidak bisa dihubungi. Saya coba ke Bu Ratna, tadi Bu Ratna juga mau bergabung untuk ikut berkomentar. Tadi sudah menghubungi Radio City Guide, tapi karena memang masih jeda ya, jadi saya bantu untuk sambungkan kembali. Nah kawan, sambil mengingatkan untuk Anda yang barangkali juga mau bergabung bersama dengan kami, Anda boleh sambung juga lewat WhatsApp di 0811-3600-911. Boleh lewat voice note, boleh juga lewat line telepon. Ini Bu Ratna juga belum bisa tersambung ya. Oke, kita geser lagi. Tadi ada Pak Rafiuddin. Ini juga katanya tadi mau ikut on air Pak Rafiuddin. Boleh Pak, ini pendengar setia yang selalu gabung di program Ijen Talk juga ya. Pak Rafiuddin boleh Pak, bisa sambung kembali bersama dengan kami. Selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak Erika.
0: Silakan Pak Rafi.
1: Bisa didengar suara saya, Mbak Erika?
0: Sangat jelas, Pak.
1: Oke, mungkin saya tadi memonitor yang pertama dari DPR ya, Pak Suyadi, SPD MM. Ini doktor SPD MM, ini sudah pakarnya pendidikan sebetulnya. Dengan adanya pengawasan sebagai fungsi kontrol lah dalam sebagai anggota DPR, dia bisa memberikan saran masukan sebetulnya apa yang harus dikerjakan oleh Diknas ini kan begitu ya. Tadi sempat disinggung tentang apa ya, tentang zonasi diganti menjadi apa katanya domisili. Saya memang tetap menyarankan Pak Suyadi untuk terus-menerus dievaluasi itu Pak. Kebijakan seperti ini kan bukan kitab suci Pak. Kalau memang sudah tidak apa efektif ya diusulkan yang baik itu bagaimana kan kayak gitu ya. Terus kemudian setara ini Mbak Irika yang saya tangkap tadi kok malah ini sebetulnya prioritasnya adalah jumlah siswa ya kan gitu kan, walaupun juga berikutnya juga tentang kualitas kan nggak gitu sebetulnya. Memang kualitas sebetulnya apa berbanding lurus kayaknya dengan jumlah siswa. Nah, itulah makanya masyarakat itu menstigma ada sekolah unggulan. Sekolah unggulan kan siapa yang ngasih label itu?
0: Masyarakat.
1: Kalau Dignas sendiri kan nggak pernah nulis SMA dulu itu SMA 3, SMA unggulan kan tak pernah itu. Masyarakat sendiri justru disitulah ini Dignas itu harus apa introspeksi diri dan gitu. Kenapa kok terjadi seperti ini? Kok terus masyarakat loh yang mengkotak itu sah-sah saja Mbak Erika kan gitu kan. Terus jangan terus mungkin kan ada stigma itu terus tak rata ruai murid lah akhirnya kan. Lah ini lagi akhirnya kan pemerataan tanpa melihat mungkin bahan dasar mungkin kayak gitu Mbak Erika. Kalau zaman dulu kan tetap melalui proses seleksi saja gitu. Kita kan ketemu yang memang bahan baku yang enggak masalah itu. Kenapa? Nanti kalau nanti dipaksakan yang mempunyai apa kemampuan akademis tinggi dikumpulkan sama yang lambat, akhirnya kan jalan di tempat juga akhirnya. Yang pintar akhirnya nunggu kan gitu. Kalau saya malah lebih setuju sebetulnya sudah kita seleksi alam sesuai dengan apa nilai akademik dikumpulkan kan gitu, bukan. Lah itu kan demi untuk apa namanya anak-anak yang maju biarlah maju jalan cepat gitu, jangan maju nunggu di tempat apa jalan di tempat karena nunggu kawan yang lain. Itulah terjadinya karena terjadi apa adanya zonasi dan segala macam itu kan gitu. Nah kembali kepada tidak ada muridnya lagi sih SD nggak ada muridnya kalah dengan swasta yang sampai inden ini juga pertanyaan besar loh sebetulnya, tamparan sebetulnya kepada Dignas itu sebetulnya kamu kalau mau berpikir ya kan gitu kan. Kenapa kok seperti ini? Studi bandinglah kepada swasta yang maju itu kok sampai inden-inden itu kenapa? Ini kan kayak gitu sebenarnya. Ya paling tidak melaksanakan gini lah Mbak Erika kan merefleksi diri yang bisa dikerjakan, uji kompetensi terhadap gurunya sepakat dengan Ibu Desi kalau enggak salah tadi ya. Uji kompetensi gurunya itu bagaimana? Jangan-jangan ada masalah dengan kompetensi guru ini. Ya kalau sekarang sudah ada alat adanya micro teaching sekali-sekali Dignas itu tes apa guru-guru itu di micro teaching. Jangan-jangan ada masalah di transfer knowledge-nya kepada siswa. Kan itu saya kira terlepas dari sarana prasarana itu kan sudah ada akreditasi Mbak Erika, namanya sudah toilet segala macam, harusnya sudah enggak masuk di pembahasan ini sebetulnya, karena itu sudah otomatis kalau sudah akreditasinya bagus, berarti penilaiannya itu sudah mencakup dari sarana prasarana yang ada. Cuman pertanyaannya kalau masih terjadi seperti itu bagaimana proses akreditasi? Saya kira itu saja sebetulnya Mbak Ari. Kalau kita setara Raffi. Itu kurikulum kan gitu kan, apa mungkin ada muatan lokalnya di situ apa? Memang saya setuju dengan Ibu tadi, kompetensi tidak bisa tidak itu. Jangan terus enggak ada kompetensinya dipaksakan murid pokoknya diisi di situ. Sedangkan di sekolah sendiri Pak, apa tadi pelayanannya itu tadi tidak maksimal, bagaimana untuk mengetahuinya itu? Ya seperti itu, Dignas ini tugasnya. Bukan yang lain lagi. Kenapa baik, swasta siapa? Seperti harusnya kita malu Dignas itu. Kok seperti itu kita ini kan gitu. Terima kasih Mbak Erika, mudah-mudahan ada tanggapan dari pejabat Dignas sama DPR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Pak Raffi Udin sudah bergabung. Pak Adim bagaimana Pak? Sekaligus juga tadi mengomentari usulan dari Bu Desi ya. Sebenarnya yang dibutuhkan oleh masyarakat ini adalah kepastian kualitas. Barangkali stigma di masyarakat ini kan muncul, tentu bukan tiba-tiba muncul. Mereka punya alasan kenapa mengatakan ini sekolah unggulan, ini bukan unggulan. Nah, dari Dinas sendiri gimana nih, Pak, menyikapi dalam hal ini? Iya, Pak Adim, suaranya kok nggak muncul di kami nih, Pak Adim? Oh, oke. Okay. Silakan, Pak Adim. Sudah, Pak.
2: Oke, baik. Ya, terima kasih tadi Pak Raffi Udin untuk mengkritisi kami Dinas Pendidikan. Terima kasih banyak. Kita berusaha untuk meningkatkan kualitas kita itu memang sangat-sangat juga tidak mudah jadi kita harus perlu kerjasama untuk bisa mewujudkan sekolah di Kota Malang ini kualitasnya sama atau rata. Yang ada di fenomena yang ada tadi sudah dikatakan oleh Pak Suyadi juga bahwa banyak yang diminati itu juga ke swasta. Karena swasta itu pelayanannya atau sarprasnya dan lain sebagainya kualitasnya itu baik. Nah, swasta pun dengan kondisi yang sudah baik, mereka mematok harga istilahnya atau kegiatan-kegiatan itu juga tidak menjadi masalah bagi
0: masyarakat
2: Malang. Jadi mereka meminatinya itu berdasarkan kualitas-kualitas yang ditawarkan kepada masyarakat. Baik itu kualitas dalam pembelajaran, kualitas dalam ekstrakurikulernya dan lain sebagainya, itu masyarakat percaya di sana. Ya. Saya juga tadi dikatakan oleh Bu Desi, memang benar kualitas SDM kita berupaya. Kami juga lewat UM, lewat akademisi yang lain, kita bekerja sama bagaimana sih caranya meningkatkan sumber daya manusia, terutama gurunya ini, biar sama. Sepakat juga kepemimpinan sekolah, itu karena juga sudah ada program-program yang dilaksanakan oleh kementerian, diharapkan, karena memang stylenya kepala sekolah atau style pimpinan itu berbeda-beda, ini juga menjadi satu concern kami, bagaimana menciptakan kondisi budaya sekolah itu yang baik. Memang yang difavoritkan oleh masyarakat itu tercipta karena budaya. Dan budaya ini juga tidak instan, karena budaya ini tercipta sangat lama. Contoh di SMP Negeri 1 saja, ya, di sana sekitar 10 tahun yang lalu itu sudah ada budaya. Contoh budayanya, mereka tidak mengusir PKL yang dagang di depan sekolah. Nah, kita tahu PKL yang berdagang di depan sekolah itu kan juga dengan kualitas dagangannya yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ada yang bahan pengawet dan lain sebagainya. Nah, tetapi sekolah tanpa mengusir mereka, ya, tanpa mengusir PKL itu, otomatis PKL itu tidak ada. Bisa dicek di SMP 1. Nah, ini menandakan bahwa kenapa? Ini ada satu budaya di sekolah tersebut yang baik, ya, sehingga menciptakan kondisi yang baik dan dipercaya oleh masyarakat. Begitu pula dengan contoh SMP 3 yang difavoritkan oleh masyarakat. Ini tidak hanya tidak instan untuk difavoritkan masyarakat, tapi itu timbul dari budaya. Walaupun di domisili atau jalur zonasi, itu kan majemuk. Semua siswa dengan kompetensi dari mungkin bisa dari 1 sampai dengan 10, itu semuanya diterima. Ya, yang di sekelilingnya, asal jaraknya dekat, itu diterima. Tapi karena budayanya sekolah tersebut itu sudah sedemikian rupa baik, sehingga anak yang masuk dengan kondisi dengan kondisi yang berbagai macam, itu bisa karena budayanya baik, dia menjadi baik. Nah, ini yang kita harapkan di semuanya sekolah, di semua sekolah di Kota Malang.
0: Tentu kan perlu juga intervensi dari dinas, Pak, ya, dalam hal ini, Pak Adim.
2: Apa?
0: Perlu intervensi khusus dari dinas tentunya dalam hal ini, Pak.
2: Sudah. Kita sudah ada program-program untuk budaya sekolah aman, budaya sekolah sehat, itu sudah kita lakukan. Ya, cuman ini nanti kan berproses. Jadi tidak instan, sekali lagi, berproses. Dan saya yakin sekolah-sekolah yang lain, dan ini juga sudah ada sekolah-sekolah yang berprestasi, baik itu nasional, ya. Contoh saja SD Sukun 1. Sukun 1 ini mendapatkan penghargaan sekolah sahabat SD, ya, sekolah sahabat SD tingkat nasional. Nah, ini semua sekolah kami juga mengharapkan juga ikut dan sudah ikut dalam program-program, contohnya lomba-lomba yang diadakan oleh kementerian. Nah, masifnya di medsos, Instagram maupun TikTok, ini memunculkan, mereka sudah memunculkan dan masyarakat tinggal mengklik saja. Kira-kira apa sih program-program yang dilaksanakan oleh sekolah tersebut? Itu sudah ada sebenarnya. Tinggal masyarakat tadi itu, apakah dari faktor apa namanya akses dan lain sebagainya. Nah, ini itu pilihannya masyarakat. Sekali lagi pilihan masyarakat. Dan kita tidak pernah meratakan untuk jumlah siswa yang tadi dikatakan. Kita tidak pernah meratakan. Yang ada setiap sekolah itu punya pagu masing-masing. Kalau pagunya sudah terpenuhi, contoh SD 1 kelas itu 28, maka yang mendaftarkan karena ada perankingan dan lain sebagainya, maka yang tidak bisa

0: masuk ke sekolah tersebut bisa ke sekolah lain. Jadi kita tidak pernah dinas pendidikan untuk meratakan jumlah siswa. Ini dioper ke sini, dioper ke sini, tidak. Itu karena semuanya adalah pilihan dari masyarakat.
1: Begitu. Baik. Pak Adim, Pak Suyadi dan juga Bu Desi, nanti kita masih ada bincang diskusi lagi, tapi kita harus jeda dulu. Ada Spektrum Radio dari seluruh Jawa Timur dan ada beberapa iklan yang harus kita putar terlebih dahulu. Kita jeda dulu kawan. Kita masih di program Ijen Talk City Guide 911 FM.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 non Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
0: Guidance for your life. CityGate FM.
2: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Di tengah meningkatnya ancaman bencana akibat perubahan iklim, pertumbuhan wilayah, dan tekanan pembangunan, pemerintah Provinsi Jawa Timur mengambil langkah maju dengan memperkuat sistem perlindungan masyarakat melalui sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2026 tentang penanggulangan bencana. Perda baru ini menggantikan regulasi sebelumnya, yakni Perda Nomor 3 Tahun 2010 dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan tidak hanya mengatur penanganan saat bencana, tetapi juga memperkuat upaya pencegahan dan pemulihan secara menyeluruh. Ketua Komisi E DPRD Jatim, Sri Untari Bisowarno, menuturkan idealnya mitigasi bencana tetap memperhatikan kearifan lokal.
4: Jadi supaya nggak menunggu terjadinya bencana, mitigasi, misalkan tanda-tanda alam, itu diperhatikan. Oh, kenapa tiba-tiba ular pada keluar? Kenapa tiba-tiba burung-burung kok berterbangan? Dan sebagainya, binatang-binatang yang biasanya tidak begitu lalu keluar, itu ada tanda alam. Maka perlu dibaca secara ilmiah maupun secara lokal wisdom. Di Jawa ini memiliki wisdom yang sangat luar biasa untuk memitigasi bencana. Oleh karena itu, ini menjadi sesuatu yang penting agar ini dikembangkan ilmu tentang tinggalan para nenek moyang kita ini agar bisa menjadi bagian daripada referensi.
3: Sosialisasi yang digelar akhir bulan kemarin menjadi langkah awal untuk memastikan seluruh pemangku kepentingan, pemerintah, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat demi memiliki pemahaman yang sama dalam menjalankan kebijakan tersebut. Seperti yang disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Jatim, Adi Karyono.
5: Ya, intinya kita mempunyai perda yang bisa memayungi keterlibatan semua pihak yang bersentuhan dengan urusan bencana. Saya pikir sistem penanggulangan bencana di Jawa Timur sudah cukup baik, selalu mengikuti, mengadop regulasi yang ada di pusat dan juga paradigma yang berkembang. Kami menekankan bahwa perencanaan program, ya, kebijakan untuk penanggulangan bencana menjadi sesuatu yang sangat penting dan harus masuk dalam RPJMD, dan kita akan berupaya untuk bisa memaksimalkan di tahap kesiapsiagaan mitigasi bencana, karena itu akan bisa mengurangi resiko bencananya. Dan tentu dari pengalaman kita mengatasi bencana, Jawa Timur alhamdulillah sudah bisa melakukan upaya-upaya pengurangan bencana secara signifikan. Nah, yang terpenting sekarang adalah bahwa setiap masyarakat, komunitas, semua ingin ikut dalam penanggulangan bencana. Nah, kita atur bagaimana hubungan koordinasi, hubungan kerjasama, pembagian tugas dan sebagainya. Resources yang banyak itu adalah potensi, tetapi kalau kita tidak manage dengan perda ini, maka mungkin akan berjalan sendiri-sendiri dan ada tumpang tindih maupun banyak kepentingan yang masuk. Saya berharap semua satu pintu penanggulangan bencana kita fokus.
3: Badan Penanggulangan Nasional Bencana melalui Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati, mengatakan bahwa yang terpenting, perda baru ini dirancang untuk memastikan pemenuhan hak untuk selamat dari bencana, termasuk untuk kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, perempuan, dan penyandang disabilitas.
6: Jadi kita apresiasi pertama dengan adanya perda 1 dari gubernur ini. Kalau kita bicara inklusi berarti semuanya terlibat. Baik itu ada disabilitas, gender, semuanya bisa membangun persamaan dalam penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana bukan hanya pada saat respon saja, tapi kita lihat pada perubahan paradigmanya adalah bagaimana upaya melakukan pencegahan dan mitigasi. Nah, ini menjadi penting karena daripada kita menunggu responsif yang harus kejadian bencana, ada upaya-upaya mitigasi untuk mengurangi pertama jumlah korban jiwa, warga terdampak, kerugian sosial ekonomi, kerusakan infrastruktur. Dan itu terbukti bahwa Jawa Timur punya komitmen itu. Contoh-contoh yang selalu digunakan oleh teman-teman dari PVMBG adalah Gunung Semeru waktu letusan 2025 tidak ada korban. Nah, ini membuktikan upaya mitigasi telah dilakukan dengan program mitigasi. Artinya, perda ini harapannya ke depan tidak hanya sekedar perda, tapi sesuatu yang bisa betul-betul diimplementasikan. Baik itu di pemerintah, masyarakat secara luas, dan yang paling penting adalah people center approach atau disebut dengan pusat dari semua pembangunan adalah di masyarakat, di mana masyarakat harus terjamin dalam kehidupan masyarakatnya.
3: Perwakilan dari komunitas disabilitas mengapresiasi perda versi baru ini. Menurut Sulistiyawati, Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia atau HWDI Jatim, perda ini cukup inklusif melibatkan penyandang disabilitas tidak hanya sebagai subjek dalam ikhtiar tangga bencana.
7: Saya berterima kasih banget karena sudah dilibatkan bahwa disabilitas sudah tidak dijadikannya objek. Kita sebagai disabilitas pada saat bencana itu kan berbagai ragam, juga berbagai macam. Nah, itu sih menurut saya perda ini dapat diimplementasikan untuk teman-teman disabilitas khususnya itu sih.
3: Hadirnya regulasi baru penanggulangan bencana di Jatim ini berupaya membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih siap, inklusif, dan berkelanjutan. Tidak hanya berfokus pada respon saat bencana terjadi, regulasi ini juga menempatkan mitigasi, perlindungan kelompok rentan, serta kolaborasi seluruh elemen masyarakat sebagai pondasi utama untuk mengurangi resiko dan menyelamatkan lebih banyak nyawa di masa depan. Spektrum Radio Jatim. Reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan. Pemimpin redaksi Putu Gede François Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Yang didukung penuh oleh
8: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami pagi hari ini di program Ijen Talk. Saya masih ditemani dari Dinas Pendidikan, ada Sekretaris Dinas PLT Sekretaris Dinas Pendidikan, ada Pak Adim, kemudian ada anggota Komisi D DPRD Kota Malang, ada Pak Suyadi, dan dari akademisi dari Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang ada Bu Desi. Oke, ini ada lagi yang mau gabung lewat line telepon ya, ada Bu Krisa, barangkali boleh lebih singkat Bu ya untuk komentarnya. Silakan Bu Krisa.
1: Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Mungkin saya sebagian dari wakil dari masyarakat, seorang ibu yang meresahkan putra-putrinya, begitu ya Mbak Gih, dan para narasumber semuanya. Bapak Ibu narasumber yang saya hormati, sebagai orang tua dan seorang ibu, bagi kami itu memilihnya satu, untuk sekolah anak yang mempunyai program dengan seusianya, pastinya yang terbaik program sekolah itu. Kemudian yang kedua, dari grade guru-gurunya, itu yang kami utamakan. Mulai keramahan guru, kesabaran guru dalam membimbing murid, itu yang utama bagi kami untuk menitipkan anak kami ke sekolah tersebut. Yang ketiga, yang kami galaukan itu saat ini adalah di sekolah-sekolah negeri utamanya, kenapa tidak ada pemerataan program untuk keagamaan? Contoh, ini sekolah negeri itu kan harusnya sekolah yang demokrasi ya Mbak ya. Tapi ketika ada kegiatan, yang lebih didukung itu adalah yang keagamaan. Sampai jujur saja saya begini, kalau kita lebih tinggi acara keagamaan, kan sudah ada MI, udah ada madrasah dan lain sebagainya. Itu yang minta tolong Bapak dari Dinas, mohon lebih disosialisasikan untuk program, lebih unggulan program keakademisinya kalau untuk sekolah negeri. Kemudian yang terakhir, yang kami sedihkan juga ada putra kami yang masih di SMP negeri. Mohon maaf Bapak, kepala sekolah sudah terlalu lama untuk pensiun dan digantikan dengan pejabat sementara. Nah, pejabat sementara kepala sekolah ini merangkap dua sekolah, di mana beliau tidak bisa membuat kebijakan untuk program-program sekolah. Dan 6 bulan terakhir ini tidak ada program untuk prestasi anak-anak. Nah, itu yang kami khawatirkan, malah anak-anak kami ini tidak terdukung secara akademisi untuk program. Padahal kami orang tua sejujurnya meskipun ini negeri, kita ada namanya paguyuban untuk mengelola keuangan untuk program yang tidak ada dana dari pemerintah, kami siap dan itu sudah ada. Cuman sayangnya karena program tidak jalan, salah satunya PLT yang tidak sering ada di tempat. Kemudian program ini tidak jalan, gurunya juga bingung Pak. Sampai wali kelasnya itu gimana ya Bu, karena kami juga menunggu kebijakan dari kepala sekolah.
0: Begitu Bu Krisa ya.
1: Itu mohon penjelasan sehingga kami di tahun depan ini aman menaruh putra kami. Yang kedua, putra kami yang sudah di negeri juga terfasilitasi dan berprestasi. Terima kasih, matur nuwun. City Cat FM sukses selalu.
0: Terima kasih kembali Bu Krisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga untuk Bu Krisa. Ini tadi ada juga di WA, itu komentarnya dari Bu Kurnia. Ini bagus juga ya komentarnya dari Bu Kurnia. Bu Kurnia ini curhat, seringkali mendengar curhatan hati dari anak dan juga guru SD. Ada beberapa yang dikeluhkan oleh Bu Kurnia. Ini terutama kalau bicara soal SD yang setara, itu tidak semata-mata terkait dengan gedungnya. Banyak yang barangkali menjadi perhatian, ini terkait dengan SD yang ada di pinggiran. Mereka harusnya punya kesempatan yang sama untuk jadi juara seperti SD-SD yang ada di tengah kota. PR-nya sekarang, gimana caranya supaya kesempatan itu sama? Pertanyaan untuk Dinas Pendidikan, program apa yang paling nyata dirasakan oleh guru SD di pinggiran? Kemudian untuk Dewan, selain anggaran, pengawasan apa yang dilakukan untuk memastikan dana itu benar-benar jadi buku dan guru, bukan cuma jadi laporan. Lalu untuk akademisi, skill guru SD Malang yang paling perlu diupgrade apa saja supaya anak-anak ini bisa setara, baik itu yang ada di pinggiran maupun juga yang ada di tengah kota. Pasti kalau kata Bu Kurnia, banyak yang nanya ya, SD mana yang paling tertinggal, tapi ini tidak bisa menjawab, tidak bisa menyebutkan, kasihan anak-anaknya, yang jelas polanya sama, yang jauh, yang gurunya kurang, yang aksesnya susah, nah itu yang barangkali perlu mendapat perhatian khusus. Ini tadi selaras juga seperti yang disampaikan oleh Pak Hadim, kebanyakan sekolah yang sepi peminat itu terkait dengan aksesibilitasnya. Mungkin termasuk sekolah pinggiran juga kategorinya, Pak ya. Saya ke Pak Suyadi dulu. Pak Suyadi, gimana nih Pak mendengar berbagai keluhan dari masyarakat tadi, Pak? Apa intervensi barangkali yang juga bisa ditekankan dari DPRD? Ya, Pak Suyadi? Pak Suyadi masih gabung nggak ya? Oh, masih ya? Iya, halo Pak Suyadi. Nggih, silakan Pak Suyadi. Terdengar Pak, tadi masih termute.
2: Oh iya, iya. Ya, kalau saya tadi mendengarkan, terutama yang Pak Rosyudin tadi ya, masukannya banyak sekali tadi itu. Sebenarnya kan begini Mbak, tetap kalau bicara tentang kesetaraan, memang betul. Kesetaraan tidak anti hanya bicara masalah sarana prasarana. Itu sebenarnya sudah selesai sebenarnya kalau Kota Malang. Cuman memang ada beberapa faktor sih penyebabnya kenapa sampai hari ini di Kota Malang. Nah, ini Kota Malang loh Mbak, bukan di daerah pinggiran loh.
0: Iya. Tapi kan ada hal juga yang SD-SD yang bukan tengah kota mungkin yang dimaksud tadi ya. Beberapa pendengar begitu, Mbak.
2: Ya kalau ini adalah bicaranya topiknya SD negeri, maka sudah barang tentu yang punya kewajiban utama adalah pemerintah Kota Malang, ya toh, terkait dengan banyak hal, termasuk kualitas kepala sekolah, kualitas pendidik dan sebagainya. Karena untuk mewujudkan pendidikan, pembelajaran yang sukses, pembelajaran yang berhasil itu instrumennya banyak. Halo?
0: Iya, Mbak Suyadi silakan.
2: Instrumennya banyak, maka dari itu kalau SD negeri tidak kepingin ditinggal oleh pelanggannya yaitu masyarakat, maka ini penting untuk dibenahi. Tentunya dinas pendidikan lah, karena yang mengampu, yang bertanggung jawab terhadap sukses dan tidaknya SD negeri adalah pemerintah Kota Malang melalui dinas pendidikan. Ya terobosan-terobosan harus dilakukan, bukannya sekedar hari ini muncul masalah diselesaikan saat besok muncul lagi. Artinya mappingnya itu harus dilakukan secara komprehensif. Tentang kepala sekolahnya penting untuk di-upgrade, tenaga pendidiknya betul-betul berkualitas. Saya yakin tidak ada sekolah yang ditinggal oleh masyarakat. Karena hari ini masyarakat mempunyai kebebasan untuk memilih mau dibawa kemana, mau ditutupkan di sekolah mana putra-putrinya. Nah oleh karena itulah ini tugas pemerintah tentunya ya untuk betul-betul ini menjadi perhatian, ya, untuk jadi perhatian terhadap sekolah-sekolah yang barangkali mungkin secara kualitas itu dirasa kurang. Sebenarnya kalau bicara masalah SD favorit dan sebagainya, SD favorit itu kan memang betul tadi yang katanya Pak Roifuddin, itu unggulan favorit itu adalah stigma dari masyarakat. Tetapi ya sudahlah, yang terpenting ke depan pemerintah Kota Malang, harapannya dari kami dari DPRD Kota Malang mendorong untuk terus adakan perbaikan di beberapa hal yang bisa. Itu yang barangkali perlu kami garis bawahi terkait dengan pendapat dari masyarakat tadi.
0: Kalau keberpihakan anggaran bagaimana Pak Suyadi?
2: Justru karena itu saya bilang pemerintah Kota Malang itu, nah ini kan ada sebuah dinamika sih Mbak Erika. SD itu gratis gitu loh Mbak. Kata-kata gratis itu menjebak, membelenggu para pengambil kebijakan di tingkat sekolah. Contoh aja, SD yang jumlah muridnya 100 orang anak, kelas 1 sampai kelas 6 itu tidak berdaya itu. Untuk melakukan kegiatan itu tidak mampu, karena dana BOSNAS pun juga sangat minim. Lah untuk mewujudkan kualitas yang bagus, maka keterlibatan keberpihakan masyarakat juga dibutuhkan. Ini fakta ini. Kepala sekolah itu tidak mampu ngapa-ngapain kalau sudah ada kegiatan, tidak punya sumber lain, hanya mengharapkan dari dana BOSNAS atau BOSDA, tidak mampu. Nah ini menjadi, kelihatannya ini menjadi salah satu, walaupun bukan satu-satunya. Maka kalau tadi muncul Pak Roifuddin, termasuk Bu Desi tadi, sekolah swasta di Kota Malang itu luar biasa. Jadi orang tua Malang tidak keberatan kalau berbayar sepanjang itu memiliki dampak yang positif. Faktanya seperti itu. Ada SD yang tahun depan itu sudah hampir penuh, sudah ada beberapa sekolah itu. Ini artinya apa? Ini kan pilihan-pilihan, maka masyarakat juga memberikan masukan, kalau ada yang kurang sampaikan saja. Dinas Pendidikan juga punya keterbatasan. Bayangin aja, Kota Malang itu hanya punya berapa pengawas untuk ikut mengawasi pendidikan Kota Malang. 195 SD negeri itu pengawasnya tidak lebih dari 10 orang. Bagaimana bisa mengawasi dengan baik? Tidak akan mungkin. Nah inilah barangkali PR-nya, terutama Dinas Pendidikan, untuk betul-betul melakukan mapping. Mapping terhadap jumlah peserta didik yang ada di daerah-daerah yang perlu dirata. Gak ada sih overload, gak ada, karena SD sudah jelas pagunya. Pagunya SD kan sudah jelas ini, SD Kauman misalnya 3 kelas. Ya kalau kepingin rata, aksesnya terpenuhi semua, ya dinas mengatur itu. Kalau sistem pendaftarannya sudah, tapi kan sudah bagus lah. Tinggal bagaimana kita mengimplementasikan dari sistem yang ada itu. Mau di otak-atik, mau kayak apapun, tetap semua kembali bersumber kepada setiap lembaga itu punya kepala sekolah. Kepemimpinan kepala sekolah menjadi salah satu role model yang harus dilakukan. Kalau kepemimpinan sekolah sudah tidak mampu, bagaimana mewujudkan sekolah yang berkualitas? Tentunya kepala sekolah nggak berdiri sendiri. Di situ ada tenaga pendidik, ada guru, ada penjaga kebersihan. Tadi kalau ada yang mengatakan untuk melihat sekolah yang bagus dari kamar mandinya, itu hanya salah satu. Ini paradigma masyarakat yang sudah memilih bahwa sekolah bersih itu menjadi salah satu tujuan. Nah, coba dicek aja. Kalau kepingin lihat bagaimana toilet-toilet di sekolah negeri, bisa dicek aja sudah. Pasti ngeri semua, dicek aja. Walaupun tidak semua, ada beberapa. Bahkan kalau boleh dibilang 50% kondisi kamar mandi sekolah-sekolah negeri kita itu layak untuk diperhatikan. Ini barangkali mungkin tadi menjawab masukan dari Pak siapa tadi yang mengatakan bahwa untuk melihat sekolah baik dan tidaknya itu salah satu parameternya ada di tempat-tempat yang dianggap tidak penting tapi justru itu diperhatikan. Maka sudah barang tentu yang tidak penting saja diperhatikan, apalagi yang penting. Lainnya yang barangkali untuk jadikan PR ke depan untuk semuanya. Itu aja mungkin, Mbak Erik.
0: Baik. Oke, itu dari Pak Suyadi, dari akademisi. Saya kembali lagi ke Bu Desi ya. Bu Desi, masukan dan saran apa Bu terkait dengan perbincangan kita pagi hari ini, barangkali untuk jajaran terkait dalam hal ini mungkin dinas juga DPRD Bu, untuk membenahi kualitas SD negeri di Kota Malang.
3: Baik, terima kasih Mbak Erika. Nampaknya kalau memang bicara tentang memperbaiki kualitas SD itu kompleks ya Mbak ya. Banyak yang harus kita lakukan dan itu memang perlu pelibatan banyak pihak, karena seperti yang kita tahu, untuk perbaikan pendidikan itu ada tugasnya tidak hanya dari pemerintah gitu ya, tapi juga orang tua, masyarakat sebagai mitra. Nah, yang mungkin yang perlu kita bisa lakukan dari pihak pemerintah, kalau ini mungkin ke Bapak Ibu yang ada di DPRD gitu, nggih. Yang memang perlu kita lakukan adalah mungkin kita bisa melakukan kolaborasi gitu ya, untuk melakukan penelitian gitu mengenai preferensi orang tua dalam memilih sekolah itu seperti apa, khususnya untuk Kota Malang. Kemudian harapan kami sih, kami bisa dilibatkan dalam hal ini, Mbak Erika, gitu ya. Jadi ada kolaborasi antara DPRD nanti dengan akademisi untuk melakukan penelitian, sehingga nanti tidak akan ada sekolah yang kurang murid, sementara yang lainnya juga kelebihan, seperti itu gitu ya. Kita perlu juga memetakan mutu sekolah, jadi kita bisa lihat mutu sekolah di SD Kota Malang itu seperti apa gitu ya, yang ditengarai perlu intervensi yang mana, yang perlu pendampingan itu yang seperti apa gitu ya. Kemudian untuk jangka menengah, mungkin yang perlu dilakukan adalah redistribusi guru gitu ya, pemerataan guru dengan kompetensi yang sangat beragam ini perlu kita lakukan juga gitu ya. Penguatan kompetensi sekolah, kepala sekolah juga nampaknya sangat perlu dan terus-menerus ditingkatkan gitu ya. selain sarana dan teknologi tentunya, gitu ya. Untuk jangka panjang mungkin juga kita perlu ada sistem pembinaan secara berkelanjutan yang bisa dilakukan oleh Dinas Pendidikan. Saya pikir Dinas Pendidikan juga sudah melakukan banyak upaya gitu ya, termasuk dengan peningkatan kapasitas guru, pembinaan kepala sekolah gitu ya, meskipun dengan tenaga seperti yang disampaikan tadi untuk pengawas yang terbatas gitu ya, tapi ada upaya ini yang tetap perlu dilanjutkan dan ditingkatkan, serta mungkin nanti perlu ada kebijakan yang berbasis data, sehingga mungkin ada perlu pergeseran gitu ya, pendekatan dari pemerintah tidak hanya dari sisi administratif, tapi pendekatannya berbasis mutu gitu ya, berbasis mutu yang tentunya berdasarkan pada bukti-bukti yang ada di lapangan. Harapan kami sih demikian, masyarakat sebenarnya pasti akan mendukung gitu ya, mendukung kalau memang apa yang kita lakukan itu untuk memajukan mutu pendidikan terutama di Kota Malang. Seperti saya yang bagian, saya juga bagian dari masyarakat yang mendapatkan layanan pendidikan, kalau apapun yang kami keluarkan, kalau itu balik lagi ke kami dengan porsi yang seimbang, itu ya, kami legowo untuk melakukan itu. Itu mungkin Mbak Erika.
0: Baik, itu dari Bu Desi. Dari Pak Adium sekaligus merespon berbagai masukan tadi, apa yang bisa dilakukan ke depan, Mbak, dari Dinas Pendidikan? Iya, Pak Adim, suaranya kok nggak masuk ini, Pak Adim? Iya, halo, Pak Adim.
4: Cek.
0: Iya, silakan, cek. Pak.
4: Masuk, nggih.
5: Baik, Dinas Pendidikan memang berupaya, sekali lagi berupaya, yang kami garis bawahi di sini tadi adalah kepemimpinan sekolah. Memang kita konsennya bagaimana caranya mengendalikan sekolah dengan budaya sekolah yang baik, ini adalah kepala sekolah. Ya, kepala sekolah, begitu pula dengan menjawab, tadi ada PLT-PLT yang ada di sekolah-sekolah, sampai dua sekolah dijadikan satu PLT-nya. Nah, ini juga, ini kami ada keterbatasan sistem. Jadi, setiap pengangkatan kepala sekolah, penunjukan kepala sekolah itu sudah tersistemasi dari kementerian. Nah, kami tidak bisa begitu saja untuk mengangkat atau istilahnya menggeser, itu juga ada mekanisme-mekanismenya. Jadi kami juga mohon waktu. Begitu pula dengan untuk pengawas sekolah. Kita memang kekurangan pengawas sekolah, kita cuma punya 8 pengawas sekolah yang tadi 195 SD negeri, dan itu pun juga merangkap TK. Nah, ini juga problem-problem ini harus segera kita atasi. Itu pun juga dengan kemampuan-kemampuan daerah untuk memfasilitasi, terutama bagaimana untuk calon kepala sekolah dalam pendidikannya, dalam mencari sertifikat pendidik, itu juga itu merupakan satu PR bagi kami. Nah, kami juga mengharapkan dengan peningkatan kualitas semua guru terutama, itu kita bisa laksanakan dengan baik. Lalu berikutnya juga tadi yang dikatakan ada sekolah-sekolah pinggiran, justru saat ini fenomenanya sekolah pinggiran itu penuh. Dan sekolah pinggiran yang baik itu SD model ya, itu baik. Tapi sekolah pinggiran-pinggiran yang lain itu penuh. Kenapa penuh? Karena Kota Malang sudah, masyarakat Kota Malang sendiri sudah memilih beberapa sekolah swasta, baik itu MI maupun sekolah swasta yang berbayarnya tidak sedikit, karena kualitasnya baik. Nah, yang mereka kekurangan, yang mengisi kekurangan itu adalah dari kabupaten atau dari yang lain. Nah, ini mereka berbondong-bondong menyekolahkan anak-anaknya di Kota Malang, walaupun di pinggiran-pinggiran ya, itu mereka minat. Karena apa? Karena nantinya berharap, karena kebijakan kita yang sekolah di Kota Malang itu diakomodir untuk ke jenjang berikutnya di SPMB. Nah, ini otomatis sekolah-sekolah pinggiran ini, itu juga banyak diminati. Jadi mungkin itu dari kami.
0: Baik, terima kasih banyak untuk seluruh narasumber yang hari ini sudah bergabung. Bu Desi, terima kasih. Pak Adim, terima kasih. Pak Suyadi juga terima kasih untuk waktunya bersama dengan kami. Sehat selalu untuk seluruh narasumber. Semoga lain kesempatan kita bisa ngobrol kembali. Selamat pagi, Bu Desi, Pak Adim, dan juga Pak Suyadi.
5: Terima kasih semuanya.
0: Untuk Anda kawan pendengar City Guide, terima kasih juga untuk yang hari ini sudah bergabung. Kawan mohon maaf tadi ada beberapa komentar yang belum terbaca ya. Termasuk ada Bu Ratna, kemudian Pak Andi Wiwanto, lalu juga ada Pak Yudi. Nanti kita coba akomodir satu-satu komentar yang belum sempat terbaca. Saya Erika Rosa kawan dari program diskusi Ijen Talk, selamat pagi. Tetaplah bersama dengan kami di City Guide 911 FM.

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kawan, kabar pertama dari K Radio Jember, saya Alifa Nur Fauzan. Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional atau HLUN 2026 di Kabupaten Jember berlangsung meriah. Ratusan lansia dari berbagai wilayah berkumpul di alun-alun Jember akhir pekan kemarin. Mengusung tema Lansia Tangguh Indonesia Tumbuh, kegiatan ini menegaskan bahwa lansia bukan sekedar penerima perhatian, tetapi juga

0: dalam menghadapi tantangan zaman. Menurutnya, peringatan HLUN bukan hanya agenda seremonial tahunan, melainkan bentuk penghormatan atas pengabdian para lansia bagi keluarga, masyarakat, dan bangsa. Pemkab Jabar juga berkomitmen mewujudkan lingkungan yang ramah lansia melalui berbagai program peningkatan kesejahteraan dan perlindungan bagi lanjut usia.
1: Kabar selanjutnya dari Citygear FM Malang, bersama saya, Yolanda Oktaviani. Wakil Wali Kota Malang, Ali Mutohirin menyebut masih banyak orang tua ataupun wali murid yang memiliki anggapan terhadap sekolah-sekolah negeri yang lebih unggul dibandingkan sekolah lainnya. Dan persepsi ini membuat sebagian besar calon murid terkonsentrasi pada sekolah tertentu, sementara sekolah lain justru kekurangan pendaftar. Untuk mengatasi stigma tersebut, Pemkot Malang bakal fokus memperketat penerapan jalur domisili, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap seluruh SD negeri yang ada. Selain memperketat verifikasi jalur domisili, Pemkot Malang juga terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait standarisasi pelayanan seluruh SD negeri yang dipastikan memiliki kualitas pendidikan yang sama.
2: Dari GFM Madiun, kabar selanjutnya bersama saya Widi Yuliana. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Madiun Supriyadi mengatakan, pemasangan stiker pada rumah keluarga penerima manfaat KPM bukan sekedar penanda penerima bantuan, tetapi juga menjadi instrumen pengawasan sosial di lingkungan masyarakat. Kebijakan tersebut bertujuan menciptakan pemerataan penyaluran bansos dan meningkatkan akurasi data penerima bantuan pemerintah. Keberadaan stiker pada rumah penerima bantuan akan memudahkan masyarakat melakukan kontrol sosial. Supriyadi menilai kebijakan ini dapat menjadi filter alami dalam proses penyaluran bantuan sosial. Sementara, hingga kini data Pemkab Madiun mencatat terdapat sekitar 82 ribu warga Kabupaten Madiun yang terdaftar sebagai penerima bansos. Masyarakat yang masuk kategori desil 1 hingga desil 5 dalam basis data kesejahteraan sosial masih memiliki peluang untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku.
3: Selamat pagi kawan, saya Fabian Yudhistira dari Radio Suara Surabaya bawa kabar. Bulog Surabaya menyalurkan bantuan pangan ke 181.442 penerima di Kabupaten Sidoarjo. Bantuan berupa beras 20 kilo dan minyak goreng 4 liter untuk 2 bulan. Kata Nur Fuad, pemimpin cabang Perum Bulog Surabaya, bantuan pangan yang disalurkan alokasi untuk bulan Maret dan Februari 2026. Total bantuan yang disalurkan di Sidoarjo 3.268 ton beras dan 725.000 liter minyak goreng.
4: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

City Gate 9, Warwan FM Gaiden for your life. Selamat pagi kawan, dengan saya Wulan Indriani. Terima kasih banyak Anda yang sudah mengikuti apa yang jadi bahasan di IGN Talk pagi hari ini. Untuk IGN Talk kita masih lanjutkan ya, bicara memastikan kualitas SD Negeri Kota Malang setara. Mungkin tadi ada yang belum berkesempatan untuk gabung interaktif karena memang waktu terbatas bersama dengan narasumber. Mungkin Anda masih ingin menyampaikan apa yang jadi masukan-masukan Anda untuk memastikan kualitas SD Negeri Kota Malang setara, sehingga tidak ada lagi stigma SD favorit begitu ya. Boleh nanti Anda sampaikan masukan-masukannya, kalaupun memang ranahnya nanti ke Dinas Pendidikan Kota Malang, nanti kita akan sampaikan lewat PLT Sekretaris dan Kabid Pembinaan Pendidikan Dasar Disdikbud Kota Malang Muflik Adim SEMM. Tadi juga sebagai salah satu narasumber ya, ini mewakili dari Dinas Pendidikan Kota Malang. Dan tentunya kawan, pagi hari ini tadi kita juga sempat terhubung bersama dengan anggota Komisi D DPRD Kota Malang, Dr. Suyadi S.Pd.MM, dan juga dari Sekretaris Departemen Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang, Desi Eri Kusuma Ningrum S.Pd.MPd. Oke, kita akan coba terhubung dulu. Ini tadi ada Pak Rido ya yang mau sambung bersama dengan kami. Kita angkat dulu teleponnya, kawan. Selamat pagi, Pak Rido.

0: 8 pagi.
1: Iya, Pak Rido, sudah selesai sarapannya?
0: Sudah. Sarapan pertama, sarapan kedua belum.
1: Oh gitu ya. Baik, Pak Rido, silakan Pak Rido, apa yang mau disampaikan ini?
0: Oh iya. Ini dengan Mbak Wulan ya?
1: Betul, Pak Rido, silakan.
0: Iya, Mbak Wulan, menarik sih. Menarik kalau membahas tentang SD berkualitas ini.
1: Ya.
0: Berkualitas itu binatang apa sih gitu. Tapi saya memang ini sih rasa-rasanya kalau menyalahkan atau mungkin bukan menyalahkan ya, seolah-olah itu juga jadi beban atau tanggung jawab Pemkot atau dinas terkait, sepertinya juga kita kayaknya kok kurang bijak ya. Bagi saya sih nonsen SD berkualitas bila para gurunya atau pengelola pendidikannya di institusi tersebut semacam terpinggirkan, apalagi dengan beberapa persentase yang dominan dialihkan dananya untuk makan bergizi gratis katanya sih. Bagi saya itu, jadi saya pikir ya nonsen aja lo bilang tentang SD berkualitas gitu, karena tentang bapak gurunya, ibu gurunya saja
1: ya.
0: Semacam ini terpinggirkan. Terpinggirkan ya, gara-gara apalagi yang statusnya itu cuman honorer. Aduh, padahal kata honorer itu sebetulnya penghargaan lo, artinya dihargai, diberi penghargaan karena kiprahnya. Tapi sepertinya masyarakat kita kok memandang sebelah mata. Apalagi dengan kewajiban kita untuk memenuhi hak-haknya. Itu yang saya ngelihat. Jadi nonsen kalau mau lihat visinya bagus kek, gedungnya bagus kek, atau apalah. Tapi kalau gurunya untuk makan besok aja masih mikir, terus kudu punya set job, ngojek mungkin, atau mungkin ngelesi, atau apalagi, bagaimana dia bisa ngajar dengan baik di kelas besok paginya?
1: Ngantuk.
0: Masih mikir, tadi telur dadarnya apa sudah matang ya anakku yang goreng itu? Karena ya itu tadi mungkin, atau mungkin malah mikir, besok kira-kira aku sarapan apa ya untuk anak-anak dan suamiku sebelum berangkat mengajar. Seperti itu, kadang-kadang seperti itu. Atau mungkin yang lebih parah lagi memang yang Pak Guru, yang notabene dia juga sebagai kepala rumah tangga yang bertanggung jawab di rumah tersebut. Jadi saya pikir, udahlah, jangan bilang soal kualitas. Kalau memang gurunya aja belum selesai, jadi kayaknya gurunya ini deh, selesaikan dulu deh hak-haknya itu. Penuhi dulu deh. Dan angkat kalau memang formasinya itu ada. Atau memang mungkin memang perlu lebih banyak guru. Karena mungkin ya itu tadi, kita ini kan kadang-kadang sering kamuflase. Ada guru honorer. Padahal mestinya guru di situ itu mestinya umpamanya 10. Tapi sengaja yang diangkat cuma 6. Atau 5, bahkan yang 5 honorer. Ngirit efisiensi biar nanti dipuji oleh pemerintah pusat. Wah, bagus ini Pemkot Malang atau Provinsi Jawa Timur bisa efisien. Nah, belgedes. Terima kasih, selamat pagi.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Rido, selamat pagi juga. Ini yang jadi tanggapan dari Pak Rido kawan ya, dengan bahasan di pagi hari ini. Kita bicara memastikan kualitas SD Negeri Kota Malang setara. Anda tentu juga boleh menyampaikan apa yang jadi unek-unek Anda selama ini, mungkin sebagai orang tua Anda juga tentu memiliki harapan besar gitu ya untuk pendidikan terbaik, pendidikan berkualitas khususnya untuk putra-putri Anda, termasuk juga ketika Anda memilihkan sekolah ya khususnya SD Negeri. Seperti apa yang jadi pertimbangan Anda selama ini di hutan? Anda juga bisa gabung ya di WhatsApp kami di 0811-3600-911. Kawan, sebelum kita lanjutkan, kita juga ada satu informasi menarik buat Anda yang pengen beli properti tapi takut boncos apalagi sampai nggak produktif. Makanya, Anda pilih yang pasti-pasti saja. Kawan, Paramalen mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Panderman Hill. Hunian eksklusif yang ada di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu.

0: Jadi dengan villa dua lantai, lengkap dengan private pool, rooftop, dan smart home system, Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas. Sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari. Dekat dengan Jatimpa Group dan legalitasnya aman. Miliki villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Info lengkap cek Instagram @paramapandermanhill atau hubungi 0822-3331-4447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya.
1: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, saya Yolo Octavia dan saatnya kita menjelajah Malang Raya di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan menuju salah satu air terjun paling unik di wilayah Malang Selatan, yaitu Coban Telaga Warna yang berada di Desa Sidorenggo, Kecamatan Apel Gading, Kabupaten Malang. Coban Telaga Warna dikenal karena fenomena alamnya yang unik. Warna air di kolam bawahnya bisa berubah-ubah, mulai dari hijau toska, biru, hingga coklat keemasan tergantung intensitas cahaya matahari, kedalaman air, dan kondisi cuaca. Perubahan warna ini membuat coban ini terlihat seperti memiliki lebih dari satu karakter dalam satu lokasi. Air terjunnya mengalir dari tebing tinggi, menciptakan kolam alami yang cukup luas dan jernih. Di musim kemarau, airnya terlihat lebih bening dengan gradasi warna yang kontras. Sementara di musim hujan, debitnya meningkat dan menciptakan suasana dramatis dengan kabut air dan suasana gemuruh yang menggema di hutan. Buat Anda yang ingin berkunjung, akses menuju Coban Telaga Warna termasuk petualangan menantang. Dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Kecamatan Ampel Gading. Lanjutkan perjalanan ke Desa Sidorenggo hingga area parkir wisata. Dari titik parkir, perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki melalui jalur menurun, tangga bambu, dan trek tanah yang cukup curam. Meski jalurnya menantang, akses jalannya sudah diperbaiki dan cukup aman jika berhati-hati. Pastikan memakai sepatu yang tidak licin dan menjaga stamina selama trekking ya. Di sekitar Coban, suasananya masih sangat alami. Banyak pengunjung memanfaatkan kolamnya untuk bermain air atau sekedar duduk menikmati panorama tebing dan hutan. Tiket masuknya pun relatif terjangkau, biasanya sekitar Rp10.000 per orang. Coban Telaga Warna menawarkan pengalaman eksplorasi sekaligus fenomena visual yang jarang ditemukan. Perpaduan antara trekking, hutan lebat, dan permainan warna air membuat coban ini terasa seperti potongan surga yang tersembunyi di Ampel Gading. Jadi kawan, kalau Anda ingin merasakan sensasi petualangan menuju air terjun dengan karakter visual yang unik dan tidak biasa, Coban Telaga Warna layak Anda kunjungi.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Pagi Anton.
3: Pagi Bella.
2: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
3: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
2: Kamu flu ya?
3: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
2: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
3: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
2: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan males.
4: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
6: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
2: Udah seger lagi nih.
6: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
4: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Mana? Katanya udah transfer 200 juta.
8: Ini buktinya, Pak. Sudah masuk. Saya mau ambil mobilnya sekarang.
9: Hati-hati. Ini modus penipuan yang sedang marak. Pelaku mengaku sudah mentransfer uang dalam jumlah besar. Menunjukkan bukti transfer palsu, lalu memaksa korban menyerahkan mobil. Ingat, uang harus benar-benar masuk ke rekening, bukan hanya bukti transfer di layar.
7: Loh, tapi kok saldo saya belum bertambah sama sekali ya? Maaf Pak, mobil baru bisa saya serahkan kalau uangnya sudah masuk.
9: Jangan serahkan kendaraan, BPKB, atau kunci sebelum saldo terkonfirmasi. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
10: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Gate 9, Warwan FM, Guidance for Your Life. Kawan, terima kasih banyak Anda yang sudah mengikuti Ijen Talk. Anda juga Urun Rembuk ya, menyampaikan apa yang jadi masukan Anda bicara soal pendidikan di Kota Malang ya, khususnya sementara yang kita soroti di pagi hari ini terkait dengan kualitas SD Negeri Kota Malang setara. Hal ini kemudian kita bahas ya, melihat adanya beberapa stigma di tengah masyarakat yang kemudian melabeli SD Negeri favorit, SD negeri berkualitas seperti itu, sehingga dampaknya ada 1-2 SD tadi yang disampaikan oleh Pak Adim ya dari Dinas Pendidikan Kota Malang, kemudian kekurangan siswanya gitu. Kemudian ada juga sebuah fenomena yang luar biasa gitu ya, yang terjadi sekarang ini banyak kemudian orang tua juga justru lebih beralih ke sekolah swasta begitu untuk pendidikan putra-putrinya. Tentu di sini banyak sekali pertanyaan ya, kenapa hal itu bisa terjadi, kenapa kemudian orang tua lebih memilihkan anaknya untuk sekolah di sekolah swasta begitu, ada apa dengan SD Negeri. Tapi setelah tadi kita juga bicarakan lebih banyak lagi bersama dengan pakar pendidikan Bu Desi, menyatakan memang orang tua ini juga mempertimbangkan ya bagaimana dengan SDM tenaga pengajar yang ada di sekolah itu. Jadi harapannya kualitas SD, kualitas tenaga pengajar atau guru yang ada di SD Negeri ini juga bisa setara ya, termasuk juga visi misinya jelas dan juga bagaimana kemudian branding dari sekolah itu juga bisa tercapai ya. Sedangkan di sini sekarangnya yang bisa kita manfaatkan ada berbagai sosial media. Nah, tentunya ini bisa dimanfaatkan. Gitu kawan, untuk beberapa catatan yang kami dapatkan dari hasil diskusi Ijen Talk pagi hari ini. Kemudian untuk Anda yang sekarang ini juga masih ingin gabung, Anda masih bisa manfaatkan WhatsApp Pak Yudi. Terima kasih ya Pak, tadi sempat menyampaikan lewat WhatsApp, kenapa sih sulit sekali menjadikan pendidikan kita setara standar? Berarti orang-orang yang duduk mengurus pendidikan ini gak mampu. Itu logika sederhana kami sebagai rakyat masyarakat Kota Malang itu ya, yang disampaikan dari Pak Didi. Kemudian kawan, ini tadi ada juga tambahan informasi kaitannya soal traffic light ya. Oke, ini tadi ada tambahan dari bagian prasarana di Subkota Malang, adanya potensi traffic light mati karena memang ada pemadaman listrik dari rekan-rekan PLN ya. Untuk informasinya sendiri, ini yang akan terdampak ya di area Simpang Pelausan dan di Simpang Araya. Sebentar, coba kita buka ini kira-kira jam berapa ya? Oh, jam 9. Jam 9 sampai jam 3 sore. Kawan-kawan City Gate, boleh yang kebetulan melintas di area Panji Suroso sekitar Araya, bagaimana kondisi di sana terkait dengan traffic light-nya? Apakah sudah terpantau adanya antrian yang cukup panjang dan perlu bantuan pengaturan lalu lintas? Nanti kalau memang kondisinya seperti itu, kita akan komunikasikan dengan rekan-rekan kepolisian. Informasi yang disampaikan dari jam 9 sampai jam 3 sore dari PLN ini melakukan pemeliharaan jaringan 20 kilovolt.
1: City Guides Life Hacks.
2: Banyak orang fokus merawat mesin mobil, tapi sering lupa dengan bagian kecil yang justru sangat penting, yaitu kabel dan soket di ruang mesin. Padahal, komponen ini bekerja di area yang panas dan penuh getaran, sehingga lebih rentan rusak jika tidak dirawat dengan baik. Kalau dibiarkan, kabel bisa mengeras, retak, bahkan menyebabkan gangguan kelistrikan. Pertama, perhatikan posisi kabel dari sumber panas, kawan. Kabel yang terlalu dekat dengan bagian panas, seperti mesin atau radiator, bisa cepat rusak karena suhu terlalu tinggi. Solusinya, pastikan jalur kabel aman atau gunakan pelindung tambahan agar tidak terkena panas langsung. Kedua, pastikan soket tidak longgar ya. Getaran mesin yang terus terjadi bisa membuat soket bergeser sedikit demi sedikit. Jika dibiarkan, koneksi listrik jadi tidak stabil, bahkan bisa menyebabkan komponen tidak bekerja dengan baik. Ketiga, gunakan pelindung kabel atau cable wrap. Fungsinya untuk meredam getaran sekaligus melindungi kabel dari panas, debu, dan cairan. Dengan pelindungan ini, kabel jadi lebih awet dan tidak mudah rapuh. Keempat, hindari kabel yang tertekuk atau atau tertarik. Kabel yang tertekan terus-menerus bisa merusak bagian dalamnya loh. Pastikan kabel punya ruang gerak yang cukup supaya tetap fleksibel saat mesin bekerja. Yang kelima, jaga kebersihan konektor. Kotoran dan kelembaban bisa menyebabkan karat pada soket. Membersihkan konektor secara rutin membantu menjaga aliran listrik tetap stabil. Selain itu, jangan lupa menjaga kebersihan ruang mesin, karena kotoran bisa mengundang tikus yang berisiko merusak kabel mobil. Jadi mulai sekarang, jangan hanya fokus ke mesin saja, perhatikan juga kabel dan soket di dalamnya, karena komponen kecil yang terlewat bisa mencegah masalah besar di kemudian hari.

Salam terima kasih banyak untuk Anda yang sudah berbagi apa yang jadi POV Anda terkait dengan apa yang jadi bahasan saat ini. Nanti juga masih ada yang antri mau gabung ya, kita akan sambungkan di jam berikutnya. Tentunya Anda yang mau menambahkan boleh, Anda bisa sampaikan di WhatsApp kami, dan lebih baik Anda langsung telepon ya, kita ngobrol pagi hari ini kawan di 0811 3600 911. Ini tadi kami juga ada balasan ya, ini kaitannya dengan operasi patuh kawan. Jadi sebenarnya kemarin kita coba untuk kontak dengan Kasat Lantas Polresta Malang Kota AKP Rio on air, ini bicara soal bagaimana kesiapan ya operasi patuh Semeru. Informasi yang kami dapatkan hari ini, jadi pelaksanaan ini ditunda ya, tapi akan digeser hari apa dan tanggal berapa kita masih coba konfirmasi terlebih dulu gitu ya. Kemudian untuk Anda yang masih ingin berbagi informasi lainnya, Anda masih bisa sampaikan di 0811 3600 911.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Kawan, selamat siang. Saya Erika Rosa di 911 Hot News jam 10 siang. Pemerintah Kota Batu berikan bantuan susu untuk bayi dari keluarga kurang mampu. Kepala Dinas Kesehatan Kota Batu, Aditya Prasaja, menyampaikan bantuan susu tahun ini fokus pada balita beresiko stunting yang masuk di keluarga kategori desil 1 sampai dengan desil 5 dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Aditya menyampaikan bantuan susu akan disesuaikan dari hasil pemeriksaan dan rekomendasi dokter spesialis anak yang menangani. Aditya juga menambahkan, tahun lalu semua balita yang diperiksa dan diresepkan dokter spesialis diberikan susu, tapi tahun ini pihaknya hanya fokus bagi masyarakat yang kurang mampu. Simulasi SPMB di Jawa Timur 2026 digelar hari ini. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Aris Agung Pahiwai menyampaikan, simulasi pendaftaran sistem penerimaan murid baru atau SPMB 2026 digelar hari ini dan juga besok tanggal 9 Juni. Simulasi disiapkan agar masyarakat lebih paham mekanisme pendaftaran secara daring dan menghindari kesalahan pada saat proses seleksi dimulai pada 11 Juni mendatang. Menurut Aris, masih banyak masyarakat yang menganggap jalur domisili hanya ditentukan oleh kedekatan jarak rumah dengan sekolah. Padahal, seleksi ini tetap mengutamakan nilai akademik. Sementara itu, faktor domisili menjadi pertimbangan berikutnya. Informasi berikutnya, kawan, Sekolah Rakyat menambah puluhan ribu siswa di tahun ajaran 2026. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan, program Sekolah Rakyat akan menambah lebih dari 32 ribu siswa untuk tahun ajaran 2026-2027. Menurut Gus Ipul, adanya penambahan jumlah siswa Sekolah Rakyat diprediksi mencapai lebih dari 45 ribu orang untuk tahun ajaran mendatang. Gus Ipul juga menambahkan jumlah ini akan terus ditingkatkan seiring dengan pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat di berbagai daerah di Indonesia. Demikian 911 Hot News jam 10 siang. Saya Erika Rosa, selamat siang.

0: Siri Guide Line Unan FM, guidance for your life. Kawan, untuk jam 10 kali ini giliran saya Nurul Fitriani bersama Anda. Kita kembali di City Report ya. Dan juga kawan, terima kasih pastinya untuk Anda tadi yang udah ikut join di program Ijen Talk yang bahas soal memastikan kualitas SD Negeri Kota Malang semuanya setara. Ini tadi masih banyak ya beberapa pendengar City Care FM yang ingin bergabung kembali. Ada yang melalui pesan chat, ada juga yang mau telpon. Coba nanti saya akomodir juga ya untuk di jam 10 kali ini. Jadi barangkali dari Anda, tidak hanya untuk yang mau kembali menanggapi soal apa yang kita bahas ya baru saja di program Ijen Talk, memastikan kualitas SD Negeri Kota Malang setara. Ada beberapa tambahan informasi yang lain, barangkali lalu lintas maupun juga cuaca masuk di jam 10 kali ini, bagaimana perkembangannya nanti boleh untuk Anda sampaikan. Kalau soal kondisi cuaca ya, alhamdulillahnya sejak pagi tadi disambut dengan kondisi cuaca yang cerah meskipun hawanya dingin. Sampai di jam 10 kali ini juga kondisi cuacanya masih cukup cerah. Semoga mendukung juga berbagai aktivitas Anda sampai di siang hari nanti. Prediksi yang kita terima memang tidak ada potensi untuk hujan. Untuk informasi yang masuk, coba sambil saya coba terhubung dengan pendengar City Care FM tadi yang mau join di on air ya. Termasuk tadi itu ada yang menyampaikan melalui pesan WhatsApp. Nanti coba saya bacakan juga. Sudah terhubung dengan saya yang mau sambung di on air, ada Pak Raffi Udin kembali. Halo, selamat pagi jelang siang Pak Raffi Udin.
1: Selamat pagi menjelang siang Mbak Nurul ya.
0: Iya Pak Raffi Udin.
1: Ada beberapa hal yang tanggapan yang perlu saya tambahkan tadi Mbak Nurul.
0: Oke, silakan Pak.
1: Tentang apa yang disampaikan oleh para narasumber bahwa apa yang mau dikerjakan untuk melaksanakan suatu kebijakan itu terbentur kepada suatu aturan atau mekanisme kerja. Kan gitu sebetulnya Mbak Nurul ya. Memang aturan itu dibuat sebagai pedoman untuk memutuskan agar apa yang diputuskan itu punya legal formal, ada sesuai dengan aturan. Tetapi Mbak Nurul perlu diingat bahwa itu akan berlaku pada saat situasinya normal. Nah kalau situasi seperti sekarang, misalnya PLT-PLT, kepala sekolah merangkap, kan dia nggak bisa buat kebijakan, mau berbuat tersandung oleh aturan, ini kan artinya masalah itu dibuat sendiri gitu Pak Nurul, kan kayak gitu-gitu loh. Kalau memang aturan yang mau berlaku, ya harus sesuai dong dengan apa yang seharusnya ada di fakta dan kenyataan di lapangan. Itu ini PLT kan bukan sementara, katanya PLT cuma 6 bulan, tapi sementahun-tahun. Nah, begitu kita tanya kan juga, apa ya, aduh Pak terbentur dengan aturan begini-begitu. Nah, kaitannya dengan itu, bukan kita mau menyalahkan pejabat ya tadi seperti yang disampaikan oleh pendengar tadi ya. Tetapi siapa lagi yang mau kita keluhkan Pak Nurul, kan kayak gitu. Masa tukang parkir, kan gitu. Pejabat itu kita angkat memang dibayar oleh pajak kita masyarakat ini untuk bekerja. Tapi minimal kalau itu bukan menyentuh kepada kebijakannya dia, dia itu berlaporan, berbunyilah gitu loh. Berteriaklah kasarnya gitu loh. Jangan mungkin dimaja maksudnya gitu loh Mbak Nur. Bukan itu yang kita maksud gitu. Kalau memang itu bukan kebijakannya, tapi siapa yang harus berteriak, yang punya legal standing itu siapa? Sekali lagi, masa tukang parkir kan enggak kan? Siapa? Kalau dikna ya dikna, silahkan enggak itu kan? Kalau dinas terkait itu di bawah naungan wali kota, ya kalau bawahnya sudah diuber-uber masyarakat ditanya juga enggak bisa jawab, ya wali kotanya diajak on air Pak Nurul gitu loh. Ingin kita dengar suara emasnya Bapak Wali Kota itu sebetulnya dari kemarin itu kita sampaikan kan? Cepatlah itu dicolek beliau ini kan gitu loh. Sehingga kita tidak di bawahnya kita kuyok-kuyok kita tanya, tapi terbentuk kebijakan begini, apa yang sudah dikerjakan untuk mengantisipasi itu gitu loh. Kok sementahun-sementahun-tahun PLT-nya gitu loh Pak Nurul gitu loh. Yang kita inginkan itu saja, kalau kita yang bertekad punya legal standing kita Pak Nurul kan gitu kan. Pejabat itulah paling tidak di bawahnya, bosnya itu kan, kalau kota itu kan wali kota, kalau kabupaten ya Pak Bupati. Kan begitu, itu sebetulnya ingin kita sampaikan, kita tegaskan, bukan menyalahkan pejabatnya. Terus kalau pejabat tidak berbuat, terus siapa kita ya kita harapkan Pak Nurul?
0: Baik.
1: Mungkin itu yang menjadi unek-unek Pak Nurul sebetulnya kita ini, bukan dalam rangka cari kambing hitam lah. kambing putih masih banyak kayaknya gitu loh. Tapi ini kan kiningan kita nih, apa yang menjadi kemauan secara formal katanya mencerdaskan kehidupan bangsa dan segala macam. Itu yang kita apa sekarang, apa bukti nyatanya, actionnya sesuai dengan kemampuan dan batas kemampuan. Saya kira itu aja Pak Nurul yang kita inginkan dari masyarakat ini, tidak muluk-muluk sebetulnya. Cuma itu saja sih sebetulnya. Paling tidak kalau sudah apa namanya mentok itu ya sudah bersuara, laporan, bikin laporan resmi. Okay. Kan gitu kan Pak Nurul, kan kayak gitu aja. Istilahnya kalau cacing diinjak itu bergeliat lah kan gitu. Istilahnya kan begitu. Tapi kalau diem takut, ya ini akhirnya kan ABS kan asal bapak senang. Mudah-mudahan asumsi ini salah gitu kan. Kalau dijawab dengan suatu tindakan nyata kan gitu, tidak hanya slogan malang melintas bergerak tuntas boys berkelas, tapi buktinya apa? Monggo dijawab ini, dilaksanakan. Katanya kan gitu Pak Nur. Ya, terima kasih Pak Nur. Enggak usah banyak-banyak, cuma nunek-nunek aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kawan ya, kalau menurut dari Pak Raffi Udin. Jadi harapannya juga memang kalau ada kendala, harapannya bisa dikomunikasikan. Karena tadi setelah kita sempat bahas ya di program Mijentok, akhirnya juga tahu di mana letak persoalannya, di mana kesulitan dari mereka. Dan hal ini kawan harapannya juga bisa jadi bahan evaluasi, kemudian juga betul-betul ditindaklanjuti gitu ya, sesuai dengan cita-cita bangsa untuk bisa mencerdaskan bangsa. Itu kalau dari Pak Raffi Udin. Terima kasih Pak Raffi Udin. Mungkin kalau dari Anda juga ya ada yang mau menambahkan lagi, nanti boleh untuk Anda sampaikan di 0811 3600 911. Tadi ada beberapa yang ikut berkomentar juga, saya akomodir di segmen selanjutnya. Tetap bersama kami kawan di Sedekah 911 FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Kawan, enak kali ya cari tempat wisata yang gak cuma seru tapi juga berfaedah. Nah, kebetulan banget ini ada satu spot di Kota Batu yang wajib Anda tahu. Bukan pantai, bukan juga gunung, tapi kebun. Eits, tapi ini kebun yang naik kelas, jadi destinasi wisata kece. Namanya Kampung Wisata Tani Temas, atau biasa disebut KWT. Lokasinya ada di Kelurahan Temas, Kota Batu. Begitu sampai di sini, Anda nggak langsung disuguhi kebun luas begitu saja. Justru perjalanannya dulu yang seru. Anda bakal jalan lewat jalur kecil yang agak menanjak, lebarnya sekitar 1 meter. Lalu masuk ke gerbang bambu yang vibes-nya langsung kayak di pedesaan. Sebelum ke kebun, Anda juga bakal lihat homestay dari kayu yang estetik banget. Di belakangnya baru deh terbuka hamparan kebun sayur organik yang rapi, hijau, dan segar dilihat. Yang unik, kebun ini dipagari bunga matahari. Selain cantik, ternyata juga berfungsi sebagai penolak hama. Jadi nggak cuma estetik, tapi fungsional. KWT ini bukan sekedar kebun biasa. Tempatnya memang dikembangkan jadi wisata edukasi pertanian organik. Pengunjung gak cuma datang buat lihat-lihat, tapi juga bisa belajar langsung soal cara menanam sampai pengelolaan sayur organik. Tidak cukup sampai situ, menariknya lagi, kebun ini sudah punya sertifikasi organik sejak tahun 2015. Jadi kualitasnya memang gak main-main. Sempat mati suri, kampung ini akhirnya bangkit berkat inisiatif warga dan para pemuda lokal. Mereka bareng-bareng mengembangkan konsep ekoturisme. Salah satunya lewat aktivitas seru seperti batu tubing. Dan sekarang, wisata ini sudah sampai dilirik wisatawan mancanegara loh. Bahkan ada pengunjung dari Eropa, Belanda, Spanyol, sampai Jerman yang sudah datang ke sini. Selain wisata, tempat ini juga jadi ruang pemberdayaan. Mulai dari anak muda sampai UMKM lokal ikut berkembang. Jadi datang ke sini tuh rasanya bukan cuma liburan, tapi juga ikut support gerakan positif dari warga. Kalau dari Kota Malang, Anda tinggal mengarah ke Kota Batu. Sekitar 30-40 menit perjalanan. Ambil jalur ke arah Jalan Insinyur Soekarno, lalu masuk ke wilayah Temas. Lokasinya ada di belakang kantor Kelurahan Temas. Jadi cukup mudah ditemukan.
0: Jalan-Jalan Plus.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816 0818-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
5: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Kawan, di jam 10 kali ini, karena masih ada juga beberapa pendengar City Guide FM yang ingin kembali sambung gitu ya, masih bahas soal memastikan kualitas SD Negeri Kota Malang Setara. Ya, ini tadi ada Pak Andri juga ya yang mau join di on air. Coba kita hubungkan dulu. Sebelum sambung dengan Pak Andri, kawan, saya masih punya satu informasi juga ya untuk Anda, barangkali yang sekarang lagi dalam perjalanan mobile mau mengarah ke area Kota Batu. Untuk kondisi traffic sebenarnya masih lancar saja ya, apalagi kalau Wanda startnya ini dari daerah Trogomas, kemudian mengarah ke Sengkaling, mengarah ke Simpang Pendem, dari Simpang Pendem mengarah ke Mojorejo sampai di daerah Patimura, lanjut dari Patimura mengarah ke Dewi Sartika, depannya Pasar Induk Kampung Tani Kota Batu ya. Saat ini kondisi lalu lintas masih cenderung lancar saja. Untuk di jam 10 kawan, traffic report didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Parama Land, Villa Lantai 2, V Gunung Arjuno. Anda bisa dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya. Hanya di Parama Panderman Hill, Anda bisa hubungi di 0822-331-447. Parama Land, mitra investasi properti terpercaya. Baik, ini tadi Pak Andri Wiwanto sudah terhubung dengan saya di telepon. Saya mau langsung sapa. Selamat pagi jelang siang, Pak Andri.
6: Ya, siang. Mbak Nurul ya?
5: Iya betul Pak Andri. Silakan Pak, apa ini yang mau disampaikan?
6: Enggak ya, tentang pendidikan kan itu jadi hal yang menarik ya. Artinya kita merdeka berapa tahun ini masih begini-begini aja. Artinya kalau bicara kualitas itu menurut saya ya gurunya itu gitu. Kalau guru terlalu banyak beban administrasi menurut saya iya ya. Kalau saya bicara begini kan kompetensi saya artinya, saya juga pernah di legislatif, meskipun dulu banyak di komisi ya, tapi tentang pendidikan itu sangat concern begitu. Meskipun hari ini pun saya beberapa kali di beberapa SD juga memberikan pelatihan parenting, dan itu budget saya pribadi begitu, Mbak Nurul. Artinya kalau tingkat kota Malang, kabupaten ada sedikit beda style ya. Cuma contoh kabupaten dulu, kabupaten itu baru-baru ini aja kan, beberapa bulan itu baru ada fingerprint gitu. Artinya disiplinnya sangat rendah begitu. Apalagi kalau guru itu sudah diangkat ASN atau P3K itu yang nyunyuk kamar begitu. Waduh, pasti mindsetnya beda. Waduh, itu tantangan begitu. Bagi pendidikan kita kualitasnya kepada guru itu. Kalau kota saya kira lebih tantangan harusnya kepada dinamika sosial masyarakat ya, hubungan guru. Sehingga saya simpulkan pendidikan hari ini sekedar mengajar begitu, belum mendidik begitu. Ini pendidikan dasar ya. Itu saya simpulkan karena saya tetap concern. Kemarin ada tentang apa kemarin, tentang lansia ya, kan saya juga concern begitu karena kebetulan di tengah kelurahan masih ketua kampung KB, juga ke disabilitas saya juga support gitu. Artinya dinamika-dinamika sosial ini nggak mudah gitu. Kembali kepada pendidikan ya, kalau saya melihatnya kenapa dari sisi guru itu, ini contoh ya, saya kemarin masukkan anak nomor 2 saya ke playgroup ya, itu di salah satu sekolah yang dia sampai tingkat SMP swasta dan bayarnya lumayan lah, 1 digit ya, 1 jutaan ya SPP-nya ya. Jadi anak saya masuk itu saya diwawancarai baik dari segi tumbuh kembang sampai apa, sosial sampai pendapatan. Terus anak itu dibawa di screening begitu sama gurunya begitu. Artinya apakah negeri bisa? Karena secara jujur Mbak Nurul, coba dicek lah sekolah-sekolah swasta ya, sekolah-sekolah swasta yang favorit itu, kesejahteraan gurunya masih lebih besar mana P3K di SJC negeri begitu. Itu nyata begitu. Artinya sebetulnya bukan masalah sekolahnya validitas gini, tapi bagaimana SDM itu, pemerintah kota atau kabupaten, Pemdanya itu bisa mendirect itu. Itu kan political will begitu. Jadi kalau kita belajar hari ini, permasalahannya apa sebetulnya sudah gamblang di depan mata, tetapi mereka kan kadangkala tidak mau membereskan itu, ya mungkin conflict of interest atau tidak punya apa itu, kepala daerahnya tidak ngerti detail, tidak ngerti fiskal, ini kan repot begitu. Ngontrol-ngontrol begitu kan perlu detail di lapangan sehingga akselerasi bottleneck itu diselesaikan begitu, Mbak. Jadi itu contoh, artinya anak saya akhirnya nggak diterima, Mbak Nurul.
5: Oke.
6: Harus konsultasi ke psikolog gitu. Akhirnya saya konsultasi ke psikolog di luar yang direferensi oleh sekolah itu, diskusi-diskusi, oh begini, akhirnya saya ke Montessori dulu anak saya begitu. Artinya loh, ini mereka bisa per anak begitu mendirect beberapa guru, itu negeri harusnya bisa gitu. Tapi ini lihat dengan fasilitas seperti itu, banyak hal yang bisa dilakukan oleh negeri. Karena mereka nggak serius begitu. Sama juga tingkat nasional, pendidikan ini belum selesai solusinya, sudah bikin sekolah rakyat terus apa begitu. Jadi itulah yang jadi masalah pendidikan di Indonesia. Padahal juga banyak profesor-profesor di mana, di kementerian itu kan. Tapi balik lagi itu birokrasi kita itu melayaninya masih kurang, hanya sekedar menunaikan kewajiban, belum memberikan apa, melebihi kewajibannya gitu. Jadi melayani itu kan rasa, Mbak Nurul. Karena pengalaman saya di legislatif, saya lihat ASN, kalau Pemkot dengan 7.000 sekian ASN, paling 1% yang bisa melebihi itu, melebihi kewajibannya. Itu saya menilai ya, karena pengalaman saya, sehingga kembali ke pendidikan dasar ya, SDM-nya dulu itu, Mbak Nurul, yang bisa. Karena P3K yang diangkat sudah dapat sertifikasi kan sudah tinggi banget, Mbak Nurul. Kenapa nggak bisa memberikan, padahal guru swasta belum ada yang belum UMR loh gitu. Mereka. Tapi padahal SPP-nya tinggi banget yang swasta itu. Karena saya sebagai orang tua wali murid juga, sekolah kan saya nggak anggap dengan negeri, karena bagi saya mereka belum memberikan pelayanan yang maksimal kepada anak didik gitu. Hanya sekedar ini. Coba lihat di SD negeri itu, tiba-tiba rapat anak dipulangkan, itu kan mengurangi kualitas, itu sangat banyak, sangat mabum begitu. Saya kira itu, Mbak Nurul. Terima kasih.
5: Oke, baik, terima kasih juga Pak Andri. Itu kawan ya, kalau menurut dari Pak Andri, bagaimana memang sampai sekarang pun kalau bahas soal pendidikan juga masih jadi hal yang menarik gitu ya. Karena lagi-lagi yang diharapkan juga kualitas dari SDM. Tadi yang sempat disampaikan juga soal bagaimana guru mengajar gitu ya. Sekarang ini kalau menurut dari Pak Andri, guru ya masih sekedar mengajar saja, belum benar-benar mendidik. Barangkali kalau dari Anda juga ada yang mau ditambahkan, nanti boleh ya, langsung di 0811 3600 911. Sekaligus tadi itu ada Bu Ratna. Bu Ratna tadi sempat mau join ya sebenarnya waktu diskusi dengan beberapa narasumber, hanya saja ketika kita coba untuk telepon beberapa kali, tadi menemui kendala. Kemudian Bu Ratna menyampaikan nanti bisa dibacakan saja. Baik, nanti kita akan bacakan Bu Ratna ya untuk di segmen selanjutnya. Terima kasih untuk Anda kawan yang masih join untuk bersama kami. Sekaligus untuk informasi dulu ya soal kegiatan operasi Patuh Semeru, yang sebenarnya kawan itu dijadwalkan pada hari ini tanggal 8 Juni 2026. Kemarin kita sempat jadwalkan untuk bisa terhubung secara on air bersama dengan Kasat Lantas Polresta Malang Kota, ada AKP Rio. Kemudian baru direspon hari ini kawan, ternyata untuk kegiatan operasi Patuh Semeru yang seharusnya dijadwalkan mulai hari ini, ternyata untuk pelaksanaannya ditunda. Tadi sempat saya tanyakan juga melalui pesan WhatsApp, ini kira-kira ditundanya sampai kapan? Dan kalau boleh tahu alasannya apa gitu ya ditundanya? Dan apakah hanya wilayah Kota Malang saja atau keseluruhan? Karena kalau untuk kegiatan operasi Patuh Semeru ini kan juga bisa dibilang juga kegiatan nasional gitu ya. Nah ini kalau informasi yang kita terima, kabarnya ditunda seluruhnya, untuk waktu masih belum ditentukan. Itu kawan untuk informasi dari AKP Rio selaku Kasat Lantas Polresta Malang Kota.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Setiap kali nilai tukar rupiah melemah, banyak orang menganggap itu hanya urusan pasar keuangan, urusan investor, atau angka-angka yang bergerak di layar bursa. Namun sesungguhnya dampaknya bisa sampai ke tempat yang paling dekat dengan kita, ke warung makan, ke pasar tradisional, hingga ke dapur rumah tangga. Dalam beberapa hari terakhir, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali jadi sorotan. Bahkan sempat menembus level Rp18.000 per dolar, salah satu level terlemah yang pernah dicatat dalam sejarah perjalanan rupiah. Bagi sebagian orang, angka itu mungkin terlihat jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun, bagi

0: mulai dirasakan industri kecil dan menengah, khususnya mereka yang masih bergantung pada bahan baku impor. Ketika harga bahan baku naik, pelaku usaha dihadapkan pada pilihan yang tidak mudah, antara kenaikan harga jual atau menanggung berkurangnya keuntungan. Dan ketika kondisi ini terjadi dalam waktu yang panjang, yang tertekan bukan hanya pelaku usahanya, tapi juga daya beli masyarakat. Ekonom menyebut kondisi ini sebagai imported inflation, ketika kenaikan biaya dari luar negeri perlahan masuk ke dalam harga barang yang kita beli setiap hari. Dan bahkan pemerintah mengakui dampak itu sudah mulai dirasakan para pelaku usaha kecil. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa di gedung DPR MPR menegaskan bahwa stabilitas nilai tukar sangat vital agar biaya impor bahan baku dapat kembali terkendali.
1: Saya dengar penjual tempe, penjual tahu sudah tergerus keuntungannya atau terpaksa menaikkan harga karena bahan bakunya masih diimpor. Yang jelas itu kan menaikkan cost of production mereka. Dengan nanti kebijakan lebih bagus, kita akan melihat rupiah yang lebih stabil sehingga para pedagang tahu, tempe, dan ibu-ibu rumah tangga juga bisa merasakan harga yang lebih baik dan tidak terbebani lagi beban hidupnya secara terlalu signifikan. Jadi sinkronisasi kebijakan ini amat baik sekali untuk ekonomi kita di level makro maupun di level mikro ke depannya.
0: Nilai tukar bukan hanya tentang angka di papan perdagangan atau grafik yang bergerak naik dan turun, melainkan tentang berapa harga yang harus dibayar masyarakat untuk sepotong tempe, sepiring makan, atau kebutuhan sehari-hari yang selama ini dianggap biasa. Karena ketika rupiah melemah, yang bergetar bukan hanya pasar keuangan, tapi perlahan juga kehidupan orang-orang yang tak pernah bermain dolar, namun harus hidup di tengah dampaknya.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mix. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
0: Poldan Mix membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mix, pol.
0: Poldan Mix, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sedikit lain on FM, guidance for your life. Terima kasih kawan untuk kalian yang masih stay tune di Sedikit FM. Ini tadi juga ada beberapa tambahan informasi ya. Selain ada yang join juga masih bahas soal apa yang tadi kita bahas di program Ijen Talk, saya coba update dulu untuk beberapa informasi yang kita terima. Tadi itu ada info berupa foto yang menanyakan ini apakah betul ya berupa karcis untuk parkir dari Dishub. Itu ada Pak Rudi. Dari Pak Rudi menanyakan ini apakah karcis resmi ya. Tadi Pak Rudi itu parkir di Kiai Tamin dekat dengan pasar besar. Kemudian dapat karcisnya ini dengan bertuliskan 5.000. Anda bisa lihat kawannya di visual radio kami. Sedang saya tampilkan ini dokumentasi dari Pak Rudi Agus. Kemudian selain yang ditanyakan apakah ini karcis resmi gitu ya, ini tadi juga sempat saya tanyakan juga ke Pak Rudi, ditarik 5.000 tadi menggunakan kendaraan apa ya? Karena dari karcis tersebut tertulis memang tarifnya itu 5.000 dengan struknya ada keterangannya untuk truk, minibus dan juga sejenisnya. Tadi kalau dari Pak Rudi menyampaikan tadi pakai pick up gitu kawan, Grand Max. Dari tampilan karcisnya memang resmi atau bagaimana ya, ini yang masih ditanyakan juga oleh Pak Rudi. Tadi untuk info dari Pak Rudi, kita masih coba teruskan, kita masih menunggu sebenarnya. Tadi sudah kita teruskan ke pihak pengaduan masyarakat traffic light Kota Malang di grupnya Dishub gitu ya. Tapi untuk lebih spesifik nanti coba kita tanyakan ke Kabid Parkir gitu, Pak Rudi. Mohon waktu Pak Rudi ya. Kemudian ini tadi ada juga kawan informasi, barangkali kalau Anda sekarang lagi melintas di daerah Jalibar, hati-hati karena untuk di daerah Jalibar itu ada tumpahan solar. Jadi waspada ya yang melintas di sana. Tadi informasi itu kita terima dari Kanit Turjauli Satlantas Polres Malang, ada Ibtu Andi Agung. Ada beberapa dokumentasi yang kita dapat, saya coba tampilkan untuk Anda. Anda bisa lihat di visual radio kami. Nah untuk tumpahan solar ini memang pas di tengah-tengah. Cuman untuk jalurnya dari mana ke mana coba nanti kita tanyakan lagi ya. Dari arah Blitarnya menuju ke Kepanjennya atau sebaliknya. Ini Anda bisa lihat masih saya tampilkan. Di lokasi masih dilakukan upaya pembersihan gitu ya, dengan diuruk. Oh ini ada videonya, sebentar saya putarkan juga untuk audionya. Ini untuk video di lokasi waktu pembersihan. Oke, ada beberapa petugas polisi kawan ya yang masih melakukan pembersihan di lokasi. Baik. Kemudian ini masih ada beberapa dokumentasi. Anda bisa lihat ya di visual radio kami. Oke. Terima kasih Pak Andi. Kemudian ini tadi untuk informasinya ya. Sekali lagi perlu untuk antisipasi dulu yang melintas di daerah Jalibar karena di lokasi ada tumpahan solar. Tapi untuk lebih pastinya lagi ini dari jalur Blitar menuju ke Kepanjennya atau sebaliknya, kita masih coba pastikan dulu kawan ke Ibtu Andi Agung. Barangkali ada yang barusan melintas juga ya di sana. Nanti boleh di info langsung di WhatsApp kami 0811 3600 911. Kawan, nantinya kita juga akan update ya informasi bersama reporter Sedikit FM karena akan ada Asrur membawa kabar dari wilayah Kota Batu. Untuk info yang lain, kali ini saya mau cek dulu kawan kondisi lalu lintas, barangkali kalau Anda mobile ya di daerah sekitaran Jalan Veteran. Kondisi traffic sebenarnya masih lancar dua arah di Veteran, cuman di Jalan Bandung. Nah, Jalan Bandung sudah mulai padat ya, jadi antisipasi dulu Jalan Bandung kali ini yang masih padat dua arah. Sementara kalau yang di area Veteran, depannya UM, kawan kondisi traffic masih lancar. Untuk di jam 10 kali ini, traffic report didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info Anda bisa kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning, innovation.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
2: Di lereng Gunung Arjuno, di dataran tinggi yang menjadi hulu sungai terbesar di Jawa Timur, Kota Batu tumbuh dengan ratusan sumber mata air yang selama berabad-abad mengalir tanpa henti. Namun, kini sumber-sumber ini mulai mengecil. Perumdam Among Tirto PDAM Kota Batu mencatat, Kota Batu memang memiliki 100 lebih titik sumber mata air. Tapi, kini yang tersisa hanya 57. Dan angka ini bukan satu-satunya yang mengusik. Di Desa Sumber Berantas, warga turun ke jalan, memprotes aktivitas pengeboran sumur dalam milik sebuah perusahaan yang diduga mengancam Sungai Janitri. Anak sungai di kawasan Hulu Berantas yang lokasinya hanya 300 meter dari titik pengeboran. Koordinator Forum Sungai Berantas Malang Raya Dodi Eko Wahyu dikhawatir titik nol ini tidak ada lagi di Sumber Berantas karena debitnya bisa berkurang dan mati.
3: Kami khawatir dengan eksplorasi yang tidak berkaedah. Kalau mati, titik nolnya tidak ada di Sumber Berantas lagi, maka mau jadi apa kita ke depan? Dan jangan lupa juga bahwa mata air itu ada yang memang debitnya kecil dan besar, dan itu harus kita rawat. Kalau kita tidak bisa merawat yang kecil, maka kemungkinan yang besar pun nanti akan mengecil dan akhirnya juga akan mati. Jadi mari kita sadar bahwa sebenarnya kita itu butuh bumi, bukan bumi butuh kita. Dan air menjadi salah satu komponen utama dalam kehidupan kita ya di bumi ini. Maka yang berefek tidak hanya berbicara tentang kebutuhan air di Kota Batu, tapi juga kebutuhan air Malang Raya. Karena memang banyak sekali mata air di Kota Batu yang digunakan untuk kehidupan masyarakat di Malang Raya.
2: Sebab mata air pada akhirnya bukan sekedar sumber air. Ia adalah nafas yang menjaga kehidupan tetap berjalan, menyirami ladang, menghidupi sungai, dan mencukupi kota untuk terus tumbuh. Dan ketika satu persatu sumber ini mulai melemah, yang berkurang mungkin bukan hanya debit air, tapi keyakinan bahwa alam akan selalu mampu menopang kehidupan manusia.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Lulu, ya apa iso ni motong dalan? Umum kok tewur. Belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalan ni wong liya. Ambil no kesusu selak nanti sih. Selak luwe dah.
2: Enak rupes beh. Batin ku mang merebet kiri ambil alon-alon nanti lampu hijau. Moro belok kanan dulu. Kacek bira meter tok ilu.
1: Ngono iku jenengi egois. Dalan ni wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan cek gak bayar wong liyane.
3: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
5: Sedikit lain warna FM, guidance for your life. Kawan, di jam 10 kembali kita update dulu ya beberapa informasi soal traffic. Barangkali kalau kali ini Anda yang lagi mobile, posisinya mengarah ke Kabupaten Malang sisi selatan, lalu lintas masih lancar saja ya, dari area E. Supriyadi sampai di area Kebonagung, kemudian mengarah ke sekitaran Kepanjen sampai di area Mojosari, depannya Unira. Nah, itu kondisi lalu lintas masih lancar saja. Jam 10 kali ini kawan City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira Malang. Kampus untuk semua, biaya ramah. Info lengkap Anda bisa kunjungi di Instagram @unira_malang. Dan juga kawan, untuk informasi tadi yang sempat kita terima ya soal adanya tumpahan solar di daerah Jalibar. Nah, itu posisinya dari Malang ke Blitar untuk jalurnya. Baru saja informasi tambahan dari Kanit Terjawali Satlantas Polres Malang, ada Ibtu Andi Agung. Kemudian untuk info yang lain, tadi yang melintas di ruas tol, kita juga baru saja dapat informasi dari Budince yang mengabarkan ada truk kawan terguling melintang KM767-400 jalan tol arah ke Surabaya ke Malang. Tadi dari Budince disampaikan tidak sempat ambil video gitu ya, karena posisinya di jalur berlawanan. Itu tadi kalau informasi dari Budince. Itu masuknya masih di daerah Surabaya Gempol kah, di kisaran Porong atau yang di mananya Budince ya. Ini tadi kalau untuk informasinya kita masih belum dapat dokumentasinya juga kawan. Barangkali kalau Anda yang melintas di lokasi, boleh untuk antisipasi dulu, antisipasi kondisi traffic padat gitu ya, karena di lokasi ada laka. Sekali lagi, untuk kondisi truk terguling melintang di KM767-400 jalan tol arah Surabaya ke Malang. Kemudian untuk info yang lain, barangkali untuk di siang hari ini Anda juga lagi mobile di area sekitaran Suhat, kondisi traffic masih lancar saja kawan untuk yang di daerah Suhat dua arah. Siang hari ini juga traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya, Rumah Sakit Tunggulan berlokasi di Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info klik rumahsakit.ub.ac.id atau bisa chat di 0811 36 9962. Kawan, pilih sehat, pilih RSUB.

0: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Wulan Indriani di 911 Hot News jam 11 siang. Kawan, petani apel Kota Batu mulai beralih ke sistem semi-organik. Sistem semi-organik ini mulai diterapkan petani apel di Kota Batu, salah satunya oleh petani apel dari Dusun Gerdu, Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Utomo. Sistem ini memadukan penggunaan pupuk kimia dengan pupuk kandang. Jadi untuk polanya, pemakaian pupuk kimia saat pembentukan bunga, kemudian saat bunga berumur 2,5 bulan sampai panen menggunakan pupuk organik. Utomo menambahkan penggunaan pupuk kimia hanya diterapkan untuk penyemprotan bunga, kemudian untuk bagian akar tetap menggunakan pupuk kandang. Kawan, 8 kabupaten di Jatim pasang status darurat kekeringan. BPBD Jatim mencatat sampai awal Juni 2026, ada 8 daerah yang sudah menerbitkan surat keputusan atau SK siaga darurat kekeringan. Daerah itu, Kabupaten Banyuwangi, Bondowoso, Trenggalek, Pasuruan, Lumajang, Bangkalan, Blitar, dan Lamongan. Kepala Pelaksana BPBD Jatim Gatot Subroto menyampaikan, penetapan status siaga darurat menjadi langkah awal pemerintah daerah untuk mempercepat penanganan kekeringan, mulai dari pemetaan wilayah terdampak sampai pengajuan bantuan ke pemerintah provinsi. Kawan, pemerintah Indonesia upayakan jalur diplomasi untuk bawa pulang prasasti Pucangan. Pemerintah Indonesia terus upayakan untuk pemulangan atau repatriasi prasasti Pucangan yang sekarang berada di Museum Kota Kolkata, India. Prasasti Pucangan ini sebagai dua kisah berbeda dari Erlangga Raja Kerajaan Kauripan dalam dua bahasa, yaitu Jawa kuno dan Sanskerta yang ditulis menggunakan aksara Kawi. Kata Menteri Luar Negeri Suyono, Indonesia dan India sama-sama sepakat untuk mengambil langkah strategis untuk proses repatriasi. Demikian 911 Hot News jam 11 siang. Saya Wulan Indriani, selamat siang.
1: Hot News.

0: Siri Good Night on FM, Guidance for Your Life. Kawan jam 11, saya Nur Fitriani masih bersama Anda di City Report. Tadi ada yang belum sempat terakomodir ya, termasuk juga untuk on air bersama dengan reporter City Care FM, Asrur, kawan yang sudah siap dengan kabar dari wilayah Kota Batu. Kita akan sambung dulu kawan ya, di segmen pertama kali ini langsung dengan reporter Asrur yang sudah siap dengan kabar dari wilayah Kota Batu. Informasinya kawan, dari Wali Kota Batu Nur Rohman beberkan tantangan jamaah haji Kota Batu di cuaca ekstrim hingga fasilitas yang ada di Mina. Karena seperti yang diketahui kawan, Wali Kota Batu ya ini baru saja selesai menjalankan ibadah haji beberapa hari yang lalu. Nah, untuk informasinya seperti apa, kali ini kita akan sambung dulu dengan reporter Asrur.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Ya, silakan Asrur.
2: Kawan, Wali Kota Batu Nur Rohman membagikan pengalaman dan kondisi terkini jamaah haji asal Kota Batu setelah menyelesaikan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Dalam kegiatan silaturahmi di rumah dinas Wali Kota Batu, ia mengungkapkan sejumlah tantangan yang dihadapi jamaah, mulai dari cuaca ekstrim hingga keterbatasan fasilitas di kawasan Mina. Berikut adalah keterangan Wali Kota Batu Nur Rohman.
3: Ini haji saya yang pertama, dan saya itu hanya melaksanakan umroh satu kali pada tahun 2017, kemudian melaksanakan haji satu kali tahun 2020. Jadi tidak bolak-balik umroh atau apa itu tidak. Maka haji ini betul-betul menjadi satu, semoga menjadi satu titik balik bagi saya untuk semakin memperbaiki keagamaan saya.
2: Nur Rohman yang bergabung dalam kloter 4 bersama 226 jamaah reguler asal Kota Batu menegaskan dirinya menjalani seluruh proses pada layaknya jamaah lainnya tanpa perlakuan khusus sebagai kepala daerah. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.

0: Kawan, untuk di jam 11 kali ini beberapa informasi tadi yang kita terima ya via WhatsApp dari beberapa pendengar Sirikiar FM soal informasi awal itu dari Pak Rudi. Pak Rudi tadi mengirimkan foto kawan dari karcis yang diterimanya ketika parkir di Jalan Kiai Tamin. Lokasinya dekat dengan pasar besar. Nah, itu kok ditarik 5.000. Kemudian di karcisnya memang bertuliskan 5.000. Nah, tadi sempat saya tanyakan, ini kendaraannya apa, Bapak? Karena kalau dari struknya itu tertulis memang 5.000 untuk kendaraan berupa truk, kemudian minibus dan sejenisnya. Nah, tadi kalau info dari Pak Rudi ternyata menggunakan pick up gitu ya, Grand Max. Dari tampilan karcisnya itu apakah memang resmi ya, Mbak? Tadi yang ditanyakan oleh Pak Rudi. Nah, untuk yang disampaikan Pak Rudi tadi kita sudah sampaikan ke Kabid Parkir di Subkota Malang, Pak Rahmat Hidayat. Sudah direspon juga. Tadi kabarnya siap, biar petugas ke lokasi. Nah, ini masih belum clear juga. Itu apakah untuk struknya ini karcis yang resmi dari Disub atau bagaimana? Dan kira-kira untuk bisa membedakan mana yang resmi dari Disub dan mana yang bukan, coba kita tanyakan juga ya untuk bisa lebih jelasnya nanti. Dan ini tadi ada yang ditambahkan juga dari Pak Heriono. Coba saya play dulu kawan.
1: Selamat siang 911. Bantu menjawab yang ada di pengaduan tentang karcis parkir. Jadi gini, beberapa waktu yang lalu juga kami rekan-rekan menemukan karcis fotokopian dan sebagainya dan sebagainya. Ya, kebocoran itu rawan. Lalu karcis itu bisa dimanipulasi, bisa dipalsukan, walaupun itu ada populasinya yang dibolong-bolongi itu loh ya. Saya sarankan bahwa di karcis itu ditulisi ya, barang siapa memasukkan, menggandakan dan sebagainya diancam dengan hukum pidana pasal sekian, katakan pasal penipuan kah, pasal penggelapan kah, atau dan sebagainya. Maka ketika seseorang itu kedapatan memalsukan, mengedarkan karcis palsu apalagi fotokopian, itu bisa langsung dipidana. Nah, gitu. Jadi jupir itu atau pemain parkir-parkir itu enggak sembarangan, enggak iso. Malah saya naik dewe. Kemarin itu acara apa ya? Karcis itu fotokopian semua. Ya. Katakan kalau itu 3.000 atau 3.000 lah kali 100 lembar. Sudah berapa itu? Ya. Jadi Disub harus tegas. Hanya kalau diberi pasal demikian itu konsekuensinya itu berat. Gitu loh. Berat bagi jukir pun berat bagi Disub ya. Memahami itu ya. Sama dengan ketika uang itu dijual belikan di pinggir jalan, itu kan dijual belikan lah. Kalau Mauryoyo itu kan ada uang ya yang dijual belikan itu kalau kita mau mengadakan operasi kangelan loh ya, mau dipiring jadi ya dipiring juga kangelan karena pidananya itu hanya ditulis di dalam buku. Nah, coba analisa. Dulu ketika ada almarhum Pak Santo itu kalau operasi tentang penertiban uang itu langsung bisa dipidana di tipiring, wis gak kakean cangkem wis langsung. Karena di uang lama itu kan tulisan yang kecil-kecil itu barang siapa menjual belikan dan seterusnya adalah dihukum dengan pasal sekian pidana itu ada tulisannya kecil-kecil. Berdasarkan itu kita penjualnya wis iki wacan. Salah enggak? Nah, sudah langsung eksekusi TKP. Tapi sekarang uang kan tidak begitu. Nah, uang itu sekarang yang baru-baru itu tulisannya dengan rahmat, bukan barang siapa, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa mencetak gitu, dapat sama lihat. Jadi dulu sudah pernah saya sampaikan, untuk menindak itu sekarang sulit, sama dengan balik lagi ke karcis. Ora ono pidanane, masih gawe ya iso. Tak fotokopi iya to, stempel bahasa piro wene tuku dan sebagainya. Gitu ya. Jadi tolong bisa suarakan. Bagaimana kalau APE di setiap karcis itu ada berbunyi pasal tentang pidana apabila menggandakan dan sebagainya dan sebagainya. Gitu ya. 911 mau urung rembuk aja ya. Tetap semangat, tetap menyala.
0: Baik.
1: Enggak usah di on air angkat.
0: Baik, terima kasih Pak Heriono. Itu kalau dari Pak Heriono ya. Ini tadi menanggapi soal karcis parkir, kawan. Dan ini tadi kalau dari informasi yang kita dapat dari Kabid Parkir di Subkota Malang, Pak Rahmat Hidayat, tadi kita sambil komunikasi juga melalui pesan WhatsApp. Jadi foto yang dikirimkan oleh pendengar ini tadi soal karcis parkir itu bukan resmi gitu ya. Nah, cara membedakannya seperti apa? Tadi kalau info dari Pak Rahmat, kalau secara format itu ternyata sesuai, kawan. Cuman yang tidak muncul seperti tadi yang disebutkan oleh Pak Heriono ya, tidak muncul porparasinya. Nah, ini porparasi yang dimaksud seperti apa? Coba nanti kita pastikan juga ya. Ini untuk bisa diketahui juga bagi masyarakat Malang dan sekitarnya, kalaupun mau parkir dan lain sebagainya, biar tahu juga mana karcis yang resmi dan juga bukan. Ternyata untuk menduplikasikannya memang sangat mudah ya, ternyata tadi kalau dari apa yang disampaikan oleh Pak Heriono. Untuk yang lainnya lagi, informasi-informasi dari Anda nantinya masih bisa untuk Anda sampaikan ya di 0811 3600 911. Dan juga kawan, ini tadi juga sudah ada update dari kejadian laka ya yang ada di ruas tol. Tadi informasi dari Budinca di KM 767-400 di tol arah Surabaya ke Malang. Tadi ada laka berupa truk yang terguling dan posisinya melintang. Info dari Deputi Traffic Tol Pandaan, kawan, tadi disampaikan kabarnya di lokasi sudah ada penanganan oleh petugas. Kejadian ada di ruas tol Surabaya Gempol. Kemudian tadi untuk informasi lebih lengkapnya, sekarang masih proses penanganan petugas. Untuk info kendaraan yang mengalami laka itu L nopolnya kawan ya, L8254VB gitu kawan, milik dari PT MCP. Muatannya ini setrika, diduga mengalami pecah ban kiri yang belakang. Sekali lagi untuk nopol kendaraan L8254VB.
2: Info Talk, informasi seputar jalan tol.

Kawan Anda yang sedang bersiap mengarah ke ruas tol, kondisi di siang hari ini masih terpantau relatif lancar saat Anda berencana masuk dari Gate Singosari, kemudian melanjutkan mengarah ke ruas Pandaan sampai di sekitar Sidoarjo. Tapi hati-hati, ketika nanti Anda memasuki Gate Waru yang mengarah ke Satelit, di sana tampak peningkatan arus terjadi, bahkan relatif padat ya. Mungkin ada yang tahu informasi di sana ada apa, yang sudah berhasil lolos dari kepadatan ini, Anda bisa teruskan di 0811 3600 911.

Jalan Jalan Plus. Halo kawan, kita kembali menjelajah sudut-sudut menarik Malang Raya di Jalan Jalan Plus. Kali ini kita akan menuju Coban Srengenge, salah satu air terjun tersembunyi di Malang Selatan, tepatnya di Desa Tirto Marto, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang. Coban Srengenge juga dikenal dengan nama Coban Sumber Wangi. Destinasi ini berada di kawasan perbukitan dan persawahan yang masih alami jauh dari keramaian kota. Suasananya tenang, hijau, dan cocok buat Anda yang ingin cari suasana alam yang lebih otentik. Yang bikin Coban Srengenge unik, air terjun ini punya 3 tingkatan. Tingkat pertama adalah yang paling mudah dijangkau, hanya sekitar 100 meter dari area parkir motor. Jalurnya cukup ramah untuk pengunjung umum dan sudah bisa menikmati suasana hutan serta suara gemericik air yang menenangkan. Kalau masih penasaran, Anda bisa lanjut ke tingkat kedua. Jalurnya menuruni tangga dan beberapa belokan dengan suara air yang semakin deras. Di tingkat ini, pemandangannya terbuka dengan latar bukit dan hutan yang asri. Tersedia juga taman, gazebo, dan spot foto yang jadi favorit pengunjung. Nah, yang paling menantang adalah Coban Srengenge tingkat 3. Untuk mencapainya, Anda harus trekking menurun sekitar 35 sampai 45 menit lewat jalur tanah yang masih alami dan rimbun. Di sini, suasananya benar-benar natural, tanpa fasilitas buatan. Air terjunnya tinggi, arus airnya cukup deras, bahkan untuk melihat spot terbaik, pengunjung perlu menyeberangi aliran sungai, jadi perlu ekstra hati-hati. Menariknya, Coban Srengenge ini bisa dikunjungi tanpa tiket masuk. Cocok buat wisata hemat, asal tetap mempersiapkan fisik, alas kaki yang nyaman, dan perlengkapan keselamatan. Sekarang soal rute menuju Coban Srengenge. Dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Kecamatan Ampel Gading lewat jalur Bululawang atau Turen. Setelah masuk wilayah Ampel Gading, lanjutkan perjalanan ke Desa Tirto Marto. Masuk ke Jalan Sumber Wangi dan terus ke selatan, ikuti jalan tersebut sampai ke area sawah dan kebun warga, lalu parkir di titik parkir motor. Dari situ, perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki menuju lokasi air terjun. Jadi kawan, kalau Anda ingin menjelajah Malang dari sisi yang lebih alami, Coban Srengenge di Ampel Gading layak masuk daftar perjalanan Anda berikutnya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811 36 99 62. Pilih sehat, pilih RSUB.

0: pagi, Kak.
1: Pagi, Pak.
0: Kak, tolong sabuk keselamatannya dipakai ya.
1: Gak usah deh, Pak. Kan tujuannya dekat. Nanti ribet lagi lepas pasang. Udah deh, gak nyaman pokoknya.
2: Beberapa orang masih beranggapan perjalanan dekat tidak perlu sabuk keselamatan. Padahal resiko kecelakaan bisa terjadi kapan saja, entah itu jarak dekat atau jauh. Sabuk keselamatan berfungsi untuk melindungi tubuh dari benturan akibat pengereman. Kebiasaan sederhana yang bisa menyelamatkan nyawa. Pasal 106 ayat 6 LLAJ menjelaskan, menggunakan sabuk keselamatan wajib untuk kendaraan bermotor roda 4 atau lebih. Jika tidak, maka akan dikenakan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.
0: Gimana, Kak? Bisa dipakai sabuknya? Ini gratis loh, nggak kena biaya tambahan.
1: Iya, iya.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi. Hanya di City Guide FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Bambang Hidayat membawa kabar. Pemerintah Kabupaten Pamekasan belum memastikan pelaksanaan pemilihan kepala desa Pilkades terlaksana pada tahun 2026. Bupati Pamekasan Kiai Haji Khalilur Rahman menyampaikan peraturan pemerintah terkait Pilkades baru keluar pada bulan Mei 2026. Pemerintah daerah masih dalam tahap kajian awal dan belum bisa melangkah lebih jauh ke tahap teknis. Selain itu, Pemkab belum menyiapkan alokasi dana untuk Pilkades. Pembahasan anggaran baru direncanakan melalui perubahan anggaran keuangan PAK.
2: Dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi membawa kabar. Dampak pelemahan mata uang rupiah ternyata tidak hanya memukul industri kerajinan, melainkan juga mulai merembet ke sektor otomotif. Di pusat perdagangan Jalan MT Haryono, Kota Semarang, harga onderdil dan oli sepeda motor dilaporkan turut mengalami lonjakan hingga 10% sejak sebulan terakhir. Salah seorang pedagang, Joko Leksono, mengaku hampir semua jenis suku cadang seperti rantai dan kampas rem bertahap naik. Bahkan harga oli yang semula Rp46.000 kini sudah naik menjadi Rp57.000 per botol. Kondisi ini membuat situasi pasar eceran cenderung turun pembeli. Para pedagang berharap kondisi ekonomi kembali stabil agar daya beli masyarakat kembali membaik.
3: Selamat siang, kabar selanjutnya dari saya Jo Suara Bojonegoro Indah FM. Kebijakan baru pemerintah mengenai masa jabatan kepala sekolah mulai diterapkan di wilayah Bojonegoro dan Tuban. Aturan tersebut membatasi masa penugasan kepala sekolah maksimal 3 periode atau 12 tahun, sehingga sejumlah kepala sekolah yang telah menjabat hingga belasan kali bahkan puluhan tahun mulai mengakhiri masa tugasnya dan kembali menjalankan fungsi sebagai guru. PLT Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah Bojonegoro Tuban Agus Saryono melalui Kasih SMK Unsa Hudiana mengatakan penerapan aturan tersebut mulai berjalan pada tahun ini. Beberapa kepala sekolah yang masa jabatannya telah melampaui ketentuan periodisasi sudah tidak lagi menjabat sebagai kepala sekolah.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

waktu zuhur untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: Ya kawan, selamat menjalankan ibadah sholat zuhur ya. Baru saja untuk wilayah Malang dan sekitarnya berkumandang azan zuhur. Untuk di siang hari ini, masih dengan beberapa informasi tadi yang kita terima via WhatsApp yang lagi melintas di daerah Panji Suroso. Antisipasi kawan, karena di sebelumnya Grand Mercure tadi dikabarkan ada truk yang mogok dekat pom bensin. Informasi datang dari Pak Ogon dan juga Pak Arianto. Dari Pak Ogon tadi ada videonya ya, saya tampilkan dulu kawan untuk Anda.
1: Ada truk mogok ini di dekat sebelum Grand Mercure, di habis jembatan ini lah, habis jembatan.
2: Dan ini tadi ada yang
1: ini agak melambat, ini ada truk mogok. Mogok jalannya jadi saling ini akan jalan. Ini jembatannya ini. Nah, ini Kartika, Putri Kartika, ini Grand Mercure, ini pom bensin.
0: Oh, di jalur
1: ini melambat. Nah, ini Grand Mercure. Demikian infonya, belum ada penanganan.
0: Oke. Okay.
1: Infonya masih menunggu mungkin.
0: Truknya warna merah itu Pak ya. Lokasinya dari arah LA Sucipto itu mengarah ke utara. Jadi kalau Anda kawan akses di Panji Suroso ya, kondisinya padat. Bahkan di sebelumnya TL ini juga nampak ada antrian kendaraan yang menuju ke utara. Bisa hindari dulu yang mengarah ke utara. Dari dalam kota Malang bisa aksesnya di Ahmad Yani dulu kawan ya. Karena kalau lewat di Ahmad Yani lalu lintas lebih lancar, bahkan landai untuk saat ini, tidak ada hambatan. Kalau Anda memilih di Panji Suroso, nanti akan menemui kendaraan berupa truk yang trouble. Kemudian untuk kendaraan yang akses dari selatan ke utara, kawan, nah itu harus bergantian gitu dengan yang arah sebaliknya, karena posisi truk yang trouble pas di tengah-tengah. Itu tadi dokumentasi dari Pak Ogon berupa video. Tadi ada foto juga kita terima dari Pak Arianto, saya tampilkan dulu. Nah ini Anda bisa lihat kawan, untuk dokumentasi dari Pak Arianto. Pak Arianto juga dari arah sebaliknya. Nah ini pantau di lokasi di area setelahnya Grand Mercure ya, kalau Anda dari arah utara itu. Nah ini kondisi truk yang trouble pas di tengah jalan. Jadi kalau untuk kendaraan yang dari arah selatan ke utara, harus ambil lajur sebelah kanan, ambil jalur sebaliknya gitu. Kalau untuk roda 2 masih bisa ya, ambil di sebelah kiri truk yang trouble itu. Terima kasih untuk infonya Pak Arianto dan juga Pak Ogon. Ini tadi untuk laporannya kita sudah sampaikan ke Kanit Lantas Polsek Blimbing, ada itu Isrofi, belum ada respon ya. Ini informasi soal kendaraan truk yang trouble, coba nanti kita hubungi juga ke pihak Turjawali. Untuk informasi di siang hari ini, kawan ada yang mau menambahkan masih bisa ikut untuk share di 0811 3600 911.
3: Wisdom. Saya dulu ada 5 bersaudara, jadi bapak saya itu kebetulan memang pegawai negeri tapi golongan rendah lah. Jadi bapak saya dengan golongan rendah tadi menghidupi 5 orang anak yang masih kecil-kecil, kemudian dengan kalau dikatakan adalah golongan-golongan orang yang tidak mampu lah, walaupun dulu saya tinggal di Jakarta tapi kan di pinggiran gitu ya. Jadi bapak saya dulu pendatang juga dari Jawa, kemudian tinggal di Jakarta sampai punya anak. Ini dengan kerja di kejaksaan tapi golongan rendah, kemudian dengan penghasilan yang pas-pasan bisa menghidupi anak-anak dengan cara kesulitan ekonomi lah. Pada saat itu ibu saya juga sampai mengutang ke sana sini gitu ya. Nah, itu demi untuk menyekolahkan kakak saya dan adik-adik saya gitu. Jadi itu menurut saya perjuangan yang sangat luar biasa yang saya mungkin gak bisa membalas ya, dengan perjuangan kedua orang tua saya yang sampai saat ini keduanya sudah almarhum. Begitu gigihnya, yang kalau saya lihat gaji pegawai negeri sekarang yang paling rendah pun kalau punya anak segitu dulu jauh sekali, mungkin bisa 10 kali lipat dari sekarang. Ini bisa menyekolahkan kakak saya, adik-adik dan saya sendiri, walaupun sampai tingkat SMA ya pada saat itu

Menurut saya udah luar biasa. Kami dulu serba keterbatasan, makan itu pun tetap makan pagi sore, tapi lauknya bisa kita lihat dan hanya pakai Indomie. Nah, pokoknya nggak mewah kalau zaman-zaman anak-anak sekarang itu jauh dari harap. Saya lihat bapak saya perjuangannya begitu tinggi, begitu gigih, sehingga saya kemudian bisa masuk ke kejaksaan. Waktu itu juga bapak saya juga pensiun. Alhamdulillah saya bisa masuk menggantikan bapak saya. Jadi saya tuh punya prinsip mengikuti gaya pimpinan bapak saya. Jadi saya berusaha pada saat saya sudah menjadi pegawai negeri kejaksaan, kemudian saya menjadi jaksa, saya selalu berprinsip pada pola hidup bapak saya yang sederhana. Kesederhanaan itu berbanding lurus dengan apa yang kita miliki, apa yang kita dapat gitu. Jadi itu akan lebih nyaman dibanding kita harus seolah-olah berpola hidup, bergaya hidup kita ini seolah-olah berpenghasilan yang sangat tinggi. Saya Trijoko SMH selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kota Malang untuk Wisdom di City Guide FM Malang. Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu.

0: Kalau gua sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Nggak kebayang kalau nggak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please nggak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda, bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu. Seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro, kalau gejala flu udah reda. Makasih Sana Flu.
0: Sama-sama bro.
4: Sana Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Wah, alhamdulillah, akhirnya.
6: Apa sih, hebat dewe gue loh.
5: Lihat sini, aku dapat undangan dari Ratna, teman kantor kita. Dia jadi nikah dong sama pacarnya.
6: Masa? Sama yang pacarnya 9 tahun itu? Mereka bukannya wis putus ya?
5: Ini loh, lihat, dia baru aja kirim undangan ke aku. Ini nomor aslinya Ratna kan?
6: Astaga, si. Bijin, ojo diklik. Iku penipuan kayak ini. Guys, jangan hubungi aku di nomor biasanya ya. Soalnya habis kena retas, abaikan pesan apapun. Iku loh, dek grup wis rame. Pasti dek mari dadi korban peretasan iki. Moro saiki penipune iku menyasar kontak-kontake Ratna. Kok tega sih yo.
7: Hati-hati dengan modus peretasan data dengan mengirimkan undangan atau surat pemberitahuan dengan format APK. Ketika Anda klik atau install file ini, data pribadi bisa bocor dan disalahgunakan. Biasanya, undangan berbentuk gambar, PDF, atau tautan resmi. Waspada penipuan digital dan lindungi data pribadi maupun keuangan Anda. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
8: Ya, terkait yang menangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
9: Traffic light yang di depan Hotel Savana nyalanya cuma kuning aja.
7: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
10: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut. Mungkin nanti kita alihkan ke utara.
11: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
7: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
12: Guidance for your life. City Guide FM.
13: City Guide 911 FM, guidance for your life. Kawan, informasi tadi terakhir yang sempat kita terima untuk kalian yang lagi mobile di area sekitaran Panji Suroso ya. Antisipasi kalau dari arah selatan ke utara itu ada kendaraan berupa truk warna merah yang mogok. Lokasinya di setelahnya Grand Mercure gitu ya, atau sebelumnya SPBU kalau Anda dari arah selatan ke utara. Untuk di lokasi itu truknya posisinya ada di lajur sebelah kanan. Jadi kalau untuk kendaraan roda 4 yang mau melintas dari selatan ke utara harus ngantri dulu gitu ya untuk bottleneck dengan kendaraan yang dari arah utara ke selatan. Jadi harus bergantian itu untuk di lokasi. Dan kalau untuk kendaraan roda 2 masih bisa ambil yang di sebelah kiri ya, masih muat kalau untuk roda 2. Tadi untuk informasinya kita sudah teruskan ke Kanit Lantas Polsek Blimbing, ada Ibtu Isrofi, untuk bisa dicek ya kira-kira untuk masalah trouble-nya apa dan nantinya komunikasi biar enak dengan petugas lantas gitu. Dan ini tadi informasi dari Kanit Lantas Polsek Blimbing disampaikan, mohon waktu anggota

0: berkurang, tapi ya masih ada untuk yang parkir pinggir jalan. Untuk yang lainnya lagi, informasi dari Anda pastinya masih bisa terus update bersama kami kawan siang hari ini. Anda bisa manfaatkan untuk berbagi informasi langsung di 0811 3600 911.
1: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, saya Yolo Octavia dan saatnya kita menjelajah Malang Raya di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan menuju salah satu air terjun paling unik di wilayah Malang Selatan, yaitu Coban Telaga Warna yang berada di Desa Sidorenggo, Kecamatan Apel Gading, Kabupaten Malang. Coban Telaga Warna dikenal karena fenomena alamnya yang unik. Warna air di kolam bawahnya bisa berubah-ubah, mulai dari hijau toska, biru, hingga coklat keemasan tergantung intensitas cahaya matahari, kedalaman air, dan kondisi cuaca. Perubahan warna ini membuat coban ini terlihat seperti memiliki lebih dari satu karakter dalam satu lokasi. Air terjunnya mengalir dari tebing tinggi, menciptakan kolam alami yang cukup luas dan jernih. Di musim kemarau, airnya terlihat lebih bening dengan gradasi warna yang kontras. Sementara di musim hujan, debitnya meningkat dan menciptakan suasana dramatis dengan kabut air dan suasana gemuruh yang menggema di hutan. Buat Anda yang ingin berkunjung, akses menuju Coban Telaga Warna termasuk petualangan menantang. Dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Kecamatan Ampel Gading. Lanjutkan perjalanan ke Desa Sidorenggo hingga area parkir wisata. Dari titik parkir, perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki melalui jalur menurun, tangga bambu, dan trek tanah yang cukup curam. Meski jalurnya menantang, akses jalannya sudah diperbaiki dan cukup aman jika berhati-hati. Pastikan memakai sepatu yang tidak licin dan menjaga stamina selama trekking ya. Di sekitar Coban, suasananya masih sangat alami. Banyak pengunjung memanfaatkan kolamnya untuk bermain air atau sekedar duduk menikmati panorama tebing dan hutan. Tiket masuknya pun relatif terjangkau, biasanya sekitar Rp10.000 per orang. Coban Telaga Warna menawarkan pengalaman eksplorasi sekaligus fenomena visual yang jarang ditemukan. Perpaduan antara trekking, hutan lebat, dan permainan warna air membuat coban ini terasa seperti potongan surga yang tersembunyi di Ampel Gading. Jadi kawan, kalau Anda ingin merasakan sensasi petualangan menuju air terjun dengan karakter visual yang unik dan tidak biasa, Coban Telaga Warna layak Anda kunjungi.

0: 911 Hot News.
1: City Gate 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Wulan Indriani di 911 Hot News jam 12 siang. Kawan, transaksi dompet digital di Malang meningkat. Data dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang, terjadi peningkatan transaksi keuangan digital wilayah Malang Raya, Pasuruan, dan Probolinggo. Total transaksi uang mencapai 7,7 triliun rupiah sejak bulan Januari sampai bulan April 2026. Kata Kepala Perwakilan BI Malang, Abidin Abdul Haris, masyarakat terlihat sudah semakin banyak yang melek teknologi. Abidin menambahkan, ini saatnya mendorong masyarakat untuk migrasi pembayaran digital. Kawan, ada ratusan SPPG di Jawa Timur dapat suspend dari BGN. Terdapat 371 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di tingkat Jatim berstatus suspend atau dihentikan sementara oleh Badan Gizi Nasional atau BGN karena berbagai alasan. Wakil Bendahara DWP Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Gratis Jatim, Andi Syayuti menyebut, situasi yang terjadi saat ini cukup dinamis bagi pelaku usaha SPPG di lapangan. Menurutnya, jumlah SPPG terdampak di Jawa Timur cukup besar. Untuk SPPG yang sudah dibangun tapi belum beroperasi, jumlahnya juga mencapai ratusan. Menurutnya, kondisi ini berdampak pada pelaku usaha, terutama terkait investasi yang sudah dikeluarkan. Informasi lainnya, kawan, Jepang buka peluang ekspor kapal perusak kelas Asagiri ke Indonesia. Jepang dengan Indonesia menyepakati untuk pembahasan tingkat kerja soal kemungkinan transfer kapal perusak kelas Asagiri ke Indonesia. Kesepakatan ini dicapai dalam pertemuan antara Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi dengan Menteri Pertahanan RI Syafri Samsudin. Jadi Indonesia ingin memperluas kerjasama di bidang peralatan dan teknologi pertahanan, termasuk peluang transfer kapal perusak multiguna kelas Asagiri yang sekarang dioperasikan oleh Japan Maritime Self-Defense Force. Demikian 911 Hot News jam 12 siang. Saya Wulan Indriani, selamat siang.

City Guide 9, Warwana FM, Guidance for Your Life. Selamat siang kawan, dengan saya Wulan Indriani di siang hari ini. Selamat beraktivitas untuk Anda yang masih melanjutkan aktivitasnya. Mungkin tadi baru saja jeda untuk bisa menikmati makan siangnya. Kemudian Anda sekarang ini sedang perjalanan, mungkin ada agenda berjumpa juga dengan beberapa klien, tetap hati-hati. Siang hari ini tampak sudah mulai ramai di sekitar Kota Malang utamanya, apalagi Anda yang berencana mobile kawan di sekitar Grand Mercury ya. Jadi nanti Anda yang mengarah ke Panji Suroso, wah ini masih panjang ya antriannya. Terakhir tadi yang kami dapatkan informasi dari Pak Arianto, adanya truk yang trouble. Posisinya memang dekat sekali dengan SPBU ya. Dan untuk Anda yang punya update informasinya, apakah sudah dilakukan perbaikan di lokasi, boleh nanti Anda tambahkan. Oke, ini tadi ada informasi update dari Kanit Lantas Polsek Blimbing, itu Isrofi, terkait dengan ini ya, adanya truk mogok kawan yang ada di sekitar Grand Mercure. Informasinya, anggota sudah berada di lokasi dan saat ini truk masih dalam perbaikan. Sambil kita tampilkan di visual radio kawan. Nah ini masih diupayakan perbaikannya, kalau untuk lalu lintasnya ini sudah dibantu pengaturannya oleh rekan-rekan kepolisian. Terlihat truknya sendiri juga sudah dipinggirkan ya. Jadi kalaupun Anda yang sekarang ini sedang terjebak antrian, sepertinya juga tidak akan lama kawan, dan semoga segera selesai ya untuk perbaikannya. Untuk cuaca siang hari ini juga masih cukup cerah di sana Panji Suroso. Mungkin kawan-kawan City Gate yang sedang memantau juga di beberapa titik lain seperti apa, boleh nanti Anda kabarkan di WhatsApp kami. Kawan, ada satu informasi menarik juga buat Anda yang tidak boleh kelewatan pastinya. Anda yang sudah mulai ada rencana pengen beli properti tapi masih ada ketakutan gitu ya, gimana kalau nanti boncos, apalagi sampai nggak produktif, apalagi memang kalau tujuannya untuk investasi. Makanya pilihlah yang pasti-pasti saja. Jadi di Paramaland mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Panderman Hill. Hunian eksklusif yang ada di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa 2 lantai, lengkap, ada private pool, kemudian rooftop dan smart home system. Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas, sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuno setiap hari, dekat dengan Jatimpa Group dan legalitasnya aman. Kawan, Anda bisa miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset yang ada di kawasan produktif Kota Batu. Info lengkap Anda bisa cek Instagram @paramapandermanhill atau dengan menghubungi 0822-3331-4447. Paramaland, mitra investasi, properti terpercaya.

Puan, terima kasih banyak untuk Anda yang masih bersama dengan kami, Anda yang sudah menyampaikan beberapa update informasi. Ini tadi di live TikTok karena kita siang hari ini sedang live ya. Ada yang sudah gabung, Pak Bagus memantau di daerah Kebonagung ya. Cuaca siang hari ini cukup terik, tapi Pak Bagus menambahkan suhunya ini masih lumayan dingin gitu ya. Ini kalau melihat di beberapa hari terakhir memang kondisinya seperti itu, apalagi kalau pagi hari dan mungkin ketika memasuki petang hari ini sudah mulai kerasa ya dinginnya Malang di musim berdinding ini. Kemudian untuk Anda yang sekarang juga sedang memantau khususnya ada di sekitar kawasan Panji Suroso ya, karena tadi terakhir kami dapat kabar adanya truk yang trouble. Tapi sebenarnya sudah ada atensi dari rekan-rekan Polsek Blimbing, Kanit Lantas Polsek Blimbing, Ibtu Isrofi, terus komunikasi bersama dengan kami. Ada beberapa personil yang sudah ditugaskan untuk paling tidak ada pengaturan lalu lintasnya begitu kawan. Ada sekitar 2 personil yang ada di lokasi. Semoga segera terkondisikan karena kalau melihat antriannya ini masih cukup panjang ya. Pak Ido, selamat siang. Terima kasih banyak. Rekan-rekan City Guide ini terpantau tenda hajatan di daerah Tirtojoyo. Atasnya Villa Bukit Tidar yang memakan separuh jalan. Jadi kendaraan baik roda 2 atau roda 4 ini harus gantian kalau mau melintas. Oh, oke, okay. Coba ya kita tampilkan di visual radio, kita coba zoom dulu. Oh ini setengah jalan ya Pak ya. Baik. Terima kasih banyak informasinya Pak Ido, hati-hati kawan untuk Anda yang melintas di sekitar Tirtojoyo. Ada salah satu warga yang punya hajatan gitu ya siang hari ini. Kemudian ada tenda yang terpasang di sana dan kalau melihat posisi tenda ini memakan setengah badan jalan. Roda 4, roda 2 masih bisa lewat tapi memang harus gantian. Dan terakhir kalau dilihat dari fotonya masih sepi ya jalannya, masih lancar saja. Kemudian kawan, terima kasih juga untuk Anda yang sudah mengikuti apa yang jadi bahasan di Ijen Talk pagi tadi. Menarik apa yang disampaikan beberapa dari kawan-kawan City Gate ya, yang antusias ketika bicara soal bagaimana menjaga kualitas SD, khususnya SD negeri di Kota Malang dengan harapan semua SD itu setara. Nanti kita akan coba kutip di beberapa statement narasumber termasuk juga dari kawan City Guide. Nah kemudian kawan, sebelum itu khususnya buat warga Malang ini. Nah buat warga Malang yang mau cari kasur tapi bingung cari di mana, tenang saja, ada di Victoria Furniture Center yang di mana di sana siap untuk memenuhi kebutuhan dan kenyamanan tidur Anda. Nah di Victoria Furniture Center Anda bisa memiliki kasur premium mulai dari King Coil serta dan Floren. Dapatkan berbagai promo menarik dari diskon up to 45%, upgrade size dan free bed linen, free bantal dan guling, free matras protector, free travel bed dan free ongkir all area Jatim. Anda bisa segera kunjungi toko Victoria Furniture Center yang ada di Jalan Tumenggung Suryo 64 Blimbing Malang atau di Jalan Maijen Panjaitan 172C Bete Malang. Untuk informasi lebih lanjut bisa cek Instagram dan Google di Victoria Furniture Center. Anda yang sekarang ini sedang bersiap mengarah ke ruas tol, kita geser dulu kawan, waktunya kita update-kan lalu lintas di jalan tol.

persiapan untuk di siang hari ini ya. Anda yang lagi dalam perjalanan, lagi mobile, barangkali berencana untuk akses mengarah ke luar kota, memanfaatkan jalur tol. Kondisi trafik di sepanjang ruas tol Pandaan Malang masih lancar saja, kawan, baik dari Malang maupun juga dari Pandaannya. Selain di Pandaan Malang, arah tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo, sampai di Waru Utama, kondisi lintas masih cenderung lancar. Yang dari Waru Utama mengarah ke Perak maupun sebaliknya untuk siang hari ini lumayan ramai, tapi meskipun ramai tidak ada antrian yang signifikan. Untuk di ruas lainnya, barangkali Anda mau berencana mengarah ke Bangil, Pasuruan maupun juga Probolinggo, sepanjang ruas Gempol Rembang sampai di Pasuruan Probolinggo masih lancar saja. Untuk pantauan cuaca seperti apa, informasi dari Anda boleh terus sampaikan di 0811 36091.

0: Pernah kebayang gak sih, ada satu kampung di Kota Malang yang penuh warna, penuh cerita, dan ada ratusan topeng di sana? Jadi bukan cuma estetik buat foto, tapi juga punya cerita sosial yang kuat banget di baliknya. Namanya Kampung Desaku Menanti, Kampung Wisata 100 Topeng. Lokasinya ada di Dusun Baran, Kelurahan Tlogowaru, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang. Nah, begitu masuk ke kawasan ini, vibes-nya langsung beda. Anda bakal disambut dua topeng raksasa setinggi sekitar 7,5 meter yang berdiri megah di tengah kampung. Di sepanjang jalan, rumah-rumah warga dihiasi ratusan topeng warna-warni yang bikin suasana jadi hidup banget. Ada taman kecil, area bermain, dan spot-spot yang instagramable. Cocok buat healing tipis-tipis atau sekedar jalan santai cari suasana baru. Yang bikin tempat ini spesial bukan hanya visualnya, tapi juga ceritanya. Dulu, kawasan ini tempat penampungan, gelandangan, dan pengemis. Kemudian, kawasan ini diubah total jadi kampung wisata yang produktif. Warganya gak cuma tinggal, tapi juga diberdayakan. Mereka dilatih bikin kerajinan topeng khas Malangan. Bahkan sekarang, pengunjung juga bisa ikut belajar membuat dan mewarnai topeng langsung di sana. Dua topeng raksasa yang jadi ikon di sini juga bukan sembarang topeng, tapi tokoh legendaris cerita Panji, Panji Asmoro Bangun, dan Dewi Sekartaji. Jadi, selain wisata, ada sentuhan budaya lokal yang kuat banget. Kalau dari alun-alun Kota Malang, Anda mau ke sana, bisa mengarah ke Jalan Pasar Besar. Lanjut perjalanan ke Jalan Moharto. Setelah itu, belok kanan menuju Jalan Maijen Sungkono. Kemudian ambil ke kiri menuju ke Jalan Kiai Haji Malik. Lanjut lagi menuju Dusun Baran, Kelurahan Tlogowaru. Perjalanan sekitar 20-30 menit tergantung kondisi lalu lintas. Aksesnya sudah cukup mudah. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
3: Oke Pak, tapi
2: kenapa?
3: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
2: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
4: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
2: Oke, sama-sama. Poldanmik, pol.
4: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Jarak dekat doang, gak usah pakai sabuk pengaman lah ya.
6: Jangan gitu, kecelakaan gak pernah janjian loh. Jarak dekat pun juga bisa fatal.
5: Alah, lebay, kan jalannya pelan.
6: Nah kan,
5: aduh, deg-degan tahu.
6: Bayangin deh kalau tadi tabrakan, sabuk pengaman ini bisa menahan tubuh kamu biar nggak terbentur dashboard atau terlempar keluar.
5: Ya juga ya, kalau nggak pakai sabuk bisa parah dampaknya.
7: Sabuk pengaman dirancang untuk menyelamatkan nyawa, mengurangi risiko cedera serius hingga lebih dari setengahnya saat terjadi kecelakaan. Pakai sabuk pengaman, baik pengemudi maupun penumpang, di kursi depan maupun belakang. Ayo, klik sabuk dulu sebelum jalan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di KPID, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif tentang perjalanan mereka.
8: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
0: Tantangannya dihadapi.
9: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
0: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
10: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
0: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
11: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sedikit 91 FM, Gaiden for your life. Kawan, siang hari ini kita juga masih live di TikTok ya. Ini tadi ada Pak Jimmy mengabarkan posisi di sekitar Suhat ya siang hari ini. Boleh nanti ditambahkan Pak, gimana cuaca dan lalu lintas di sana ini kalau melihat di area Telogo Mas, luar biasa panasnya. Ya, seperti hari-hari sebelumnya, kalau pagi ini kita disambut dengan kondisi suhu yang sangat dingin, kemudian semakin siang semakin panas. Nah tentu kondisi seperti ini juga cukup rawan ya, berdampak pada kondisi kesehatan. Maka dari itu tetap jaga kesehatan kawan. Kemudian untuk Anda yang sekarang juga masih melanjutkan perjalanan, kita coba cek ya di sekitar Raden Panji Suroso. Oh ini sudah mulai normal ya, setelah tadi sempat dikabarkan adanya truk yang trouble di sana. Memang masih ramai tapi tidak sepadat tadi. Begitu juga ketika Anda mengarah ke Gatot Subroto, arah ke sekitar ini ya, jembatan Bu Gluduk kawan, antriannya juga semakin panjang siang hari ini. Kemudian hati-hati juga ketika Anda mengarah ke Jalan Bandung. Ini sudah dua arah tampak peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi siang hari ini. Kawan, untuk traffic report kali ini dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah Sakit unggulan yang berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. Di RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat di 0811 36 99 62. Pilih sehat, pilih RSUB. Baik, kita kembali ke beberapa informasi lainnya ya. Setelah tadi di Ijen Talk kawan, kita cukup banyak membahas kaitannya dengan pendidikan, khususnya SD negeri yang setara di Kota Malang. Saya coba mengutip apa yang tadi sempat disampaikan dari Dinas ya, PLT Sekretaris dan Kabid Pembinaan Pendidikan Dasar Disdikbud Kota Malang, Muflik Adim, menyampaikan memang sampai sekarang ini ya, ini realitanya gitu ya yang terjadi. Masih ada beberapa orang tua yang beranggapan dengan stigma sekolah favorit, sekolah unggulan seperti itu kawan ya, sehingga yang kemarin, tahun kemarin itu juga masih ada 1-2 sekolah negeri, SD negeri begitu yang kekurangan murid. Nah beberapa sekolah unggulan dengan kapasitas murid yang bahkan sampai overload seperti di SD Model Kedung Kandang, SD Kauman di Klojen, kemudian SD Percobaan Lowok Waru, dan SD Tunjung Sekar Blimbing. Kita coba dengarkan ya kali ini dari statement yang disampaikan PLT Sekretaris dan Kabid Pembinaan Pendidikan Dasar Disdikbud Kota Malang, Muflik Adim.
1: Peningkatan kualitas pendidikan di Kota Malang dari tahun 2025 dan saat ini 2026, saya sepakat dengan Pak Suyadi bahwa ada beberapa memang SD setelah di mapping, Mbak ya, setelah kita mapping, itu ada SD yang kosong. Nah, SD yang kosong atau peminatnya sedikit, ini juga menjadi satu perhatian bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang. Terutama bagaimana kita lihat situasi atau kondisi di sekolah tersebut. Saya setuju dengan apakah ada peserta didik usia SD yang ada di sekelilingnya, itu yang pertama. Yang kedua, jumlah sekolah yang SD yang ada di sekelilingnya itu jumlahnya banyak atau tidak, itu juga terpengaruh. Nah, saat ini di tahun 2025-2026 sudah ada kecenderungan, tadi dikatakan Pak Suyadi, bahwa masyarakat itu memilih ke swasta, jadi banyak yang beralih ke swasta. Kalau kita lihat dari lulusan TK, data yang kami peroleh dari Dapodik, lulusan TK, RA, BA, itu sebanyak 12.947, kurang lebih sekian. Dan paku jenjang SD, untuk SD negeri itu 8.568. Saya rasa ini peluang bagi, terutama bagi SD negeri, yang kekurangan murid, tapi ini juga merupakan satu peluang bagi swasta yang meningkatkan kualitasnya sehingga masyarakat ini justru percaya kepada SD swasta. Nah, ini yang sudah ada peralihan-peralihan paradigma kalau di swasta itu lebih baik. Nah, untuk peningkatan mutu, itu juga ada program-program dari Kementerian Pendidikan yang sangat-sangat bisa untuk bisa menyamakan kualitas pendidikan, terutama di Kota Malang. Yang pertama, adanya IFP, Interactive Flat Panel, yang diberikan kepada seluruh sekolah di Indonesia, terutama di Kota Malang, dari tingkat PAUD, TK, sampai dengan atas, SD, SMP, itu semuanya diberi. Jadi Interactive Flat Panel yang dimaksudkan adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dalam pembelajaran. Itu yang pertama. Yang kedua, juga program pemerintah lewat revitalisasi, di mana mungkin ada sekolah-sekolah yang secara fisik itu kurang baik, maka pemerintah ini juga menggelontor dananya untuk program revitalisasi. Kalau APBD mungkin tidak bisa mengcover secara keseluruhan, tapi kalau revitalisasi ini alhamdulillah satu sekolah itu malah bisa hampir seluruh bangunan di sekolah itu bisa direvitalisasi atau bisa diperbaiki. Jadi itu langkah-langkahnya, terus langkah dari pendidiknya sendiri itu juga berbagai upaya baik itu dinas pendidikan maupun dari kementerian, terutama itu juga sudah ada pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan baik itu coding, KKI, lalu ada peningkatan kualitas yang lain ya, STEM gitu, itu juga itu sudah diluncurkan dan dilaksanakan oleh dinas pendidikan dan
0: Nah itu kawan ya, kalau kita lihat ya seperti apa kemudian jadi respon dari dinas pendidikan, beberapa upaya juga sudah dilakukan dengan harapan nanti bisa tercapai ya penyetaraan kualitas di SD negeri. Melihat peluang bagaimana kelulusan dari TK, kemudian melihat kesempatan di SD negeri seperti apa, sedangkan kita masih belum bicara ini dengan adanya SMP swasta gitu ya, yang bisa memanfaatkan juga jumlah siswa yang lulus dari TK untuk bisa masuk ke SD gitu. Kemudian kawan, untuk beberapa catatan lain nanti kita akan kembali hadirkan, termasuk ini ada satu hal yang menurut kami juga menarik ya, yang disampaikan dari pakar pendidikan dari Universitas Negeri Kota Malang, Desi Eri Kusumaningrum, yang menyatakan beberapa hal. Jadi ini bisa dikatakan poin-poin penting gitu ya. Bagaimana sekolah-sekolah ini bisa memprioritaskan? Mungkin kita bicara dari kualitas SDM-nya sampai bagaimana dengan brandingnya. Nanti kita akan kembali lanjutkan berbicara soal ini. Anda yang ingin berbagi dari POV Anda pribadi, Anda juga masih bisa sharing dengan memanfaatkan WhatsApp City Guide di 0811-3600-911.
2: City Guides Inside. Dari sekian banyak jenis kendaraan wisata yang memadati Kota Batu, mayoritas ternyata beroperasi tanpa izin resmi dan belum teruji kelaikan jalannya. Di tengah pengabaian aspek keselamatan demi daya tarik hiburan murah, sudahkah kendaraan wisata di Kota Batu benar-benar memenuhi standar kelayakan atau kita hanya sedang menunggu terjadinya petaka? Kabid Pemasaran di Sparta Kota Batu, Farida Anifa mengatakan, saat ini baru Moda Kawanku dan Dokar yang berizin resmi untuk mobilitas wisatawan. Jadi ia berharap armada transportasi wisata lainnya segera mengurus dokumen kelaikan jalan demi menjamin rasa aman publik.
3: Moda transportasi itu tidak hanya menjadi alat mobilitas saja, melainkan sebagai elemen penentu keselamatan, penentu reputasi destinasi wisata. Karena ketika kendaraan transportasinya itu tidak sesuai standar atau macet atau apa, itu akan mempengaruhi reputasi suatu destinasi wisata. Misalnya sulit mendapat kendaraan yang menuju ke sana, orang tidak akan kembali lagi ke sana. Kemudian di Kota Batu itu memiliki, ini saya dari kalau Pak Hari Juni tadi kan standar-standar kendaraan, tapi dari sisi dishub ya. Kalau kami ada juga standarnya, tapi dari sisi pariwisatanya. Jadi di Kota Batu memiliki dua angkutan pariwisata yang sudah memiliki izin resmi. Jadi yang pertama yaitu dokar wisata. Di Kota Batu ada 25 dokar wisata.
2: Kabid Angkutan di Subkota Batu Hari Juni Susanto menjelaskan, dari berbagai jenis kendaraan wisata modifikasi yang beroperasi di lapangan, baru armada kawanku yang mengantongi izin resmi. Sementara untuk jenis lainnya, sejauh ini masih dalam tahap penertiban berupa pemberian peringatan.
4: Yang kami data, tapi kan tidak masuk dalam database kami, karena kendaraan yang belum sesuai dengan unjuk teknisnya ya. Teknis sesuai dengan Permenhub 16 tahun 2019 tentang kendaraan angkutan orang tidak dalam trayek, yaitu angkutan wisata ya. Kita secara nasional ini kan angkutan lokal. Memang dalam tahun ini kami membuat raperdanya, nanti kita bahas terakhir itu ya. Dan nanti perwalinya yang mengatur itu, karena masyarakat Batu antusias ya. Kalau yang termasuk ya tadi Tayo, ada kereta kelinci, terus PW, terus Merak gitu ya, alun-alun, mobil bendi ya. Yang sudah masuk itu ya kawanku, itu kawanku sudah ada surutnya, sudah ada pengurusan izin KBLI-nya, sudah layak jalan. Kayak Tayo yang lain tadi? Belum Pak.
5: Belum ya?
4: Tidak, tirnya juga tidak ada. Kami sudah mengadakan sosialisasi Pak, kita undang semua. Pentingnya keselamatan ya, tentang kendaraan. Ini kita sering kita sosialisasikan.
2: Kepala Lab Transportasi dan Penginderaan Jauh FTUB Hendy Bowoputro menyampaikan, kecenderungan wisatawan memilih tarif murah memicu menjamurnya transportasi tak berizin, sehingga langkah taktis yang paling mendesak untuk diupayakan saat ini adalah pelaksanaan uji remcek pada kendaraan yang beroperasi.
6: Namanya kota wisata itu kan orang-orang ingin berwisata, dan yang ingin berwisata itu pasti ingin yang menarik lah, menarik, murah. Nah ini kelihatannya penyedia jasa ini memang berusaha yang murah, tapi
5: nggak aman.
6: Dan karena kondisinya apa ya, yang namanya murah itu kan kurang bisa memenuhi aspek-aspek yang diminta oleh layak jalan. Dan kalau yang kita bilang mungkin ya, tadi Bu Farida menyatakan bahwa diurus izin anunya ya Pak, diurus izinnya. Nah ini ngurus izin itu bukan ngurus izinnya untuk

keselamatan nyawa wisatawan tidak boleh dikorbankan demi alasan hiburan. Penataan regulasi dan uji kelaikan jalan yang ketat harus segera ditegakkan sebelum kelalaian di lapangan berujung pada tragedi yang mengenaskan.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cumlaude kampus mahal tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pinter.
2: Terus?
3: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.com.

0: www.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.
1: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City 89.11 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
2: Woi, maju wae. Kiri langsung jalan.
3: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
2: Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
3: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
1: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sedikit 9 FM Guidance for Your Life. Kawan, ini tadi ada beberapa catatan yang sudah masuk ya sebelum kita ke newsroom. Ada Nurul, ini ada informasi laporan yang disampaikan dari Pos Pengamatan Gunung Api Semeru, Pak Sigit Rian Alfian. Ini memperbarui data aktivitas Gunung Api Semeru, kawan. Jadi untuk cuaca cerah, angin bertiup lemah ke arah barat ya. Kalau secara visual, gunung terlihat jelas hingga berkabut, asap kawat teramati berwarna putih dan kelabu dengan intensitas tipis hingga sedang. Dan kemudian kawan, teramati 16 kali letusan dengan tinggi 200-900 meter dan warna asap putih dan kelabu. Seperti itu ya yang disampaikan untuk update datanya. Nah, untuk beberapa informasi dari kawan-kawan Citygate yang sudah masuk di newsroom, Nurul.
1: Iya, Wulan. Informasi tadi dari Pak Bagus ya. Informasinya tadi pas melintas di daerah Jalan Muharto, itu kok kondisinya padat ya mengarah ke perempatan Cukam. Apakah sudah ada informasi gitu sebelumnya? Efek apa ya kira-kira kondisi trafik yang padat ini? Itu kalau informasi dari Pak Bagus. Tapi karena tadi masih belum ada informasi ya dari pendengar, jadi kita juga masih belum tahu kira-kira padatnya efek apa. Barangkali kalau Pak Bagus sudah lepas dari kondisi lalu lintas yang ngantri di daerah Muharto, nanti boleh diinformasikan kembali. Seperti itu, Wulan. Dan juga tadi ada informasi dari Pak Hasan Bisri, pas melintas dari alun-alun kondisi trafik lancar. Tadi mobilnya itu juga dari Pasar Besar ya ke daerah Kayu Tangan Heritage. Tadi sempat menemui ada beberapa kendaraan ya yang posisinya itu parkir di tempat yang tidak seharusnya, Wulan. Jadi mobil parkir di area Kayu Tangan sebelah kanan, di area cekungan. Nah, itu kan gak boleh ya. Kemudian tadi informasi dari Pak Hasan, sudah ada petugas Dishub yang mengarah ke lokasi, kemudian juga sudah ditindak. Itu informasi dari Pak Hasan, Wulan.
0: Alhamdulillah, ini respon cepat ya dari rekan-rekan Dishub Kota Malang. Dan lagi-lagi kawan, kita masih menemukan pelanggaran soal parkir ya, khususnya di kawasan Kayu Tangan yang ditemukan oleh Pak Hasan. Tapi memang kabar baiknya sudah ada petugas di sana. Kawan, untuk traffic report didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning innovation. Kita lanjutkan lagi informasi yang sudah masuk kali ini dari Pak Isa.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat siang, Sidiket.
0: Selamat siang, Pak Isa.
2: Info traffic. Ini tadi mau saya voice note tapi kok kepencet bell ya.
0: Oke.
2: Okay. Info traffic ini saya tadi dari stasiun Blimbing menuju Polinema. Untuk lalu lintas ini ramai dan lancar.
0: Oke. Okay.
2: Kemudian untuk info cuaca cerah dan panas. Dan kemudian untuk info kesehatan ini saya baru 2 minggu ya, sakit flu, pilek, batuk, demam, sakit kepala, lengkap pokoknya. Jadi baru sembuh, memang kondisi cuaca saat ini ya, bahkan saya sering kali mendapat penumpang ini kebanyakan sakit ya, flu, batuk, pilek. Sayangnya mereka tidak memakai masker. Jadi ke depan bagi yang sakit-sakit ini diharapkan pakai masker ya. Tapi alhamdulillah saya memakai masker untuk menghindari penyebaran penyakit bagi semua orang, terutama keluarga. Kemudian di sini saya menanggapi ya tentang yang ramai dibicarakan kemarin sore yang dibantu oleh Mbak Erika Rosa tentang pemblokiran nomor HP.
0: Wah, oke. Okay.
2: Jadi nomor radio ini diblokir oleh Kepala Satpol PP. Jadi imbauan saya kepada seluruhnya ya, bukan hanya Satpol PP ya, pejabat-pejabat ya. Jadi menurut saya, tindakan Kepala Satpol PP Kota Malang yang memblokir nomor radio itu bukan sekedar kesalahan teknis, tapi menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan. Ia menolak kontrol masyarakat melalui media, padahal aparatur publik seharusnya melayani, bukan menutup diri. Perilaku ini seperti mekanisme pertahanan diri yang tidak siap menerima kritik, melanggar prinsip akuntabilitas dan transparansi, sehingga pemblokiran ini menghambat akses informasi yang dilindungi hukum. Selain itu, tindakan ini merusak ruang publik untuk diskusi sehat antara masyarakat dan penguasa. Demikian saja sih kalau menurut saya.
1: Oke, Pak.
2: Dan ini tidak terjadi kepada aparatur-aparatur lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Isa. Untuk beberapa catatan lain nanti kita akan kembali hadirkan. Kawan-kawan Sidika juga masih bisa manfaatkan WhatsApp kami di 0811-3600-911.
3: Jalan-Jalan Plus.
1: Kawan, enak kali ya cari tempat wisata yang gak cuma seru tapi juga berfaedah. Nah, kebetulan banget. Ini ada satu spot di Kota Batu yang wajib Anda tahu. Bukan pantai, bukan juga gunung, tapi kebun. Eits, tapi ini kebun yang naik kelas, jadi destinasi wisata kece. Namanya Kampung Wisata Tani Temas, atau biasa disebut KWT. Lokasinya ada di Kelurahan Temas, Kota Batu. Begitu sampai di sini, Anda nggak langsung disuguhi kebun luas begitu saja. Justru perjalanannya dulu yang seru. Anda bakal jalan lewat jalur kecil yang agak menanjak, lebarnya sekitar 1 meter. Lalu masuk ke gerbang bambu yang vibes-nya langsung kayak di pedesaan. Sebelum ke kebun, Anda juga bakal lihat homestay dari kayu yang estetik banget. Di belakangnya baru deh terbuka hamparan kebun sayur organik yang rapi, hijau, dan segar dilihat. Yang unik, kebun ini dipagari bunga matahari. Selain cantik, ternyata juga berfungsi sebagai penolak hama. Jadi nggak cuma estetik, tapi fungsional. KWT ini bukan sekedar kebun biasa. Tempatnya memang dikembangkan jadi wisata edukasi pertanian organik. Pengunjung gak cuma datang buat lihat-lihat, tapi juga bisa belajar langsung soal cara menanam sampai pengelolaan sayur organik. Tidak cukup sampai situ, menariknya lagi, kebun ini sudah punya sertifikasi organik sejak tahun 2015. Jadi kualitasnya memang gak main-main. Sempat mati suri, kampung ini akhirnya bangkit berkat inisiatif warga dan para pemuda lokal. Mereka bareng-bareng mengembangkan konsep ekoturisme. Salah satunya lewat aktivitas seru seperti batu tubing. Dan sekarang, wisata ini sudah sampai dilirik wisatawan mancanegara loh. Bahkan ada pengunjung dari Eropa, Belanda, Spanyol, sampai Jerman yang sudah datang ke sini. Selain wisata, tempat ini juga jadi ruang pemberdayaan. Mulai dari anak muda sampai UMKM lokal ikut berkembang. Jadi datang ke sini tuh rasanya bukan cuma liburan, tapi juga ikut support gerakan positif dari warga. Kalau dari Kota Malang, Anda tinggal mengarah ke Kota Batu. Sekitar 30-40 menit perjalanan. Ambil jalur ke arah Jalan Insinyur Soekarno, lalu masuk ke wilayah Temas. Lokasinya ada di belakang kantor Kelurahan Temas. Jadi cukup mudah ditemukan.
3: Jalan-Jalan Plus.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
5: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi. Hanya di City. 98 FM.
6: Guidance for your life. City Guide FM.
0: Kawan, terima kasih untuk beberapa catatan yang sudah ditambahkan siang hari ini. Pak Hasan tadi juga sempat melihat ya, ini masih adanya pelanggaran parkir dan rasanya hampir setiap hari kami juga menerima laporan soal parkir. Tapi yang jadi kabar baiknya, khususnya yang ada di sekitar Kayu Tangan ya, parkir mobil yang tidak semestinya gitu, ini sudah ada respon dari rekan-rekan di sub yang ada di lokasi, bahkan Pak Hasan tadi melihat sendiri gitu ya. Kemudian untuk Anda yang kebetulan melintas di sekitar Muharto arah ke perempatan Cukam, boleh Anda nanti berkabar bagaimana di sana. Ini kepadatannya imbas karena apa ya? Apakah karena volume kendaraan saja atau mungkin ada alasan lainnya? Boleh nanti Anda tambahkan juga di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Kita coba lihat di beberapa titik pantauan lainnya siang hari ini yang masih melanjutkan perjalanan mengarah ke sekitar Kota Malang, kawan. Hati-hati ketika Anda mengarah ke traffic light Gajayana, karena pantauan di siang hari ini peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi di sana. Sepertinya ini imbas volume kendaraan saja, karena nanti lepas dari itu yang mengarah ke traffic light Gajayana tampak sudah kembali normal, hanya antrian TL saja yang akan Anda jumpai lagi di sana. Selepas dari traffic light Gajayana, kondisi juga sudah kembali lancar. Kawan-kawan City Guide, Anda juga masih bisa gabung ya bersama dengan kami. Anda juga bisa temui kami di sosial media. Kita juga masih live di TikTok @cityguide911fm.

0: Sedikit 911 FM, guidance for your life. Selamat siang kawan, saya Nurul Fitriani di 911 Hot News jam 1 siang. Kawan, sekolah-sekolah harus menjaga kualitas sampai branding yang baik. Hari ini, pada talk show Radio Sedikit FM, Sekretaris Departemen Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Kota Malang, Desi Ari Kusumaningrum menyampaikan, semua sekolah dasar negeri di Kota Malang tetap harus menjaga ciri khas masing-masing. Tapi ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Desi menyampaikan juga, sekolah-sekolah yang kurang diminati harus bisa meningkatkan kualitas guru sampai kepala sekolahnya dengan berkolaborasi bersama Dinas Pendidikan. Desi menambahkan pentingnya juga memastikan sarana-prasarana sekolah terpenuhi supaya kegiatan belajar-mengajar selalu kondusif. Yang tidak kalah penting, sekolah-sekolah harus juga bisa branding secara menarik dengan memanfaatkan sosial media yang ada. Di sana sekolah juga berkesempatan menyampaikan prestasi-prestasi yang berhasil diraih. Kawan, Pemprov Jatim jamin SPMB bebas gratifikasi. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menyampaikan, pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB 2026 di Jawa Timur dilakukan secara transparan dan akuntabel sejalan dengan surat edaran KPK terkait pencegahan gratifikasi dalam proses penerimaan peserta didik baru. Salah satu upaya menjaga transparansi dilakukan melalui proses verifikasi, antara data yang diunggah secara online dengan dokumen asli yang dimiliki calon peserta didik. Dengan begitu, tidak ada ruang bagi praktek yang bertentangan dengan persiapan prinsip keadilan dan juga integrasi dalam penerimaan siswa baru. Informasi lain kawan, Satgas PRR terus kawal pemulihan di Sumatera. Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi atau Satgas PRR pasca bencana Sumatera memastikan berbagai proyek penanganan diupayakan terus berjalan sesuai target. Selain itu memantau proses, Satgas PRR juga menyerap beberapa kendala di lapangan mulai dari kebutuhan material, pembebasan lahan, sampai pasokan bahan bakar untuk alat-alat berat. Ketua Satgas PRR Pasca Bencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian menyampaikan, saat ini yang jadi prioritas untuk infrastruktur, sungai, jalan, jembatan, dan juga huntap. Demikian 911 Hot News jam 1 siang, saya Nurul Fitriani, selamat siang.
1: One Hot News.

0: untuk siang hari ini Anda yang masih melanjutkan perjalanan, terima kasih banyak. Ini tadi beberapa catatan yang sudah ditambahkan untuk Anda yang sekarang ini sedang melanjutkan perjalanan. Kalau tadi mungkin sempat Anda dengarkan ya, bagaimana kondisi di sekitar Panji Suroso, kepadatan akibat dari truk trouble di sana. Sudah ada penanganan dari Polsek setempat dan sudah dipinggirkan juga. Semoga sekarang ini sudah selesai penanganannya, sehingga lalu lintas sudah kembali normal. Kalaupun antrian yang terpantau saat ini masih aman saja ya, jadi ramai lancar saja. Mungkin Anda punya beberapa catatan lain yang ingin ditambahkan, nanti boleh Anda bagikan di WhatsApp kami. Kita akan lanjutkan dulu bersama dengan reporter City Guide FM. Jadi ada Asrur ya, nantinya akan menyampaikan sebuah kabar kawan. Kali ini informasi yang akan dibagikan, intip LHKPN 3 besar kandidat Sekda Kota Batu, Alfi Nur Hidayat memimpin, Arif bersih dari utang.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Asrur, silakan. Baik. Oke kawan, ini sayang sekali masih terputus ya, nanti kita coba untuk sambung kembali dengan Asrur dengan informasi yang akan disampaikan ya, ini kaitannya dengan intip LHKPN 3 besar kandidat Sekda Kota Batu, Alfi Nur Hidayat memimpin, Arif bersih dari utang. Oke, kita lanjutkan lagi ke beberapa informasi dari Bu Husnul. Terima kasih banyak Bu Husnul, Wajak cuaca cerah ya. Kemudian untuk Anda yang bersiap mengarah ke Kebon Agung, Pak Bagus mengabarkan kondisi cerah tapi suhunya saat ini masih lumayan dingin gitu ya. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan Citiket yang sudah berkabar. Oke, kita sudah terhubung kembali bersama dengan Asrur kawan dengan kabar kali ini intip LHKPN 3 besar kandidat Sekda Kota Batu, Alfi Nur Hidayat memimpin, Arif bersih dari hutang.
2: Kawan, proses seleksi sekretaris daerah Kota Batu memasuki tahap akhir. Tiga kandidat yang bersaing saat ini adalah Alfi Nur Hidayat, Arif Asidik, dan Muhammad Nur Adim. Selain rekam jejak birokrasi, laporan harta kekayaan pada kandidat juga menjadi perhatian publik. Berdasarkan data LHKPN terbaru, Alfi Nur Hidayat tercatat sebagai kandidat dengan kekayaan terbesar mencapai sekitar 9,17 miliar rupiah. Sementara Arif Asidik memiliki kekayaan sekitar 3,44 miliar dan tercatat tanpa utang. Adapun Muhammad Nur Adim melaporkan total kekayaan sekitar 1,49 miliar. Tahapan seleksi kini tinggal menyisakan wawancara akhir bersama wali kota dan wakil wali kota Batu sebelum satu nama dipilih sebagai sekda definitif. Berikut adalah keterangan dari Kepala BKSDM Kota Batu, Santi Restunisasi.
3: Nanti insya Allah diagendakan mungkin hari Senin ya, wawancara dengan Pak Wali. Kemungkinan mudah-mudahan tidak ada kegiatan yang mendesak dan injury time. Setelah itu Pak Wali bisa memilih.
2: Setelah proses wawancara selesai, Wali Kota Batu akan menentukan satu nama untuk diajukan ke pemerintah pusat melalui sistem digital milik Badan Kepegawaian Negara. BKSDM Kota Batu menjelaskan setelah nama terpilih diusulkan melalui aplikasi BKN dan memperoleh persetujuan teknis atau partek, proses akan diajukan menuju pelantikan sekretaris daerah definitif Kota Batu. Baikawan, Asrur dari Kota Wisata Batu melaporkan.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.

0: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, kali ini kita akan menuju kawasan Gribik, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang. Sebuah wilayah yang lekat dengan sejarah penyebaran Islam dan tokoh lokal bernama Ki Ageng Gribik. Kalau bicara soal tokoh penyebar Islam di Malang, salah satu nama yang paling sering disebut adalah Ki Ageng Gribik. Namanya melekat pada sebuah kawasan di Kecamatan Kedung Kandang, sekaligus menjadi bagian dari sejarah awal perkembangan Kota Malang. Ki Ageng Gribik dipercaya sebagai salah satu ulama dan tokoh masyarakat yang hidup sekitar abad ke-16. Dia dikenal sebagai murid sekaligus pengikut jaringan dakwah Sunan Kalijaga dan menjadi bagian dari proses penyebaran Islam di wilayah Jawa Timur termasuk kawasan Malang. Dalam cerita tutur masyarakat, Ki Ageng Gribik datang ke wilayah Malang ketika daerah ini masih berupa hutan dan pemukiman kecil. Bersama pengikutnya, ia membuka wilayah, membangun pemukiman, sekaligus menyebarkan agama Islam dalam pendekatan budaya lokal. Nama Gribik kemudian diabadikan sebagai nama kampung, dan hingga hari ini, kawasan ini dikenal sebagai Kelurahan Gribik. Di sanalah masyarakat mengenal makam Ki Ageng Gribik yang menjadi salah satu situs sejarah dan religi di Kota Malang. Kalau Anda ingin berkunjung ke makam Ki Ageng Gribik, rutenya cukup mudah. Dari pusat Kota Malang, misalnya dari Alun-Alun Tugu atau Stasiun Kota Baru, Anda bisa mengarah ke timur melalui Jalan Gatot Subroto, lalu menuju kawasan Kedung Kandang. Dari pusat Kecamatan Kedung Kandang, perjalanan dilanjutkan ke wilayah Kelurahan Gribik. Akses jalan menuju makam bisa dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4, dan biasanya sudah ada petunjuk arah dari warga sekitar. Makam Ki Ageng Gribik berada di kawasan pemukiman warga dengan suasana tenang dan religius. Tempat ini sering dikunjungi peziarah, terutama pada hari-hari tertentu atau momen keagamaan. Jadi kawan, kalau Anda ingin menelusuri sejarah dan religi Kota Malang, kawasan Gribik di Kedung Kandang bisa jadi salah satu tujuan perjalanan yang menarik.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: For your life. City Gate FM.

0: Sam, parkire 2000.
1: Loh, kaya jahe langkung air rek. Teko ora dijemput, mulai jaluk bayaran. Ya wis, iki 2000, karcisin di Sam.
0: Wis, gak usah karcis-karcisan.
1: Loh, lek bayar yo kudu ono karcis resmi teko di sub.
0: Ora usah ribet, Sam.
2: Selamat siang. Parkir di tepi jalan umum itu wajib nggae karcis, Sam. Tanpa karcis itu pelanggaran berdasarkan Perda Kota Batu nomor 3 tahun 2020.
1: Berarti iki penting yo Pak Disub.
2: Yo sangat penting. Karcis itu bukti resmi kanggo nglindungi hak-hak sampean. Bayar parkir, jangan lupa minta karcis. Hak Anda, perlindungan Anda. Bersama, kita tertibkan parkir tepi jalan umum di Kota Batu menjadi lebih baik. Tanpa karcis, parkir gratis. Laporkan pelanggaran ke Dinas Perhubungan Kota Batu melalui nomor WhatsApp 0851-5063-0523. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu.
0: Bentar dong, sabar. Ini kena macet loh. Aku udah di jalan kok. 10 menit lagi sampai.
3: Aduh, jangan bohong deh. Coba kita pindah video call.
0: Oh, no. Aduh, yang. Ini di jalan loh, bahaya. Ini juga udah jalan lagi.
4: Kawan, bermain HP saat berkendara bisa mengganggu konsentrasi dan menimbulkan resiko besar terjadinya kecelakaan. Pemerintah juga sudah membuat aturan tentang larangan bermain HP saat berkendara di dalam pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. Jadi, bagi yang melanggar bisa dikenai sanksi pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Informasi ini dipersembahkan City Guide 911 FM. Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi. Termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
5: Mohon ya, terkait yang menangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
6: Traffic light yang di depan Hotel Savana, nyalanya cuma kuning aja.
4: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
7: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut. Mampul nanti kita alihkan ke utara.
8: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
4: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Halo kawan, saya Yolo Octavia dan saatnya kita menjelajah Malang Raya di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan menuju salah satu air terjun paling unik di wilayah Malang Selatan, yaitu Coban Telaga Warna yang berada di Desa Sidorenggo, Kecamatan Apel Gading, Kabupaten Malang. Coban Telaga Warna dikenal karena fenomena alamnya yang unik. Warna air di kolam bawahnya bisa berubah-ubah, mulai dari hijau toska, biru hingga coklat keemasan tergantung intensitas cahaya matahari, kedalaman air, dan kondisi cuaca. Perubahan warna ini membuat coban ini terlihat seperti memiliki lebih dari satu karakter dalam satu lokasi. Air terjunnya mengalir dari tebing tinggi, menciptakan kolam alami yang cukup luas dan jernih. Di musim kemarau, airnya terlihat lebih bening dengan gradasi warna yang kontras. Sementara di musim hujan, debitnya meningkat dan menciptakan suasana dramatis dengan kabut air dan suasana gemuruh yang menggema di hutan. Buat Anda yang ingin berkunjung, akses menuju Coban Telaga Warna termasuk petualangan menantang. Dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Kecamatan Ampel Gading. Lanjutkan perjalanan ke Desa Sidorenggo hingga area parkir wisata. Dari titik parkir, perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki melalui jalur menurun, tangga bambu, dan trek tanah yang cukup curam. Meski jalurnya menantang, akses jalannya sudah diperbaiki dan cukup aman jika berhati-hati. Pastikan memakai sepatu yang tidak licin dan menjaga stamina selama trekking ya. Di sekitar Coban, suasananya masih sangat alami. Banyak pengunjung memanfaatkan kolamnya untuk bermain air atau sekedar duduk menikmati panorama tebing dan hutan. Tiket masuknya pun relatif terjangkau, biasanya sekitar Rp10.000 per orang. Coban Telaga Warna menawarkan pengalaman eksplorasi sekaligus fenomena visual yang jarang ditemukan. Perpaduan antara trekking, hutan lebat, dan permainan warna air membuat coban ini terasa seperti potongan surga yang tersembunyi di Ampel Gading. Jadi kawan, kalau Anda ingin merasakan sensasi petualangan menuju air terjun dengan karakter visual yang unik dan tidak biasa, Coban Telaga Warna layak Anda kunjungi.

0: Jalan Plus.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
2: Setiap kali nilai tukar rupiah melemah, banyak orang menganggap itu hanya urusan pasar keuangan, urusan investor, atau angka-angka yang bergerak di layar bursa. Namun sesungguhnya dampaknya bisa sampai ke tempat yang paling dekat dengan kita, ke warung makan, ke pasar tradisional, hingga ke dapur rumah tangga. Dalam beberapa hari terakhir, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali jadi sorotan. Bahkan sempat menembus level Rp18.000 per dolar. Salah satu level terlemah yang pernah dicatat dalam sejarah perjalanan rupiah. Bagi sebagian orang, angka itu mungkin terlihat jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun, bagi pelaku usaha kecil, angka itu bisa berarti naiknya biaya produksi dan menipisnya keuntungan. Di Jawa Timur misalnya, pelemahan rupiah mulai dirasakan industri kecil dan menengah, khususnya mereka yang masih bergantung pada bahan baku impor. Ketika harga bahan baku naik, pelaku usaha dihadapkan pada pilihan yang tidak mudah antara kenaikan harga jual

0: atau menanggung berkurangnya keuntungan. Dan ketika kondisi ini terjadi dalam waktu yang panjang, yang tertekan bukan hanya pelaku usahanya, tapi juga daya beli masyarakat. Ekonom menyebut kondisi ini sebagai imported inflation, ketika kenaikan biaya dari luar negeri perlahan masuk ke dalam harga barang yang kita beli setiap hari. Dan bahkan pemerintah mengakui dampak itu sudah mulai dirasakan para pelaku usaha kecil. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa di gedung DPR MPR menegaskan bahwa stabilitas nilai tukar sangat vital agar biaya impor bahan baku dapat kembali terkendali.
1: Saya dengar penjual tempe, penjual tahu sudah tergerus keuntungannya atau terpaksa menaikkan harga karena bahan bakunya masih diimpor. Yang jelas itu kan menaikkan cost of production mereka. Dengan nanti kebijakan lebih bagus, kita akan melihat rupiah yang lebih stabil sehingga para pedagang tahu, tempe, dan ibu-ibu rumah tangga juga bisa merasakan harga yang lebih baik dan tidak terbebani lagi beban hidupnya secara terlalu signifikan. Jadi sinkronisasi kebijakan ini amat baik sekali untuk ekonomi kita di level makro maupun di level mikro ke depannya.
0: Nilai tukar bukan hanya tentang angka di papan perdagangan atau grafik yang bergerak naik dan turun, melainkan tentang berapa harga yang harus dibayar masyarakat untuk sepotong tempe, sepiring makan, atau kebutuhan sehari-hari yang selama ini dianggap biasa. Karena ketika rupiah melemah, yang bergetar bukan hanya pasar keuangan, tapi perlahan juga kehidupan orang-orang yang tak pernah bermain dolar, namun harus hidup di tengah dampaknya.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Woi, maju wae. Kiri langsung jalan.
7: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
6: Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
7: Setelah sam barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
8: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
9: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
10: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
11: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Banyak orang fokus merawat mesin mobil, tapi sering lupa dengan bagian kecil yang justru sangat penting, yaitu kabel dan soket di ruang mesin. Padahal komponen ini bekerja di area yang panas dan penuh getaran, sehingga lebih rentan rusak jika tidak dirawat dengan baik. Kalau dibiarkan, kabel bisa mengeras, retak, bahkan menyebabkan gangguan kelistrikan. Pertama, perhatikan posisi kabel dari sumber panas, kawan. Kabel yang terlalu dekat dengan bagian panas, seperti mesin atau radiator, bisa cepat rusak karena suhu terlalu tinggi. Solusinya, pastikan jalur kabel aman atau gunakan pelindung tambahan agar tidak terkena panas langsung. Kedua, pastikan soket tidak longgar ya. Getaran mesin yang terus terjadi bisa membuat soket bergeser sedikit demi sedikit. Jika dibiarkan, koneksi listrik jadi tidak stabil, bahkan bisa menyebabkan komponen tidak bekerja dengan baik. Ketiga, gunakan pelindung kabel atau cable wrap. Fungsinya untuk meredam getaran sekaligus melindungi kabel dari panas, debu, dan cairan. Dengan perlindungan ini, kabel jadi lebih awet dan tidak mudah rapuh. Keempat, hindari kabel yang tertekuk atau tertarik. Kabel yang tertekan terus-menerus bisa merusak bagian dalamnya loh. Pastikan kabel punya ruang gerak yang cukup supaya tetap fleksibel saat mesin bekerja. Yang kelima, jaga kebersihan konektor. Kotoran dan kelembaban bisa menyebabkan karat pada soket. Membersihkan konektor secara rutin membantu menjaga aliran listrik tetap stabil. Selain itu, jangan lupa menjaga kebersihan ruang mesin, karena kotoran bisa mengundang tikus yang berisiko merusak kabel mobil. Jadi mulai sekarang, jangan hanya fokus ke mesin saja, perhatikan juga kabel dan soket di dalamnya, karena komponen kecil yang terlewat bisa mencegah masalah besar di kemudian hari.

0: Vibes for your life. Citygate FM.
1: Ayo beli rumah, inilah saat yang paling pas beli rumah. Kunjungi Expo Rumah, Villa Resort, dan Rumah Kos-Kosan di Mall MOG Malang yang menampilkan banyak lokasi pilihan rumah hunian. Villa hijau yang sejuk, resort impian, dan rumah kos-kosan premium sekota Malang dan Batu. Mulai Rabu tanggal 27 Mei sampai Minggu tanggal 7 Juni 2026, hanya di Hall Utama Mall MOG Malang. Expo properti terlengkap dengan semua jenis properti impian ada di Expo ini. Memberikan promo khusus diskon besar-besaran hanya selama Expo berlangsung yang menawarkan banyak lokasi pilihan terstrategis di tengah kota Malang dan Batu. Dengan harga mulai 400 jutaan sampai 5 miliar, semua ada. Tunggu apa lagi? Ayo kunjungi Expo properti terbesar dan terlengkap tahun ini dengan promo khusus 12 hari selama Expo mulai Rabu, tanggal 27 Mei sampai Minggu, tanggal 7 Juni 2026 hanya di Hall Utama Mall MOG Malang.
2: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
3: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
2: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
3: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guideline. Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Cafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
4: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
3: Tantangannya dihadapi.
5: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
3: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
6: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
3: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
7: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, kita kembali menjelajah sudut-sudut menarik Malang Raya di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan menuju Coban Srengenge, salah satu air terjun tersembunyi di Malang Selatan, tepatnya di Desa Tirto Marto, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang. Coban Srengenge juga dikenal dengan nama Coban Sumber Wangi. Destinasi ini berada di kawasan perbukitan dan persawahan yang masih alami jauh dari keramaian kota. Suasananya tenang, hijau, dan cocok buat Anda yang ingin cari suasana alam yang lebih otentik. Yang bikin Coban Srengenge unik, air terjun ini punya 3 tingkatan. Tingkat pertama adalah yang paling mudah dijangkau, hanya sekitar 100 meter dari area parkir motor. Jalurnya cukup ramah untuk pengunjung umum dan sudah bisa menikmati suasana hutan serta suara gemericik air yang menenangkan. Kalau masih penasaran, Anda bisa lanjut ke tingkat kedua. Jalurnya menuruni tangga dan beberapa belokan dengan suara air yang semakin deras. Di tingkat ini, pemandangannya terbuka dengan latar bukit dan hutan yang asri. Tersedia juga taman, gazebo, dan spot foto yang jadi favorit pengunjung. Nah, yang paling menantang adalah Coban Srengenge tingkat 3. Untuk mencapainya, Anda harus trekking menurun sekitar 35 sampai 45 menit lewat jalur tanah yang masih alami dan rimbun. Di sini, suasananya benar-benar natural, tanpa fasilitas buatan. Air terjunnya tinggi, arus airnya cukup deras, bahkan untuk melihat spot terbaik, pengunjung perlu menyeberangi aliran sungai, jadi perlu ekstra hati-hati. Menariknya, Coban Srengenge ini bisa dikunjungi tanpa tiket masuk. Cocok buat wisata hemat, asal tetap mempersiapkan fisik, alas kaki yang nyaman, dan perlengkapan keselamatan. Sekarang soal rute menuju Coban Srengenge. Dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Kecamatan Ampel Gading lewat jalur Bululawang atau Turen. Setelah masuk wilayah Ampel Gading, lanjutkan perjalanan ke Desa Tirto Marto. Masuk ke Jalan Sumber Wangi dan terus ke selatan, ikuti jalan tersebut sampai ke area sawah dan kebun warga. Lalu parkir di titik parkir motor. Dari situ, perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki menuju lokasi air terjun. Jadi kawan, kalau Anda ingin menjelajah Malang dari sisi yang lebih alami, Coban Srengenge di Ampel Gading layak masuk daftar perjalanan Anda berikutnya.

0: 911 Hot News.
1: Sedih guys, mulai 911 FM, guidance for your life. Selamat siang, kawan. Saya Nurul Fitriani di 911 Hot News jam 2 siang. Kawan, informasi pertama, ada beberapa upaya yang dilakukan untuk menghapus stigma sekolah unggulan di Kota Malang. Hari ini pada talkshow Radio Sedikir FM, PLT Sekretaris dan Kabid Pembina Pendidikan Dasar Distrikbud Kota Malang, Mufli Hadi menyampaikan, saat ini masih ada beberapa sekolah unggulan dengan kapasitas murid overload, seperti SD Model di Kedung Kandang, SD Kauman di Klojen, SD Percobaan Lowok Waru, dan SD Tunjung Sekar Blimbing. Sementara itu masih ada sekitar 1-2 SD negeri lain yang kekurangan murid. Hadi menyampaikan juga beberapa upaya yang dilakukan untuk menghapus stigma sekolah unggulan dengan memastikan kualitas sekolah sama lewat program-program yang ada seperti adanya interaktif flat panel, kemudian revitalisasi sekolah, sampai pelatihan SDM sekolah. Hadi menambahkan bahwa mendorong sekolah untuk lebih menggencarkan sosialisasi program-program yang ada untuk menarik masyarakat. Kawan, Kadin Jatim surati Menteri Hukum soal laporan perusahaan lewat SABH. Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Jatim menyampaikan kekhawatirannya atas risiko kebocoran dan rahasia perusahaan yang bersifat konfidensial dalam penerapan peraturan Menteri Hukum atau Permenkum nomor 49 tahun 2025 yang mewajibkan perseroan terbatas menyampaikan laporan tahunan ke Kementerian Hukum melalui notaris dengan sistem administrasi badan hukum atau SABH. Atas kekhawatiran ini, Kadin Jatim menyurati Menteri Hukum RI secara resmi yang sudah dikirim pada 4 Mei lalu dan hampir 1 bulan belum ada aturan dan 1 bulan sebelum aturan ini resmi berlaku pada 1 Juni 2026. Ketua Umum Kadin Jatim Andi Dwi Putranto menyampaikan surat yang dikirim bukan soal tidak mau transparan ke negara. Diketahui, kawan, para anggota Kadin yang merupakan perusahaan sudah dan selalu melaporkan seluruh data keuangan ke DJP setiap tahun melalui SPT pajak, tapi sekarang mereka harus melaporkan ulang melewati pihak ketiga yang tidak terkait kewajiban kerahasiaan yang sama dengan instansi negara. Demikian 911 Hot News jam 2 siang. Saya Nurul Fitriani, selamat siang.

0: Sirigetain Wanwar FM, guidance for your life. Selamat siang kawan, kembali siang hari ini saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Saya review perjalanan dulu ya, tadi mobile di sekitaran Sudimoro, kemudian yang arahnya ke ini kawan, ke Suhat, itu masih ada perlambatan, termasuk untuk arah sebaliknya karena bubaran Sabilillah juga ya, tadi setengah dua, jadi ada sedikit perlambatan di sana. Tapi lepas dari itu sudah normal, mungkin karena berpapasan banyak R4 yang melintas juga, jadi tadi ya agak sedikit ngantri gitu. Sementara kalau di beberapa titik lain, antisipasi juga di ini pertigaan Tunggul Mas itu masih ada perlambatan juga, yang dari arah Begawan maupun juga yang dari arah Batu ya. Tapi kalau panjang antrian, mostly yang dari Begawan itu agak sedikit melambat untuk antrian. Kalau untuk pelanggaran, masih beberapa kali ditemui kawan di pertigaan Tunggul Mas itu, lagi-lagi ya mengulang pembahasan, karena banyak yang melanggar traffic light. Harusnya kan gak boleh langsung belok ke kiri, tapi masih ditemui juga gitu yang langsung belok ke kiri, padahal tidak ada instruksi untuk belok kiri jalan terus, tapi harus tetap mengikuti lampu meski tidak ada rambunya. Kalau tidak ada rambu berarti harus berhenti dulu ya. Itu keterangan dari rekan-rekan di sub, hanya saja memang tidak semua titik itu diberikan rambu-rambu. Selain di situ, mana lagi ya yang serupa, mungkin di ini yang sering dapat laporan akhir-akhir ini ada di area Sunandar Priyo ya, atau Temunggung Suryo, di pertigaannya Sulfat itu, kalau kita dari arah selatan, itu kan ada TL dan tulisannya juga, kalau mau lurus ikuti lampu, tapi so far sih banyak yang ini ya, yang nerobos, tidak peduli R2, R4 sama aja, mau kendaraan pribadi maupun kendaraan angkutan, rata-rata lost semuanya, langsung jalan aja. Nah itu juga masih ditemui di pertigaan Sulfat, padahal kalau kendaraan dari arah Sulfat itu, kata Pak Gunawan biasanya yang laporan, ketika exit di Sulfat arah ke utara ya, arah ke utara, itu pasti yang dari arah selatan masuk ke blind spotnya mereka. Nah itu juga harus diantisipasi. Cuma ya masih beberapa kali begitu kawan, terjadi di sana. Gak beberapa kali ya, hampir tiap hari sih lebih tepatnya. Sementara untuk beberapa update lain, selain di sekitaran Telogomas, mungkin juga di sekitaran kampus, area UB, Veteran itu, lalu juga di sekitaran Sumbersari, Gajayana, masih ada perlambatan-perlambatan juga, so far masih imbas dari volume kendaraan. Tadi yang melintas di sekitaran Veteran, apakah sudah melihat rombongan PKL masih stay di sana kawan? Atau seperti apa? Apakah sudah mulai ada kemajuan, mungkin jumlahnya berkurang? Atau justru makin banyak atau gimana? Karena kan kemarin update-nya sudah mulai ada survei ya di beberapa titik untuk lokasi PKL itu, hanya saja memang belum disahkan. Bukan belum disahkan sih, belum ditetapkan juga titiknya yang mana. Karena yang survei kemarin itu masih dari rekan-rekan DPRD. Kalau dari Diskopindak sendiri barangkali ya, kaitannya dengan pedagang, kemungkinan juga belum ada. Sejauh ini masih dari DPRD yang bergerak, tapi masih belum ada tindak lanjut. Coba nanti kita bisa terhubung juga kawan bersama dengan rekan-rekan DPRD. Kemarin itu yang menyampaikan statement adalah anggota dari Komisi D, ada Pak Ginanjar. Coba nanti kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut. Kawan-kawan yang lagi di perjalanan juga boleh kembali bergabung menyampaikan beberapa catatan, bisa langsung call in di 0811 360 911.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
3: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh.
3: Kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
3: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
3: Ayo semangat. Poldan nih, pol.
5: Poldan nih, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
7: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
6: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
7: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide.
8: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sirigetain 11 FM, Kairin Spoyo Live. Kawan, saya geser dulu ke informasi yang tadi masuk di WhatsApp. Ada Mbak Anggi Ardisti, mohon info katanya apakah ada pemadaman listrik di Banjar Arum dan juga Tunjung Tirto Singosari? Kalaupun ada, penyebabnya apa katanya? Oke, ini tadi sudah diteruskan kawan laporannya ke Asisten Manajer Jaringan Distribusi PLN UP3 Malang, Fandi Faisal Putra. Ini masih belum ada jawaban ya dari Pak Fandi juga. Belum ada tambahan info, sebelumnya juga saya scroll di database kami, tidak ada kirim flyer juga. Nah, tapi tadi ada Pak Arya Pondra, ini Pak Arya Pondra menyampaikan ada mutasi trafo. Dibesarkan untuk trafonya, informasi di sumber jaya ada gangguan dari sistem transmisinya. Infonya di area Tumpang. Jadi PLN Tumpang, Bedali, Batu, Arjosari, Singosari, itu ada pemadaman massal. Nah, ini informasi dari Pak Arya Pondra. Tapi kalau tadi dari rekan-rekan PLN belum ada jawaban nih ya. Belum dibaca juga sih chat kita. Tadi kita baru meneruskannya di sekitaran jam 2 lewat 9 menit. Kawan rekan-rekan di newsroom tadi sudah koordinasi tapi masih belum ada update. Jadi mohon ditunggu yang di sekitaran Singosari ya, Tunjung Tirto Singosari itu juga terimbas. Jadi selain di area Singosari, di wilayah Tumpang, Bedali, Batu, kemudian Arjosari itu juga sama ada pemadaman massal. Tapi Pak Arya, apakah tahu Pak untuk estimasinya itu berapa lama ya kira-kira untuk pemadamannya ini? Nanti boleh ditambahkan juga Pak Arya kalau masih mendengarkan siaran kita, nanti boleh berbagi juga ya. Atau mungkin kawan-kawan yang lain, apakah ada flyer-flyer yang diberikan barangkali seperti itu? Karena posisi tadi, sebentar saya coba cek dari Bu Anggi tadi ya. Bu Anggi tidak menjelaskan juga sih padamnya dari sekitaran jam berapa. Nah, ini kita juga belum tahu estimasi berapa jam. Biasanya kalau ada pemeliharaan jaringan itu kurang lebih 5-6 jam ya, atau 3 jam gitu. Tapi ini masih belum ada update lagi. Mohon ditunggu kawan-kawan untuk beberapa tambahan lainnya. Untuk Anda yang masih di perjalanan juga nanti boleh kembali update ya pantauan di beberapa titik lain dengan mention di @city9911FM. Dan ini sebelum saya jeda, saya juga punya informasi kawan untuk Anda sekaligus rekomendasi. Ini untuk Anda yang kalau internetan seringnya emosi karena internetnya lemot saat Anda pindah ke Kapten Naratel. Nikmati internet real speed bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Naratel hadir dengan jaminan 624. Jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda bisa mendapatkan tambahan 24 jam masa aktif gratis. Tanpa biaya upgrade atau downgrade, sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan juga Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Nah, untuk informasi lebih lengkap, segera hubungi customer service di 0882-1202-2222 atau kunjungi websitenya di www.kaptennaratel.com untuk informasi lebih lanjut. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat.
1: Infotalk, informasi seputar jantung.
2: Kawan, untuk Anda yang menuju ke Tol Pandan Malang terpantau masih ramai lancar sampai Gempol dan juga Kejapanan. Lalu menuju Porong, Sidoarjo, Waru Utama hingga ke Satelit Perak ya, untuk kali ini juga masih aman. Dan Anda yang mengarah ke Waru Utama, lalu ke Krian, Mojokerto, Kertosono hingga ke Solo juga masih aman lancar kawan untuk kali ini di ruas tol. Mungkin bisa tambahkan juga bagaimana pantauan-pantauan cuaca di sekitaran sana. Yang saya pantau sih di sekitaran Sidoarjo sampai Surabaya ya. Untuk kali ini cuaca berada di kisaran 32 derajat Celcius untuk suhunya, dengan potensinya cerah berawan. Jadi Anda perlu waspadai saja terkait sinar UV ya. Jadi bisa pakai tabir surya atau sunscreen kawan, supaya terhindar dari paparan panas matahari. Dan mungkin Anda bisa tambahkan juga bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di ruas tol lainnya, kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: decisions for your life. CityGate FM.
1: Dek, kang arep iku mandek dhisik, aku tetumbas rujak sama tak bungkus nasi ji. Buah iku seger seger, kemlecer tenan wis pokoke liwat kene.
2: Waduh, enggak ada parkirnya di situ. Males ah, besok ae lho.
1: Sedih lu ae lho, Mbak. Saman tadi dek kene lho. Nah, sing garis iki zigzag warna kuning. Nah, nah, wis. Saman sing anteng dek kene yo.
2: Yo wis cepetan.
1: Yo.
2: Mbak, garis zigzag itu lho, Mbak.
3: Masa nggak kelihatan sih?
2: Dari zigzag itu artinya dilarang berhenti meskipun sebentar, apalagi buat parkir yang nggak boleh. Pasal 43 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014, jelas. Selain tanda S coret, P coret, garis zigzag itu artinya dilarang buat berhenti atau parkir.
3: Wuh, masih pagi bikin tensi saya naik aja.
2: Iya. Maaf ya, maaf. Sabar. Tenang.
1: Ditinggal lagi.
2: Hey.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Sedih Ketain 11 FM Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Saya kembali geser ya ke beberapa laporan dari kawan-kawan pendengar. Tadi itu ada update soal lalu lintas dari Pak Nur Hasim. Coba kita geser dulu ya. Ini posisi di Jembatan Berantas, Pak ya. Arah ke Jembatan Berantas dari selatan, macet katanya Pak Nur Hasim. Coba kita cek dulu kawan dari kiriman fotonya. Oke, kalau dari kiriman foto sih emang kelihatannya crowd sekali ya. Ini di sela-sela R4 tentunya kadang banyak yang R2 nyoba nyempil-nyempil. Selagi nyempil-nyempil dikit gak masalah lah ya. Mungkin yang jadi permasalahan kalau udah ngelawan arus tuh. Nah itu dia. Kadang kan kalau lagi antrian panjang di TL apalagi, mungkin gak terima nih antriannya paling belakang kalau yang R2. Jadi dia mengupayakan agar bisa sampai ke depan, salah satunya dengan melawan arus. Jadi keluar dari marka, kalau kita dari selatan ya dia agak geser sedikit ke kanan gitu kan, keluar dari marka terus kenceng bawa motornya. Nanti kalau dia dari arah berlawanan sudah ada kendaraan yang mau lewat, ah buru-buru tuh nyempil ke kiri lagi, masuklah ke sela-sela antrian mobil atau R4 itu juga sering ditemui. Kalau kata Pak Anto yang biasanya sering laporan hal serupa, dia bilangnya banyak pengendara yang melambung-melambung banget gitu. Melambung-melambung ini yaitu tadi maksudnya keluar dari marka agar bisa sampai di barisan paling depan, di paling depan traffic light begitu kawan. Jadi enggak, biar enggak lolos beberapa kali traffic light lagi. Karena kan kalau misalnya paling belakang mungkin setelah TL-nya hijau terus dia jalan terus tiba-tiba merah lagi kan ngantri lagi gitu ya. Nah, banyak yang enggak mau itu. Jadinya ya begitulah melawan arah. Itu lumayan sering. Terima kasih Pak Nur Hasim untuk update-nya juga ya. Lalu ini ada juga Pak Wahyu, pemadaman listrik Balai Argyosari dan sekitarnya gak ada kabar mengganggu orang-orang yang kerja di rumah, online, apalagi sudah deadline, katanya Pak Wahyu Dian. Oke, baik. Ini kita masih, ini kawan ya, menunggu jawaban dari rekan-rekan PLN, tapi sementara tadi Pak Arya Pondra sih yang sudah berkabar juga. Tapi Pak Arya, boleh di ini Pak, dilengkapi Pak, mungkin kalau misalnya ada tambahan info kaitannya dengan apakah kemarin sempat dapat sebaran flyer atau seperti apa. Cuman tadi yang di Balai Argyosari pun mengakunya Pak Wahyu ya, tidak ada pemberitahuan sebelumnya tiba-tiba ada pemadaman begitu. Kalau saya cek lagi sebentar di laporannya Pak Arya, itu memang ada ini kawan ya, ada sedang ada perbaikan. Ini ada pembesaran trafo katanya, ada mutasi trafo dan ada gangguan dari sistem transmisinya. Ini dari info tumpang, begitu. Jadi ada pemadaman massal dari Tumpang, Bedali, Batu, Argyosari sampai dengan area Singosari. Gitu sementara untuk update-nya ya Pak Wahyu dan juga kawan-kawan pendengar lain. Tapi berarti untuk traffic light terimbas dong ya biasanya nih, kaitannya dengan apa namanya, listrik ya, TL-TL terimbas. Yang di Singosari gimana update-nya? Apa TL-TL juga sekarang di beberapa persimpangan apakah juga sudah mulai ngantri karena terimbas tadi TL yang padam karena ada pemadaman? Atau bagaimana, mungkin nanti boleh ini juga ya, boleh ditambahkan juga untuk update-nya. Dan seperti yang disampaikan sebelumnya, katanya di area Klenteng, perempatan Klenteng, itu ngantri. Memang betul kawan, sampai saat ini untuk ekor kepadatan masih di Marta Dinata. Dari SMP 2 ya, SMPN 2 itu, terus nanti masuk Gatot Subroto juga ngantri sampai di stasiun Kota Baru, baru benar-benar lancar.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Dari Kabupaten Situbondo, saya Bobby Ramadan, Radio Basa FM. Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, Zainia, gencar melakukan edukasi terhadap ribuan guru pendidikan anak usia dini, PAUD, Taman Kanak-Kanak, TK, dan Raudatul Athfal, RA, dalam rangka menguatkan kemampuan guru untuk membentuk karakter anak. Kegiatan ini berlangsung di Pendopo Rakyat Situbondo. Menurut Zainia, para guru yang mengajar anak-anak usia dini itu perlu mendapatkan peningkatan kapasitas untuk menguatkan peran lembaga pendidikan di usia dini dalam membentuk karakter anak yang saat ini dinilai lemah karena pengaruh zaman. Kata Zainia juga, era digitalisasi menjadikan anak untuk lebih menyukai handphone dan menonton video yang tidak sesuai dengan usia tumbuh kembang anak tanpa kontrol yang tepat dari sebagian besar orang tua.
2: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Zeviarani mengabarkan. Di tengah peliknya persoalan sampah yang dihadapi banyak daerah, warga Kelurahan Bakungan Banyuwangi membuktikan bahwa sampah rumah tangga tidak harus berakhir di tempat pembuangan akhir. Dengan pengelolaan mandiri yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, sampah di Bakungan berhasil diolah menjadi produk bernilai ekonomi, sekaligus menjaga kebersihan lingkungan. Sejak Juni 2023, kelompok swadaya masyarakat atau KSM Jogger Belambangan mengelola tempat pengelolaan sampah Reduce, Reuse, Recycle atau TPS 3R Omah Olah Sampah. Edukasi dilakukan dari skala rumah tangga dengan membiasakan warga memilah sampah organik dan anorganik.
3: Baik kawan, selamat siang. Saya Chandra Nugraha dari Radio Tidar Sakti membawa kabar jumlah anak inklusi di Kota Batu tidak sebanding dengan guru pendamping khusus. Program pendidikan inklusi di Kota Batu terus berkembang hingga tahun 2026. Tercatat 406 anak berkebutuhan khusus atau ABK belajar di sekolah reguler, mulai dari tingkat kelompok bermain, TK, SD hingga SMP yang tersebar di 75 lembaga pendidikan. Mayoritas berada di jenjang SD dengan 217 siswa. Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu Alfi Nur Hidayat bilang, pertumbuhan jumlah siswa inklusi belum diimbangi dengan ketersediaan guru pendamping khusus atau GPK. Tantangan terbesar saat ini adalah peningkatan jumlah tenaga pendamping yang memiliki kompetensi khusus untuk mendampingi ABK di sekolah-sekolah di Kota Batu.
4: Masih dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, memasuki musim kemarau 2026, BPBD Kabupaten Boyolali resmi meningkatkan status kesiapsiagaan. Pemantauan perkembangan cuaca, debit mata air, dan kondisi embung dilakukan intensif bersama BMKG, Dinas PUPR, dan pemerintah desa setiap hari. Total 34 desa masuk daftar prioritas kesiapsiagaan. Desa terdampak tidak selalu sama setiap tahun karena dipengaruhi curah hujan, panjang musim kemarau, debit sumber air, dan upaya mitigasi warga. Sementara wilayah lereng Merapi Merbabu relatif lebih aman karena ditopang mata air pegunungan.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
2: Setiap kali nilai tukar rupiah melemah, banyak orang menganggap itu hanya urusan pasar keuangan, urusan investor, atau angka-angka yang bergerak di layar bursa. Namun sesungguhnya dampaknya bisa sampai ke tempat yang paling dekat dengan kita, ke warung makan, ke pasar tradisional, hingga ke dapur rumah tangga. Dalam beberapa hari terakhir, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali jadi sorotan. Bahkan sempat menembus level Rp18.000 per dolar. Salah satu level terlemah yang pernah dicatat dalam sejarah perjalanan rupiah. Bagi sebagian orang, angka itu mungkin terlihat jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun, bagi pelaku usaha kecil, angka itu bisa berarti naiknya biaya produksi dan menipisnya keuntungan. Di Jawa Timur misalnya, pelemahan rupiah mulai dirasakan industri kecil dan menengah, khususnya mereka yang masih bergantung pada bahan baku impor. Ketika harga bahan baku naik, pelaku usaha dihadapkan pada pilihan yang tidak mudah, antara kenaikan harga jual atau menanggung berkurangnya keuntungan. Dan ketika kondisi ini terjadi dalam waktu yang panjang, yang tertekan bukan hanya pelaku usahanya, tapi juga daya beli masyarakat. Ekonom menyebut kondisi ini sebagai imported inflation, ketika kenaikan biaya dari luar negeri perlahan masuk ke dalam harga barang yang kita beli setiap hari. Dan bahkan pemerintah mengakui dampak itu sudah mulai dirasakan para pelaku usaha kecil. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa di gedung DPR MPR menegaskan bahwa stabilitas nilai tukar sangat vital agar biaya impor bahan baku dapat kembali terkendali.
3: Saya dengar penjual tempe, penjual tahu sudah tergerus keuntungannya atau terpaksa menaikkan harga karena bahan bakunya masih diimpor. Yang jelas itu kan menaikkan cost of production mereka. Dengan nanti kebijakan lebih bagus, kita akan melihat rupiah yang lebih stabil sehingga para pedagang tahu, tempe, dan ibu-ibu rumah tangga juga bisa merasakan harga yang lebih baik dan tidak terbebani lagi beban hidupnya secara terlalu signifikan. Jadi sinkronisasi kebijakan ini amat baik sekali untuk ekonomi kita di level makro maupun di level mikro ke depannya.
2: Nilai tukar bukan hanya tentang angka di papan

dolar yang selama ini dianggap biasa. Karena ketika rupiah melemah, yang bergetar bukan hanya pasar keuangan, tapi perlahan juga kehidupan orang-orang yang tak pernah bermain dolar, namun harus hidup di tengah dampaknya.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Yang haus. Segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus.
2: Pak, es kelapa ya, satu.
1: Oke. Nih, 50.000 saja.
2: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
1: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
2: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, nggak boleh haji mumpung gitu. Orang mau berlibur ke sini niatnya seneng-seneng. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan nggak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau ke sini tapi pas denger cerita kena ketok harga, malah nggak jadilah ke sini. Akhirnya tempatnya sepi.
1: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi.
2: Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh, hah?
1: Aduh, jangan deh. Ampun.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh

oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sedikitain 11 FM Guidance for Your Life. Kembali lagi kawan, saya yang menemani perjalanan Anda ya. Saya belum beberapa tadi belum saya akomodir untuk beberapa update yang dikirimkan. Ini tadi ada Bu Anggi, katanya padamnya sejak jam 1-an. Sudah hampir 2 jam Bu ya. Masih belum normal juga ternyata. Ini kita masih menunggu update nih dari rekan-rekan PLN kawan. Lalu ada Pak Li. Pak Li ini kirim infonya melalui video. Saya tampilkan.
1: Info traffic ini, ada apa ini ya, kata Subroto, setelah melewati jembatan yang ke arah selatan, di dekatnya BCA ini kok jegrek ini, ada apa ini ya? Ada 5 menit ini berhenti ini udah ini.
0: Wah, iya. Oke. Terima kasih Pak Ali. Kalau tadi sih beberapa update yang dikirimkan kawan-kawan pendengar katanya imbas dari volume saja. Tadi itu Pak Nur Hasim yang pertama laporan di kita. Pak Nur Hasim sudah loloskah Pak dari ini kepadatan, sudah lewat dari ujung kepadatan kah mungkin? Kalau sudah lewat nanti boleh info juga Pak ya, apakah ada faktor lain selain imbas dari volume atau pure volume saja, mungkin nanti boleh menambahkan. Ini saya lihat antriannya memang cukup mengular kawan, yang arahnya ke utara ya, mendominasi sekali. Coba kita cek lagi untuk ekor kepadatan yang dari arah selatan itu dari area Marta Dinata, pokoknya udah mulai ngantri lah ya di TL itu sampai ke stasiun Kota Baru. Kalau yang dari utara ke selatan itu mulai dari Untung Suropati ya. Sebelumnya Untung Suropati udah mulai ngantri juga. Sama sih dari stasiun Kota Baru juga kawan sampai ke Marta Dinata, rata-rata sebelumnya flyover itu udah mulai ngantri baik untuk ekor dan juga ujung kepadatan itu sama-sama ada perlambatan. Hindari ya sementara waktu, antisipasi yang dari arah Gadang mungkin atau yang dari arah Rampal yang mau masuk di sekitaran Gatot Subroto maupun Marta Dinata. Kalau mungkin sudah ada yang lolos dari ujung kepadatan, nanti boleh berkabar juga kawan di 0811 3600 911.

Waktu Asyar untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, saya Yola Octavia dan saatnya kita menjelajah Malang Raya di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan menuju salah satu air terjun paling unik di wilayah Malang Selatan, yaitu Coban Telaga Warna yang berada di Desa Sidorenggo, Kecamatan Apel Gading, Kabupaten Malang. Coban Telaga Warna dikenal karena fenomena alamnya yang unik. Warna air di kolam bawahnya bisa berubah-ubah, mulai dari hijau toska, biru, hingga coklat keemasan tergantung intensitas cahaya matahari, kedalaman air, dan kondisi cuaca. Perubahan warna ini membuat coban ini terlihat seperti memiliki lebih dari satu karakter dalam satu lokasi. Air terjunnya mengalir dari tebing tinggi, menciptakan kolam alami yang cukup luas dan jernih. Di musim kemarau, airnya terlihat lebih bening dengan gradasi warna yang kontras. Sementara di musim hujan, debitnya meningkat dan menciptakan suasana dramatis dengan kabut air dan suasana gemuruh yang menggema di hutan. Buat Anda yang ingin berkunjung, akses menuju Coban Telaga Warna termasuk petualangan menantang. Dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Kecamatan Ampel Gading. Lanjutkan perjalanan ke Desa Sidorenggo hingga area parkir wisata. Dari titik parkir, perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki melalui jalur menurun, tangga bambu, dan trek tanah yang cukup curam. Meski jalurnya menantang, akses jalannya sudah diperbaiki dan cukup aman jika berhati-hati. Pastikan memakai sepatu yang tidak licin dan menjaga stamina selama trekking ya. Di sekitar Coban, suasananya masih sangat alami. Banyak pengunjung memanfaatkan kolamnya untuk bermain air atau sekedar duduk menikmati panorama tebing dan hutan. Tiket masuknya pun relatif terjangkau, biasanya sekitar Rp10.000 per orang. Coban Telaga Warna menawarkan pengalaman eksplorasi sekaligus fenomena visual yang jarang ditemukan. Perpaduan antara trekking, hutan lebat, dan permainan warna air membuat coban ini terasa seperti potongan surga yang tersembunyi di Ampel Gading. Jadi kawan, kalau Anda ingin merasakan sensasi petualangan menuju air terjun dengan karakter visual yang unik dan tidak biasa, Coban Telaga Warna layak Anda kunjungi.

911 Hot News. City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain di 911 Hot News jam 3 sore. Kawan, stigma sekolah unggulan di tengah masyarakat jadi tantangan tersendiri. Hari ini dalam talk show Radio City Guide, anggota Komisi D DPRD Kota Malang, Suyadi menyampaikan, saat ini memang masih ada anggapan di tengah masyarakat sekolah-sekolah favorit, sehingga masih ada sekolah yang kurang diminati masyarakat. Suyadi menyampaikan juga dengan adanya sistem domisili, maka harapannya jadi solusi sekolah kekurangan murid. Melihat kelulusan TK saat ini lebih dari 12.000 siswa, sedangkan daya tampung sekolah negeri ada di angka 8.000. Sebenarnya ini juga sebagai kesempatan untuk sekolah swasta. Suyadi menambahkan harusnya sudah ada mapping sekolah. Dari situ bisa dilihat permasalahannya apa untuk dicarikan solusinya. Karin Jati mendesak penundaan Permenkum 49 tahun 2025 karena khawatir kebocoran data perusahaan. Ketua Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Jatim Adi Dwi Putranto menegaskan, sebagian besar data dalam laporan tahunan perusahaan bersifat rahasia dan tidak semestinya diakses pihak eksternal. Untuk itu pihaknya meminta pemerintah menunda pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum Nomor 49 tahun 2025 terkait kewajiban pelaporan tahunan perseroan terbatas atau PT melalui notaris ke Sistem Administrasi Badan Hukum atau SABH. Permintaan ini disampaikan melalui surat resmi Kadin Jatim bernomor 2372 tahun 2026 yang ditujukan ke Menteri Hukum Republik Indonesia. Kawan, Satgas Damai Kartens amankan terduga pemasok senjata api KKB. Operasi yang dilakukan Satgas Damai Kartens Sabtu lalu berhasil meringkus seorang laki-laki berinisial YK 52 tahun yang diduga kuat sebagai pemasok senjata api dan amunisi untuk kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua Pegunungan. YK dinilai kooperatif ketika diamankan sekitar Pasar Sentral Sarmi, Kabupaten Sarmi, Papua, kata Satgas Humas Damai Kartens Kombes Yusuf Sutejo. Penangkapan YK ini berhasil hasil pengembangan penyidikan terhadap mata rantai pasokan senjata. Demikian 911 Hot News jam 3 sore. Saya Iqbal Zulkarnain. Selamat sore.

Serigetain 11 FM, guidance for your life. Selamat sore, kawan. Masih saya ya, Yola Utavia, menemani perjalanan Anda sore hari ini. Saya kembali geser dulu untuk recap beberapa laporan tadi. Ada yang belum sempat saya akomodir ya, ada Pak Handi. Sebentar kita buka dulu chatnya, ini dari Pak Handi. Kaitannya dengan pelanggaran, Pak ya. Oke, di jam 2:17, kalau saya emosi karena pelawan arah, sama aja tempatnya katanya. Kucing aja gak jatuh di lubang yang sama, masa pelawan arah itu-itu aja katanya. Ini mayoritas ojek online katanya. Waduh, ini Pak Handi sering menyoroti. Yang di tenis Pak Handi atau di mana ini yang dimaksud Pak Handi? Untuk yang para pelawan arah ini. Pak Handi sering melihat adanya driver ojol, kawan yang melawan arah. R2 atau R4 Pak Handi? Oh, kalau jaket hijau. Oh, ini ya. R2 ya. Posisi di mana aja itu Pak Handi sering kelihatannya? Apakah di titik yang sering dilaporkan itu ada di tenis ataukah biasanya Tangkuban Perahu juga wilayahnya Pak Handi nih, sering laporan di sana juga atau di mana lagi, Pak? Nanti boleh menambahkan juga ya. Kalau boleh nanti ada dokumentasi yang ada nopolnya begitu Pak Handi agar segera ditindaklanjuti. Kemarin kita meneruskan laporan juga, kawan, kaitannya dengan pelawan arah, posisi di area jalan tenis, itu sama ya, sudah ada penindakan juga dari pihak kepolisian. Kalau kemarin sih nggak yang ditilang gitu ya, jadi pada saat petugas datang ke lokasi, kemudian ininya apa yang pelanggar itu disuruh putar balik, jadi sesuai dengan arah yang seharusnya. Jadi kalau kita itu kan dari arah Kawi tidak boleh ya masuk ke tenis, harus yang dari arah Semeru, nah itu banyak tuh yang masuk kemarin dari arah Kawi sehingga langsung disuruh putar balik. Apalagi kalau beberapa hari yang lalu di malam minggu kemarin ya, kan ada konser tuh di Stadion Gajayana. Pada saat bubaran konser, wah itu yang melawan arah gak 1-2 ya, banyak sekali yang melawan arah, motong jalan juga. Gak mau muter katanya, kayaknya ke Kawi, dan muternya tuh kalau ke Kawi ke arah ini ya, ke arah Kayu Tangan atau belok Tangkuban Perahu atau beloknya di Arjuno gitu. Tapi mungkin gak mau muter lewat sana, akhirnya langsung motong aja, exitnya sama-sama di Semeru. Itu juga beberapa motor, gak beberapa sih, banyak waktu malam hari itu kawannya yang masih melawan arah juga. Padahal malam hari itu pada saat bubaran konser juga banyak tuh petugas dari Dishub, lalu juga rekan-rekan dari kepolisian, tapi tidak ada yang mengingatkan juga, tidak ada yang mengarahkan harusnya kemana, gak boleh lewat di mana, nah itu tuh gak ada. Bahkan parkiran pun kemarin sampai memakan badan jalan juga yang di area Semeru itu, padahal lokasi parkir di beberapa titik lain itu masih banyak ya, tapi banyak yang memanfaatkan badan jalan juga sehingga terjadi perlambatan. Terima kasih Pak Handi untuk update-nya juga. Tadi sudah ada jawaban kawan yang kaitannya dengan pemadaman PLN ya, dari asisten manajer jaringan distribusi PLN UP3 Malang, Pak Fandi Faisal. Nah, jadi ini update dari PT PLN, unit pelayanan pelanggan Malang sedang bergerak melakukan pemulihan gangguan kelistrikan yang terjadi di beberapa wilayah kota dan kabupaten serta di Kota Batu. Dan secara bertahap, upaya pemulihan dilakukan dari monitoring sistem kontrol hingga ke lapangan, katanya Pak Pandi ya. Untuk tim teknis kami saat ini sedang melakukan penanganan intensif untuk memulihkan jaringan listrik sembari menelusuri penyebab gangguan. Jadi masih dalam proses penelusuran. PLN juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan informasi perkembangan proses pemulihan secara berkala akan disampaikan melalui aplikasi PLN Mobile dan juga di layanan kontak center PLN 123. Oke, itu yang disampaikan kawan dari rekan-rekan PLN. Di sini tidak tertera untuk estimasi berapa lama, lalu juga tadi penyebab masih dalam proses penelusuran, jadi belum ada update yang detail dari rekan-rekan PLN. Mungkin nanti kita follow up kembali ya. Atau mungkin kawan-kawan yang di titik yang terimbas tadi ya, sekitaran Singosari, Arjosari, nanti boleh kembali berkabar juga pantauan terkini seperti apa. Boleh Anda bagikan kawan di 0811 3609 11.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Ya kawan, semakin sore justru semakin panas ya di area Tlogomas, lumayan terik juga. Kita di berapa derajat nih sore hari ini? 29 derajat ya, UV-nya tinggi ini update dari BMKG. Di titik lain samakah juga atau bagaimana? Ada yang mendung kah mungkin? Kayaknya sama ya, kalau dari perakiran rata-rata cerah hari ini. Nah ini ada beberapa update kembali yang dilaporkan oleh kawan pendengar, ada Bu Amanda. Ini lokasi Arjosari masih mati lampu, mohon estimasi menyalanya kapan, kata ya Bu Amanda. Kalau tadi terakhir update dari Pak Fandi, selaku asisten manajer jaringan distribusi PLN UP3 Malang, katanya sih masih dalam penelusuran juga, jadi untuk penyebabnya belum diketahui. Ini secara keseluruhan ya untuk wilayah Malang Raya, baik itu kota Malang, kabupaten maupun juga kota Batu. Nah tapi sebelumnya Pak Arya tadi ya yang sempat berkabar, katanya untuk PLN Tumpang, Bedali, Batu, Arjosari itu kan lagi ada pemadaman massal sampai di Singosari. Dan katanya sih lagi peningkatan trafo begitu Pak ya. Dan ini masih dalam proses, cuman tidak ada estimasi juga sih sebenarnya yang disampaikan itu tadi posisi yang di Tumpang. Begitu kawan. Ada Pak Dwinovi sama ya menanyakan juga, Kak mohon info listrik area Singosari Tunjung Tirto padam sampai jam berapa ya? Ini terakhir tidak ada informasi tambahan kawan kaitannya dengan estimasi. Kalau dari Pak Fandi sendiri menyampaikan itu kan masih memulihkan jaringan listrik sembari katanya menelusuri penyebab gangguannya apa. Begitu. Kalau untuk proses pemulihan berkalanya itu akan diupdate melalui aplikasi PLN Mobile dan juga layanan kontak center PLN 123. Adakah tadi yang sudah coba menghubungi? Apakah juga sudah ada respon kawan dari rekan-rekan PLN juga? Nah ini nanti boleh menambahkan. Oh ini baru saja ya, di jam 3:17 saya baru cek di database kami, kawan ternyata Bu Amanda sudah berkabar, sudah nyala posisi Arjosari katanya. Lalu Bu Anggi tadi yang di Singosari ya, Tunjung Tirto, sudah nyala ternyata kawan. Kalau tadi yang nanya di Tunjung Tirto juga selain Bu Anggi itu ada Pak Dwinovi, sudah nyala Pak ya. Tadi Pak Dwinovi nanyanya di jam 2:42. Nah ini sudah nyala ternyata kawan yang di area Arjosari maupun juga tadi di sekitaran Singosari. Itu sementara untuk beberapa update yang dibagikan. Terima kasih yang sudah berkabar juga. Untuk pantauan di beberapa titik lainnya, mungkin yang tadi sempat terimbas kepadatan juga ya. Imbas dari TL yang padam sekarang gimana? Apakah sudah clear juga di beberapa titik yang mengalami pemadaman? Nanti boleh update. Kalau yang di segmen sebelumnya di jam 2 tadi saya sempat share info soal antrian di area Gatot Subroto ya. Nah ini kalau kita cek lagi sekarang saya lihat di Marta Dinata itu sudah clear. Yang ke selatan, yang ke utara itu aman ya, tidak ada antrian yang mengular lagi. Kalau boleh tahu tadi kenapa ya, apa benar imbas volume saja atau mungkin ada faktor lain kawan? Kalau sementara update sih masih volume. Tapi kalau misalnya tadi ternyata ada faktor lain yang menyebabkan kepadatan, boleh menambahkan juga. Sekarang ekor antriannya di Gatot Subroto sebenarnya masih ya, kalau Gatot Subrotonya, cuma nggak sepanjang tadi. Kalau tadi kan dari sebelumnya flyover itu udah ngantri. Nah kalau sekarang itu dari pertigaan Haji Juanda itu sampai ke area Bukluduk saja. Lepas dari itu sudah kembali normal gitu. Sementara untuk pantauan di lokasi, nanti kawan-kawan juga boleh update ya pantauan di beberapa titik lainnya dengan mention di City Guide 911 FM.
0: Info Talk, informasi seputar jantung.
2: Kawan untuk Anda yang menuju ke Tol Pandan Malang terpantau masih ramai lancar sampai Gempol dan juga Kejapanan menuju Porong, Sidoarjo, Warutama hingga ke Satelit Perak atau Surabaya Porong ya. Masih ramai lancar kawan, tapi Surabaya Porong mengarah ke Waru itu cukup ramai. Waspadai saja untuk kali ini. Dan yang dari Gempol Pandaan maupun Kejapanan Gempol mengarah ke Gempol Rembang kawan, untuk kali ini masih ramai lancar hingga ke Pasuruan Probolinggo atau Paspro. Dan di sekitaran Kota Malang untuk saat ini ya, beberapa getol masih aman saja, cuacanya masih cerah sekali. Dan kalau misalkan kita cek memang mengarah ke utara itu cuacanya cerah berawan ya, tidak seperti di beberapa titik yang ada di wilayah Malang. Mungkin Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas lainnya di ruas jalan tol, kirimkan saja di WhatsApp kami di 0811 3600 911, atau bisa sharing juga di sosial media kami di @city_guide911 FM.

0: Jalan-Jalan Plus. Pernah kebayang gak sih ada satu kampung di Kota Malang yang penuh warna, penuh cerita, dan ada ratusan topeng di sana? Jadi bukan cuma estetik buat foto, tapi juga punya cerita sosial yang kuat banget di baliknya. Namanya Kampung Desaku Menanti, Kampung Wisata 100 Topeng. Lokasinya ada di Dusun Baran, Kelurahan Tlogowaru, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang. Nah, begitu masuk ke kawasan ini, vibes-nya langsung beda. Anda bakal disambut dua topeng raksasa setinggi sekitar 7,5 meter yang berdiri megah di tengah kampung. Di sepanjang jalan, rumah-rumah warga dihiasi ratusan topeng warna-warni yang bikin suasana jadi hidup banget. Ada taman kecil, area bermain, dan spot-spot yang instagramable. Cocok buat healing tipis-tipis atau sekedar jalan santai cari suasana baru. Yang bikin tempat ini spesial bukan hanya visualnya, tapi juga ceritanya. Dulu, kawasan ini tempat penampungan, gelandangan, dan pengemis. Kemudian, kawasan ini diubah total jadi kampung wisata yang produktif. Warganya gak cuma tinggal, tapi juga diberdayakan. Mereka dilatih bikin kerajinan topeng khas Malangan. Bahkan sekarang, pengunjung juga bisa ikut belajar membuat dan mewarnai topeng langsung di sana. Dua topeng raksasa yang jadi ikon di sini juga bukan sembarang topeng, tapi tokoh legendaris cerita Panji, Panji Asmoro Bangun, dan Dewi Sekartaji. Jadi, selain wisata, ada sentuhan budaya lokal yang kuat banget. Kalau dari alun-alun Kota Malang, Anda mau ke sana, bisa mengarah ke Jalan Pasar Besar. Lanjut perjalanan ke Jalan Moharto. Setelah itu, belok kanan menuju Jalan Maijen Sungkono. Kemudian ambil ke kiri menuju ke Jalan Kiai Haji Malik. Lanjut lagi menuju Dusun Baran, Kelurahan Tlogowaru. Perjalanan sekitar 20-30 menit tergantung kondisi lalu lintas. Aksesnya sudah cukup mudah. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
3: Sekarang banyak ya, sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
4: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pinter.
3: Terus?
4: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
5: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
3: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
4: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
5: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
6: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
7: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
6: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
7: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
6: Bro, please, gak usah. usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
7: Canda bro.
5: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
8: Beberapa hari kemudian.
7: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
6: Sama-sama bro.
9: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
10: Duh, kesiangan deh. Mana mau ketemu klien. Jalan macet lagi. Nah, ini nih kesempatan. Ikutin belakang ambulans aja deh biar cepet.
11: Kawan, ambulans sebagai kendaraan prioritas yang harus didahulukan di jalan. Kalau Anda ikut-ikutan di belakangnya, ngebut, dan menerobos lampu merah, risiko kecelakaan sangat besar terjadi. Selain membahayakan diri sendiri, tindakan ini juga menghambat ambulans membawa pasien yang sedang kritis. Lebih baik tetap patuhi rambu, jaga jarak aman, dan beri jalan penuh untuk ambulans. Ingat, mengikuti ambulans bukan jalan pintas untuk bisa cepat sampai, tapi berisiko besar.
12: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
13: Guidance for your life. City Guide FM.
4: Serigait 911 FM Guidance for Your Life. Kembali lagi kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Ada tambahan info dari Bu Maurin tadi soal kepadatan di Marta Dinata. Coba saya geser dulu ya. Tadi Bu Maurin menambahkan beberapa catatan juga kawan terkait faktor kepadatannya Bu ya.
14: Siang City Guide, menambahin info di Gatot Subroto. Tolong dong petugas aja yang ngatur lalu lintas itu, jangan supel tas. Kasian banget macetnya itu sudah hampir mendekati BRI Marta Dinata loh mbak. Kasian banget ini orang-orangnya nunggunya pasti lama. Saya untung saya dari arah yang berlawanan. Kasian, tolong di ini ya. Tolong petugas ya yang ngatur lalu lintasnya. Terima kasih.
4: Terima kasih kembali Bu Maurin, tadi belum sempat saya akomodir kawan ya. Kalau sekarang sudah relatif lebih clear untuk antriannya, kalau tadi memang luar biasa dari sebelumnya. Kalau Bu Maurin tadi melihatnya dari BRI Marta Dinata ya, jadi dari area flyover tuh udah mulai ngantri untuk yang arah ke utara. Kalau sekarang di Marta Dinatanya sudah lebih clear, ngantrinya itu mulai di Insinyur Haji Juanda itu arah ke utara. Gitu sementara untuk update-nya, tapi lepas dari ini kawan, lepas dari stasiun Kota Baru, itu sudah normal. Nah tadi ternyata faktor kepadatannya selain imbas dari volume, ternyata imbas dari pengaturan supotas yang tidak begitu maksimal ya Bu Maurin ya. Baiklah, coba nanti itu menjadi catatan. Kita akan tampung dulu untuk masukan yang disampaikan Bu Maurin. Nanti kita coba geser ya laporannya ke jajaran lantas. Kita teruskan ke Kasat Lantas Polresta Malang Kota, ada AKP Rio. Sebenarnya hari ini kita mau terhubung ya dengan jajaran Polresta Malang Kota, lalu Polres Malang, dan juga ke Polres Batu. Kita mau minta update untuk hari pertama pelaksanaan operasi patuh yang serentak katanya dijalankan, diselenggarakan di seluruh Indonesia. Tapi ternyata ada pengunduran ya. Ada pengunduran untuk waktu operasi patuh sendiri kawan, sehingga kita nggak jadi terhubungnya gitu tadi dengan jajaran kepolisian. Karena yang menarik adalah ada statement yang dibagikan dari pihak kepolisian bahwa untuk operasi yang dijalankan itu nantinya mayoritas akan memanfaatkan digitalisasi, salah satunya dengan kamera e-tilang. Padahal kan kamera e-tilang di Kota Malang ini nggak tiap simpang ada, hanya di beberapa titik tertentu, kawasan tertib lalu lintas juga yang menjadi ini ya, yang menjadi highlight. Nah, apakah itu bisa mengcover semua titik begitu? Maksudnya untuk pelanggaran itu apakah terwakili hanya dari beberapa titik itu? Nah itu yang masih menjadi catatan. Kalaupun tilang manual, nah itu juga masih kita harapkan berapa persen sih nanti untuk ininya, untuk pembagiannya, apakah juga nanti merata dilakukan di beberapa titik. Tapi kayaknya tidak di-share juga ya untuk titik mana saja, karena kan itu sifatnya rahasia.
15: Tapi harapannya tetap ada ya, untuk yang manual itu harapannya tetap ada, karena banyak jenis pelanggaran-pelanggaran yang tidak bisa terdetek juga kawan kalau melalui kamera e-tilang gitu. Dan kalau yang tilang manual itu khusus yang ini, yang melawan arus itu kan juga butuh ada tilang manualnya. Atau yang nggak pakai plat, nah itu kan lumayan sering ya laporan di kita masuk kendaraan-kendaraan yang nggak pakai plat motor atau mobil, sama aja sih, nggak ada nopolnya, itu juga lumayan banyak. Kadang di depannya nggak ada, belakangnya ada gitu. Kalaupun ada, tapi dia nomornya tuh asal-asalan atau ditulisi macem-macem. Apalagi pada saat musim liburan, wah itu modifikasi untuk nopol-nopol juga tambah aneh-aneh ya. Warnanya nggak cuma putih, nggak cuma merah, nggak cuma hitam, ada yang warna-warni juga. Nah itu apakah menjadi salah satu siasat agar tidak tercapture dan tidak ditilang atau seperti apa? Itu juga lumayan sering, apalagi kan ini OTW masuk ke musim-musim liburan juga ya, libur semester di bulan Juni akhir ya, ada banyak yang libur. Tapi ada beberapa kampus juga yang katanya sudah mulai libur dari awal tahun ini ya, dari awal bulan Juni maksudnya, itu sudah mulai ada yang libur juga. Ini puncaknya di pertengahan bulan ini atau di akhir bulan ini sampai nanti ke Agustus, itu lagi rame-ramenya juga ya. Pastinya di Malang menjadi salah satu jujukan untuk wisata di Jawa Timur. Selain Malang, ada juga Banyuwangi. Malang tuh Malang Raya ya, Kota Malang, Kota Batu, maupun juga wilayah Kabupaten Malang. Dan masih banyak jujukan-jujukan lainnya. Tapi kalau Malang Raya masih lumayan eksis dan harapannya juga bisa menjadi concern dari pihak terkait. Kalau kemarin kita sempat banyak sekali evaluasi kawan pada saat momen liburan, kenapa kok nunggu macet dulu baru petugas itu standby gitu ya di beberapa titik. Nah ini harapannya ketika trafiknya masih aman, lancar, masih adem ayem, petugasnya harusnya sudah bisa mengukur gitu titik mana saja yang potensial, kemudian bisa langsung standby untuk melakukan penarikan arus. Dan kita juga biasanya selalu koordinasi dengan jajaran Polres atau Polsek setempat untuk update ya, pantauan lalu lintas juga. Gitu, sementara untuk beberapa update-nya, kawan-kawan juga boleh kembali update pantauan di titik lain dengan mention di @city_guide9_11_FM.

jadi bapak saya itu kebetulan memang pegawai negeri tapi golongan rendah lah. Jadi bapak saya dengan golongan rendah tadi menghidupi 5 orang anak yang masih kecil-kecil, kemudian dengan kalau dikatakan adalah golongan-golongan orang yang tidak mampu lah, walaupun dulu saya tinggal di Jakarta tapi kan di pinggiran gitu ya. Jadi bapak saya dulu pendatang juga dari Jawa, kemudian tinggal di Jakarta sampai punya anak. Ini dengan kerja di kejaksaan tapi golongan rendah, kemudian dengan penghasilan yang pas-pasan bisa menghidupi anak-anak dengan cara kesulitan ekonomi lah. Pada saat itu ibu saya juga sampai mengutang ke sana sini gitu ya. Nah, itu demi untuk menyekolahkan kakak saya dan adik-adik saya gitu. Jadi itu menurut saya perjuangan yang sangat luar biasa yang saya mungkin gak bisa membalas ya dengan perjuangan kedua orang tua saya yang sampai saat ini keduanya sudah almarhum. Begitu gigihnya, yang kalau saya lihat gaji pegawai negeri sekarang yang paling rendah pun kalau punya anak segitu dulu jauh sekali mungkin bisa 10 kali lipat dari sekarang ini, bisa menyekolahkan kakak saya, adik-adik dan saya sendiri walaupun sampai tingkat SMA ya pada saat itu menurut saya udah luar biasa. Kami dulu serba keterbatasan, makan itu pun tetap makan pagi sore tapi lauknya bisa kita lihat dan hanya pakai Indomie atau pokoknya nggak mewah kalau zaman anak-anak sekarang. Itu jauh dari harap. Saya lihat bapak saya perjuangannya begitu tinggi, begitu gigih sehingga saya kemudian bisa masuk ke kejaksaan. Waktu itu juga bapak saya juga pensiun, alhamdulillah saya bisa masuk menggantikan bapak saya. Jadi saya tuh punya prinsip mengikuti gaya pimpinan bapak saya. Jadi saya berusaha pada saat saya sudah menjadi pegawai negeri kejaksaan, kemudian saya menjadi jaksa, saya selalu berprinsip pada pola hidup bapak saya yang sederhana. Kesederhanaan itu berbanding lurus dengan apa yang kita miliki, apa yang kita dapat gitu. Jadi itu akan lebih nyaman dibanding kita harus seolah-olah berpola hidup, bergaya hidup, kita ini seolah-olah berpenghasilan yang sangat tinggi. Saya, Trijoko SAMH, selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kota Malang, untuk Wisdom di City Guide FM Malang. Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
2: Aduh, tiap hari nih ya, harus banget bersihin mobil dari daun-daun. Apalagi kalau semalaman habis hujan angin, ya Allah, ribet banget bersihinnya.
3: Iya, jadinya mobil ada corak hijaunya gitu.
2: Bentar, tapi kok kayak estetik ya kalau dilihat-lihat?
3: Estetik, ini mah namanya kotor.
2: Paling benar ditebang aja deh.
3: Tenang, sabar, jangan mendahulukan emosi sesaatnya.
2: Emang boleh sembarangan nebang pohon?
3: Ya, emang kenapa kalau langsung ditebang?
2: Pohonnya aja gak protes.
3: Iya, tapi nanti kamu yang bakal protes kalau mulai ada banjir sama longsor. Pohon itu kan tugasnya bukan cuma sebagai hiasan aja, tapi untuk nyerap air, nahan tanah, dan bikin udara jadi adem.
2: Lagian pohon masih sehat bugar gini kok mau dipotong? Sayang banget lah.
3: Ini kalau pohon bisa dipindah tuh ya, mending taruh depan rumahku aja biar adem.
2: Iya juga ya. Biasanya kalau cari angin juga di bawah pohon ini.
3: Nah kan, mending mobilnya ditutup atau digeser aja. Halaman rumah seluas ini kok bingung.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Serigetain 11 FM Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Hari ini kawan ya, di tanggal 8 Juni 2026 ini adalah hari pertama untuk penyelenggaraan program penerimaan siswa baru ya untuk sekolah-sekolah. Nah, jadi hari ini kalau mungkin ada yang lewat di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, pasti tadi sempat ini ya ngelihat ada yang ramai-ramai di sana, kenapa gitu. Nah, jadi informasinya kawan, untuk hari ini di posko pengaduan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang itu diserbu oleh para orang tua wali murid. Jadi ini saya mau tampilkan dulu di Visual Radio. Ini informasinya kita dapatkan dari reporter kami. Ini ada posko SPMB ya dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang. Terlihat ramai sekali para orang tua wali murid yang datang ke sana. Rata-rata ini ingin melakukan perbaikan data ya. Kan sistem penerimaan ini menggunakan sistem zonasi. Tapi kadang dari sekolah asal itu masih ada perbedaan-perbedaan untuk pendataan, termasuk kalau di zonasi kan detail ya, untuk RT, RW, cakupan wilayah itu harusnya detail dan jelas. Nah, tapi dari data yang masuk di sekolah, di masing-masing sekolah, itu belum sepenuhnya tepat. Kalau dari pengakuan para wali murid juga ya, belum sepenuhnya tepat, dan ya itu tadi masih butuh perbaikan-perbaikan. Sementara kalau menunggu perbaikan dari pihak sekolah, itu butuh waktu juga. Jadi akhirnya orang tua wali murid ini gak sabar gitu, ingin cepat-cepat datanya itu rampung agar itu tadi, agar bisa masuk ke sistem zonasi yang sudah ditetapkan. Nah, akhirnya banyaklah yang datang ke posko SPMB. Terlihat ya, ini kalau saya tampilkan di visual radio kami kawan. Di pintu depan posko SPMB itu banyak sekali orang tua wali murid yang ngantri, mana tadi panas banget juga ya siang-siang. Jadi udah pada ngantri semua di sana untuk perbaikan data-datanya. Ada salah satu pengakuan dari wali murid, katanya itu tadi, saya udah gak sabar kalau nunggu sekolah yang melakukan perbaikan data itu agak lama, jadi pengennya langsung aja ke posko SPMB-nya. Kebetulan hari ini kita juga bahas topik Ijen Talk kaitannya dengan SPMB kawan ya. Karena di tahun lalu itu juga sama sih sebenarnya, polemiknya adalah kekurangan siswa. Jadi di beberapa sekolah tertentu yang dianggap tidak favorit sekolahnya, secara stigma saja sih sebenarnya, itu akhirnya banyak orang tua yang rela pindah kakak untuk bisa mendaftarkan anaknya di sekolah lain yang lebih favorit juga. Berdasarkan ininya, mungkin dari brandingnya atau mungkin terkenal sekolah ini banyak mencetak prestasi dan lain-lain. Ya sehingga seperti itulah, akhirnya ada sekolah-sekolah yang kekurangan siswa, padahal kalau secara jalur zonasi harusnya banyak tuh yang bisa daftar di sana juga. Tapi itu tadi, banyak yang akhirnya sampai pindah kakak demi bisa sekolah di sekolah-sekolah pilihan itu tadi kawan. Padahal kalau kata Wakil Wali Kota Malang Ali Mutohirin, tidak ada lagi stigma-stigma sekolah favorit, sekolah tidak favorit, karena semua layanan pendidikan untuk sekolah negeri itu sama saja. Jadi dari Pemkot Malang itu mereka juga aktif melakukan sosialisasi kepada wali murid agar tidak ini ya, tidak tebang pilih gitu. Kalau misalnya mau daftarin sekolah itu ya sebenarnya harus tebang pilih juga ya, harus pilih-pilih juga. Cuman kaitannya dengan sekolah negeri, SD negeri itu sama saja katanya di beberapa titik. Jangan sampai memaksakan harus pindah kakak dan lain-lain. Karena ya kasihan yang beneran rumahnya di sana, misalnya gak keterima gitu kan. Jadi harus jauh lagi sekolahnya, nah itu repot lagi. Nanti di belakang akan muncul banyak polemik juga. Itu yang masih menjadi permasalahan. Tapi kayaknya hari ini yang masuk di posko SPMB relatif tertib ya. Kalau dari beberapa update yang kita terima dari kawan-kawan reporter, semuanya masih aman saja. Gitu kawan, sementara untuk beberapa update, nanti kita akan sambung lagi di segmen berikutnya. Anda boleh kembali menambahkan dengan mention di City Guide 911 FM.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: kawan, enak kali ya cari tempat wisata yang gak cuma seru tapi juga berfaedah. Nah, kebetulan banget, ini ada satu spot di Kota Batu yang wajib Anda tahu. Bukan pantai, bukan juga gunung, tapi kebun. Eits, tapi ini kebun yang naik kelas, jadi destinasi wisata kece. Namanya Kampung Wisata Tani Temas, atau biasa disebut KWT. Lokasinya ada di Kelurahan Temas, Kota Batu. Begitu sampai di sini, Anda nggak langsung disuguhi kebun luas begitu saja. Justru perjalanannya dulu yang seru. Anda bakal jalan lewat jalur kecil yang agak menanjak, lebarnya sekitar 1 meter. Lalu masuk ke gerbang bambu yang vibes-nya langsung kayak di pedesaan. Sebelum ke kebun, Anda juga bakal lihat homestay dari kayu yang estetik banget. Di belakangnya baru deh terbuka hamparan kebun sayur organik yang rapi, hijau, dan segar dilihat. Yang unik, kebun ini dipagari bunga matahari. Selain cantik, ternyata juga berfungsi sebagai penolak hama. Jadi nggak cuma estetik, tapi fungsional. KWT ini bukan sekedar kebun biasa. Tempatnya memang dikembangkan jadi wisata edukasi pertanian organik. Pengunjung nggak cuma datang buat lihat-lihat, tapi juga bisa belajar langsung soal cara menanam sampai pengelolaan sayur organik. Tidak cukup sampai situ, menariknya lagi, kebun ini sudah punya sertifikasi organik sejak tahun 2015. Jadi kualitasnya memang nggak main-main. Sempat mati suri, kampung ini akhirnya bangkit berkat inisiatif warga dan para pemuda lokal. Mereka bareng-bareng mengembangkan konsep ekoturisme. Salah satunya lewat aktivitas seru seperti batu tubing. Dan sekarang, wisata ini sudah sampai dilirik wisatawan mancanegara loh. Bahkan ada pengunjung dari Eropa, Belanda, Spanyol, sampai Jerman yang sudah datang ke sini. Selain wisata, tempat ini juga jadi ruang pemberdayaan. Mulai dari anak muda sampai UMKM lokal ikut berkembang. Jadi datang ke sini tuh rasanya bukan cuma liburan, tapi juga ikut support gerakan positif dari warga. Kalau dari Kota Malang, Anda tinggal mengarah ke Kota Batu. Sekitar 30-40 menit perjalanan. Ambil jalur ke arah Jalan Insinyur Soekarno, lalu masuk ke wilayah Temas. Lokasinya ada di belakang kantor Kelurahan Temas. Jadi cukup mudah ditemukan. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
0: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 non Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3, Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
2: Mana? Katanya udah transfer 200 juta.
3: Ini buktinya, Pak. Sudah masuk. Saya mau ambil mobilnya sekarang.
0: Hati-hati. Ini modus penipuan yang sedang marak. Pelaku mengaku sudah mentransfer uang dalam jumlah besar. menunjukkan bukti transfer palsu, lalu memaksa korban menyerahkan mobil. Ingat, uang harus benar-benar masuk ke rekening, bukan hanya bukti transfer di layar.
2: Loh, tapi kok saldo saya belum bertambah sama sekali ya? Maaf Pak, mobil baru bisa saya serahkan kalau uangnya sudah masuk.
0: Jangan serahkan kendaraan, BPKB, atau kunci sebelum saldo terkonfirmasi. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Seringet 911 FM, guidance for your life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Ini saya mau akomodir kembali, tadi ada Pak Ahmad Hairul yang bergabung ya. Katanya di depan patung pesawat Suhat, pelanggaran motor harus segera ditindak tegas juga. Pelanggaran yang seperti apa ini Pak di sana? Tadi kayaknya Pak Hairul ini ada kirim dokumentasi, sebentar saya tampilkan. Coba kita lihat pelanggaran, oh putar balik ya? Iya, ini kan nggak boleh putar balik, harusnya di sini yang dari arah Borobudur itu, kawan. Jadi kita itu harus belok ke Suhat dulu, ke kiri ya. Kalau kita dari Borobudur itu ngiri dulu, patung pesawat itu kita kiri. Nanti U-turnnya itu ancar-ancarnya saya agak lupa nih, di dekatnya Rumah Sakit Permata Bunda ya untuk putar balik atau sebelum itu. Nah itu tuh ada putar balik, baru putar balik di sana. Jadi lewat ke patung pesawat lagi. Gitu. Kalau yang dari arah Borobudur, gitu ya. Ini yang jadi permasalahan juga masih sering terjadi pelanggaran di sana. Oh iya, di sana ada ininya juga nggak Pak? Rambu dilarang putar baliknya nggak? Nanti boleh menambahkan Pak Ahmad atau mungkin kawan-kawan yang lain ya, yang melintas di sekitaran Soekarno-Hatta. Sementara kawan saya mau kembali bergeser dulu, kita akan terhubung ya dengan reporter Citigar FM. Kali ini saya akan terhubung bersama reporter Harry yang membawa kabar di Stikbud Kota Malang diserbu warga saat SPMB, kendala domisili dan sinkronisasi data jadi keluhan utama.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Ya, Harry, silahkan laporannya.
2: Kawan, kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud Kota Malang dipadati warga awal pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB. Sejumlah orang tua siswa datang ke posko layanan lantaran mengalami kendala saat proses pendaftaran sekolah secara daring, mulai dari persoalan domisili hingga ketidaksesuaian data administrasi. Pantauan di lokasi, kawan, menunjukkan warga berbondong-bondong mendatangi posko SPMB Disdikbud Kota Malang untuk mencari solusi atas kendala teknis yang mereka hadapi. Sebagian besar mengaku kesulitan mengakses atau menyesuaikan data pendaftaran secara online. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Disdikbud Kota Malang, Muflik Adim, bilang masyarakat sebenarnya tidak perlu datang langsung ke kantor dinas karena seluruh sekolah negeri di Kota Malang telah diminta membuka layanan pengaduan dan pendampingan pendaftaran.
3: Permasalahan yang saat ini itu adalah tidak sesuainya alamat KK dengan alamat yang ada di Dapodik. Karena kita mengambil datanya dari Dapodik. Jadi ini ada beberapa yang karena tidak sesuai mereka kesini, padahal KK-nya ada perubahan-perubahan KK oleh masyarakat, tapi tidak dilaporkan ke sekolah. Jadi sekolah tidak bisa mengupdate KK yang terbaru, sehingga harus ada penyesuaian di sini. Nah, kita coba, kita akomodir, dan kita coba operator-operator sekolah untuk bisa mengedit sesuai dengan KK-nya yang terbaru.
2: Disdikbud Kota Malang juga mencatat, kawan, sekitar 2.000 berkas pendaftaran masih menunggu proses verifikasi daring hingga siang hari. Jumlah tersebut mencakup pendaftaran jenjang SD hingga SMP. Salah seorang warga Kecamatan Klojen, Nur Hidayah, bilang mendatangi posko karena alamat pada data nomor induk siswa nasional anaknya masih menggunakan alamat lama, sementara alamat terbaru dinilai lebih dekat dengan sekolah tujuan. Ia mengatakan, kawan, hendak mendaftarkan anaknya ke SMP Negeri 1 Kota Malang setelah sebelumnya terkendala sinkronisasi data domisili. Keluhan serupa disampaikan warga Tidar bernama Dina yang mengaku mengalami kendala teknis saat mengakses sistem pendaftaran meski pihak sekolah telah memperbarui datanya. Menurut Dina, kecepatan mengunggah berkas menjadi penting dalam jalur domisili karena dapat mempengaruhi peluang diterima ketika jarak tempat tinggal pendaftar relatif berdekatan. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
0: Terima kasih Heri atas laporannya. Selamat bertugas kembali.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkar, 9911 Hot News, jam 4 sore. Kawan, Pemkot Malang tertibkan puluhan SLF SPPG. Berdasarkan data dari Disnaker PMPDSP Kota Malang hingga awal Juni 2026, sudah ada 21 dapur MBG atau SPPG di Kota Malang yang resmi mengantongi sertifikat laik fungsi atau SLF dari total 87 SPPG yang ada. Kepala Disnaker PMPDSP Kota Malang, Arif Trisastiawan, menyebut sisa SPPG yang masih belum mendapatkan SLF dikarenakan belum melengkapi administrasi teknis. Ketidaklengkapan administrasi tersebut meliputi tidak adanya berkas legalitas kelembagaan pendirian yayasan, serta belum sempurnanya proses input data pada platform online single submission atau OSS. Dindik Jatim ingatkan calon murid untuk lakukan simulasi SPMB 2026. Dinas Pendidikan atau Dindik Jatim telah membuka layanan simulasi pendaftaran sistem penerimaan murid baru atau SPMB 2026 pada 8 hingga 9 Juni 2026 untuk memberikan kesempatan calon murid baru untuk berlatih dan memahami mekanisme pendaftaran. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur atau Kandidik Jatim, Aris Agung Paiwai, mengatakan simulasi ini bersifat tidak wajib, tapi menjadi tahapan yang penting untuk memberikan gambaran nyata tentang sistem seleksi dan proses pendaftaran yang akan dilakukan oleh calon murid. Kata Aris, simulasi ini dibuat sangat mirip dengan pendaftaran nanti dengan akses simulasi menggunakan nomor induk siswa nasional atau NISN, PIN, tanggal lahir, tanggal terbit KK, dan surat keterangan domisili. Kawan, Cadef Indonesia menurun drastis dan berada di titik paling rendah sejak 2018. Cadangan devisa Indonesia kembali mengalami penurunan dalam 5 bulan berturut-turut hingga Mei 2026 karena tingginya biaya yang dikeluarkan pemerintah dan Bank Indonesia atau BI untuk menjaga nilai tukar rupiah yang terus menurun agar tetap stabil. BI mengeluarkan keterangan resmi hari ini yang menyatakan posisi cadangan devisa bulan lalu berada di angka 144,9 miliar US dollar dan merupakan posisi pelemahan terpanjang Cadef sejak 2018. Meski Cadef terus menurun, BI memastikan posisi saat ini masih cukup untuk membiayai 5,5 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri yang membuat stabilitas sistem keuangan terus terjaga. Demikian 911 Hot News jam 4 sore, saya Iqbal Zulkarnain. Selamat sore.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di sore hari ini kawan ya, kalau misalkan kita lihat, ada informasi tadi yang belum terbaca dari Pak Budi Setiawan. Menginformasikan di jam 15.55 tadi kawan ya, masih ada yang bandel pelanggaran parkir. Masih tetap di Kertanegara ini kawan ya. Nah ini dia, saya tampilkan di visual radio kawan. Oh, tanda larangan stop, masih ada yang stop. Tanda larangan parkir, masih ada yang parkir kawan. Nah ini motor-motor ya, rata-rata ojol. Semua bendera ini kawan ya, dari yang hijau, oranye sampai kuning, semuanya ada di sini tuh. Lalu ada juga mobil satu ini kawan ya, Mobilio warna putih. Terus ojol-ojol lagi, banyak sekali kawan. Nah ini sangat disayangkan ya, hal-hal seperti itu. Padahal di sampingnya ada parkiran gitu ya, di depan restoran Kertanegara itu. Jadi seharusnya parkir di situ, nanti bisa bisa duduk-duduknya di jalan Kertanegara yang menghadap ke barat ya, ke timur, bisa ke timur gitu. Jadi tidak perlu apa namanya, berhenti di pinggir jalan seperti itu. Terima kasih informasinya Pak Budi. Lalu kalau misalkan untuk Anda kawan sore hari ini sedang melintas di beberapa titik ya, khususnya di Jalan Gatot Subroto dari arah selatan ke utara, itu perlu waspadai. Panglima Sudirman juga cukup ramai. Mejen Wiono Keranugrati juga cukup ramai, padat ya. Lalu Sulfat juga cukup padat kawan. TL Ciliwung, TL Sulfat di Sunan Darprio Sudarmo itu padat sekali. Lalu TL Ciliwung juga, tapi yang di Legend Esparman ya, ini juga padat kawan, dari arah utara ke selatan, ataupun yang dari arah Royal ATK itu ya. Sebaiknya Anda waspadai saja untuk sore hari ini. Dan Anda bisa tambahkan, bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya kawan untuk sore hari ini? Kita akan lanjutkan nanti pantau-pantau lagi lalu lintas di titik-titik lainnya dan juga cuaca untuk di sore hari ini ya. Kalau misalkan sepandangan mata di sekitaran Tlogoma saat ini masih cuacanya cerah, ada sedikit mataharinya kawan. Bagaimana di sekitaran Anda, apakah sudah mulai berawan dan anginnya bagaimana, apakah kencang? Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya, kita akan cek laman BMKG. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita lihat, ada Pak Dani ini menginformasikan ya, OTW Begawan macet kah? Katanya seperti itu, kata Pak Dani. OTW Begawan dari mana Pak Dani? Kalau misalkan di Begawan saat ini masih aman sih antriannya, masih cukup wajar ada antriannya seperti itu. Nah, kalau misalkan kita lihat dari logo Mas ini yang lebih panjang ya Pak Dani, mungkin itu yang perlu Pak Dani waspadai. Kalau misalkan memang dari arah logo Mas itu cukup panjang, tapi dari arah Batu maupun Tunggul Mas ya masih cukup normal lah antriannya, tidak terlalu panjang. Lalu kalau misalkan kita lihat antrian yang sudah mulai panjang kawan itu di sekitaran Soekarno-Hatta dari arah utara ke selatan ya, dari arah apa namanya, patung pesawat menuju ke jembatan Suhat, itu sudah mulai ramai di TL Suhat jembatan itu kawan. Lalu Maijen Panjaitan yang menuju ke TL Suhat jembatan ini juga sama, antriannya cukup memanjang. Dan di Gatot Subroto ternyata ini mengalami penurunan volume kawan ya, yang cukup signifikan untuk di sore hari ini. Lalu tadi kita akan cek BMKG terlebih dahulu ya, di sekitaran Kota Malang bagaimana gitu. Nah kalau misalkan kita lihat dulu di logo Mas kawan ya, saat ini cerah dengan suhu di kisaran 22 derajat Celcius dan kelembapannya ini kisaran 80% dengan kecepatan angin kisaran 7-8 km/jam. Jarak pandang pun juga masih aman. Lalu secara keseluruhan di Kota Malang saya cek terlebih dahulu, saat ini rata-rata ada yang cerah, ada yang udara kabur dan berawan. Itu kawan ya, dengan suhu yang paling rendah berada di 19 derajat Celcius dan yang paling tinggi di 23 derajat Celcius. Jadi antara 19 sampai 23 derajat Celcius kawan untuk suhu di sore hari ini ya di sekitaran Kota Malang. Dan kalau misalkan kita lihat di beberapa titik yang ada di sekitaran Kabupaten Malang pun juga sama, tapi kisarannya ini agak tinggi nih, antara 20 sampai 24 derajat Celcius. Lalu di Kota Batu lebih dingin kawan ya, ada beberapa titik yang 19 sampai 22 derajat Celcius. Lalu kalau misalkan kita cek untuk di Kota Malang ini masih minim cuaca hujan ya, tapi suhu dingin saja yang perlu kita waspadai. Sampai di pertengahan Juli nanti itu akan menjadi puncak dari bedidding kawan, atau dingin, suhu dingin yang cukup ekstrim gitu ya. Makanya awal masuk kemarau ini Kota Malang dan sekitarnya, baik Kabupaten Malang maupun Kota Batu, sudah merasakan dampaknya kawan ya, dingin yang memang luar biasa terasa sakit di kulit itu kalau misalkan malam-malam. Dan mungkin Anda perlu persiapkan jaketnya kalau misalkan memang berniat sampai petang hingga malam hari nanti untuk perjalanan menggunakan sepeda motor atau mungkin jalan-jalan gitu ya, cari kuliner malam, waspadai saja. Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas lainnya untuk di sore hari ini beserta cuaca kawan, bagaimana di sekitaran Anda, kirimkan di 0811 360 911. Lalu kalau misalkan kita lihat ini memang ada beberapa titik ya yang cukup ramai, selain tadi Gatot Subroto yang sudah mulai menurun kawan lalu lintasnya, tapi di beberapa titik lain ini malah meningkat gitu. Contohnya seperti yang saya sebutkan tadi, Suhat, lalu sekitaran Panglima Sudirman, Sunandar Priyo Sudarmo, L.A. Sucipto, Raden Panji Suroso, itu sudah ramai ya untuk kali ini. Dan di Jalan Borobudur dari arah Suhat ya mengarah ke TL Sabilillah itu semakin panjang antriannya. Ini yang perlu Anda waspadai kawan. Mengarah ke selatan pun juga sama, ini volumenya meningkat kawan ya, di S. Supriyadi, dari Arif Margono atau perempatan Kasin, dari Mergan pun juga sama, yang mengarah ke selatan, mengarah ke utara di Mergan Lori itu, perempatan Mergan, sudah mulai padat. Mungkin Anda bisa tambahkan ke WhatsApp kami di 0811 360 911. Dan untuk kali ini kawan, traffic report didukung oleh UM Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning innovation. Kawan saya ada informasi untuk Anda, beli properti malah boncos, tidak produktif, makanya pilih yang pasti-pasti aja. Paramalen mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi Villa Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa dua lantai lengkap dengan private pool, rooftop, dan smart home system, Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas, sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari, dekat dengan Jatim Park Group dan legalitas aman. Miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Info lengkap cek Instagramnya di @paramapandermanhill atau hubungin di 0822-333-1447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.
1: Informasi seputar jantung.
2: Selamat sore, kawan, kita kembali update pantauan trafik di ruas tol Malang Pandaan. Kondisi saat ini masih lancar dua arah dari beberapa gate tol di Malang Madiapuro. Exit entry cukup ramai ternyata. Kalau di gate Pakis jauh lebih lancar. Singosari juga yang mendominasi masih di jalur exit. Kalau di Lawang justru jauh lebih lengang. Kemudian di ruas masih di Pandaan ya, di bypass Pandaan jalur exit sama kawan juga cukup mendominasi, tapi kalau kita bergeser ke Gempol, Gempol Rembang, kemudian Gempas sampai dengan exit Probolinggo, ini juga masih lancar ya, tidak ada hambatan juga. Yang mengarah ke Surabaya jauh lebih lengang di Japanan, Porong, Sidoarjo sampai sekitaran Waru juga masih lancar. Justru yang ke Juanda ada peningkatan volume, termasuk yang dari arah Mojokerto arah ke Waru. Tapi kalau di Kejapanan juga sama ya, arah ke Porong juga cukup ramai. Selain pantauan trafik, untuk update cuaca di ruas tol juga bagaimana kawan pantauan dari Anda, bisa langsung kabarkan dengan mention di City Guide 911 FM.
1: Info Talk, informasi seputar jalan.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cum laude kampus mahal tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
2: Terus
3: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
6: Oke, Pak. Tapi,
5: kenapa?
6: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
5: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
7: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
6: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
5: Oke, sama-sama. Poldanmik, pol.
7: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
8: Guidance for your life. City Guide FM.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita lihat untuk di sore hari ini kawan ya, ada beberapa informasi yang masuk ini dari Pak Ali Imron menginformasikan ada tergandeng mogok arah ke Gondanglegi, belum ada maintenance mengakibatkan perlambatan, belum ada petugas katanya. Ini kawan video dari Pak Ali ya. Oke. Ini memakan satu badan jalan kawan, cukup menengah ya untuk posisinya itu. Di depan Lesa Free ini. Ini kawan saya tampilkan ya. Nah ini berwarna merah baknya dan warna biru untuk truknya. Ini mogok ke arah mana ini ya? Arah ke Gondanglegi ya mogoknya. Mogoknya ke arah Gondanglegi kawan, yang ke arah Malang ini masih merambat. Tapi yang ke arah Gondanglegi terhambat gitu kawan. Terima kasih informasinya Pak Ali Imron. Dan hati-hati kawan, nanti kita coba teruskan ya ke Kanitur Jawali Polres Malang atau ke Kapolsek Gondanglegi. Dan ini sudah diteruskan oleh kawan-kawan di newsroom ke Kapolsek Gondanglegi ya, ada tergandeng yang mogok ke arah Gondanglegi dan belum ada petugas ini. Nah ini kita usahakan untuk diantisipasi dan dibantu pencairan lalu lintas serta rekayasa lalu lintas oleh pihak kepolisian. Terima kasih informasinya Pak Ali. Lalu Anda bisa tambahkan juga kawan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya. Kirimkan ke WhatsApp kami di 0811 36911. Dan kawan, Anda warga Malang mau cari kasur tapi bingung cari di mana? Victoria Furniture Center kawan siap untuk memenuhi kebutuhan dan kenyamanan tidur Anda. Di Victoria Furniture Center, Anda dapat memiliki kasur premium mulai dari King Coil, Serta, dan Florence. Dapatkan berbagai promo menarik dari diskon up to 45%. Upgrade size dan free bed linen, free bantal dan guling, free matras protector, free travel bed, dan free ongkir. All area Jatim. Kunjungi toko Victoria Furniture Center di Jalan Tumunggung Suryo 64 Blimbing Malang atau di Jalan Maijen Panjaitan 172C Petek Malang. Untuk info lebih lanjut bisa cek Instagram dan Google kami di Victoria Furniture Center.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari K Radio Jember bersama saya, Alifa. DPRD Jember mendorong Pemkab Jember terus mengoptimalkan sektor pariwisata sebagai sumber pendapatan asli daerah atau PAD. Pasalnya, sektor ini menunjukkan tren pertumbuhan yang positif dalam beberapa tahun terakhir. Ketua Komisi B DPRD Jember, Chandra Arifianto, bilang, destinasi wisata seperti Rembangan dan Pantai Watu Ulo perlu terus dikembangkan untuk menarik lebih banyak wisatawan. Sepanjang tahun 2025, PAD sektor pariwisata tercatat mencapai 50,87 miliar rupiah. Atau naik 2,08% dibanding tahun sebelumnya. Sementara, jumlah kunjungan wisata meningkat dari 1,36 juta menjadi 1,8 juta kunjungan. DPRD juga meminta adanya inovasi baru, evaluasi tiket terusan Watu Ulo Papuma, serta peningkatan sarana dan prasarana wisata untuk meningkatkan kenyamanan pengunjung dan daya saing destinasi wisata Jember.
2: Saya Bulan, City Gate FM Malang membawa kabar. Data BPS Kabupaten Malang mencatat luas persawahan tahun 2024 lalu di Kabupaten Malang kisaran 46.100 hektar. Sedangkan memasuki tahun 2025, lahan pertanian di Kabupaten Malang bertambah, saat ini menjadi 46.200 hektar. Kata Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Penyuluhan DTPHP Kabupaten Malang, Mursidin Purwanto. Dari total luasan itu, sawah di wilayah Kepanjen paling luas dengan total 5.300 hektar lebih.
3: Selamat sore kawan, saya Dia Ayu dari GFM Madiun. Kali ini membawakan kabar. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menyambut kedatangan sebanyak 225 jemaah haji asal Kota Madiun dari kloter 22 tiba di tanah air. Kepulangan jemaah haji tahun 2026 dipusatkan di Asrama Haji Kota Madiun pada minggu dini hari dan disambut syukur serta haru para keluarga yang telah rindu. Ia berharap seluruh jemaah menjadi haji mabrur dan mabruroh. Bagus juga mengimbau agar para haji segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami keluhan kesehatan. Ia bilang bahwa ibadah haji tidak hanya menjadi pencapaian spiritual pribadi, tetapi juga harus memberikan dampak positif bagi kehidupan sosial di tengah masyarakat. Berdasarkan data dari Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Kloter 22 asal Kota Madiun, awalnya berjumlah 227 haji. Dari jumlah tersebut, sebanyak 225 haji telah pulang kembali ke tanah air dengan selamat. Sementara satu haji dilaporkan meninggal dunia di Makkah, dan satu haji lainnya masih menjalani perawatan di Jeddah.
4: Kawan selamat sore, saya Hendra Hutagalung dari Suara Surabaya. Pemkab Surabaya bersama pemerintah pusat mulai menguji coba digitalisasi bansos lewat portal perlindungan sosial Perlinsos. Edi Kristianto, Kadis Kominfo Kota Surabaya mengimbau masyarakat segera memperbarui data yang bersifat subjektif, terutama kepemilikan aset yang dialihkan, tapi masih tercatat atas nama pemilik sebelumnya. Dinas Sosial Surabaya juga ingatkan warga memberikan informasi jujur, hindari titipan nama aset orang lain, karena variabel bisa menggugurkan hak sebagai penerima bansos.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: City Guides Inside.
1: Dari sekian banyak jenis kendaraan wisata yang memadati Kota Batu, mayoritas ternyata beroperasi tanpa izin resmi dan belum teruji kelaikan jalannya. Di tengah pengabaian aspek keselamatan demi daya tarik hiburan murah, sudahkah kendaraan wisata di Kota Batu benar-benar memenuhi standar kelayakan atau kita hanya sedang menunggu terjadinya petaka? Kabid Pemasaran di Sparta Kota Batu, Farida Anifa mengatakan, saat ini baru Moda Kawanku dan Dokar yang berizin resmi untuk mobilitas wisatawan. Jadi ia berharap armada transportasi wisata lainnya segera mengurus dokumen kelaikan jalan demi menjamin rasa aman publik.
2: Moda transportasi itu tidak hanya menjadi alat mobilitas saja, melainkan sebagai elemen penentu keselamatan, penentu reputasi destinasi wisata. Karena ketika kendaraan transportasinya itu tidak sesuai standar atau macet atau apa, itu akan mempengaruhi reputasi suatu destinasi wisata. Misalnya sulit mendapat kendaraan yang menuju ke sana, orang tidak akan kembali lagi ke sana. Kemudian di Kota Batu itu memiliki, ini saya dari kalau Pak Hari Jumi tadi kan, standar-standar kendaraan, tapi dari sisi dishub ya. Kalau kami ada juga standarnya, tapi dari sisi pariwisatanya. Jadi di Kota Batu memiliki dua angkutan pariwisata yang sudah memiliki izin resmi. Jadi yang pertama yaitu Dokar Wisata. Di Kota Batu ada 25 Dokar Wisata.
1: Kabid Angkutan di Subkota Batu, Hari Juni Susanto menjelaskan, dari berbagai jenis kendaraan wisata modifikasi yang beroperasi di lapangan, baru Armada Kawanku yang mengantongi izin resmi. Sementara untuk jenis lainnya, sejauh ini masih dalam tahap penertiban berupa pemberian peringatan.
3: Yang kami data, tapi kan tidak masuk dalam database kami, karena kendaraan yang belum sesuai dengan unjuk teknisnya ya. Teknis sesuai dengan Permenhub 16 tahun 2019 tentang kendaraan angkutan orang tidak dalam trayek, yaitu angkutan wisata ya. Kita secara nasional ini kan angkutan lokal. Memang dalam tahun ini kami membuat raperdanya, nanti kita bahas terakhir itu ya. Nah, dan nanti perwalinya yang mengatur itu, karena masyarakat Batu antusias ya. Kalau yang termasuk ya tadi Tayo, ada kereta kelinci, terus PW, terus Merak gitu ya, alun-alun, mobil bendi ya. Yang sudah masuk itu ya Kawanku. Itu Kawanku sudah ada surutnya, sudah ada pengurusan izin KBLI-nya, sudah layak jalan.
4: Kayak yang Tayo
3: lain
4: tadi?
3: Belum Pak.
4: Belum.
3: Tidak, tirnya juga tidak ada. Kami sudah mengadakan sosialisasi Pak. Kita undang semua. Pentingnya keselamatan ya, tentang kendaraan. Ini kita sering sosialisasikan.
1: Kepala Lab Transportasi dan Penginderaan Jauh FTUB, Hendy Bowoputro menyampaikan, kecenderungan wisatawan memilih tarif murah memicu menjamurnya transportasi tak berizin, sehingga langkah taktis yang paling mendesak untuk diupayakan saat ini adalah pelaksanaan uji remcek pada kendaraan yang beroperasi.
5: Namanya kota wisata itu kan orang-orang ingin berwisata, dan yang ingin berwisata itu pasti ingin yang menarik lah, menarik, murah. Nah ini kelihatannya penyedia jasa

0: aspek-aspek yang diminta oleh Laik Jalan. Dan yeah, kalau yang kita bilang mungkin ya, tadi Bu Farida menyatakan bahwa oh diurus izin anunya ya Pak, diurus izinnya. Nah ini ngurus izin itu bukan ngurus izinnya untuk tanda tangannya saja sebenarnya ya. Itu kan harus memenuhi layak fungsi kendaraan. Layak fungsi itu ada beberapa macam pengujian, baik itu pakai standar nasional maupun standar internasional.
1: Keselamatan nyawa wisatawan tidak boleh dikorbankan demi alasan hiburan. Penataan regulasi dan uji kelaikan jalan yang ketat harus segera ditegakkan sebelum kelalaian di lapangan berujung pada tragedi yang mengenaskan.

menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna. Guidance for your life, City Guide FM.

happens for your life. CityGate FM. Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di sore hari ini kawan ya, kalau misalkan kita lihat untuk Bistrans Jatim di Malang Raya ini akan segera dianggarkan untuk koridor baru. Selain di Malang Raya dan Pasuruan itu juga dianggarkan kawan ya. Jadi Pemprov Jatim ini akan memprioritaskan realisasi koridor baru Bistrans Jatim di wilayah Malang Raya dan Pasuruan. Pemprov Jatim ini akan segera menganggarkan koridor baru dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau PAPBD. Dan kalau misalkan itu dikatakan langsung oleh Sekda Prof Jatim Adi Karyono kawan, jadi masih dalam proses perencanaan di anggaran tambahan. Adi mengatakan kalau koridor Malang Raya ini sudah dibangun sejak tahun lalu ya, dan saat ini rencana dua koridor baru di Malang Raya tinggal menunggu kajian final dari Dishub Jatim. Dan kalau misalkan kita lihat kesiapan lanjutan kajian di Dishub Jatim ini bagaimana, itu nantinya akan disetujui di ACC dan nantinya akan dilanjutkan pembangunannya kawan. Dan kalau untuk yang di Pasuruan, koridor baru di Pasuruan, kata Adi juga masih menunggu kajian final dari Dishub Jatim. Pihaknya ini akan all out kawan, kata Adi, untuk menyiapkan anggaran bagi koridor baru Bistrans Jatim, karena Bistrans Jatim ini sangat berguna untuk masyarakat. Dan sebelumnya memang Kadisub Jatim Nyono itu mengatakan akan ada tambahan dua koridor baru Bistrans Jatim di Malang Raya ya. Dan realisasinya ini menunggu penambahan anggaran saat PAPBD Pemprov Jatim 2026. Dan untuk koridor baru, Nyono menyebut Bistrans Jatim ini diproyeksikan melintasi kawasan Pakisaji hingga ke Panjen ya. Dan kata Nyono kan sudah masuk ke koridor tengah Malang nih. Nah, arahan dari Gubernur Hovifah dan Bupati Malang bisa masuk ke kawasan Pakisaji lalu diteruskan ke Kepanjen. Dan sekarang semua terminal tipe B sudah dilalui koridor tengah Malang Raya kan, koridor 1 Malang Raya. Dan kemungkinan nanti kawan rutenya ini ke Landung Sari, lewat Pakisaji, terus ke Panjen untuk rencana koridor 2 Malang Raya. Kalau koridor 3 Malang Raya ini masuknya ke daerah Tumpang nanti, tapi ini masih rencana. Dan nantinya akan melewati Ade Irma Suryani, lalu melintasi bandara, terus ke arah Tumpang, kemudian ke kanan, lalu bergabung lagi mudah-mudahan dengan Hamid Rusdi, katanya Ono seperti itu. Dan apakah nanti akan mampir di Landung Sari atau ke Batu lebih jauh, itu masih kajian lagi kawan. Selain tambahan koridor Malang Raya, Nyono memastikan pihaknya ini terus melakukan kajian untuk Bistrans Jatim di wilayah industri. Dan mungkin Anda bisa tambahkan pendapat Anda mengenai hal ini kawan, penambahan koridor Bistrans Jatim khususnya di Malang Raya terlebih dahulu kawan ya. Kirimkan saja di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Nah kawan, saya ada informasi untuk Anda ya, yang sedang cari-cari internet gitu, karena internet Anda sekarang lagi lemot dan bikin emosi. Nah ini saatnya kawan, Anda pindah ke Kapten Naratel. Nikmati internet real speed bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Naratel hadir dengan jaminan 624. Jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis tanpa biaya upgrade atau downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap, segera hubungi customer service di 0882-1202-2222. Duanya 4 kali kawan ya. Atau kunjungi website www.kaptenratel.com. Mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.
1: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, kita kembali menjelajah sudut-sudut menarik Malang Raya di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan menuju Coban Srengenge, salah satu air terjun tersembunyi di Malang Selatan, tepatnya di Desa Tirto Marto, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang. Coban Srengenge juga dikenal dengan nama Coban Sumberwangi. Destinasi ini berada di kawasan perbukitan dan persawahan yang masih alami jauh dari keramaian kota. Suasananya tenang, hijau, dan cocok buat Anda yang ingin cari suasana alam yang lebih otentik. Yang bikin Coban Srengenge unik, air terjun ini punya 3 tingkatan. Tingkat pertama adalah yang paling mudah dijangkau, hanya sekitar 100 meter dari area parkir motor. Jalurnya cukup ramah untuk pengunjung umum dan sudah bisa menikmati suasana hutan serta suara gemericik air yang menenangkan. Kalau masih penasaran, Anda bisa lanjut ke tingkat kedua. Jalurnya menuruni tangga dan beberapa belokan dengan suara air yang semakin deras. Di tingkat ini, pemandangannya terbuka dengan latar bukit dan hutan yang asri. Tersedia juga taman, gazebo, dan spot foto yang jadi favorit pengunjung. Nah, yang paling menantang adalah Coban Srengenge tingkat 3. Untuk mencapainya, Anda harus trekking menurun sekitar 35 sampai 45 menit lewat jalur tanah yang masih alami dan rimbun. Di sini, suasananya benar-benar natural, tanpa fasilitas buatan. Air terjunnya tinggi, arus airnya cukup deras, bahkan untuk melihat spot terbaik, pengunjung perlu menyeberangi aliran sungai, jadi perlu ekstra hati-hati. Menariknya, Coban Srengenge ini bisa dikunjungi tanpa tiket masuk. Cocok buat wisata hemat, asal tetap mempersiapkan fisik, alas kaki yang nyaman, dan perlengkapan keselamatan. Sekarang soal rute menuju Coban Srengenge. Dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Kecamatan Ampel Gading lewat jalur Bululawang atau Turen. Setelah masuk wilayah Ampel Gading, lanjutkan perjalanan ke Desa Tirto Marto. Masuk ke Jalan Sumberwangi dan terus ke selatan, ikuti jalan tersebut sampai ke area sawah dan kebun warga. Lalu parkir di titik parkir motor. Dari situ, perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki menuju lokasi air terjun. Jadi kawan, kalau Anda ingin menjelajah Malang dari sisi yang lebih alami, Coban Srengenge di Ampel Gading layak masuk daftar perjalanan Anda berikutnya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Ke Kota Batu sekarang makin gampang dan makin hemat. Mau cari hotel nyaman, tiket theme park favorit sampai paket wisata praktis, semuanya ada di Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group. Nikmati paket wisata eksklusif dengan pilihan hotel seperti 1979 Social Hotel, Senyum World Hotel, Pohon Inn Hotel, dan Klub Bunga Theme Park Hotel yang bisa langsung dibundling dengan Jati Park 1, Jati Park 2, Dino Park, hingga Museum Angkut. Harga paketnya juga hemat. Mulai dari paket rombongan 1979 Social Hotel cuma mulai Rp70.000 per orang per malam. Paket Sakti 2 hari 1 malam mulai Rp240.000 per orang. Hingga paket Super Sakti 3 hari 2 malam mulai Rp495.000 per orang. Tersedia juga penitipan barang, International Charging Station, dan informasi wisata lengkap untuk perjalananmu di Kota Batu. Langsung datang ke Tourism Service Center di Main Gate Jati Park 3, area bawah jembatan layang. Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group, jagonya liburan hemat.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan untuk di malam hari ini ya, kita cek di sekitaran Kota Malang terlebih dahulu lagi kawan untuk lalu lintas. Memang untuk kali ini lalu lintas sudah mulai meningkat lagi kawan untuk volumenya ya. Dan tadi ada beberapa informasi yang masuk dari Pak Rizky ini tadi. Pak Rizky menginformasikan stok bensin BP Semalang Raya baru restock di Suhat hari ini. Untuk Panglima Sudirman, Rampal, dan Batu Malang itu masih kosong semua. Waduh, masih kosong semua ya. Terima kasih informasinya Pak Rizky. Lalu tadi ada Pak Ali Imron menginformasikan ini tadi kan ada tergandeng mogok arah ke Gunalegi ya, belum ada maintenance dan mengakibatkan perlambatan. Ini lokasinya di Pulau Lawang kawan, kata Pak Ali Imron ini dari keluarga Ebet arah selatan sebelah timur jalan depan pabrik Lezavre. Seperti itu ya. Dan kalau misalkan kita lihat ini tadi sudah diteruskan oleh kawan-kawan di newsroom ke Panit Lantas Polsek Pulau Lawang ya. Dan memang kalau untuk saat ini sudah dipantau kawan, dan kita tunggu jawabannya juga bagaimana penanganannya ya. Lalu kalau misalkan kita cek informasi lainnya, ini tadi ada informasi dari Bu Yeni, Bu Yeni Susanti ya, menginformasikan lewat voice note kawan di jam 4 lebih 38 menit tadi ya. Ada apa ini?
1: Padat merayap.
0: Di mana ini?
1: Arah ke Terminal Harjosari. Tempatnya di jalan.
0: Oh, setelahnya Kendedes kawan. Patung Kendedes itu ya. Oke, ini di bawah
1: Cendrawasih.
0: Di bawah flyover padat merambat rayap. Ya. Lalu ada video lainnya.
1: Ada mobil mogok masih diperbaiki.
0: Ada mobil mogok ya. Terima kasih informasinya. Lalu ada voice note tambahan ini.
1: Jalan terus Cendrawasih depan masjid flyover Arjosari. Sebelah selatannya masjid yang depannya flyover Arjosari.
0: Oke, terima kasih informasinya. Lalu kalau misalkan kita lihat ada Pak Dani ini menginformasikan. Kita bacakan lewat chat aja kawan ya. Di Begawan lalu lintas sudah mulai lancar tadi, sepertinya Begawan ada acara. Nah mungkin ada yang tahu ada acara apa kawan, kirimkan ke WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: 911 Hot News.
1: Serigat 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Yola Octavia di 911 Hot News jam 5 sore. Kawan, opsen balik nama kendaraan Kota Malang masih seret. PLT Kepala Bapenda Kota Malang, Muhammad Sultan, menyebut realisasi opsen bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB masih di angka 33% pada triwulan 2 tahun 2026. Menurut Sultan, capaian tersebut belum mampu memenuhi target sebesar 40% yang telah ditetapkan. Sedangkan untuk target penerimaan opsen BBNKB diperkirakan mencapai 60,5 miliar, namun hingga saat ini masih stuck di 33%. Kawan, Bulog Jatim telah salurkan lebih dari 65 ribu ton beras untuk jaga stabilitas harga. Pemimpin wilayah Perumbulog Kanwil Jatim Langgeng Wisnu Adi Nugroho mengatakan, pemerintah mulai menginventarisasi stabilitas harga beras di Jatim seiring berakhirnya masa panen di beberapa wilayah agar harga dan pasokan beras tetap terkendali. Kata Langgeng, intervensi yang dilakukan seperti menyalurkan beras SPHP ke pasar dengan realisasi hingga awal Juni 2026 mencapai 65.648 ton atau sekitar 66% dari target penyaluran. Selain itu, pemerintah bersama Bulog juga menyalurkan bantuan pangan pada 5.638.000 penerima bantuan pangan atau PBP di seluruh Jatim, dengan setiap penerima mendapat bantuan 20 kg beras dan 4 liter minyak goreng. Kawan, Xi Jinping berkunjung ke Korut untuk temui Kim Jong-un. Hari ini, Presiden China, Xi Jinping, sudah tiba di Pyongyang, Korea Utara, untuk agenda pertemuan dengan pemimpin tertinggi Korea Utara, Kim Jong-un. Kunjungan ini merupakan kunjungan resmi pertama Xi Jinping sejak 2019 dan akan di Korut selama 2 hari dengan pertemuan bersama Kim akan dilakukan hari ini pada pukul 3 sore waktu setempat. Kata Xi Jinping, pihaknya siap bekerja sama dengan Korut untuk memperkuat hubungan bilateral secara strategis, menjaga relasi sesuai perkembangan zaman, memperkuat pertukaran di semua tingkatan, dan bantuan timbal balik China-Korut. Demikian 911 Hot News jam 5 sore. Saya Yola Octavia, selamat sore.
0: One Hot News.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Tadi ada informasi kawan ya, yang mungkin tadi tidak sempat terputar. Nah ini kita coba putarkan kawan.
1: Sudah sampai di Begawan. Lalu lintas masih aman lancar. Kelihatannya di Begawan ada acara sih. Nggak tahu apa acara apa. Tadi nggak lewat di Noyo, tapi saya lewat dalam.
0: Oke.
1: Lewat Merjosari. Sekarang kembali ke Merjosari.
0: Oke, terima kasih informasinya Pak Dani. Untuk informasi kali ini di sekitaran Begawan itu masih cukup ramai kawan ya. Dan mungkin Anda bisa tambahkan juga bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas untuk di sore hari ini. Kirimkan di 0811-3600-911 atau kirimkan ke sosial media kami juga boleh di @cityguide911fm.

City Guideline 11 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita lihat kawan, dalam beberapa waktu ini, beberapa hari lalu itu masih banyak laporan mengenai adanya PKL di Jalan Veteran kawan ya. Jadi memang penindakannya ini masih belum cukup signifikan, dan sekali ditindak pun masih terus orang itu kembali kawan ya, karena tipiring juga tidak terlalu memberikan dampak terlalu banyak gitu kawan. Dan wacana relokasi pedagang kaki lima ini muncul karena hal itu ya. Relokasi pedagang kaki lima atau PKL dari kawasan Jalan Veteran Kota Malang ini terus dibicarakan oleh banyak orang kawan, karena banyaknya keluhan dari masyarakat terkait kemacetan, parkir liar, gangguan ketertiban umum di sekitaran Jalan Veteran dekat UB itu ya. Tapi DPRD Kota Malang menilai pembinaan pedagang ini bukan solusi yang bisa dilakukan secara sederhana. Dikatakan oleh wakil ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Muhammad Ito Arif Nur Rahmadi, mengatakan kalau mayoritas pedagang yang beroperasi di sepanjang Jalan Veteran itu tidak memiliki lapak permanen ya. Jadi mereka menggunakan kendaraan roda 2, roda 3, roda 4, jadi mudah berpindah lokasi. Dan kalau membahas tentang relokasi tidak semudah itu. Dan kalau misalkan kita lihat, kata Dito, mereka ini bukan PKL yang menetap atau semi permanen kawan. Kebanyakan mobile, menggunakan kendaraan dan berpindah-pindah lokasi. Dan menurut Dito, kondisi ini membuat relokasi bukan menjadi langkah utama yang perlu diprioritaskan pemerintah. Tapi pemerintah perlu lebih dahulu menegakkan aturan yang selama ini dilanggar para pedagang ya. Jadi langkah penertiban yang dilakukan Satpol PP ini perlu mendapatkan dukungan, karena aktivitas PKL di kawasan ini berkaitan dengan pelanggaran sejumlah regulasi daerah. Melanggar perda trantibum, perda parkir, lalu aturan lalu lintas dan angkutan jalan. Dan jangan, kata Dito ya, jangan kita ini menormalisasikan pelanggaran perda. Karena itu Dito mendorong pemerintah untuk melakukan pendataan menyeluruh terhadap para pedagang yang beroperasi di Jalan Veteran. Dan pendataan diperlukan untuk mengetahui identitas pedagang sampai bentuk usaha yang dijalankan. Dan menurutnya beberapa pelaku usaha yang perlu ditelusuri lebih lanjut, karena memang diduga memiliki badan usaha maupun jaringan usaha tertentu. Pantauan di lokasi memang banyak sekali PKL yang berjualan di sepanjang Jalan Veteran kawan ya. Kebanyakan sih memang penjualan makanan dan minuman, dan paling banyak itu kopi instan biasanya ya. Dan itu harus diidentifikasi. Ada beperapa yang ternyata memiliki waralaba atau berbentuk PT, itu harus dipanggil dan dikoordinasikan dengan DPM PTSP maupun Dinas Koperasi dan UMKM. Dan Dito juga menegaskan kalau persoalan penanganan PKL veteran ini tidak dapat dilakukan oleh satu organisasi perangkat daerah saja atau satu OPD saja, tapi dibutuhkan keterlibatan lintas instansi OPD kawan ya, karena persoalan ini juga berkaitan dengan aspek perizinan, parkir, serta lalu lintas. Lalu pemerintah daerah juga selain pemerintah daerah yang memang diperlukan untuk menegakkan perda, Universitas Brawijaya pun juga dituntut untuk berperan aktif dalam penyelesaian persoalan ini, karena kampus ini perlu mengambil langkah edukatif kepada civitas akademika ya dan mahasiswa, karena sebagian besar konsumen pedagang di kawasan veteran ini berasal dari lingkungan kampus kawan. Jadi yang membeli di sana kebanyakan juga warga Brawijaya, baik mahasiswa maupun pegawai. Jadi harus ada langkah konkret dari kampusnya. Dan apabila ada upaya pembinaan dan penertiban tidak masih dipatuhi, Dito menyarankan pemerintah mempertimbangkan pelaksanaan operasi justisi sebagai langkah lanjutan. Jadi kalau memang membandel, perlu dipertimbangkan operasi justisi ini kawan ya. KTP-nya dicek, kemudian semua pihak dilibatkan dalam operasi itu. Dan operasi justisi ini diperlukan sebagai bentuk penegakan hukum agar pelanggaran aturan tidak terus berulang. Jadi pemerintah tidak boleh membiarkan praktik yang berpotensi mengganggu ketertiban umum, lalu lintas maupun hak masyarakat pengguna jalan ini terus berjalan kawan ya, kata Dito. Jadi fenomena yang sama itu tidak hanya terjadi di Jalan Veteran, tapi juga ada beberapa kawasan lain yang punya aktivitas tinggi, contoh Soekarno-Hatta, Jalan Surabaya, dan masih banyak lagi. Karena itu penegakan aturan ini perlu dilakukan secara konsisten tanpa menghilangkan hak masyarakat untuk menjalankan usaha kawan ya. Itu komentar dari DPRD Kota Malang. Nah, mungkin Anda bisa tambahkan pendapat Anda mengenai PKL di Jalan Veteran ini kawan. Kirimkan saja di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Jantung, informasi seputar jantung.
1: Untuk Anda yang menuju ke Tol Pandaan Malang, terpantau masih ramai lancar sampai Gempol dan juga ke Japanan. Menuju Porong, Sidoarjo, Warutama hingga ke Satelit Perak terpantau tidak ada kendala. Dan mungkin Anda juga bisa tambahkan kawan, bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas lainnya yang ada di ruas tol ya. Kirimkan ke WhatsApp kami di 0811-3600-911. Selain itu kawan, Anda juga bisa sharing-sharing mengenai pantauan cuaca di sekitaran ruas tol. Kalau memang berawan atau mungkin ada angin yang cukup kencang, bisa tambahkan di WhatsApp maupun sosial media di @cityguide911fm.

0: Jalan Plus.
1: Halo kawan, saya Yolo Octavia dan saatnya kita menjelajah Malang Raya di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan menuju salah satu air terjun paling unik di wilayah Malang Selatan, yaitu Coban Telaga Warna yang berada di Desa Sidorenggo, Kecamatan Apel Gading, Kabupaten Malang. Coban Telaga Warna dikenal karena fenomena alamnya yang unik. Warna air di kolam bawahnya bisa berubah-ubah, mulai dari hijau toska, biru, hingga coklat keemasan tergantung intensitas cahaya matahari, kedalaman air, dan kondisi cuaca. Perubahan warna ini membuat coban ini terlihat seperti memiliki lebih dari satu karakter dalam satu lokasi. Air terjunnya mengalir dari tebing tinggi, menciptakan kolam alami yang cukup luas dan jernih. Di musim kemarau, airnya terlihat lebih bening dengan gradasi warna yang kontras. Sementara di musim hujan, debitnya meningkat dan menciptakan suasana dramatis dengan kabut air dan suasana gemuruh yang menggema di hutan. Buat Anda yang ingin berkunjung, akses menuju Coban Telaga Warna termasuk petualangan menantang. Dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Kecamatan Ampel Gading. Lanjutkan perjalanan ke Desa Sidorenggo hingga area parkir wisata. Dari titik parkir, perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki melalui jalur menurun, tangga bambu, dan trek tanah yang cukup curam. Meski jalurnya menantang, akses jalannya sudah diperbaiki dan cukup aman jika berhati-hati. Pastikan memakai sepatu yang tidak licin dan menjaga stamina selama trekking ya. Di sekitar Coban, suasananya masih sangat alami. Banyak pengunjung memanfaatkan kolamnya untuk bermain air atau sekedar duduk menikmati panorama tebing dan hutan. Tiket masuknya pun relatif terjangkau, biasanya sekitar Rp10.000 per orang. Coban Telaga Warna menawarkan pengalaman eksplorasi sekaligus fenomena visual yang jarang ditemukan. Perpaduan antara trekking, hutan lebat, dan permainan warna air membuat coban ini terasa seperti potongan surga yang tersembunyi di Ampel Gading. Jadi kawan, kalau Anda ingin merasakan sensasi petualangan menuju air terjun dengan karakter visual yang unik dan tidak biasa, Coban Telaga Warna layak Anda kunjungi.

0: Jalan-Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cumlaude kampus mahal tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
2: Terus
3: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Ayo beli rumah, inilah saat yang paling pas beli rumah. Kunjungi Expo Rumah, Villa Resort, dan Rumah Kos-Kosan di Mall MOG Malang yang menampilkan banyak lokasi pilihan rumah hunian. Villa hijau yang sejuk, resort impian, dan rumah kos-kosan premium sekota Malang dan Batu. Mulai Rabu tanggal 27 Mei sampai Minggu tanggal 7 Juni 2026, hanya di Hall Utama Mall MOG Malang. Expo properti terlengkap dengan semua jenis properti impian ada di Expo ini. Memberikan promo khusus diskon besar-besaran hanya selama Expo berlangsung, yang menawarkan banyak lokasi pilihan terstrategis di tengah kota Malang dan Batu. Dengan harga mulai 400 jutaan sampai 5 miliar, semua ada. Tunggu apa lagi? Ayo kunjungi Expo properti terbesar dan terlengkap tahun ini dengan promo khusus 12 hari selama Expo, mulai Rabu tanggal 27 Mei sampai Minggu tanggal 7 Juni 2026, hanya di Hall Utama Mall MOG Malang.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Ini tadi ada informasi dari Pak Anton kawan, menginformasikan TL Blimbing lancar dua arah, cuaca terang. Ini kawan ya. Oh ini tadi ya, masih lancar kawan tadi. Terima kasih Pak Anton ya untuk informasinya, 17.16 tadi informasinya ya. Lalu kalau misalkan kita lihat untuk kali ini, memang lalu lintas di sekitaran Kota Malang ini sedikit melandai kawan, karena petang hari ya, biasanya maghrib itu sedikit melandai, nanti baru cukup ramai lagi di jam 7, biasanya seperti itu. Dan kalau misalkan kita lihat, ternyata di sekitaran Gatot Subroto mengarah ke Bukluduk ini ya, cukup ramai kawan, dari selatan ke utara, antriannya panjang sekali, waspadai, ini cukup merambat ya. Dan bisa tambahkan juga bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya kawan, untuk kali ini kirimkan di 0811 360 911. Dan untuk cuaca masih cukup aman saat ini, rata-rata berawan dengan udara kabur juga ada kawannya, dengan suhu juga sudah mulai menurun. Tadi kan kisaran 20-23, sekarang sudah di kisaran 18-22 derajat Celcius kawan, waspadai saja ya. Dan untuk kelembapannya pun juga meningkat antara 86-97% kawan. Oh tidak, ini 85 ya, 85-99% kawan, jadi cukup tinggi. Khususnya di sekitaran Sukun kawan, itu kelembapannya sangat tinggi sekali. Waspadai untuk kali ini, jangan lupa jaketnya kalau misalkan Anda berniat untuk mobile, khususnya menggunakan motor di malam hari nanti ya, dari petang sampai malam hari nanti hingga dini hari, pakai jaketnya supaya lebih hangat. Anda bisa tambahkan pantauan-pantauan lalu lintas lainnya, kirimkan ke WhatsApp kami di 0811 360 911.

0: City Guides Life Hacks.
1: Banyak orang fokus merawat mesin mobil, tapi sering lupa dengan bagian kecil yang justru sangat penting, yaitu kabel dan soket di ruang mesin. Padahal, komponen ini bekerja di area yang panas dan penuh getaran, sehingga lebih rentan rusak jika tidak dirawat dengan baik. Kalau dibiarkan, kabel bisa mengeras, retak, bahkan menyebabkan gangguan kelistrikan. Pertama, perhatikan posisi kabel dari sumber panas, kawan. Kabel yang terlalu dekat dengan bagian panas, seperti mesin atau radiator, bisa cepat rusak karena suhu terlalu tinggi. Solusinya, pastikan jalur kabel aman atau gunakan pelindung tambahan agar tidak terkena panas langsung. Kedua, pastikan soket tidak longgar ya. Getaran mesin yang terus terjadi bisa membuat soket bergeser sedikit demi sedikit. Jika dibiarkan, koneksi listrik jadi tidak stabil, bahkan bisa menyebabkan komponen tidak bekerja dengan baik. Ketiga, gunakan pelindung kabel atau cable wrap. Fungsinya untuk meredam getaran sekaligus melindungi kabel dari panas, debu, dan cairan. Dengan pelindungan ini, kabel jadi lebih awet dan tidak mudah rapuh. Keempat, hindari kabel yang tertekuk atau tertarik. Kabel yang tertekan terus-menerus bisa merusak bagian dalamnya loh. Pastikan kabel punya ruang gerak yang cukup supaya tetap fleksibel saat mesin bekerja. Yang kelima, jaga kebersihan konektor. Kotoran dan kelembaban bisa menyebabkan karat pada soket. Membersihkan konektor secara rutin membantu menjaga aliran listrik tetap stabil. Selain itu, jangan lupa menjaga kebersihan ruang mesin, karena kotoran bisa mengundang tikus yang berisiko merusak kabel mobil. Jadi mulai sekarang, jangan hanya fokus ke mesin saja, perhatikan juga kabel dan soket di dalamnya, karena komponen kecil yang terlewat bisa mencegah masalah besar di kemudian hari.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget. Ya hari ini
1: udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
0: Guidance for your life. City Guide FM.
6: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Halo kawan, selamat petang. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di petang hari ini kawan ya, kalau misalkan kita lihat ini tadi ada beberapa informasi mengenai laka kawan ya, di grup relawan Siaga Utara. Lalu kalau misalkan kita lihat memang ini kita perlu waspadai saja ya, meskipun beberapa titik mungkin jalanannya lancar, tapi Anda perlu waspadai kawan, jangan terburu-buru, tetap fokus dan jangan sampai Anda mengalami microslip. Dan kalaupun Anda sudah mengalami microslip, langsung sadar dan langsung minggir kawan ya, ke kiri. Anda berhenti dulu sejenak, Anda istirahat, dan utamakan keselamatan kawan bagi diri sendiri dan orang lain. Karena microslip itu cukup berbahaya ya, bisa menimbulkan hal-hal yang memang tidak diinginkan. Meskipun masih petang, tapi banyak orang pulang kerja yang mungkin bisa saja berpotensi kelelahan kawan ya, faktor kecapean itu. Dan kalau misalkan kita lihat di Jalan Gajayana dari arah selatan ke utara atau dari arah Win menuju ke TL Daging Dinoyo, ini masih cukup ramai kawan ya, khususnya di TL Sardo, di pertigaan Sardo, lalu dari arah Unisma juga cukup padat, sekitaran Saksofon, lalu Candi Panggung Barat ini juga cukup padat. Tunggul masih

Burung aman kawan, meskipun yang dari Tlogomas ini sudah mulai ada antrian yang cukup panjang. Lalu selain di titik-titik tersebut, sekitaran Kalpataru ini juga cukup ramai, ramai lancar ya. Tapi yang semakin memanjang antriannya ini bukan di TL Sabilillah. Nah biasanya di TL Sabilillah ini semakin padat, tapi sekarang sudah mulai melandai. Yang semakin padat itu di Raden Panji Suroso dan Sunan Darpriyo Sudarmo yang mengarah ke TL LA Sucipto. Jadi arah selatan utara semuanya padat kawan antriannya. Semakin panjang ya, waspadai saja untuk kali ini. Lalu sekitaran Gatot Subroto masih cukup sama ternyata ya, di akhir jam 5 ini menuju ke jam 6. Lalu di Muharto menuju ke sekitaran Maijen Sungkono maupun Ki Ageng Gribik masih cukup ramai di beberapa titik, tapi tidak terlalu panjang antriannya, masih cukup aman. Anda bisa tambahkan kawan, bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya untuk kali ini. Dan tadi saya membahas mengenai PKL kawan ya. Jadi memang PKL ini masih tetap mengganggu, dan bahkan DPRD Kota Malang saja, salah satu wakil ketua komisi CDPRD Kota Malang, Dito Arif Nur Rahmadi, itu mengatakan kalau perlu operasi justisi kawannya sebagai langkah lanjutan. Jadi ini sebagai bentuk penegakan hukum supaya pelanggaran aturan tidak terus berulang kawan.

Jadi kalau misalkan kita lihat operasi justitis ini rangkaian tindakan penegakan hukum ya, yang memang dilakukan secara terintegrasi oleh aparat penegak hukum atau APH, contohnya seperti kepolisian, TNI, dan Satpol PP. Dan memang kalau misalkan kita lihat ini bisa juga bersama instansi terkait. Contohnya kalau misalkan di kasusnya veteran ya bisa jadi Dishub gitu ya, dan Diskopinda gitu. Dan ini untuk apa tujuannya? Tujuannya untuk memastikan masyarakat itu mematuhi peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah. Karena kawan, di veteran ini kalau misalkan kita lihat ya, itu pelanggarannya cukup banyak ya. Melanggar perda tertibum, melanggar perda parkir, dan juga melanggar aturan lalu lintas dan angkutan jalan. Nah, ini tidak bisa dinormalisasikan pelanggaran perda seperti ini ya. Dan Anda boleh sharing-sharing mengenai hal ini kawan. Kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911, atau kirimkan ke sosial media kami juga boleh ya, di @cityguide911fm. Bagaimana pendapat Anda kawan mengenai PKL yang memang masih mendominasi di jalan veteran ini? Kirimkan di WhatsApp maupun sosial media kami. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

0: Jalan-Jalan Plus. Pernah kebayang gak sih, ada satu kampung di Kota Malang yang penuh warna, penuh cerita, dan ada ratusan topeng di sana? Jadi bukan cuma estetik buat foto, tapi juga punya cerita sosial yang kuat banget di baliknya. Namanya Kampung Desaku Menanti, Kampung Wisata 100 Topeng. Lokasinya ada di Dusun Baran, Kelurahan Tlogowaru, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang. Nah, begitu masuk ke kawasan ini, vibes-nya langsung beda. Anda bakal disambut dua topeng raksasa setinggi sekitar 7,5 meter yang berdiri megah di tengah kampung. Di sepanjang jalan, rumah-rumah warga dihiasi ratusan topeng warna-warni yang bikin suasana jadi hidup banget. Ada taman kecil, area bermain, dan spot-spot yang instagramable. Cocok buat healing tipis-tipis atau sekedar jalan santai cari suasana baru. Yang bikin tempat ini spesial bukan hanya visualnya, tapi juga ceritanya. Dulu, kawasan ini tempat penampungan, gelandangan, dan pengemis. Kemudian, kawasan ini diubah total jadi kampung wisata yang produktif. Warganya gak cuma tinggal, tapi juga diberdayakan. Mereka dilatih bikin kerajinan topeng khas Malangan. Bahkan sekarang, pengunjung juga bisa ikut belajar membuat dan mewarnai topeng langsung di sana. Dua topeng raksasa yang jadi ikon di sini juga bukan sembarang topeng, tapi tokoh legendaris cerita Panji, Panji Asmoro Bangun, dan Dewi Sekartaji. Jadi, selain wisata, ada sentuhan budaya lokal yang kuat banget. Kalau dari alun-alun Kota Malang, Anda mau ke sana, bisa mengarah ke Jalan Pasar Besar. Lanjut perjalanan ke Jalan Moharto. Setelah itu, belok kanan menuju Jalan Maijen Sungkono. Kemudian ambil ke kiri, menuju ke Jalan Kiai Haji Malik. Lanjut lagi, menuju Dusun Baran, Kelurahan Tlogowaru. Perjalanan sekitar 20-30 menit, tergantung kondisi lalu lintas. Aksesnya sudah cukup mudah. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
0: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 Non-Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3, Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat petang, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita lihat ini tadi ada Pak Anton ya, yang berkomentar kawan ke WhatsApp kami. Ini mengomentari soal pembahasan kita tadi kawan ya, mengenai PKL di veteran. Jadi kan kalau misalkan kita lihat beberapa hari lalu itu muncul pertimbangan kalau misalkan PKL ini direlokasi, ada rencana relokasi, maksudnya seperti itu kawan ya. Jadi itu ada pertimbangan, dan itu dikatakan oleh anggota Komisi D DPRD Kota Malang, Ginanjar Yoni Wardoyo. Pihaknya ini sudah melakukan peninjauan di beberapa lokasi yang berpotensi menjadi tempat relokasi PKL di Jalan Veteran kawan ya. Salah satu yang disurvei itu ada berada di Jalan Cianjur, Kelurahan Penanggungan, Kecamatan Klojen, yang memang lokasinya tidak terlalu jauh dari kawasan Jalan Veteran. Dan berbagai masukan terkait aktivitas PKL di Jalan Veteran ini terus diterima oleh pihaknya, kata Ginanjar. Nah, ternyata disanggah oleh Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Muhammad Dito Arif Nur Rahmadi. Katanya pedagang yang beroperasi di sepanjang Jalan Veteran ini tidak punya lapak permanen. Jadi kewajiban untuk relokasi itu bukan langkah utama yang perlu diprioritaskan oleh pemerintah, tapi pemerintah ini perlu menegakkan aturan dulu yang memang selama ini dilanggar para pedagang kawan. Sudah lama para pedagang itu melanggar aturan. Jadi penegakan hukum dulu, baru nantinya dipikirkan relokasinya, seperti itu kata Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Dito Arif Nur Rahmadi. Dan ini ada Pak Anton ya yang berkomentar, itu Jalan Veteran tanah kosong, kalau pindah PKL di situ aman karena tidak mengganggu lalin, cuman tanah tersebut siapa yang memiliki dan atau punya wewenang atas penggunaannya, katanya seperti itu. Nah, ini yang memang kita tidak tahu nih lokasinya persisnya di mana ya Pak Anton ini. Kita coba lihat kawan fotonya. Nah, ini kawan ya. Oh, yang ini veteran ini kawannya, yang dekat makam sampingnya itu. Terlalu jauh mungkin ya kalau misalkan di sini untuk para PKL, karena PKL itu tembaknya langsung ke para mahasiswa yang baru keluar dari kampus gitu. Nah, ini yang mungkin perlu difikirkan oleh DPRD Kota Malang juga, dan juga Pemkot Malang, bagaimana solusi dari PKL-PKL veteran yang memang selama ini melanggar aturan kawan. Mungkin Anda bisa tambahkan pendapat Anda ke WhatsApp kami ya di 0811 3600 911.

0: 911 Hot News.
1: Serigeta 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Yola Octavia di 911 Hot News jam 6 petang. Kawan, sejumlah wali murid serbu posko pengaduan di hari pertama SPMB. Pada hari pertama pendaftaran sistem penerimaan murid baru atau SPMB, sejumlah wali murid membanjiri posko pengaduan di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang dikarenakan banyak wali murid yang takut kalah cepat dalam menginput data pendaftaran jalur zonasi. Salah satu orang tua siswa, Dina Aza, mengaku sempat kesulitan menginput data domisili berupa RT/RW pada laman SPMB dan masih menunggu pihak sekolah asal untuk memperbaiki data tersebut. Namun karena khawatir terlambat karena terlalu lama menunggu proses perbaikan data, Dina memilih untuk langsung mendatangi posko pengaduan di Distikbud. Kawan, harga telur turun drastis, DPRD Jatim minta pemerintah lakukan intervensi. Anggota Komisi B, DPRD Jatim, Oni Setiawan, mengatakan sektor peternakan ayam petelur di Jatim mengalami krisis ganda karena harga jual telur merosot di tingkat peternak karena kelebihan pasokan dan tidak sebanding dengan biaya pakan yang tinggi. Kata Oni, pemerintah perlu melakukan intervensi untuk menyelamatkan keberlangsungan usaha peternak ayam seperti melakukan stabilisasi harga dan perluasan serapan pasar. Oni menambahkan saat ini harga telur di tingkat peternak berada di kisaran Rp21.000 hingga Rp23.000 per kilogram. Tapi harga pokok produksi atau HPP yang dikeluarkan peternak minimal untuk setiap kilogram telur mencapai Rp23.000. Selisih tersebut membuat para peternak menjual hasil produksi di bawah produksi dan mengalami kerugian kumulatif harian. Kawan, Indonesia-Filipina lakukan kerjasama dagang dengan sistem barter. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan pihaknya berhasil menandatangani MOU imbal dagang tripartit antara pelaku usaha Indonesia dan Filipina pada hari ini dengan transaksi mencapai US$350 juta atau 6,29 triliun rupiah. Kata Budi, MOU yang disepakati itu seperti pertukaran abaca mentah dengan produk tekstil jadi bernilai US$50 juta per tahun, lalu pertukaran produk baja dengan biji besi asal Filipina senilai US$300 juta per tahun. Lebih lanjut, skema yang digunakan dalam kerjasama ini merupakan sistem barter untuk menekan transaksi yang menggunakan dolar Amerika Serikat. Demikian 911 Hot News, jam 6 petang, saya Yola Octavia, selamat petang.
0: 911 Hot News.

Sirigate 911 FM, guidance for your life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Tadi Iqbal kembali membahas ya kaitannya dengan PKL-PKL di area veteran, karena kita akan terus bahas selagi memang belum ada penertiban sama sekali. Selagi PKL-nya masih di sana, selagi laporan kita juga belum ditindaklanjuti, belum ada solusi, dan tentunya masih ada kepadatan juga di sekitaran veteran imbas dari para pembeli yang kadang ada yang tertip belinya parkir dulu, ada juga yang drive-thru begitu ya. Nah, yang bikin macet yang drive-thru. Tapi mau drive-thru mau enggak, tetap sama-sama salah semuanya karena harusnya tidak boleh berjualan di sana. Jalan Veteran merupakan kawasan tertib lalu lintas, harusnya memang steril begitu kawan ya. Jadi tidak boleh ada yang berjualan. Dari DPRD pun ketika menerima mediasi dari para PKL di sana, semuanya pengen ditertibkan begitu. Tapi sejauh ini kalau penertiban yang dilakukan tidak disertai dengan solusi. Solusi yang dimaksud adalah tempat-tempat yang dianjurkan begitu. Karena itu tadi, kalau mereka tidak di area veteran, katanya cukup sulit juga untuk cari pembeli. Kalau di veteran kan mungkin lokasinya strategis, jadi orang banyak mobilitas melintas di sana, jadi kalaupun mau beli gampang begitu. Nah, itu yang masih menjadi pertimbangan-pertimbangan sepertinya kawan. Kalau memang beberapa waktu lalu dari Komisi D sudah melakukan survei, cuma dari survei yang dilakukan ini belum ada kepastian juga. Jadi katanya sudah survei, salah satu opsinya di Jalan Cianjur, tapi apakah itu akan pasti di sana? Ternyata belum juga. Dan yang bergerak kan masih DPRD ya. Kalau dari Pemkot Malangnya kan belum. Apakah DPRD nanti akan mendorong Pemkot Malang untuk segera menentukan keputusan terkait dengan solusi untuk PKL di area veteran atau bagaimana? Tidak hanya di veteran loh ya yang menjadi concern harusnya. Yang di Jalan Surabaya itu juga harus menjadi concern, maupun di beberapa titik lain. Terutama PKL-PKL yang dia itu juga mendirikan bangunan atau berjualan di atas saluran air. Nah, kayaknya banyak ya di beberapa titik lainnya. Mungkin kawan-kawan kalau misalnya ada yang menemukan juga boleh nanti di-mention titiknya di mana saja. Kalaupun ada dokumentasinya, boleh banget. Tadi ada saran ya dari Pak Anton. Pak Anton tadi sempat kirim foto, katanya ada tanah kosong di Jalan Veteran. Kalau misalnya PKL pindah di situ, itu kayaknya aman karena tidak mengganggu lalin. Setelah saya cek fotonya, ini kayaknya yang di sebelahnya Matos itu loh kawan. Sebelahnya Matos, sebelumnya TMP. Nah, itu kan ada lahan kosong di dekatnya parkiran Matos. Kalau kata Pak Anton lebih baik di sana. Customer juga akan banyak, uang jalan utara TMP aja juga ramai kalau malam, banyak yang cangkruk katanya. Jadi kalau PKL mau pindah di situ lebih aman dan gak ada aturan yang merasa diabaikan. Orang yang pulang dari Matos juga bisa mampir, asal tempatnya bersih, terang, dan nyaman, serta aman. Karena lahannya cukup luas, cukup untuk dibuat jualan para PKL. Sekaligus bikinin taman juga akan ada daya tarik tersendiri katanya kalau malam ataupun siang hari. Terima kasih banyak Pak Anton ya untuk usulannya. Tapi kita belum tahu juga ya itu kepemilikan lahannya punya siapa begitu. Itu kan juga masih menjadi PR ya, kadang pembebasan lahan dan lain-lain itu juga ya lumayan lama lah prosesnya sendiri. Gitu, sementara untuk beberapa update nanti yang sudah bergabung di WhatsApp kita geser di segmen berikutnya ya. Kawan-kawan juga boleh kembali bergabung menambahkan di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
0: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini, aku siap jadi juara.
2: Ayo, semangat! Poldan Mi, pol.
0: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Guidance for your life. City Guide FM.
5: Kembali melanjutkan pembahasan tadi masih soal pemindahan PKL ya di area Jalan Veteran. Kalau kata Bu Kurnia, di Batu saja itu bisa dikoordinir di satu tempat di alun-alun katanya. Masa yang di Malang lahannya lebih luas gak bisa. Nah ini masih menjadi PR juga Bu, karena informasinya kita itu RTH-nya masih belum memenuhi standar. Coba nanti saya cek lagi ya untuk pendataannya. Jadi kita tuh RTH di Kota Malang atau ruang terbuka hijau di Kota Malang itu masih jauh dari standar yang ditetapkan. Sehingga harusnya lebih banyak lagi ruang terbuka hijau yang ada. Nah sementara saat ini itu masih minim. Jadi kalau mau buka lahan lagi memang masih agak sulit ya di Kota Malang. Salah satunya kemarin indikatornya adalah Koperasi Merah Putih. Kita tuh belum ada yang di Kota Malang Koperasi Merah Putih, sehingga masih memanfaatkan ya gedung kelurahan saja, karena kalau mau buka lahan agak sulit lah di Kota Malang ini. Justru PR-nya sekarang Pemkot Malang itu sedang ingin memperbanyak ruang terbuka hijau, kemudian daerah-daerah resapan yang lebih banyak lagi, karena sudah banyak beralih fungsi ya, yang awalnya dia masuk ke titik-titik yang harusnya tidak dibangun rumah, ada rumah. Kalau sekarang yang paling menjamur itu kos-kosan ya, rukos itu wah di mana-mana kayaknya. Gak hanya yang dekat kampus loh ya kos-kosan ini, di daerah pinggiran-pinggiran tuh juga banyak, karena tidak hanya mengakomodir mahasiswa saja, tapi kan juga banyak pekerja yang dari luar kota. Begitu kawan ya, masuk di wilayah Kota Malang ini, di area-area perbatasan itu banyak rukos. Kalau kontrakan ya banyak juga sih. Kemudian ya pembangunan apalagi kontrakan kos-kosan memang masih masif lah di Kota Malang ini. Kemarin ada saran dari DPRD ya, waktu di Jentok, akademisi juga menyarankan kalau memang penduduk di Kota Malang ini semakin meningkat, maka kayaknya pembangunan perumahan-perumahan yang membuka lahan cukup luas itu harusnya bisa di hold dulu, tapi digantikan dengan pembangunan bangunan yang dia itu bukan melebar ke samping tapi dia yang tinggi. Jadi pembangunan apartemen, tapi harus ini juga ya, harus kelar perizinannya, jangan sampai bangun dulu izin belakangan. Nah itu juga yang salah. Gitu sementara Bu Kurnia untuk update nya mungkin itu salah satu yang sulit di Kota Malang karena kita juga RTH-nya masih kurang. Kemudian update lainnya ada Bu Kurnia, Bu Husnul ini di area Waca, katanya dingin. Suhunya berapa Bu di sana? Kalau Kota Malang saya coba cek dulu ya. Kita di kisaran 25-26 derajat kawan. Lumayan dingin sih, tapi gak begitu berangin lah kalau di area Tlogomas. Kalau di Waca gimana? Nanti boleh berkabar juga ya. Kemudian tambahan lainnya tadi itu ada Pak Dani. Pak Dani update melalui voice note kawan.
6: Petugas di Sub atau Polantas harap meluncur ke Bromo ya. Ke Jalan Bromo setelahnya Spoonwell itu ada satu bus wisata yang parkir di sana. Bikin jalur menyempit dan akhirnya terjadi perlambatan. Tolong dong nen-nen-nen.
5: Oke, baik, bus pariwisata parkir di sana katanya Pak Dani. mobil pribadi aja kalau parkir di sana pasti bakal bikin macet Pak ya, apalagi bus pariwisata. Selain kita geser dulu laporan Pak Dhani ke rekan-rekan kepolisian ya, termasuk ke Dishub juga. Mungkin kalau misalnya nanti tidak ada respon dari pihak kepolisian, nanti kita akan respon geser lagi ke rekan-rekan Dishub. Semoga juga segera ditindaklanjuti. Yang lagi di Jalan Bromo mungkin boleh update juga pantauan terkini di lokasi seperti apa, apakah busnya sudah bergeser atau hanya drop off saja, atau bagaimana, mungkin tambahan lainnya nanti boleh Anda sampaikan di 0811 3600 911.

0: Sam, parkir deh, 2000.
1: Loh, kayak jahe langkung air, tekora dijemput, mulai jaluk bayaran. Ya wes, iki 2000, karcisin di Sam.
0: Wes, gak usah karcis-karcisan.
1: Loh, lek bayar, yo kudu ono karcis resmi teko di sub.
0: Ra usah ribet, Sam.
2: Selamat siang, parkir di tepi jalan umum itu wajib gak karcis, Sam. Tanpa karcis, itu pelanggaran berdasarkan Perda Kota Batu nomor 3 tahun 2020.
1: Berarti, iki penting yuk Pak Disub?
2: Yo sangat penting. Karcis itu bukti resmi kanggo nglindungi hak-hake sampean. Bayar parkir, jangan lupa minta karcis. Hak Anda, perlindungan Anda. Bersama, kita tertibkan parkir tepi jalan umum di Kota Batu menjadi lebih baik. Tanpa karcis, parkir gratis. Laporkan pelanggaran ke Dinas Perhubungan Kota Batu melalui nomor WhatsApp 0851-5063-0523. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: You done?
1: Yeah.
2: Guidance for your life. City Gate FM.

0: program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Saya Solo Muhammad dari Karimata Pamekasan membawa kabar. Pemerintah Kabupaten Pamekasan kembali mengalokasikan anggaran ratusan juta rupiah untuk kegiatan survei kondisi jalan pada tahun 2026. Nilai anggaran yang digelontorkan bahkan lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya. Kepala Bidang Bina Marga di PUPR Pamekasan, Tri Gunawan, menjelaskan bahwa survei kondisi jalan merupakan agenda rutin yang dilaksanakan setiap tahun. Kegiatan itu bertujuan memetakan kondisi seluruh ruas jalan kabupaten dengan total panjang sekitar 1.000 km.
2: Dari Radio Rasika FM Semarang, saya Hari Swidi membawa kabar. Pelemahan nilai tukar rupiah yang menembus angka Rp18.000 per dolar Amerika mulai dirasakan pelaku usaha kecil di kota Semarang. Salah seorang pedagang buah potong, Rusno, mengaku kondisi saat ini lebih berat dibanding tahun 98 maupun masa pandemi. Selain harga buah yang terus naik, biaya kemasan plastik juga melonjak dari Rp5.000 menjadi Rp11.000. Akibatnya pedagang harus rela menerima keuntungan yang semakin tipis demi menjaga daya beli masyarakat dan mempertahankan penjualan.
3: Selamat petang, kabar terakhir dari saya Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. 16 desa di Bojonegoro belum mencairkan dana desa tahap 1 per 3 Juni, padahal batas akhir pencairan 15 Juni. Sementara itu dari total anggaran 137,1 miliar, pencairan menyisakan 63,6 miliar. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaraan KPPN Bojonegoro Teguh Ratno Soekarno bilang, batas penyaluran DD tahap 1, yakni 15 Juni, jika lewat tanggal tersebut maka penyalurannya dapat dilakukan dengan menyertakan surat pernyataan kesanggupan melaksanakan DD tahap 1 oleh Kepala Desa.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
2: Oh ya, terkait yang menangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
3: Traffic light yang di depan Hotel Savana, nyalanya cuma kuning aja.
1: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk, kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
4: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut, mampu nanti kita alihkan ke utara.
5: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
1: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM. Guidance for your life. City Guide FM.

Waktu Isya untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: Sirigetain Wanwar FM, Guidance for Your Life. Selamat menunaikan ibadah salat isya, kawan, untuk Anda yang menjalankan. Tadi laporan dari Pak Dani kaitannya dengan bus ya Pak ya, yang parkir posisinya itu ada di Jalan Bromo, kawan. Ini tentunya mobil pribadi saja kalau parkir di sana pasti bikin macet gitu ya, apalagi bus.
1: Petugas Dishub atau Polantas harap meluncur ke Bromo ya. Ke Jalan Bromo setelahnya Spoonwell itu ada satu bus wisata yang parkir di sana. Bikin jalur menyempit dan akhirnya terjadi perlambatan. Tolong dong, nen-nen-nen.
0: Iya. Pak Dani, tadi kita sudah meneruskan laporannya ke Kanit Lantas Polsek Lojen, katanya siap gitu. Respon cepat juga diberikan. Kita meneruskan laporan sekitaran jam 6 lewat 22 menit. Lalu Ibda Andri itu membalasnya di jam 6 lewat 23 menit. Ada juga nih tambahan info dari Pak Raka Andi. Ini kendaraan trouble juga. Posisinya di depannya stasiun Kota Baru pintu timur. Truknya itu mogok dari arah Jodipan ke Rampal. Belum ada petugas yang ada di sana dan belum ada perbaikan. Mogoknya kurang tahu karena apa, katanya Pak Raka. Karena masih masuk wilayah Klojen, kawan ya. Jadi double tadi laporan yang kita teruskan ke Hibda Andri. Yang pertama tadi di Jalan Bromo, yang kedua ini di Panglima Sudirman. Katanya siap 87 begitu meluncur, akan langsung meluncur. Terima kasih banyak untuk respon cepatnya juga ya. Gitu kawan, sementara untuk beberapa update yang dibagikan. Untuk beberapa tambahan lainnya nanti kita akan geser di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.
2: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
3: Setiap kali nilai tukar rupiah melemah, banyak orang menganggap itu hanya urusan pasar keuangan, urusan investor, atau angka-angka

0: hingga ke dapur rumah tangga. Dalam beberapa hari terakhir, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali jadi sorotan. Bahkan sempat menembus level Rp18.000 per dolar. Salah satu level terlemah yang pernah dicatat dalam sejarah perjalanan rupiah. Bagi sebagian orang, angka itu mungkin terlihat jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun, bagi pelaku usaha kecil, angka itu bisa berarti naiknya biaya produksi dan menipisnya keuntungan. Di Jawa Timur misalnya, pelemahan rupiah mulai dirasakan industri kecil dan menengah, khususnya mereka yang masih bergantung pada bahan baku impor. Ketika harga bahan baku naik, pelaku usaha dihadapkan pada pilihan yang tidak mudah, antara kenaikan harga jual atau menanggung berkurangnya keuntungan. Dan ketika kondisi ini terjadi dalam waktu yang panjang, yang tertekan bukan hanya pelaku usahanya, tapi juga daya beli masyarakat. Ekonom menyebut kondisi ini sebagai imported inflation, ketika kenaikan biaya dari luar negeri perlahan masuk ke dalam harga barang yang kita beli setiap hari. Dan bahkan pemerintah mengakui dampak itu sudah mulai dirasakan para pelaku usaha kecil. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa di gedung DPR MPR menegaskan bahwa stabilitas nilai tukar sangat vital agar biaya impor bahan baku dapat kembali terkendali.
1: Saya dengar penjual tempe, penjual tahu sudah tergerus keuntungannya atau terpaksa menaikkan harga karena bahan bakunya masih diimpor. Yang jelas itu kan menaikkan cost of production mereka. Dengan nanti kebijakan lebih bagus, kita akan melihat rupiah yang lebih stabil sehingga para pedagang tahu, tempe, dan ibu-ibu rumah tangga juga bisa merasakan harga yang lebih baik dan tidak terbebani lagi beban hidupnya secara terlalu signifikan. Jadi sinkronisasi kebijakan ini amat baik sekali untuk ekonomi kita di level makro maupun di level mikro ke depannya.
0: Nilai tukar bukan hanya tentang angka di papan perdagangan atau grafik yang bergerak naik dan turun, melainkan tentang berapa harga yang harus dibayar masyarakat untuk sepotong tempe, sepiring makan, atau kebutuhan sehari-hari yang selama ini dianggap biasa. Karena ketika rupiah melemah, yang bergetar bukan hanya pasar keuangan, tapi perlahan juga kehidupan orang-orang yang tak pernah bermain dolar, namun harus hidup di tengah dampaknya.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Lulu. Ya apa iso ni motong dalan? Wong kok tewur. Belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalan ni wong liya. Ambek no kesusu selak nanti sih. Selak luwe dah.
2: Anak rupes beh. Batin ku mang merebet kiri ambek alon-alon ngenteni lampu ijo. Moro belok kanan dulu. Kacek pira meter tok lu.
1: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan cek gak bayar nol liane.
3: Kawan, jika ingin belok kiri lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sedikit 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, saya mau kembali melanjutkan beberapa informasi tadi yang belum sempat terakomodir ya. Salah satunya ada Pak Faisal, ini ikut berkomentar tadi melalui voice note.
1: Malam, City Guide.
0: Malam, Pak.
1: Kok yang dibahas kok cuman PKL veteran bikin macet sih? Kenapa kok cuman itu? Lah itu loh, sederet sama itu, jalan Bandung, itu kalau pagi, siang, menjelang sore juga, itu juga bikin macet. Kok gak tahu dibahas?
0: Tahu Pak, kalau pagi ya. Apalagi pas ngantar anak sekolah.
1: Kalau dari veteran itu memang mau dibersihkan supaya bebas macet,

0: jalan Bandung itu juga sama. Toh sama-sama melanggar aturan. Katanya kan parkir di atasnya jalur sepeda kan enggak boleh ya. Cuman enggak tahu tuh kalau pagi itu kan juga ada polisi itu. Polisi ini menengahi di sub yo menengahi kan gitu. Gak fair kalau cuma PKL itu yang di Jogja. Yo sekalian jalan Bandung itu kalau pagi, siang, sore ya di Jogja juga. Lek perlu digomboi mobil-mobil yang parkir itu. Ono namanya keadilan sosial. Ojo cuman wong cilik sing dipletes, sing diide-ide ya. Begitu saja. Selamat malam.
1: Selamat malam Pak Faisal. Kalau kita dibilang tidak pernah bahas itu, wah enggak juga ya. Kita lumayan sering juga tuh Pak bahas soal Jalan Bandung. Bahkan sebelum viral soal PKL-PKL itu, kita juga banyak yang mengkritisi soal Jalan Bandung itu. Bahkan waktu itu ketika dialog dengan Disub, mereka bilang akan segera dipasang semacam jembatan penyeberangan gitu ya. Kemudian sistem drop-off-nya juga akan ditata, jadi tidak ada yang parkir sembarangan. Cuma ya lagi-lagi seperti itu, tidak konsisten dengan apa yang disampaikan yang pertama. Lalu kajiannya ternyata untuk pemasangan JPO tidak sesuai, jadinya nggak jadi. Dan kaitannya dengan parkir, di awal-awal kemarin ya itu sudah sempat digembok juga, tidak hanya veteran tapi juga di Jalan Bandung itu beberapa kali ya digembok. Tapi gak begitu intens juga, sama dengan pelanggaran yang terjadi saat ini. Mungkin kalau banyak pelanggaran parkir di beberapa titik area Malang Utara ya, dari arah Ahmad Yani sampai dengan kawasan Jaya Suprapto, kan banyak juga titik-titik yang ada pecoret ataupun marka zigzagnya itu. Tapi ya minim itulah penindakan dari pihak terkait. Kita juga terus laporkan, tidak bosan-bosan ya meneruskan laporan yang kaitannya dengan pelanggaran. Terutama kalau yang di Jalan Bandung itu juga ya lumayan sering lah, karena aktivitas ngantar jemput anak sekolah kan ya. Apalagi kalau di sisi jalannya itu sudah habis untuk space untuk parkir, nah akhirnya banyak yang memakan badan jalan. Kadang kalau kita laporkan pun respon dari pihak terkait, katanya hanya berhenti sebentar, setelah itu lanjut lagi, atau hanya drop off saja mbak, katanya gitu. Itu respon yang kita terima ya, dari pihak Disub maupun juga rekan-rekan kepolisian yang stay di sana. Kurang lebih seperti itu untuk beberapa update yang kaitannya penanganan di area Jalan Bandung. Kalaupun katanya nggak pernah digembok, pernah, tapi catatannya nggak konsisten gitu aja. Nggak semua titik kok yang konsisten penindakannya ya. Termasuk yang paling bestseller itu kan kalau penggembokan ada di RSSA ya. Tapi nggak setiap hari juga ada penggembokan di sana. Kalau kita teruskan ke Disub pun mereka bilangnya itu selain jadi kewenangan dari Disub, yang paling tepat untuk menindak itu adalah rekan-rekan kepolisian. Tapi itu lagi, dari kepolisian pun juga tidak intens dalam melakukan penindakan. Disub katanya hanya sebatas menghimbau, memperingatkan. Kalau untuk memberikan denda, tilang, dan lain-lain, itu masih menunggu perda penyelenggaraan perparkiran. Ya begitulah kawan ya, beberapa update yang kaitannya dengan penindakan-penindakan. Beberapa update lainnya, ini tadi yang di area Bromo, apakah masih ada bus yang parkir di setelahnya Spoonwell tadi ya kalau kata Pak Dani? Apakah masih ada kawan atau sudah dihalau oleh petugas? Atau bagaimana? Karena tadi rekan-rekan dari Polsek Lojen katanya akan segera meluncur. Sama halnya dengan kendaraan yang trouble posisinya di depan stasiun Kota Baru. Nah, kalaupun masih ada nanti boleh berkabar, kalau petugasnya juga masih belum datang, nanti boleh kembali menambahkan ya di 0811-3600-911.
2: Jalan-Jalan Plus. Kawan, enak kali ya cari tempat wisata yang gak cuma seru tapi juga berfaedah? Nah, kebetulan banget. Ini ada satu spot di Kota Batu yang wajib Anda tahu. Bukan pantai, bukan juga gunung, tapi kebun. Eits, tapi ini kebun yang naik kelas, jadi destinasi wisata kece. Namanya Kampung Wisata Tani Temas, atau biasa disebut KWT. Lokasinya ada di Kelurahan Temas, Kota Batu. Begitu sampai di sini, Anda nggak langsung disuguhi kebun luas begitu saja. Justru perjalanannya dulu yang seru. Anda bakal jalan lewat jalur kecil yang agak menanjak, lebarnya sekitar 1 meter. Lalu masuk ke gerbang bambu yang vibes-nya langsung kayak di pedesaan. Sebelum ke kebun, Anda juga bakal lihat homestay dari kayu yang estetik banget. Di belakangnya baru deh terbuka hamparan kebun sayur organik yang rapi, hijau, dan segar dilihat. Yang unik, kebun ini dipagari bunga matahari. Selain cantik, ternyata juga berfungsi sebagai penolak hama. Jadi nggak cuma estetik, tapi fungsional. KWT ini bukan sekedar kebun biasa. Tempatnya memang dikembangkan jadi wisata edukasi pertanian organik. Pengunjung nggak cuma datang buat lihat-lihat, tapi juga bisa belajar langsung soal cara menanam sampai pengelolaan sayur organik. Tidak cukup sampai situ, menariknya lagi, kebun ini sudah punya sertifikasi organik sejak tahun 2015. Jadi kualitasnya memang gak main-main. Sempat mati suri, kampung ini akhirnya bangkit berkat inisiatif warga dan para pemuda lokal. Mereka bareng-bareng mengembangkan konsep ekoturism. Salah satunya lewat aktivitas seru seperti batu tubing. Dan sekarang, wisata ini sudah sampai dilirik wisatawan mancanegara loh. Bahkan ada pengunjung dari Eropa, Belanda, Spanyol, sampai Jerman yang sudah datang ke sini. Selain wisata, tempat ini juga jadi ruang pemberdayaan. Mulai dari anak muda sampai UMKM lokal ikut berkembang. Jadi datang ke sini tuh rasanya bukan cuma liburan, tapi juga ikut support gerakan positif dari warga. Kalau dari Kota Malang, Anda tinggal mengarah ke Kota Batu. Sekitar 30-40 menit perjalanan. Ambil jalur ke arah Jalan Insinyur Soekarno, lalu masuk ke wilayah Temas. Lokasinya ada di belakang kantor Kelurahan Temas. Jadi cukup mudah ditemukan. Jalan-Jalan Plus.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain di 911 Hot News jam 7 malam. Kawan, kandidat Sekda Kota Batu telah memasuki babak penentuan. Hari ini seleksi sekretaris daerah atau Sekda Kota Batu definitif telah memasuki tahap penentuan dan tiga kandidat itu dijadwalkan menjalani wawancara langsung dengan Wali Kota Batu Nur Rahman. Setelah wawancara nantinya akan dipilih satu nama untuk diajukan ke pemerintah pusat. Kepala BKPSDM Kota Batu Santi Restuningsasi menyebut setelah Wali Kota menentukan pilihan, BKPSDM akan mengunggah dokumen calon terpilih ke Badan Kepegawaian Negara atau BKN dan tinggal menunggu terbitnya pertimbangan teknis dari BKN sebagai syarat administrasi sebelum pelantikan. Kawan, BGN awasi serapan telur program MBG di Jatim. Direktur Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat BGN, Tengku Syahdar, memastikan pihaknya bakal melakukan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan penyerapan telur peternak oleh SPPG di Jatim sebagai upaya menstabilkan harga telur ayam yang sempat anjlok di tingkat peternak. Dia juga menegaskan tidak akan mentoleransi SPPG yang tidak mematuhi kebijakan tersebut. Selain itu, BGN juga akan memantau kepatuhan SPPG melalui laporan administrasi serta inspeksi langsung ke pasar dan koperasi. Kawan, Houthi Yaman ancam tembak karam kapal milik Israel yang melewati Laut Merah. Milisi pemberontak Yaman Houthi menyampaikan pihaknya bersumpah akan menembak setiap kapal milik Israel yang berlayar di Laut Merah dan sudah menutup akses khusus bagi pelayaran-pelayaran kapal-kapal Israel yang melalui perairan tersebut. Selain itu, pihak dari Houthi mengklaim sudah meluncurkan rudal ke Israel untuk membantu Iran dalam menggempur pemerintahan Zionis setelah Israel meluncurkan serangan balasan ke Iran pada pagi hari ini. Lebih lanjut, tentara Israel IDF mengatakan pihaknya sedang berusaha mencegat rudal yang diluncurkan dari Yaman dan sirine peringatan sudah terdengar di sebagian besar wilayah tengah Israel seperti Yerusalem, Tel Aviv, Modin, dan sekitarnya. Demikian 911 Hot News jam 7 malam, saya Iqbal Zulkarnain. Selamat malam.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Halo kawan, selamat malam, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan ini tadi kawan, kita mendapatkan informasi ya dari Dirut Perumda Tugu Tirta Pak Priyo, yang menginformasikan kawan, sehubungan ada kegiatan pemeliharaan dari PLN, kami mengimbau bapak dan ibu di lokasi terdampak untuk menampung air, kata Pak Priyo. Seperti itu kawan ya, mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Dan kalau misalkan kita lihat kawan, karena ada giat pekerjaan kegiatan pemeliharaan jaringan dari PLN ya, pihaknya ini menonaktifkan aliran air gitu kawan ya. Bahkan kalau misalkan aliran airnya kecil hingga tidak mengalir, nah ini diharapkan memang pelanggan di melakukan menampung air gitu ya saat masih mengalir kawan. Nantinya wilayah terdampak ini akan ada di Pisang Candi Barat, Perum Ijen Nirwana, Bandulan, Dieng, Kelapa Sawit, Mega Mendung, Raya Langsep, Jalan Pisang-Pisang, Sumber Alur, Perum Metro Residence, Kelapa Sawit, Lalu Mergan, Ananas, Krakatau, Taman Agung, Gandaria, Bandahara, Perum Gria Pesona Asri, Kawista, Sabto Royal Park. Nah itu kawan ya, ada beberapa. Jadi lokasi-lokasi itu yang mungkin perlu Anda waspadai. Kalau rumah Anda di sekitaran sana kawan, segera menampung air saja ya untuk kali ini. Dan estimasi pekerjaan ini akan dilakukan 4 jam. Estimasi normalisasi aliran itu 11 jam kawan pasca perbaikan selesai. Dan waktunya kapan? Perbaikannya ini, perbaikannya dari jam 9 pagi besok kawan sampai di jam 8 malam besok, Selasa 9 Mei 2026 ini ya. Dan mungkin untuk Anda yang memang besok membutuhkan tangki air atau air tangki gitu ya, bisa hubungi City Guide saja. Dan kalau misalkan kita lihat memang ini banyak ya lokasi-lokasi yang terdampak kawan. Jadi dari jam 9 pagi besok sampai jam 8 setidaknya Anda harus punya cadangan air yang cukup ya. Nah malam hari ini dipersiapkan itu bak-baknya untuk menampung air kawan. Nah mungkin Anda juga bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas lainnya untuk kali ini. Dan tadi kita meneruskan informasi ya mengenai ada tergandeng mogok ke arah Gondang Legi kawan di Bulu Lawang, dan ini belum ada maintenance mengakibatkan perlambatan di titik tersebut kawan. Depannya salah satu pabrik lah intinya. Terus habis itu tadi kami teruskan ke Panit Lantas Polsek Bulu Lawang Pak Supriyono, dan kata Pak Supriyono itu dibalas di jam 18.51 tadi kawan ya, aman kalau jalan itu banyak jalan tembus jadi lancar katanya, seperti itu. Oke, nah mungkin tadi Anda yang melewati sana bagaimana, apakah betul lancar atau bagaimana kawan, kirimkan ke WhatsApp kami ya di 0811 3600 911. Dan untuk Anda kawan bisa tambahkan juga bagaimana pantauan lalu lintas dan cuaca untuk di malam hari ini. Anda bisa sharing-sharing ya di @cityguide911fm.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung nggak aktif sih nomornya?
7: Transfernya ke siapa? Saya nggak pernah terima uang apapun loh.
6: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
7: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
6: Sebentar. Aduh, nggak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
7: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
8: Kasus penipuan jual beli mobil makin marak. Modusnya pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman, bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.
9: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di malam hari ini kawan, kembali kita pantau untuk lalu lintas ya, sebelum ke informasi lainnya ini. Dan kalau misalkan kita lihat di jam 7 lebih 19 menit ini, terpantau lalu lintas di Kota Malang ini sangat lancar kawan ya. Maksudnya sudah mulai melandai gitu. Termasuk seperti di sekitaran Gatot Subroto yang tadi padat, sekarang ramai saja kawan ya. Meskipun di Bukluduknya ini antrian dari Jembatan Berantas masih cukup panjang. Lalu itu sudah mulai apa ya, menurun volumenya kawan. Perempatan Kasin masih cukup ramai. Ijen Kawi juga cukup ramai. Jalan Dieng kawan, perempatan Cyber Mall itu juga cukup ramai. Termasuk di perempatan Tidar masih ramai juga tapi lancar ya. Bendungan Sutami yang mengarah ke TLITN juga cukup aman, lancar. Dan untuk kali ini di TLL Sucipto ini antrian sudah tidak terlalu panjang ya, baik dari arah Raden Panji Suroso maupun dari Sunandar Priyo Sudarmo. Lalu yang di TL Sabilillah dari arah selatan ke utara itu ada antrian kawan, waspadai saja ya. Jaga jarak aman kendaraan Anda dan jaga kecepatan kendaraan Anda. Lalu yang dari arah utara, ini menginformasikan di TLMCC berarti ya. Di TLMCC juga sama, antriannya cukup ramai kawan. Dan mungkin Anda bisa tambahkan pantauan lalu lintas kali ini di sekitaran Anda. Kirimkan di 0811-3600-911. Traffic report didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramalen. Villa lantai 2, view Gunung Arjuna, dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Hubungi 0822-333-1447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya. Nah kawan, tadi kita mendapatkan informasi ya dari pos pantau Semeru kawan. Ini menginformasikan adanya erupsi Gunung Semeru ya. Jadi beberapa waktu lalu erupsi Gunung Semeru itu terjadi berkali-kali dalam sehari. Dan untuk saat ini juga sama kawan ya, dalam jangka waktu yang cukup dekat terus mengalami erupsi. Tadi di jam 18.20 mengalami erupsi, sekarang di 19.12 yang paling terbaru juga mengalami erupsi kawan ya. Tapi tinggi kolom abu ini tidak teramati, dan erupsi ini hanya terekam di seismogram kawan dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi sementara kurang lebih 22 menit 8 detik kawan. Dan erupsi tadi masih berlangsung saat laporannya dibuat ya di 19.12 dan sekarang kan 19.21 ya. Dan saat ini memang Gunung Semeru berada pada level status atau status level 3 kawan ya, siaga. Dan masyarakat ini direkomendasikan tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besukobokan sejauh 13 km dari puncak atau pusat erupsi. Dan juga tidak melakukan aktivitas 500 meter dari tepi sungai atau sempadan sungai di sepanjang Besukobokan karena berpotensi awan panasnya meluas kawan, dan aliran laharnya itu meluas sampai 17 km dari puncak. Lalu tidak beraktivitas dalam radius 5 km juga di kawah atau puncak gunung api karena rawan terhadap bahaya lontaran batu pijar. Dan mungkin Anda bisa tambahkan juga mengenai hal ini kawan, kirimkan di WhatsApp kami ya di 0811 3600 911. Oh, tadi saya belum pantau mengenai cuaca sih ya. Cuaca untuk malam hari ini kita update-nya bagaimana tadi sih, apakah cukup menurun gitu ya? Kalau misalkan di jam 4 tadi sudah mulai menurun kawan. Begitu juga jam 5 untuk potensi cuacanya itu sudah mulai menurun kawan ya, sudah mulai dingin gitu. Dan saat ini memang di sekitaran kota Malang rata-rata itu berada di kisaran 19 sampai 22 derajat Celcius dengan cuacanya rata-rata udara kabur dan berawan ya, dengan potensi kelembapan kisaran 87 yang paling rendah, dan paling tinggi ini di 99%, dan yang paling tinggi kelembapannya ini ada di Sukun kawan ya. Waspadai saja untuk kali ini. Dan bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan cuaca atau mungkin juga sedang melintas di jalanan kawan, pantauan cuacanya bagaimana di sana beserta lalu lintasnya, kirimkan di 0811 3600 911. Traffic report didukung oleh UM Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning innovation. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

0: info talk, informasi seputar jantung.
1: Kalau untuk Anda yang menuju ke Tol Pandaan Malang terpantau masih ramai lancar sampai Gempol dan juga ke Japanan. Menuju Porong, Sidoarjo, Waru Utama hingga ke Satelit Perak terpantau tidak ada kendala. Dan mungkin Anda bisa tambahkan juga kawan bagaimana pantauan cuaca kali ini di sekitaran ruas tol. Apakah sudah mulai dingin atau mungkin anginnya sudah mulai kencang? Tambahkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911.
0: Foto informasi seputar jam.

0: solutions for your life. CityGate FM.
1: Waduh, gas gak ya? Gas lah.
2: Woi, berhenti mas, waduh.
1: Waduh pak, saya keburu ini. Biasanya saya nerobos sama mana-mana aja kok. Keretanya juga masih agak jauh loh.
2: Saya ngomong aman nih sopo. Kata tekok ndi to?
1: Ya feeling aja sih pak.
2: Mas, kereta api ku beratnya ratusan ton loh. Gak iso dikongon ngerem dadak kayak becak. Kok sampean wani-wani ini aduh kuat ha? Titisan gatot kaca ta? Otot kawat balung besi. Wong dikongon tertib kok uang ngeleram.
3: Terburu-buru bukan alasan untuk bisa menerobos palang pintu kereta api. Bukan hanya sekedar imbauan, pasal 296 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 LLAJ menjelaskan, pelaku penerobos palang pintu kereta api bisa dipidana penjara 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan ini tadi kawan ada informasi yang masuk ya dari Pak Nick, menginformasikan kawasan Sudimoro 24 derajat Mas Iqbal. Wah, 24 derajat ini kawan ya. Ini lagi ngisi apa ini? Ngisi bensin dhisik biar perut enggak kosong. Wah, makan nasi goreng ini ya, panik enak-enak ini ya. Terlihat enak ini kalau misalkan untuk malam hari seperti ini, anget-anget kawan ya. Apalagi suhunya di Kota Malang sudah cenderung menurun kawan, khususnya di sekitaran tengah kota pun juga sudah mulai menurun. Contoh saja di Tlogomas kawan, kali ini tuh perkiraan suhunya sudah berada di kisaran 20 derajat Celcius kawan, dengan kelembapan 92% dan jarak pandang kurang lebih 10 km ya, dan kecepatan angin kisaran 4 km per jam. Dan mungkin untuk Anda yang sedang melintas di Kota Malang menuju ke Kota Batu, kali ini mungkin perlu waspadai ya, Kota Batu makin dingin kawan untuk malam hari ini. Lalu yang mengarah ke Kabupaten Malang pun juga sama, Anda bisa tambahkan saja bagaimana pantauan-pantauan lalu lintasnya di 0811 3600 911. Nah kawan, saya tadi kan membahas mengenai veteran gitu ya, veteran lagi. Nah ini kita akan cari pembahasan lain memang kawan untuk malam hari ini ya. Jadi kita akan tidak akan membahas mengenai veteran lagi, kita akan membahas hal-hal lain yang mungkin lebih jarang dibahas gitu ya. Salah satunya adalah tentang kanker serviks kawan. Jadi kalau misalkan kita lihat kanker serviks ini masih banyak orang tidak aware ya mengenai hal ini, termasuk di Kabupaten Malang itu masih banyak juga kawan perempuan yang memang belum menjalani screening kanker serviks hingga pertengahan tahun 2026. Padahal kawan, deteksi dini ini menjadi langkah penting untuk mencegah kanker mulut rahim berkembang ke stadium lanjut ya, yang beresiko meningkatkan angka kematian. Dan kalau misalkan kita lihat ada 535.093 perempuan di Kabupaten Malang yang belum menjalani screening kanker serviks kawan. Dan kalau misalkan kita lihat data Dinas Kesehatan atau Dinkes Kabupaten Malang ya, menunjukkan dari total 544.958 perempuan yang menjadi sasaran screening, baru tercapai 9.865 orang yang sudah menjalani pemeriksaan. Nah, rendahnya capaian ini menjadi perhatian serius karena masih jauh dari target yang ditetapkan oleh pemerintah kawan. Kalau misalkan kita lihat, dikatakan oleh PLT Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Kabupaten Malang, Titis Ari Res Patilasih ya, mengatakan pihaknya telah menyiapkan beberapa strategi untuk meningkatkan cakupan screening di masyarakat kawan. Jadi tahun ini sasaran screening kanker serviks itu ada 544.958 orang, dan ternyata sudah ada 9.000 sekian yang sudah melakukan screening ya. Dan Dinkes pun juga ingin memperluas deteksi dini. Nah, caranya bagaimana? Dinkes ini sudah menyiapkan pemeriksaan HPV DNA yang dinilai lebih modern dibanding metode yang selama ini digunakan ya. Saat ini kan kalau misalkan kita lihat, mayoritas screening masih mengandalkan metode inspeksi visual dengan asam asetat ya, atau IVA. Nah, pemeriksaan ini mengoleskan cairan asam asetat itu ya pada leher rahim untuk mendeteksi adanya perubahan sel yang berpotensi berkembang menjadi kanker. Nah, sementara itu, pemeriksaan HPV DNA ini bertujuan mendeteksi langsung keberadaan virus human papilloma, keberadaan human papilloma virus ya, atau HPV. Nah, penyebab utama kanker serviks kawan, dan metode ini memungkinkan identifikasi resiko sejak lebih dini sebelum muncul perubahan sel yang terlihat secara visual. Dan kalau misalkan kita lihat, untuk mendukung program ini, Pemkab Malang memang sudah mengusulkan pengadaan 44.700 reagen HPV DNA serta 7.000 bahan medis habis pakai atau BMHP yang dibutuhkan dalam pelaksanaan screening. Musik. Dan selain menyiapkan alat dan sarana pemeriksaan, Dinkes ini juga akan mendorong partisipasi aparatur sipil negara atau ASN dalam program screening kanker serviks. Nah, pendapat Anda bagaimana kawan mengenai hal ini? Karena masih banyak nih orang-orang yang belum aware tentang HPV atau human papilloma virus, termasuk kanker serviks juga. Dan banyak gerakan-gerakan untuk saat ini ya, pasangan-pasangan yang sudah memberikan vaksin gitu kawan ya, vaksin HPV ke pasangannya gitu. Jadi supaya apa? Supaya lebih aman ke depannya kawan ya, supaya bisa ada perlindungan gitu untuk masa depan perempuan. Dan kalau misalkan kita lihat sering konten-konten seperti itu bertebaran di sosial media. Dan mungkin untuk Anda bagaimana pendapatnya? Kirimkan saja di WhatsApp kami di 0811 3600 911.
1: Wisdom. Saya dulu ada 5 bersaudara. Jadi bapak saya itu kebetulan memang pegawai negeri tapi golongan rendah lah. Jadi bapak saya dengan golongan rendah tadi menghidupi 5 orang anak yang masih kecil-kecil. Kemudian dengan kalau dikatakan adalah golongan-golongan orang yang tidak mampu lah. Walaupun dulu saya tinggal di Jakarta tapi kan di pinggiran gitu ya. Jadi bapak saya dulu pendatang juga dari Jawa, kemudian tinggal di Jakarta sampai punya anak. Ini dengan kerja di kejaksaan tapi golongan rendah, kemudian dengan penghasilan yang pas-pasan bisa menghidupi anak-anak dengan cara kesulitan ekonomi lah. Pada saat itu ibu saya juga sampai mengutang ke sana sini gitu ya. Nah, itu demi untuk menyekolahkan kakak saya dan adik-adik saya gitu. Jadi itu menurut saya perjuangan yang sangat luar biasa yang saya mungkin gak bisa membalas ya dengan perjuangan kedua orang tua saya yang sampai saat ini keduanya sudah almarhum. Begitu gigihnya, yang kalau saya lihat gaji pegawai negeri sekarang yang paling rendah pun kalau punya anak segitu dulu jauh sekali mungkin bisa 10 kali lipat dari sekarang. Ini bisa menyekolahkan kakak saya, adik-adik dan saya sendiri walaupun sampai tingkat SMA ya pada saat itu menurut saya udah luar biasa. Kami dulu serba keterbatasan, makan itu pun tetap makan pagi sore tapi lauknya bisa kita lihat dan hanya pakai Indomie atau pokoknya nggak mewah kalau zaman anak-anak sekarang. Itu jauh dari harap. Saya lihat bapak saya perjuangannya begitu tinggi, begitu gigih sehingga saya kemudian bisa masuk ke kejaksaan. Waktu itu juga bapak saya juga pensiun, alhamdulillah saya bisa masuk menggantikan bapak saya. Jadi saya tuh punya prinsip mengikuti gaya pimpinan bapak saya. Jadi saya berusaha pada saat saya sudah menjadi pegawai negeri kejaksaan, kemudian saya menjadi jaksa, saya selalu berprinsip pada pola hidup bapak saya yang sederhana. Kesederhanaan itu berbanding lurus dengan apa yang kita miliki, apa yang kita dapat gitu. Jadi itu akan lebih nyaman dibanding kita harus seolah-olah berpola hidup, bergaya hidup, kita ini seolah-olah berpenghasilan yang sangat tinggi.
2: Saya Trijoko SMH, selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kota Malang,

0: Kids for Your Life. CityGate FM.
1: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
2: Mas, bukannya sampean mang diburi ku tak?
1: Ini kan jalur VIP.
2: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, Mas. Bubur karpet merah. Ngantri iki ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki diburi ku rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe. Mas yo kesusu yo tetep antri.

0: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
1: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: City 89.11 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan untuk kali ini kawan ya, kalau misalkan kita pantau kawan, ini tadi kan di jam 6 dan jam 7 awal ada erupsi Gunung Semeru ya. Dan ternyata di jam 7 akhir ini juga terjadi erupsi Gunung Semeru kawan, di jam 19.39 ya. Ini terjadi lagi, tapi tadi kolom abu tidak teramati ya. Kalau saat ini kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas sedang condong ke arah utara. Erupsi terekam di seismogram kawan. Dan erupsi masih berlangsung saat laporan itu tadi dibuat ya, dengan status level 3 atau siaga untuk Gunung Semeru kali ini. Dan rekomendasinya masih sama gitu ya, untuk Anda tidak boleh melakukan aktivitas apapun kalau misalkan memang berencana ke sana. Ya kalau misalkan melewati sana maksudnya kawan ya, itu potensinya memang cukup berbahaya kawan. Dan kalau misalkan kita lihat bahkan untuk masyarakat lokal itu disarankan untuk tidak beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah atau puncak Gunung Api Semeru gitu ya. Dan mungkin Anda bisa tambahkan juga untuk pantauannya kali ini kawan, apakah mungkin Anda merasakan ada hujan-hujan abu sedikit gitu ya, kirimkan saja di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Tetap bersama kami kawan di City Guide 911 FM. Kawan, City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat atau Unira Malang. Kampus untuk semua, biaya ramah. Info lengkap kunjungi Instagram @unira_malang.
1: Informasi.
0: Dan mungkin untuk kali ini kawan, Anda yang sedang melakukan mobile gitu ya, atau sedang mobile di sekitaran kota Malang, sebaiknya waspadai saja untuk kali ini karena di beberapa titik kawan ini sudah mulai dingin untuk cuacanya ya. Sudah ada ya beberapa titik yang terpantau 18 derajat Celcius ini ya, sudah mulai dingin kawan. Dan kalau misalkan kita cek, memang ini perlu Anda waspadai gitu, untuk dinginnya semakin luar biasa. Nah ini potensinya sih kalau di sekitaran kota Malang rata-ratanya kawan ya, di jam 9 nanti itu kisaran 19, lalu di jam 11 nanti itu kisaran 18 derajat Celcius. Dan kalau misalkan jam 12 malam nanti kawan, sampai di jam 2 dini hari di kota Malang, itu suhunya berada di kisaran 17 derajat Celcius. Lalu jam 3, jam 4 itu 16 derajat Celcius. Ini dingin sekali kawan ya. Tidak seperti biasanya mungkin hanya bertahan di 17 derajat Celcius. Nah sekarang ini sampai di 16 derajat Celcius, luar biasa. Lalu jam 5 akan kembali ke 17 derajat Celcius, jam 6 ke 20 derajat Celcius besok pagi. Jadi ada yang memang beraktivitas pagi, persiapkan jaketnya besok ya, jangan lupa kawan. Dan mungkin Anda bisa tambahkan pantauan-pantauan cuaca di titik-titik lainnya untuk kali ini beserta lalu lintas untuk di kota Malang, kirimkan di 0811 3600 911. Traffic Report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah Sakit Unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811 3600 962. Pilih sehat, pilih RSUB.
2: Jalan Plus. Halo kawan, kali ini kita akan menuju kawasan Gribik, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang. Sebuah wilayah yang lekat dengan sejarah penyebaran Islam dan tokoh lokal bernama Ki Ageng Gribik. Kalau bicara soal tokoh penyebar Islam di Malang, salah satu nama yang paling sering disebut adalah Ki Ageng Gribik. Namanya melekat pada sebuah kawasan di Kecamatan Kedung Kandang, sekaligus menjadi bagian dari sejarah awal perkembangan Kota Malang. Ki Ageng Kribik dipercaya sebagai salah satu ulama dan tokoh masyarakat yang hidup sekitar abad ke-16. Dia dikenal sebagai murid sekaligus pengikut jaringan dakwah Sunan Kalijaga dan menjadi bagian dari proses penyebaran Islam di wilayah Jawa Timur termasuk kawasan Malang. Dalam cerita tutur masyarakat, Ki Ageng Kribik datang ke wilayah Malang ketika daerah ini masih berupa hutan dan pemukiman kecil. Bersama pengikutnya, ia membuka wilayah, membangun pemukiman, sekaligus menyebarkan agama Islam dalam pendekatan budaya lokal. Nama Kribik kemudian diabadikan sebagai nama kampung, dan hingga hari ini, kawasan ini dikenal sebagai Kelurahan Kribik. Di sanalah masyarakat mengenal makam Ki Ageng Kribik yang menjadi salah satu situs sejarah dan religi di Kota Malang. Kalau Anda ingin berkunjung ke makam Ki Ageng Kribik, rutenya cukup mudah. Dari pusat Kota Malang, misalnya dari Alun-Alun Tugu atau Stasiun Kota Baru, Anda bisa mengarah ke timur melalui Jalan Gatot Subroto, lalu menuju kawasan Kedung Kandang. Dari pusat Kecamatan Kedung Kandang, perjalanan dilanjutkan ke wilayah Kelurahan Kribik. Akses jalan menuju makam bisa dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4, dan biasanya sudah ada petunjuk arah dari warga sekitar. Makam Ki Ageng Kribik berada di kawasan pemukiman warga dengan suasana tenang dan religius. Tempat ini sering dikunjungi peziarah, terutama pada hari-hari tertentu atau momen keagamaan. Jadi kawan, kalau Anda ingin menelusuri sejarah dan religi Kota Malang, kawasan Kribik di Kedung Kandang bisa jadi salah satu tujuan perjalanan yang menarik.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: Serigat 911 FM, Cadence for Your Life. Halo kawan, saya Yola Octavia di 911 Hot News jam 8 malam. Kawan, tingkat hunian hotel di Kota Malang catat grafik positif. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, PHRI Kota Malang, Agus Basuki, menyebut tingkat penghunian kamar atau TPK hotel selama 2026 cukup fluktuatif imbas libur panjang dan banyak event di Kota Malang. Kata Agus, pihaknya selalu menargetkan rata-rata okupansi bisa mencapai 80% setiap bulannya. Sementara untuk rata-rata okupansi keseluruhan hotel di Kota Malang masih di kisaran 60%. Kawan, SDM Jatim siapkan sistem perizinan tambang. PLT Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Jawa Timur, Aftabudin Rijaluzaman, menyebut pihaknya bakal menyiapkan sistem khusus untuk meningkatkan pelayanan perizinan sektor pertambangan berbasis digital. Menurut Budin, sistem berbasis digital ini diharapkan mampu membuat proses perizinan lebih cepat dan transparan. Sementara, PLT Kepala Bidang Pertambangan Dinas ESDM Jatim Randy Herdianto mengaku masih terdapat sejumlah hambatan dalam proses perizinan pertambangan imbas kompleksnya dokumen pendukung dan keterlibatan banyak instansi yang membuat proses perizinan menjadi lebih lambat. Kawan, ex-wakil Kepala BGN akan ungkap 20 tokoh besar di kasus korupsi MBG. Ex-wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sony Sanjaya resmi mengajukan diri menjadi justice kolaborator dalam kasus korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Pengacara Sony, Krisna Murti, mengatakan pengajuan justice kolaborator dilakukan kliennya bukan untuk menghindari proses hukum, tapi kliennya akan bersikap kooperatif dan membantu mengungkap pihak lainnya yang terlibat dalam kasus tersebut. Kata Krisna, kliennya sudah mengungkap setidaknya ada 20 tokoh besar yang terlibat dalam kasus tersebut dan puluhan nama itu baru separuh atau belum semuanya. Demikian 911 Hot News, jam 8 malam, saya Yola Octavia, selamat malam.

Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda ya. Malam hari ini pantauan tadi dari kawan-kawan pendengar berkabar semakin dingin katanya di beberapa titik. Mulai kerasa bedidingnya ya. Kalau kemarin tuh sampai ada yang 18. Tadi Iqbal juga sempat menyampaikan kita di suhu terendah itu bisa sampai di 16 derajat begitu kawan, kayak suhu AC di ruangan ya. Mentok di 16 derajat Celcius begitu. Tapi kalau yang 16 derajat itu nanti subuh, sekitaran jam 3 sampai di jam 4 subuh kawan, pagi. Kalaupun yang malam hari ini itu rata-ratanya antara 20, paling rendah nanti sebelum dini hari ya. Kalau yang sebelum dini hari itu paling rendah di 18 derajat Celcius ya, kurang lebih sama seperti kemarin ya. Yang lagi di perjalanan, hati-hati yang baru mau keluar rumah, pastikan pakaiannya juga tebel, kawan yang pakai sweater, pakai jaket juga. Jangan lupa pakai kaos kaki, meskipun kecil gitu ya, tapi itu punya pengaruh yang besar juga. Atau kalau mau lebih kompleks lagi ya pakai sarung tangan juga. Mungkin memang ada keharusan malam hari ini mobile, atau mungkin cukup jauh juga perjalanan, atau malah nanti mengarah ke Batu yang jauh lebih dingin. Nah, pastikan semua starter kitnya lengkap ya. Tetap harus jaga kesehatan, jangan lupa minum air putih yang cukup, minum vitamin juga, jaga asupan makan, dan jaga tidur juga ya, jaga pola tidur juga. Jangan sampai kurang tidur, nanti gampang masuk angin. Untuk beberapa update lainnya, selain pantauan cuaca yang tadi sempat diupdate oleh kawan-kawan pendengar, ini untuk pantauan lalu lintas, malam hari ini tidak ada hambatan, tapi cukup ramai sebenarnya kawan ya. Di jam 8 justru beberapa titik yang tadi sempat dikabarkan, area ini ya, Kaliurang, itu masih cukup ramai sampai sekarang. Dari arah Lejen Sutoyo ke selatan itu masih ngantri juga di Simpang Sarangan, lalu nanti pas di perempatan Kaliurangnya. Kadang kalau jam-jam segini masih ada manusia silver juga kadang ya di perempatan Kaliurang, atau yang badut bawa anak, nah itu di perempatan Kaliurang atau di Sarangan, termasuk di Simpang Ciliwung, nah itu juga ada tuh di sana. Dan identik ya di tiga pertigaan ini yang tadi saya sebutkan, oh satunya perempatan. Di beberapa persimpangan ini itu rata-rata pada bawa anak kecil semua. Sempat kita laporkan ke Satpol PP, pada saat itu langsung ditindak juga, tapi beberapa hari kebelakangan ini belum ada penindakan ya, kaitannya dengan Ancol Gepeng. Terakhir itu penindakan, coba saya cek dulu ya. Kita lama nih gak dapat update dari rekan-rekan Satpol PP kawan yang kaitannya dengan menindaklanjuti laporan kita. Coba saya geser dulu ya ke rekan-rekan Satpol PP. Ini kita yang saat ini sering kita teruskan laporannya itu ke Kabid Ketentrama dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Malang. Ada Pak Mustaqim Jaya. Saya masih scroll di database kami. Terakhir kali penindakan itu kapan ya? Kayaknya bulan kemarin deh yang benar-benar ada penindakan. Selebihnya rata-rata laporan kita itu diresponnya dengan kata terima kasih seperti itu. Tapi apakah setelah itu ada penindakan? Nggak ada ya. Bukan, mungkin ada, tapi kita belum dapat update-nya. Barangkali seperti itu kawan. Di tanggal 28 Mei juga masih belum ada update. Itu masih banyak laporan kita dan tanggapannya terakhir ya terima kasih itu ya. Dan selebihnya ya sampai terakhir kemarin tuh kita meneruskan laporan yang dengan Satpol PP, jawabannya juga masih terima kasih saja. Kayaknya terakhir kali itu penindakan yang di ini kawan ya, yang di Veteran. Oh iya betul, Veteran dan di area ini Mergan, yang kemarin ada Ancol Gepeng itu yang Veteran ditindak, dan terakhir itu di tanggal 19 Mei. Kita dapat update soal penindakan Ancol Gepeng. Nah dari 19 Mei sampai sekarang tanggal berapa nih? 8 Juni? Itu belum ada update lagi dari banyaknya laporan-laporan yang masuk. Termasuk kemarin, sebenarnya kan kemarin banyak ya laporan soal PKL. Cuma dari laporan yang sudah-sudah itu kan tidak ada update-nya. Jadi kemarin kita hanya menanyakan, Pak Mustaqim kita bilang, sore ini tuh banyak sekali masyarakat yang mengeluhkan soal PKL di Veteran. Apakah ada update penindakan dari Satpol PP? Itu hanya dibaca saja. Jadi tidak ada update lainnya. Kayaknya dua hari sebelumnya sempat ada penindakan kawan. Pak Faisal ya kemarin yang berkabar itu, katanya pada saat ditindak memang bubar langsung PKL-nya, tapi ketika Satpol PP-nya minggir, nah akhirnya PKL-nya balik lagi ke titik awal, jadi tidak efisien, tidak clear gitu untuk penindakan yang ada di kawasan Veteran. Jadi sejauh ini tuh laporan kita yang kaitannya dengan pelanggaran-pelanggaran perda, masih belum banyak yang ditindaklanjuti.
Tentunya Satpol PP punya peranan yang sangat penting ya di Kota Malang ini, karena kaitannya dengan sebagai instansi penegak perda, tentunya banyak hal yang harus ditindaklanjuti, yang harus diusut juga. Apalagi secara nyata kita lihat banyak pelanggaran-pelanggaran perda ini yang terjadi di wilayah Kota Malang. Itu sementara untuk beberapa catatan. Untuk beberapa update lainnya nanti kita akan sambung ya di segmen berikutnya. Kawan-kawan juga boleh kembali menambahkan di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
2: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
3: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
1: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
2: Ini dia tempat tinggal impian kita.
3: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
1: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
4: For your life. City Guide FM.

0: Sirigatain Wanwar FM Guidance for Your Life. Kawan, tadi kita dapat informasi ya dari Dirut Perumda Tugu Tirta Kota Malang, ada Pak Priyo Sudipyo. Tadi itu kan ada flyer yang di-share juga ya kaitannya dengan pemeliharaan dari PLN sehingga untuk aliran air itu juga terdampak. Jadi kalau kata Pak Priyo, mohon maaf atas ketidaknyamanannya, jadi mohon bantuan untuk menyebarkan info ini kepada keluarga atau rekan yang berada di lokasi terdampak. Nah, ini ada perubahan. Tadi flyer yang kita share itu ternyata ada kesalahan ini ya, editing. Salah satunya untuk kesalahan penulisan bulan. Kalau tadi itu Mei, tapi kan udah lewat ya Mei ya. Yang benar itu Juni. Jadi besok kawan hari Selasa 9 Juni, kurang lebih di jam 9 pagi sampai di jam 8 malam, itu akan ada giat pekerjaan pemeliharaan jaringan dari PLN. Nah, sehingga aliran PDAM itu juga terdampak. Wilayah yang terdampak, saya sampaikan kembali ya, ada di Pisang Candi Barat, Perum Ijen Nirwana, Bandulan, Dieng, Kelapa Sawit, kemudian ada di Megamendung, Raya Langsep, Perum, Jalan Pisang-Pisang, lalu Sumber Alur, Perum Metro Residen, Kelapa Sawit, Mergan, Anas, Krakatau, Taman Agung, Gandaria, kemudian Bandahara, Perum Gria Pesona Asri, lalu ada Kawista, dan Sabto Royal Park. Estimasi pekerjaannya 4 jam. Tapi untuk normalisasi aliran itu 11 jam pasca perbaikan selesai. Jadi wilayah yang terdampak tadi di area Pisang-Pisang itu kawan ya, kemudian Bandulan, Dieng, Ijen, nah itu juga rata-rata terdampak. Di sini juga dijelaskan oleh Pak Priyo, kalaupun butuh bantuan air tangki bisa menghubungi 0811-3550-800 gitu kawan. Untuk jamnya ya, kurang lebih terdampak besok pagi di jam 9 sampai di jam 8 malam gitu. Tadi kalau misalnya ada yang mau minta ininya ya, flyernya, boleh chat Citygate, nanti kita share flyernya ke kawan-kawan pendengar gitu. Sementara nanti kita akan ulang-ulang informasinya termasuk sampai besok ya. Lalu ada update lainnya dari Pak Alsen, ini melalui voice note.
1: Selamat malam untuk Malang City Guide. Ini saya menanggapi ya soal pedagang-pedagang liar. Saya nggak nyebutnya UMKM, lebih tepatnya ke pedagang liar, karena mereka ini kan ilegal. Mereka ini mengambil hak pejalan kaki, pengguna sepeda, maupun hak pengguna jalan umum yang bisa menyebabkan kecelakaan. Nah, ini yang lucunya adalah kenapa saya sebutnya oknum aja, yang anggota DPRD yang kok mewacanakan seolah-olah akan ada relokasi, padahal kan saya sebagai penggerak UMKM yang sudah bayar pajak, harus mikirin bayar sewa, ini itu, retribusi dan segala macam kenaikan harga, lah kok enak. Mereka yang ngelanggar, saya yang turut aturan kok, saya harus gigit jari. Ditambah yang paling gak masuk akal lagi bagi saya adalah kok seolah-olah mereka yang terzolimi, lah bagaimana saya? Saya rugi pun gak minta pemerintah harus tanggung jawab tentang usaha saya. Tolong ini disegerakan, dikomunikasikan untuk pihak-pihak terkait. Tolonglah jangan membiasakan hal-hal yang salah. Tapi ya tolong banget, kalau ingin kota ini jadi maju, biasakan melakukan hal-hal yang benar. Terima kasih Malang City Guide.
0: Terima kasih kembali Pak Alsen tambahannya ya. Jadi sangat disayangkan kalau kata Pak Alsen, saya yang ini ya, saya yang tertib, sudah mengupayakan sesuai dengan aturan, tapi malah yang melanggar-melanggar itu juga diberikan fasilitas begitu. Tapi so far belum terrealisasi Pak ya, masih wacana kemarin informasi dari Komisi D ya Pak Ginanjar. Besok kita upayakan kalau bisa kita on air dengan Pak Ginanjarnya langsung untuk menanggapi yang kaitannya dengan ini ya, rencana relokasi itu. Harusnya yang turun itu kan dari Pemkot Malang, tidak dari DPRD saja. Apakah dari DPRD itu sudah ada komunikasi atau belum? Nah itu kayaknya belum ada tanggapan juga. Saya lihat dari Diskopindak, Satpol ya, Wastip termasuk, dan jajaran Pemkot Malang lainnya belum ada tanggapan-tanggapan juga dengan wacana relokasi itu. Gitu sementara untuk beberapa update-nya. Untuk update lainnya kita akomodir di segmen berikutnya. Kawan-kawan yang mau kembali bergabung di 0811-3600-911.
2: Infotalk, informasi seputar jantung.
0: Ya kawan, kita kembali update pantauan lalu lintas di ruas tol Malang Pandaan. Kondisi saat ini masih lancar dua arah. Dari beberapa gate tol di Singosari, Lawang, Malang Madiopuro maupun Pakis tidak ada hambatan ya. Arah ke utara juga lancar sekali. Justru peningkatannya nanti ketika dari Gempol itu masuk ke area Kejapanan. Kejapanan Gempol, lalu di Porong, Porong Gempol itu yang lumayan ramai. Arah sebaliknya juga sama, tapi lepas dari Porong, ini arah ke Waru sudah kembali lengang lagi, termasuk kalau gempolnya gempol yang arah ke Pasuruan, jadi gempol Rembang ke gempol Pasuruan sampai Pasuruan Probolinggo itu lancar dua arah. Nanti Anda boleh bagikan juga update di beberapa ruas tol lainnya ya. Bisa langsung mention di @city8911fm.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Ke Kota Batu sekarang makin gampang dan makin hemat. Mau cari hotel nyaman, tiket theme park favorit, sampai paket wisata praktis, semuanya ada di Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group. Nikmati paket wisata eksklusif dengan pilihan hotel seperti 1979 Social Hotel, Senyum World Hotel, Pohon Inn Hotel, dan Klub Bunga Theme Park Hotel yang bisa langsung dibundling dengan Jati Park 1, Jati Park 2, Dino Park, hingga Museum Angkut. Harga paketnya juga hemat. Mulai dari paket rombongan 1979 Social Hotel cuma mulai Rp70.000 per orang per malam. Paket Sakti 2 hari 1 malam mulai Rp240.000 per orang. Hingga paket Super Sakti 3 hari 2 malam mulai Rp495.000 per orang. Tersedia juga penitipan barang, International Charging Station, dan informasi wisata lengkap untuk perjalananmu di Kota Batu. Langsung datang ke Tourism Service Center di Main Gate Jati Park 3, area bawah jembatan layang. Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group, jagonya liburan hemat.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Sirigetain 11 FM, Guidance for Your Life. Kawan, saya langsung geser ke beberapa informasi. Tadi ada yang belum sempat saya akomodir ya, Pak Herman. Pak Herman nih kirim informasinya melalui video, kawan.
1: Selamat malam 911 FM.
0: Selamat malam, Pak.
1: Saya mau menuju Arjosari. Adakah bis-bis yang masih ngetime? Kita lihat sudah mendekati titik keluarnya bis malam. Bis di kosong.
0: Oke, clear ya, clear, Pak.
1: Disiplin sekali. Tidak ada bis yang ngetime.
0: Atau memang belum jam keluar aja. Tapi kita tetap harus berpikiran positif ya.
1: Demikian sekilas info.
0: Iya, terima kasih, Pak.
1: Dari saya menuju, sekarang mau menuju ke Pakis Jajar.
0: Oke, baik, terima kasih tambahan infonya, Pak Herman. Itu tadi posisi di area terminal Arjosari, kawan. Di sana itu biasanya banyak yang ngetem masih ya di luar terminal, tapi kalau malam hari so far sih aman ya, tidak ada tuh. Kalau saya amati masih aman-aman saja. Clear kalau katanya Pak Herman. Terima kasih, Pak, update-nya. Sementara untuk update lainnya juga saya geser kembali. Tadi ada Pak Dani. Pak Dani ini bergabungnya melalui voice note, kawan, di jam 8 lewat 22 menit.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam, Pak.
2: Ini masalah relokasi PKL veteran ya. Nanti kalau PKL veteran direlokasi, nanti yang lainnya iri. PKL Jalan Surabaya, lalu PKL yang lainnya juga lah. Dan kalau saya bilang relokasinya percuma itu, buang-buang uang. Atau mau jadi ajang korupsi baru, nggak tahu saya. Atau ajang jual beli lapak, saya juga nggak ngerti. Karena begitu direlokasi di Jalan Cianjur, itu lo memang nanti akan banyak yang datang, banyak yang mau jajan, banyak. Tapi saat ini PKL yang berada di Jalan Veteran itu adalah menjaga no. Bahasanya itu jaga no mahasiswa UB. Mahasiswa yang mau pulang ke kos jalan kaki dari UM mau ke Sigura-gura atau ke Kerto, UB juga gitu. Akan tetap muncul nanti. Sama kayak kasusnya relokasi di Pasar Laron Batu ya.
0: Oh ya.
2: Meskipun itu sudah direlokasi ke dalam Pasar Laron, tapi ya tetap aja ada PKL yang berjualan di luar. Menurut saya percuma sih. Menurut saya percuma. Saya setuju dengan Bapak yang barusan yang bilang yang salah kok jadi dilegalkan. Nah, itu. Ya itu.
0: Iya, terima kasih Pak Dani tambahannya. Pak Dani termasuk yang tidak setuju kalaupun ada relokasi, karena ujung-ujungnya akan kembali lagi. Kalaupun di tempat itu kan, misalkan sekarang ada berapa PKL deh yang ada di Jalan Veteran itu. Apakah semuanya memang benar-benar bisa terakomodir ada di Jalan Cianjur? Ketika sudah ada di Jalan Cianjur, nanti akan bermunculan lagi PKL-PKL lain yang kemungkinan akan stay lagi posisinya di area Veteran itu, tepatnya di dekatnya kampus UB ataupun juga ya tadi menyasar mahasiswa UB ataupun UM ataupun dia sekolah yang ada di depannya ya. Nah, itu juga menjadi salah satu apa ya, tantangan juga lah. Ini masih kita upayakan untuk bisa terhubung dengan Pak Ginanjar, kemungkinan besok pagi atau barangkali besok lah kita lihat jadwalnya, kawan ya. Karena kita juga belum dapat info detail sih kaitannya dengan tiba-tiba kok DPRD survei gitu. Sementara sebelumnya tidak ada koordinasi langsung dengan jajaran Pemkot Malang, ataukah sebelumnya sudah ada tapi DPRD yang ke lapangan begitu ya? Apakah memang survei itu didasari oleh mediasi bersama dengan para pedagang, atau memang inisiatif dari rekan-rekan Komisi D, atau bagaimana? Itu yang masih menjadi pertanyaan kita juga ya di C3 FM. Kita upayakan dan Mungkin besok kita juga akan bahas kaitannya dengan ini, SPPG. Belakangan ini MBG cukup trending ya. Entah itu soal ininya, pencopotan kepala BGN, lalu sekarang masih dalam tahanan Kejagung begitu kawan, lalu juga masih ada pengusutan soal korupsinya yang tadi sempat dikabarkan oleh ex wakil kepala BGN ya Sony, katanya ada 20 nama begitu. Dan di Kota Malang sendiri itu ada 6 atau 7 SPPG yang kena suspend atau dapur MBG yang kena suspend karena ini untuk IPAL-nya itu tidak diurus dengan clear, jadi masih ada hambatan di sana. Lalu Kabupaten Malang juga sama. Kalau nggak salah ada 30-an ya, 30-an SPPG atau dapur MBG di Kabupaten Malang itu yang kena suspend juga. Nah ini gimana nih? Bahkan ada yang di Kota Malang sendiri itu dia berhenti sementara karena dana dari pusat katanya belum mengalir, belum dikucurkan. Jadi ada sekolah yang di hold dulu tuh untuk MBG-nya. Termasuk banyak ya kayaknya polemik MBG ini dari awal berdiri sampai saat ini, kemudian catatannya soal pengadaan-pengadaan yang kayaknya nggak seharusnya dilakukan. Mungkin kalau kita lihat kemarin yang main blowing itu pengadaan apa, semir sepatu ya, lalu juga kaos kaki, apalagi banyak ya kayaknya, termasuk yang motor itu. Nah itu kan itu posisinya di daerah yang cukup sulit juga, jadi motornya dibuatkan spesifikasi khusus lah gitu katanya untuk melintas di area tersebut. Cuma yang jadi pertanyaan, bagaimana motor-motor itu membawa ompreng MBG, kan juga cukup sulit ya, apakah tidak sebaiknya dialokasikan untuk kendaraan yang lain. Banyak banget kemarin motor yang diadakan itu kawan, yang dianggarkan itu. Tapi ya gimana kalau misalnya mau ngantar ompreng-ompreng yang cukup banyak itu, kan kayaknya gak relate juga ya. Itu yang masih menjadi polemik ya untuk pembahasan MBG sendiri. Tapi besok kita akan mungkin menyoroti soal ininya ya, soal kena suspend itu kenapa, apakah nanti dari puluhan SPPG yang kena suspend itu bisa beroperasi kembali, lalu apa permasalahannya, solusi kedepannya juga seperti apa. Di tengah memang carut-marutnya saat ini pembahasan soal MBG gitu, yang di bawah Badan Gizi Nasional ini. Kalau mungkin Anda mengikuti di media sosial, kemarin juga rame dibahas kaitannya dengan ini kawan, pembahasan orang yang menduduki posisi kepala BGN tapi tidak sesuai dengan kualifikasinya. Nah itu juga cukup rame kemarin di media sosial pembahasan seperti itu karena latar belakang yang tidak sesuai dengan tupoksi yang dijabat. Kalau salah satu pejabat negara bilang tidak perlu sesuai dengan kualifikasi backgroundnya, tapi senyampang dia mampu menjalankan suatu ini ya kebijakan dan tepat sasaran itu sah-sah saja. Dia yang bilang seperti itu. Itu akhirnya banyak muncullah perdebatan-perdebatan di sana. Belum lagi yang lagi ramai juga soal lagu ini ya My Little Boloketan, ada yang sudah dengar kayak udah semua lah ya. Kemarin di rapat Golkar juga openingnya tiba-tiba pada saat Pak Bahlil, Menteri SDM kita, mau naik ke podium diiringi oleh lagu MBG Mas Bahlil Ganteng itu. Itu juga lagi rame di mana-mana. Besok ya lebih lanjut kita akan ngobrol. Kalau besok kayaknya fokusnya ke wilayah kabupaten, tapi tidak diijen toh kawan. Mungkin kita hanya ngobrol-ngobrol santai saja dengan pihak SPPG untuk wilayah Kabupaten Malang. Kalau untuk topik ijen toh besok, kita bahas soal pelemahan rupiah. Ini kita korelasikan dengan wisata. Jadi wisata di Kota Batu itu bagaimana potensinya di tengah pelemahan rupiah? Itu adalah peluang atau tantangan? Karena banyak tuh yang sudah mulai menggeserkan esensi dari pelemahan rupiah. Ada yang bilang bagus kalau misalnya rupiahnya lemah, otomatis banyak turis mancanegara katanya yang masuk ke Indonesia lalu berbelanja di Indonesia, menghamburkan uangnya karena rupiah lagi lemah terhadap dolar gitu ya. Nah itu banyak yang bilang seperti itu. Tapi besok kita akan bahas lebih lanjut bersama pakar, lalu juga ada dari Dinas Pariwisata ya, dari PHRI, dari Dinas Pariwisata, dan juga ada pakar atau pengamat ekonomi pariwisata. Besok lebih lanjut kawan di program Ijen Talk.
3: City Guides Inside Dari sekian banyak jenis kendaraan wisata yang memadati Kota Batu, mayoritas ternyata beroperasi tanpa izin resmi dan belum teruji kelaikan jalannya. Di tengah pengabaian aspek keselamatan demi daya tarik hiburan murah, sudahkah kendaraan wisata di Kota Batu benar-benar memenuhi standar kelayakan atau kita hanya sedang menunggu terjadinya petaka? Kabid Pemasaran di Sparta Kota Batu, Farida Anifa mengatakan, saat ini baru Moda Kawanku dan Dokar yang berizin resmi untuk mobilitas wisatawan. Jadi ia berharap armada transportasi wisata lainnya segera mengurus dokumen kelaikan jalan demi menjamin rasa aman publik.
4: Moda transportasi itu tidak hanya menjadi alat mobilitas saja, melainkan sebagai elemen penentu keselamatan, penentu reputasi destinasi wisata. Karena ketika kendaraan transportasinya itu tidak sesuai standar atau macet atau apa, itu akan mempengaruhi reputasi suatu destinasi wisata. Misalnya sulit mendapat kendaraan yang menuju ke sana, orang tidak akan kembali lagi ke sana. Kemudian di Kota Batu itu memiliki, ini saya dari kalau Pak Hari Juni tadi kan standar-standar kendaraan, tapi dari sisi dishub ya. Kalau kami ada juga standarnya, tapi dari sisi pariwisatanya. Jadi di Kota Batu memiliki dua angkutan pariwisata yang sudah memiliki izin resmi. Jadi yang pertama yaitu Dokar Wisata. Di Kota Batu ada 25 Dokar Wisata.
3: Kabid Angkutan di Subkota Batu, Hari Juni Susanto menjelaskan, dari berbagai jenis kendaraan wisata modifikasi yang beroperasi di lapangan, baru Armada Kawanku yang mengantongi izin resmi. Sementara untuk jenis lainnya, sejauh ini masih dalam tahap penertiban berupa pemberian peringatan.
5: Yang kami data, tapi kan tidak masuk dalam database kami, karena kendaraan yang belum sesuai dengan unjuk teknisnya ya. Teknis sesuai dengan Permenhub 16 tahun 2019 tentang kendaraan angkutan orang tidak dalam trayek, yaitu angkutan wisata ya. Kita secara nasional ini kan angkutan lokal. Memang dalam tahun ini kami membuat raperdanya, nanti kita bahas terakhir itu ya. Nah, dan nanti perwalinya yang mengatur itu, karena masyarakat Batu antusias ya. Kalau yang termasuk ya tadi Tayo, ada

0: izin KBLI-nya sudah layak jalan.
1: Kayak yang Tayo lain, tadi?
0: Belum, Pak.
1: Belum,
0: karena
1: ya?
0: Karena tidak, TIR-nya juga tidak ada. Kami sudah mengadakan sosialisasi, Pak. Kita undang semua. Pentingnya keselamatan ya, tentang kendaraan. Ini kita sering kita sosialisasikan.
2: Kepala Lab Transportasi dan Penginderaan Jauh FTUB, Hendy Bowoputro, menyampaikan kecenderungan wisatawan memilih tarif murah memicu menjamurnya transportasi tak berizin, sehingga langkah taktis yang paling mendesak untuk diupayakan saat ini adalah pelaksanaan uji remcek pada kendaraan yang beroperasi.
3: Namanya kota wisata itu kan orang-orang ingin berwisata, dan yang ingin berwisata itu pasti ingin yang menarik lah, menarik, murah. Nah ini kelihatannya penyedia jasa ini memang berusaha yang murah tapi
1: nggak aman.
3: Dan karena kondisinya apa ya, yang namanya murah itu kan kurang bisa memenuhi aspek-aspek yang diminta oleh layak jalan. Dan kalau yang kita bilang mungkin ya, tadi Bu Farida menyatakan bahwa diurus izin anunya ya Pak, diurus izinnya. Nah ini ngurus izin itu bukan ngurus izinnya untuk tanda tangannya saja sebenarnya ya. Itu kan harus memenuhi layak fungsi kendaraan. Layak fungsi itu ada beberapa macam pengujian, baik itu pakai standar nasional maupun standar internasional.
2: Keselamatan nyawa wisatawan tidak boleh dikorbankan demi alasan hiburan. Penataan regulasi dan uji kelaikan jalan yang ketat harus segera ditegakkan sebelum kelalaian di lapangan berujung pada tragedi yang mengenaskan.

0: Vibes for Your Life. Citygate FM.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
1: Sama-sama bro.
5: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
7: Mas, mas, amit lo ya. Itu lo, sampe lihat kan ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
6: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri lo.
7: Mas, mas, lihat deh. Sampai adus keringet lo ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
6: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri dari tadi.
7: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
6: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
8: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
9: Konbe ya, terkait yang nangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
10: Traffic light yang di depan Hotel Savana, nyalanya cuma kuning aja.
8: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk, kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
11: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di jalan Kelut, nanti kita alihkan ke utara.
12: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
8: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.
13: Ceritain 11 FM Guidance for Your Life. Kawan, saya langsung geser ke WhatsApp. Ada Pak Hasan Bisri. Ini pelanggaran parkir di badan jalan katanya. Jalan Sulawesi, Kasin Malang, hampir separuh jalan dibuat parkir. Hampir tiap hari kalau malam hari katanya. Ada kiriman videonya? Saya tampilkan. Di Jalan Sulawesi, Kasin, Mbak ya. Oh, oke, baik. Terima kasih Pak Hasan. Nanti kita geser laporannya ke rekan-rekan di sub ya, untuk diberikan peringatan. Sementara update lainnya kawan, ada Pak Herman. Ini Pak Herman, update-nya dikirimkan melalui voice note.
14: Sugeng Dalu, selamat malam.
13: Selamat malam Pak Herman. Oke.
14: Menanggapi dan menambah saya ini, untuk rekan-rekan yang tidak setuju untuk merelokasi pedagang-pedagang yang ada di Jalan Veteran. Kalau bagi saya ya, udahlah. Jalan di Malang itu sekarang mulai lebar, gitu. bikin aja jalur khusus untuk bis Transjatim itu, jalur khusus. Udah, itu udah orang repot-repot, Satpol PP dan aparat lainnya mengobrak-abrik, mengobrak-obrak untuk pedagang-pedagang di sini sana. Wisata. Jadi itu menurut saya.
15: Itu bagaimana potensinya di tengah pelemahan
14: rupiah? Ya, bu cara nih, Pemkot bagaimana cara menatanya? Tapi cobalah dibikin seperti itu. Jalur khusus Transjatim. Itu aja. Matur nuwun. Selamat malam. Selamat bertugas.
13: Terima kasih tambahannya Pak Herman. Saya geser kembali ke tadi ada tambahan juga dari Paulsen ya. Oke, kita play dulu kawan. Oke, masih agak loading ya. Nanti kita geser di segmen berikutnya dulu Pak ya. Saya hold dulu termasuk Pak Dani. Kayaknya masih ada gangguan koneksi di kita. Nanti kita akan sambung lagi. Kawan-kawan masih boleh kembali bergabung ya soal pembahasan malam hari ini di 0811 3600 911.

Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, kita kembali menjelajah sudut-sudut menarik Malang Raya di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan menuju Coban Srengenge, salah satu air terjun tersembunyi di Malang Selatan, tepatnya di Desa Tirto Marto, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang. Coban Srengenge juga dikenal dengan nama Coban Sumber Wangi. Destinasi ini berada di kawasan perbukitan dan persawahan yang masih alami jauh dari keramaian kota. Suasananya tenang, hijau, dan cocok buat Anda yang ingin cari suasana alam yang lebih autentik. Yang bikin Coban Srengenge unik, air terjun ini punya 3 tingkatan. Tingkat pertama adalah yang paling mudah dijangkau, hanya sekitar 100 meter dari area parkir motor. Jalurnya cukup ramah untuk pengunjung umum dan sudah bisa menikmati suasana hutan serta suara gemericik air yang menenangkan. Kalau masih penasaran, Anda bisa lanjut ke tingkat kedua. Jalurnya menuruni tangga dan beberapa belokan dengan suara air yang semakin deras. Di tingkat ini, pemandangannya terbuka dengan latar bukit dan hutan yang asri. Tersedia juga taman, gazebo, dan spot foto yang jadi favorit pengunjung. Nah, yang paling menantang adalah Coban Srengenge tingkat 3. Untuk mencapainya, Anda harus trekking menurun sekitar 35 sampai 45 menit lewat jalur tanah yang masih alami dan rimbun. Di sini, suasananya benar-benar natural tanpa fasilitas buatan. Air terjunnya tinggi, arus airnya cukup deras, bahkan untuk melihat spot terbaik, pengunjung perlu menyeberangi aliran sungai, jadi perlu ekstra hati-hati. Menariknya, Coban Srengenge ini bisa dikunjungi tanpa tiket masuk. Cocok buat wisata hemat, asal tetap mempersiapkan fisik, alas kaki yang nyaman, dan perlengkapan keselamatan. Sekarang soal rute menuju Coban Srengenge. Dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Kecamatan Ampel Gading lewat jalur Bululawang atau Turen. Setelah masuk wilayah Ampel Gading, lanjutkan perjalanan ke Desa Tirto Marto. Masuk ke Jalan Sumber Wangi dan terus ke selatan, ikuti jalan tersebut sampai ke area sawah dan kebun warga. Lalu parkir di titik parkir motor. Dari situ, perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki menuju lokasi air terjun. Jadi kawan, kalau Anda ingin menjelajah Malang dari sisi yang lebih alami, Coban Srengenge di Ampel Gading layak masuk daftar perjalanan Anda berikutnya.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain di 911 Hot News jam 9 malam. Kawan, ratusan siswa SD di Malang tak terima MBG. Sebanyak 720 siswa dan tenaga pendidik di Kota Malang untuk sementara waktu tidak menerima program makan bergizi gratis atau MBG dikarenakan pihak SPPG masih menunggu pencairan anggaran dari pemerintah pusat. Salah satu sekolah yang terdampak adalah SD Islamic Global School di Kecamatan Sukun. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SD Islamic Global School Ahmad Susanto menyebut pihaknya telah menerima pemberitahuan terkait penghentian sementara MBG sejak pekan lalu. Tapi Ahmad juga menyebut sebelum adanya program MBG, sekolah tersebut juga telah melayani penyediaan makanan untuk siswa secara mandiri. Kawan, Jatim meraih penghargaan setelah berhasil tekan angka pengangguran. Pemprov Jatim berhasil meraih penghargaan terbaik 1 kategori penurunan tingkat pengangguran terbuka dalam ajang apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2026 Regional Jawa Bali yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Melalui penghargaan ini, Pemprov Jatim mendapatkan dana insentif fiskal sebesar 3 miliar rupiah dari pemerintah pusat sebagai bentuk apresiasi atas kebermanfaatan program untuk masyarakat. Kemudian berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, tingkat pengangguran terbuka di Jatim berada di angka 3,55% pada Februari 2026 dan angka tersebut mengalami penurunan dibanding periode yang sama pada tahun lalu, yaitu sebesar 3,61%. Kawan, rencana pembentukan Bursa Mineral Indonesia tidak bisa dilakukan dalam waktu dekat. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, pihaknya saat ini sedang mencari susunan yang tepat untuk merealisasikan rencana pembuatan Bursa Mineral setelah beroperasinya PT Sumber Daya Indonesia atau DSI. Kata Bahlil, saat ini pihaknya belum banyak melakukan pembahasan terkait rencana itu dengan stakeholder terkait, jadi kemungkinan tidak bisa diterapkan dalam waktu dekat. Lebih lanjut, wacana pembentukan bursa karbon menurut Bahlil perlu didiskusikan lebih lanjut dengan pemerintah dan dunia usaha karena nanti acuan harga komoditas yang dijual ke perusahaan tambang ke Danantara akan sesuai dengan bursa. Demikian 911 Hot News jam 9 malam. Saya Iqbal Zulkarnain. Selamat malam.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di malam hari ini kawan, ada beberapa informasi ya yang masuk tadi. Ada yang ingin terhubung tadi, Pak Anto ya. Kita coba hubungkan terlebih dahulu kawan. Ini Pak Anto, kita coba telepon kawan ya. Halo, selamat malam Pak Anto.
1: Assalamualaikum Mas, selamat malam.
0: Selamat malam Pak Anto. Gimana Pak, tadi ada informasi apa ini?
1: Mas, saya tadi lewat di dari Karanglo menuju ke arah kota ya. Nah, tepatnya di pom seberangnya pom apa itu Karanglo apa?
0: Oh ya.
1: Pom Adiputro.
0: Adiputro.
1: Pom Adiputro. Ada truk yang muat sugar cane, tebu.
0: Oke.
1: Okay. Itu trouble ban atau ngeban lah. Persis di kanan jalan. Jalur kanan.
0: Ya.
1: Nah, itu tadi sudah dibantu bapak polisi ya, karena membahayakan di situ kalau nggak ada lampu kedap-kedip yang buat safety itu, karena di situ juga gelap.
0: Oke.
1: Okay. Nah, tadi agak merambat sih, mudah-mudahan sudah selesai. Dan tadi ada teman-temannya yang membantu, cuma
0: itu
1: sudah
0: gimana,
1: dipindah
0: Pak?
1: Sih truknya. Sudah dipindah.
0: Sudah dipindah.
1: Alhamdulillah sudah dipindah. Iya, sudah. Agak majuan mungkin anu ya. Dikira mengganggu jadi disuruh pindah. Nah, barusan Mas, saya Sucipto.
0: Iya.
1: Di depan saya ada kecelakaan motor sama motor.
0: Oh, ini fotonya Pak ya? Videonya maksudnya.
1: Videonya iya.
0: Oh,
1: videonya
0: iya,
1: saya
0: ya.
1: Sertakan itu. Ya enggak terlalu anu sih. Enggak terlalu serius, cuma ya Kak
0: yang update, Pak, ya, jadinya.
1: Agak gemuk itu yang gak bisa bangun, mungkin karena kegemuan atau apa itu. Bapak-bapak yang gemuk itu.
0: Oh iya itu ya.
1: Sudah ditolong sih ya. Sama ya. Sudah ditolong sama pemotor-pemotor. Okay. Alhamdulillah gercep ya.
0: Dan pemotor-motornya ini berhenti di tengah jalan Pak ya?
1: Bahaya Mas kalau gak gitu. Kalau gak di barikade.
0: Iya, ini banyak ya, ada beberapa motor ini, 4 sampai 5 motor.
1: Banyak yang nolong. Okay. Ya mudah-mudahan sih enggak kenapa-kenapa gitu loh. Untuk lalu lintas masih aman sih. Cuma masih ya aman. Gitu, Mas. Longgar itu malah berbahaya karena motor itu semakin
0: longgar, kebut-kebutan, Pak ya.
1: Ngeri kalau kenceng. Okay,
0: betul.
1: Itu yang bikin ngeri. Gitu aja, Mas. Ini sudah di arah Sulfat. Mudah-mudahan enggak ada kejadian apa-apa.
0: Okay.
1: Dan hati-hati buat semuanya.
0: Siap. Terima kasih Pak Anto.
1: Keluarga menunggu di rumah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan Pak Anto. Terima kasih informasinya ya. Jadi itu tadi kawan, ini adalah kecelakaannya tadi juga saya tampilkan ya saat Pak Anto on air tadi. Jadi sekalian ini ada videonya. Nah, ini ada barikadenya gitu kawan. Jadi di tengah-tengah banyak yang berkumpul gitu motor-motornya ya. Nah, ini yang perlu Anda waspadai saja kawan. Meskipun jalanan lengang, tapi jangan terlalu ngebut kawan ya. Kurangi kecepatan, jaga jarak aman kendaraan Anda. Lalu tadi ada Pak Alsen menginformasikan kawan di jam 8:38 tadi belum sempat terputar ya, kita coba putarkan.
2: Selamat malam untuk Malang City Guide. Saya ingin menambahkan ya, kita tuh dulu punya preseden soal PKL-PKL walaupun ini jatuhnya di hari Minggu atau hari libur besar. Contoh di sepanjang Jalan Pahlawan Trip itu. Okay. Sampai sebelumnya yang sekarang jadi Aura. Itu kan walaupun dari pagi jam 6 sampai maksimal jam 10, tapi kan itu sudah menghalangi banyak akses orang.
0: Yeah.
2: Belum lagi yang di Jalan Semeru, belum lagi yang di Jalan Ijen, kalau lagi car free day. Itu kan bisa ditertibkan, walaupun memang solusi sementaranya adalah direlokasi di pelataran museum.
0: Oh,
2: tapi coba
0: yeah,
2: begini, saya kasih gambaran lain ya. Kalau mau menyebut mereka adalah UMKM, saya mau bertanya, itu gerobak-gerobak yang rata-rata pakai sepeda listrik, itu semua lengkap dengan signboard, semua dibangun secara secara matang, bukan dibikin asal-asalan. Pernah nanya, apa mereka yang jaga itu adalah yang punya modal? Enggak toh, karena kita bisa ngelihat merek 1, merek 2, merek 3, semuanya warna-warni macam-macam. Nanti kita lihat di daerah yang mana lagi ada lagi. Coba dicek, apa yang jaga itu pemilik modal? Bukan, mereka cuma jaga. Mereka harus setoran. Nah maksud saya, kalau mereka mampu untuk membuat gerobak yang modern seperti saat ini, yang kita bisa lihat itu ada di Jalan Bandung, Jalan Jakarta, Jalan Surabaya, semua yang gerobaan-gerobaan itu kopi dan macam-macamnya dan teh itu, ya tolong, bagi kami yang pelaku UMKM ini miris loh, yang harus digarisbawahi fix cost kami itu tiap hari itu besar.
0: Oke.
2: Sementara mereka yang katanya pelaku UMKM tapi kok punya beberapa gerobak dan itu punya karyawan, sementara kami yang mentang manting sendirian, boyo dilihat gitu. Ini udah berusaha tertib, udah berusaha ngebadanin semua peraturannya dengan semua pajaknya, ya kok lucu. Jadi kalau bisa, moga pihak-pihak terkait juga mendengar. Dan budaya malu, boyo malu gitu loh, kok ngambil hak orang. Satu sama lain saling mengingatkan, gak apa-apa. Untuk awal-awal dianggap mentang-mentang gitu. Tapi kalau mau sama-sama baik, ya harus sama-sama jadi benar. Terima kasih.
0: Oke.
2: Okay. Untuk Malang City Guide.
0: Siap, terima kasih Pak Alsen untuk informasinya ya. Jadi kenapa gitu ya, kok orang-orang ini bertanya hanya yang jaga saja, di baliknya pasti ada. Nah itu juga waktu itu sempat kawan kita berbincang dengan Satpol PP, dan Satpol PP itu mencari orang siapa ya di belakangnya kawan ya, karena orang-orang ini ya datang ke veteran itu hanya kejar target, datang ke jalanan-jalanan yang menutupi jalan itu hanya kejar target kawan. Nah orang yang di belakangnya inilah yang perlu dikasih paham gitu ya. Terima kasih Pak Alsen. Lalu ada Pak Dani itu menginformasikannya, ini juga melalui voice note. Wah cukup panjang juga kawan, kita coba putarkan ya.
3: Selamat malam Mbak Yola.
0: Selamat malam.
3: Wah kalau relokasinya mau di Cianjur sudah disurvey itu tanahnya siapa Pak? Pak Ginanjar. Setahu saya dan seingat saya, Cianjur itu sebagian gabung sama TMP loh Pak. Kalau gak salah itu tanahnya mana? Tentara. Di bawah naungan tentara katanya, seperti itu. Dan itu digunakan untuk kalau parkir-parkir kendaraan tentara jika lagi mengantar jenazah atau lagi ada upacara di situ, atau juga kadang kerja bakti di situ, bersihkan makam kayak gitu Pak, bersihkan makam TMP itu. Jadi perlu dianulah, dipikirkan lagi. Dan itu bukan, sebenarnya bukan bagian dari pemerintah untuk menyiapkan relokasi ya, karena itu di jalanan.
0: Iya betul.
3: Dan yang saya khawatirkan ya itu, relokasi-relokasi terus saja, tapi tumbuh terus nanti PKL. PKL terus apapun lah, karena kita ingat mereka itu dari mana, mereka cari pekerjaan susah. Adanya itu yang nyiap, yang ada bisa dilakukan, ya mereka lakukan. Lalu PHK terjadi di mana-mana juga. Karena semuanya itu karena kebutuhan ekonomi yang semakin sulit, mereka melakukan itu. Ya, tinggal kita tagih lagi janjinya pemerintah yang kepele, pemerintah pusat sampai wali kota, sampai anggota, katanya mau menyiapkan lapangan pekerjaan. Kalau kalian mau menyiapkan lapangan pekerjaan kan bikin pabrik. Kan yang menyiapkan lapangan pekerjaan itu kan para pengusaha ya. Tapi kalau iklimnya ekonomi nggak mendukung kan gimana? Pengusaha bilang, loh, sing mau tak tempatkan lapangan kerja ini apa? Aku mau nambah pegawai. Tapi harga ini barang sing tak jual ini bisa naik nggak? Bisa laku nggak? Kayak gitu.
0: Betul.
3: Bolanya bergulirnya banyak nanti.
0: Terima kasih Pak Dani untuk informasinya. Lalu ada Pak Herman juga kawan, berkomentar masih dengan hal yang sama ya.
4: So, Genggalo, selamat malam.
0: Selamat malam
4: Pak, menanggapi dan menambah saya untuk rekan-rekan yang tidak setuju untuk merelokasi pedagang-pedagang yang ada di Jalan Veteran. Kalau bagi saya ya, udahlah, jalan di Malang itu sekarang mulai buat gitu. Bikin aja jalur khusus untuk Trans Jatim itu.
0: Jalur khusus.
4: Udah, itu udah orang repot-repot. Satpol PP dan aparat ini mengobrak-abrik untuk pedagang-pedagang di sana. Gitu menurut saya.
0: Oke.
4: Okay. Ya, bicara nih. Pemkot dari mana, cara menatanya. Nah, kita coba lah dibikin seperti itu, jalur khusus Trans Jatim. Itu aja, matur nuwun, selamat malam, selamat bertugas.
0: Siap, terima kasih Pak Herman, Pak Dani, dan Pak Alsen untuk komentarnya tadi ya. Dan untuk Anda, kamu masih bisa komentar tentang PKL di Jalan Veteran yang memang sampai kapanpun, kalau misalkan memang tidak ada penindakan tegas kawan ya, itu tidak akan diselesaikan dengan baik dan perlu penegakan hukum secara bersamaan lintas instansi kawan ya, dari Diskopindag, lalu juga dari Dishub dan kepolisian, Satpol PP. Nah, jadinya semuanya kalau misalkan memang ada koordinasi yang baik dari tiap OPD, itu bisa menjadi hal yang mungkin cukup ditakuti gitu ya oleh para pedagang-pedagang PKL itu. Aduh, nanti kena lagi Satpol PP. Waduh, nanti kena tipiring lagi, bolak-balik kena tipiring gitu ya. Nah, tapi itu harus konsisten, penindakannya konsisten. Karena kalau misalkan kita lihat, bahkan parkir-parkir pun sebenarnya juga beberapa kali Dishub sudah melakukan, tapi tidak terlalu konsisten kawan, hanya musiman saja mungkin. Dan mungkin Anda bisa tambahkan pendapat Anda ke WhatsApp kami mengenai hal ini kawan, kirimkan di 0811 36911.

0: Kebayang gak sih, ada satu kampung di Kota Malang yang penuh warna, penuh cerita, dan ada ratusan topeng di sana? Jadi bukan cuma estetik buat foto, tapi juga punya cerita sosial yang kuat banget di baliknya. Namanya Kampung Desaku Menanti, Kampung Wisata 100 Topeng. Lokasinya ada di Dusun Baran, Kelurahan Tlogowaru, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang. Nah, begitu masuk ke kawasan ini, vibes-nya langsung beda. Anda bakal disambut dua topeng raksasa setinggi sekitar 7,5 meter yang berdiri megah di tengah kampung. Di sepanjang jalan, rumah-rumah warga dihiasi ratusan topeng warna-warni yang bikin suasana jadi hidup banget. Ada taman kecil, area bermain, dan spot-spot yang instagramable. Cocok buat healing tipis-tipis atau sekedar jalan santai cari suasana baru. Yang bikin tempat ini spesial bukan hanya visualnya, tapi juga ceritanya. Dulu, kawasan ini tempat penampungan, gelandangan, dan pengemis. Kemudian, kawasan ini diubah total jadi kampung wisata yang produktif. Warganya gak cuma tinggal, tapi juga diberdayakan. Mereka dilatih bikin kerajinan topeng khas Malangan. Bahkan sekarang, pengunjung juga bisa ikut belajar membuat dan mewarnai topeng langsung di sana. Dua topeng raksasa yang jadi ikon di sini juga bukan sembarang topeng, tapi tokoh legendaris cerita Panji, Panji Asmoro Bangun, dan Dewi Sekartaji. Jadi, selain wisata, ada sentuhan budaya lokal yang kuat banget. Kalau dari alun-alun Kota Malang, Anda mau ke sana, bisa mengarah ke Jalan Pasar Besar. Lanjut perjalanan ke Jalan Moharto. Setelah itu, belok kanan menuju Jalan Maijen Sungkono. Kemudian ambil ke kiri menuju ke Jalan Kiai Haji Malik. Lanjut lagi menuju Dusun Baran, Kelurahan Tlogowaru. Perjalanan sekitar 20-30 menit tergantung kondisi lalu lintas. Aksesnya sudah cukup mudah. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
3: Sekarang banyak ya sarjana cumlaude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
4: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pinter.
3: Terus?
4: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
5: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
3: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
4: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
5: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya

0: Ayo beli rumah. Inilah saat yang paling pas beli rumah. Kunjungi Expo Rumah, Villa Resort, dan Rumah Kos-Kosan di Mall MOG Malang yang menampilkan banyak lokasi pilihan rumah hunian. Villa hijau yang sejuk, resort impian, dan rumah kos-kosan premium sekota Malang dan Batu. Mulai Rabu tanggal 27 Mei sampai Minggu tanggal 7 Juni 2026, hanya di Hall Utama Mall MOG Malang. Expo properti terlengkap dengan semua jenis properti impian ada di Expo ini. Memberikan promo khusus diskon besar-besaran hanya selama Expo berlangsung, yang menawarkan banyak lokasi pilihan terstrategis di tengah kota Malang dan Batu. Dengan harga mulai 400 jutaan sampai 5 miliar, semua ada. Tunggu apa lagi? Ayo kunjungi Expo properti terbesar dan terlengkap tahun ini dengan promo khusus 12 hari selama Expo, mulai Rabu tanggal 27 Mei sampai Minggu tanggal 7 Juni 2026, hanya di Hall Utama Mall MOG Malang.
1: For your life, City Guide FM.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di malam hari ini kawan ya, tadi kita dapat informasi dari Pak Hasan mengenai di jalan Sulawesi Kasin kawan ya, di Malang itu hampir separuh jalan buat parkir tiap malam katanya, hampir tiap hari. Nah ini kawan ya, dan ini saya biasanya juga sering lihat sini. Itu kan banyak lalapan-lalapan gitu kawan ya, di samping kanan kalau misalkan dari arah RSI itu. Nah, kalau misalkan kita lihat memang di situ itu tukang parkirnya biasanya memarkirkan di pinggir jalan, pas pokoknya samping tenda gitu kawan ya. Tenda dari lalapan-lalapan itu. Nah, yang sate-sate itu juga lalapan-lalapan di situ itu, jadi otomatis membuat jalan ini termakan oleh parkir kawan ya. Dan kami teruskan tadi ke pihak terkait, diteruskan oleh Yola ke Kabid Parkir di Subkota Malang, Pak Rahmat Hidayat. Dan ini masih di atensi saja kawan ya, masih di read saja, tapi belum dibalas kawan, apa tindakannya dan lain-lain, kita masih belum mendapatkan itu. Ya kita tunggu saja kabar baiknya dari di Subkota Malang, semoga ditangani dengan baik. Lalu ada Pak Dani menginformasikan ini lewat voice note ya.
1: Selamat malam Mas Iqbal.
0: Selamat malam Pak Dani.
1: Mau nambahkan aja. Selamat malam Mas Iqbal. Bolanya bergulir terus Mas Iqbal. Karena bentar lagi Piala Dunia.
0: Betul betul.
1: Apakah Nenowarisman juga membuka membuka
0: Pak?
1: Jam kalau psikologi kan juga ada.
0: Oke, okay. Yo ngobrol-ngobrol.
1: Lalu jam olahraga ini, Mas Rangga, apakah Mas Rangga masih berminat untuk menjadi komentator lagi?
0: Oke, oke, oke, oke. Ini boleh nih ya. Ya kita adakan boleh tiap malam tuh ya. Jadi kita komentari sepak bola itu kawan, dan tunggu saja. Pak Dani ya, karena nanti akan ada satu segmen spesial gitu, khusus World Cup untuk dari City Guide. Seperti itu Pak Dani. Terima kasih Pak Dani ya, karena biasanya kita berbincang-bincang bola, dan Pak Dani adalah salah satu pendengar yang memang sering join kawan ya. Dan mungkin untuk Anda juga nanti kalau misalkan ingin bergabung gitu kawan, mengomentari, nah nanti itu ya, tunggu saja kawan. Nanti kan kalau misalkan World Cup itu tanggal 11 ya, sudah mulai tanggal 11 nanti di hari Kamis ini kawan. Jadi kita nantinya bisa berbincang-bincang bahas bola tuh tiap malam, seru juga ya sepertinya. Dan mungkin Anda bisa tambahkan bagaimana pendapat Anda kawan mengenai pantauan lalu lintas untuk di malam hari ini, kirimkan di WhatsApp kami di 0811 360 911. Lalu ini ada Pak Andi Abdillah ya, menginformasikan informasi yang sama dengan Pak Anto tadi kawan, tapi ini lewat chat baru saja. 2121 kawan, ada dua truk muat tebu yang mengalami gangguan roda di Karanglo. Di depan sentral bangunan arah ke Kota Malang ada antrian dan sudah ada petugas siap. Terima kasih informasinya Pak Andi Abdillah. Dan itu tadi kawannya informasi yang sama, dan ternyata masih ada gangguannya ya. Dari jam 9 awal ternyata sebelum jam 9 malahan kawannya, sebelum jam 9, jam 8 akhir tadi, sampai ternyata hampir di jam 9 ini masih penanganannya masih belum selesai kawan ya, mengganti ban soalnya ini. Nah terima kasih Pak Andi Abdillah untuk informasinya. Dan untuk Anda kawan bisa tambahkan juga bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan di WhatsApp kami di 0811 360 911.

0: Jantung, informasi seputar jantung.
1: Untuk Anda yang menuju ke Tol Pandaan Malang terpantau masih ramai lancar sampai Gempol dan juga Kecapanan, menuju Porong, Sidoarjo, Waru Utama hingga ke Satelit Perak terpantau tidak ada kendala. Dan untuk Anda kawan yang malam hari ini melewati atau melintasi di ruas tol, kalau sudah merasakan ngantuk gitu kawan ya, waspadai saja, kurangi kecepatan, itu tandanya microslip. Nah, menepi terlebih dahulu di rest area terdekat kawan ya, istirahat sejenak 20-30 menit, tidur bisa atau mungkin sekedar ngopi-ngopi gitu kawan ya, untuk merefresh kembali otak dan mata kita. Anda bisa tambahkan saja bagaimana pantauan lalu lintas lainnya di ruas tol, kirimkan di 0811 36 9111.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Ke Kota Batu sekarang makin gampang dan makin hemat. Mau cari hotel nyaman, tiket theme park favorit, sampai paket wisata praktis, semuanya ada di Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group. Nikmati paket wisata eksklusif dengan pilihan hotel seperti 1979 Social Hotel, Senyum World Hotel, Pohon Inn Hotel, dan Klub Bunga Theme Park Hotel yang bisa langsung dibundling dengan Jati Park 1, Jati Park 2, Dino Park, hingga Museum Angkut. Harga paketnya juga hemat. Mulai dari paket rombongan 1979 Social Hotel cuma mulai Rp70.000 per orang per malam. Paket Sakti 2 hari 1 malam mulai Rp240.000 per orang. Hingga paket Super Sakti 3 hari 2 malam mulai Rp495.000 per orang. Tersedia juga penitipan barang, International Charging Station, dan informasi wisata lengkap untuk perjalananmu di Kota Batu. Langsung datang ke Tourism Service Center di Main Gate Jati Park 3, area bawah jembatan layang. Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group, jagonya liburan hemat. Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 Non-Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3, Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Tadi kawan ada informasi dari Pak Joko ya, ini mengomentari juga masalah Pak Dani tadi yang ingin program World Cup kawan ya.
1: Oh iya, suasana Piala Dunia harus ada bahas bola ini. Soalnya di jalan temennya cuma City Guide. Kalau bisa ya bahas bola biar ramai.
0: Okay.
1: Terima kasih Mas Ilham. Selamat
0: bertugas. Siap. Saya Iqbal ya Pak Joko. Suaranya mirip memang ya. Dan kalau misalkan kita lihat untuk World Cup kawan ya, sisa beberapa hari lagi. Dan mungkin Anda bisa tunggu di City Guide, karena

0: City Gate pun juga ikut memeriahkan World Cup nantinya kawan ya. Dan ini di tanggal 11 akan mulai World Cup-nya kawan, tinggal beberapa hari lagi ya. Dan ini ada informasi dari Pak Ahmad Faisal menginformasikan Pandaan ke Malang via Jalan Nasional lancar jaya, sekarang sudah di Mondoroko. Ada fotonya kawan, wah ini terlihat lancar ya. Terima kasih Pak Ahmad untuk informasinya dan hati-hati di jalan ya. Mungkin Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas lainnya kawan untuk kali ini beserta cuacanya. Ini sempat merasakan dinginnya malam ya, barusan saya sempat keluar sebentar di depan sedikit dan memang rasanya dingin sekali kawan ya. Dingin anginnya yang memang perlu kita waspadai, jadi bisa pakai jaket, jangan lupa kawan ya. Bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas lainnya, kirimkan di 0811 3600 911.
1: City Guides Life Hacks.
2: Banyak orang fokus merawat mesin mobil, tapi sering lupa dengan bagian kecil yang justru sangat penting, yaitu kabel dan soket di ruang mesin. Padahal komponen ini bekerja di area yang panas dan penuh getaran, sehingga lebih rentan rusak jika tidak dirawat dengan baik. Kalau dibiarkan, kabel bisa mengeras, retak, bahkan menyebabkan gangguan kelistrikan. Pertama, perhatikan posisi kabel dari sumber panas, kawan. Kabel yang terlalu dekat dengan bagian panas, seperti mesin atau radiator, bisa cepat rusak karena suhu terlalu tinggi. Solusinya, pastikan jalur kabel aman atau gunakan pelindung tambahan agar tidak terkena panas langsung. Kedua, pastikan soket tidak longgar ya. Getaran mesin yang terus terjadi bisa membuat soket bergeser sedikit demi sedikit. Jika dibiarkan, koneksi listrik jadi tidak stabil, bahkan bisa menyebabkan komponen tidak bekerja dengan baik. Ketiga, gunakan pelindung kabel atau cable wrap. Fungsinya untuk meredam getaran sekaligus melindungi kabel dari panas, debu, dan cairan. Dengan perlindungan ini, kabel jadi lebih awet dan tidak mudah rapuh. Keempat, hindari kabel yang tertekuk atau tertarik. Kabel yang tertekan terus-menerus bisa merusak bagian dalamnya loh. Pastikan kabel punya ruang gerak yang cukup supaya tetap fleksibel saat mesin bekerja. Yang kelima, jaga kebersihan konektor. Kotoran dan kelembaban bisa menyebabkan karat pada soket. Membersihkan konektor secara rutin membantu menjaga aliran listrik tetap stabil. Selain itu, jangan lupa menjaga kebersihan ruang mesin, karena kotoran bisa mengundang tikus yang berisiko merusak kabel mobil. Jadi mulai sekarang, jangan hanya fokus ke mesin saja, perhatikan juga kabel dan soket di dalamnya, karena komponen kecil yang terlewat bisa mencegah masalah besar di kemudian hari.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
0: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
0: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
5: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
6: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
7: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
8: Ini dia tempat tinggal impian kita.
6: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
7: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
9: For your life. City Guide FM.

0: 911 Hot News.
1: Serigat 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Yola Octavia di 911 Hot News jam 10 malam. Kawan Pemkot Malang terbitkan puluhan SLF SPPG. Berdasarkan data dari Disnaker PMPTSP Kota Malang, hingga awal Juni 2026, sudah ada 21 dapur MBG atau SPPG di Kota Malang yang resmi mengantongi sertifikat laik fungsi atau SLF dari total 87 SPPG yang ada. Kepala Disnaker PMPTSP Kota Malang, Arif Tri Sastiawan, menyebut sisa SPPG yang masih belum mendapatkan SLF dikarenakan belum melengkapi administrasi teknis. Ketidaklengkapan administrasi tersebut meliputi tidak adanya berkas legalitas kelembagaan pendirian yayasan, serta belum sempurnanya proses input data pada platform online single submission atau OSS. Kawan Pemprov Jatim prioritaskan anggaran koridor baru Trans Jatim. Sekda Prof Jawa Timur Adi Karyono menyebut pihaknya bakal memprioritaskan realisasi koridor baru untuk bus Trans Jatim di wilayah Malang Raya dan Pasuruan melalui penganggaran dalam perubahan pendapatan belanja daerah atau PAPBD 2026. Adi juga menegaskan alokasi dana untuk rute tambahan ini bakal disiapkan secara maksimal yang saat ini prosesnya juga terus berjalan. Sementara dari Disub Jatim, realisasi penambahan rute baru ini bakal disesuaikan dengan kapasitas kemampuan fiskal daerah dan jika kondisi keuangan mencukupi, maka proyek dua koridor bakal langsung dijalankan bersamaan. Kawan, Indonesia saat ini butuh banyak dokter spesialis. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan kebutuhan tenaga dokter spesialis di Indonesia sudah mulai meningkat dibandingkan dengan dokter anak. Kata Budi, pihaknya menghitung kebutuhan tenaga medis berdasarkan proyeksi populasi, perubahan usia penduduk, dan tren penyakit yang berkembang di masyarakat. Seperti saat ini, di mana jumlah lansia lebih banyak dari jumlah balita di beberapa kabupaten atau kota, berbeda dengan beberapa dekade lalu. Selain itu, pola penyakit mengalami perubahan karena saat ini sudah banyak ditemukan penyakit seperti demensia, Alzheimer, dan Parkinson. Lebih lanjut, pemerintah juga bakal mengalami kekurangan dokter umum dalam jumlah besar, mencapai 93.200 dokter umum, karena saat ini lulusan dokter umum berkisar 12 hingga 14.000 per tahun. Demikian 911 Hot News jam 10 malam, saya Yola Octavia, selamat malam.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: CityGate 911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, saya Iqbal Zulkarnain. Dan kemarin kawan kita membahas mengenai bangunan-bangunan ya, apa yang memang Anda rindukan dari tata letak kota Malang. Lalu ada tempat apa yang paling Anda rindukan yang sekarang memang sudah tidak ada kawan di kota Malang. Nah kemarin kita bahas itu. Sekarang kawan, kita akan membahas mengenai rasanya uang 100.000 itu cepat sekali habis untuk di saat ini kawan ya. Di zaman sekarang itu 100.000 sudah terasa seperti 10.000 kawan. Karena dipakai beli beras saja sudah cuma dapat 5 kilo itu kembaliannya 30.000, 20.000 gitu ya. Kadang baru keluar rumah sebentar belum ngapa-ngapain uang sudah berkurang banyak. Nah, dari situ muncul satu pertanyaan sederhana kawan. Kalau dulu uang segitu itu bisa dapat apa kawan? 100.000 zaman dulu. Kalau misalkan kita tarik mundur ke tahun 70-an, 80-an, 90-an, mungkin dulu pegang uang 10.000 atau 20.000 itu rasanya kayak 100.000 sekarang kawan ya, mungkin atau bahkan lebih. Dan rasanya sudah punya pegangan gitu. Bukan cuma soal nominalnya, tapi daya jelajahnya. Dengan uang segitu kita bisa melakukan banyak hal dalam satu hari kawan. 10.000 dulu bisa buat jajan beberapa kali, makan beberapa kali, beli minum ini, beli minum itu, masih ada sisa. Bahkan masih cukup buat besok ya. 20.000 bisa dipakai seharian, dari pagi sampai sore, bahkan sampai seminggu mungkin bisa kawan ya. Dan 100.000, wah apalagi, bisa sampai sebulan lebih ya. Bisa disimpan, bisa dibagi-bagi, bahkan kadang nggak habis kawan dalam satu bulan. Dan yang menarik, dulu kita jarang mikir uang itu cepat habis karena cara memakainya juga berbeda, dipakai pelan-pelan gitu ya, bukan sekali gesek saja seperti sekarang. Dan kita sadar betul setiap lembar uang yang keluar itu untuk apa. Nah karena uang biasanya sering dibawa bentuk fisik, jadi terasa ketika berkurang, apalagi kawan ya, kalau misalkan sekarang kan sudah ada kris. Nah makin gak kerasa lagi. Kalau dulu itu kerasanya karena kita membawa fisik ya. Ada juga kebiasaan dulu mungkin menghitung ulang uang gitu ya, bukan karena takut kurang, tapi karena ingin tahu batasnya. Jadi sejak awal hari ini bisa sampai ngeluarin berapa rupiah gitu. Dan anehnya memang ini salah satu trik orang-orang zaman dulu. Mungkin Anda kalau misalkan memang seperti ini boleh tambahkan kawan ya. Dan sekarang uang itu sering habis tanpa terasa sekali, bukan karena kita boros, tapi karena biaya hidup sekarang tersebar ke banyak hal kecil kawan. Bahkan kalau misalkan kita lihat inflasi sudah sangat luar biasa besar kawan ya. Jadi dulu mungkin beras itu tidak sampai 70.000, sekarang sudah mencapai 70.000 lebih. Lalu dulu handphone itu hanya kebutuhan tersier atau kebutuhan yang mungkin tidak terlalu penting, sekarang sudah menjadi kebutuhan primer. Dan masih banyak lagi kawan ya, ongkos ini, biaya itu, tambahan ini, tambahan itu. Dulu pengeluaran lebih sederhana dan terpusat, tapi sekarang sudah mulai banyak cabangnya ya. Dan memang untuk malam hari ini kita nggak bahas dulu lebih baik, sekarang lebih buruk, tidak seperti itu kawan. Tapi kita berusaha untuk mengingat kembali, kita mengenang kembali. Bagaimana sih sensasi memegang uang dulu kawan ya? Sensasi merasa cukup, merasa aman, sensasi kalau dengan uang segitu itu masih bisa menikmati hari. Banyak orang masih ingat betul mungkin ya, pertama kali pegang uang yang menurut mereka besar, entah itu 10.000, 20.000, atau 100.000 gitu. Dan yang diingat bukan angkanya, tapi apa saja yang bisa dilakukan dengan uang itu. Nah mungkin kalau misalkan Anda kawan pegang uang 10.000 atau 20.000 di tahun 70-an, 80-an, 90-an, itu bisa dibuat apa saja kawan? Dan uang segitu biasanya bertahan berapa lama? Apakah 1 bulan? Atau seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu? Boleh tambahkan saja ke WhatsApp kami kawan ya, kirimkan di 0811-3600-911 atau bisa sharing ke sosial media kami juga di @cityguide911fm.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Kota Batu dikenal sebagai tempat orang mencari udara segar, panorama pegunungan, dan spot wisata yang memanjakan mata. Tapi di balik hutan pinus yang tenang itu, ternyata tersimpan jejak sejarah perang yang jarang diketahui banyak orang. Kali ini, kita akan menuju sebuah situs yang berada di kawasan Gunung Banyak, Kota Batu. Tempat ini dikenal sebagai bunker atau Goa Jepang Gunung Banyak, peninggalan masa pendudukan Jepang di Indonesia sekitar tahun 1942 hingga 1945. Pada masa Perang Dunia Kedua, kawasan perbukitan seperti Gunung Banyak memiliki posisi yang sangat strategis. Dari ketinggian ini, tentara Jepang dapat memantau pergerakan musuh di wilayah Malang dan sekitarnya. Karena itulah, sejumlah bunker dibangun di area ini. Fungsinya sebagai benteng pertahanan, tempat persembunyian pasukan, hingga ruang penyimpanan logistik dan persenjataan. Struktur bunker umumnya dibuat dari beton tebal. Bahkan ada yang memanfaatkan tebing yang digali menyerupai lorong goa. Sebagian bunker juga dibangun menggunakan tenaga kerja paksa yang pada masa itu dikenal sebagai Romusha. Kini, bunker-bunker tersebut berada di kawasan hutan pinus yang sejuk dan relatif sunyi. Beberapa di antaranya masih bisa ditemukan, meski sebagian sudah tertutup vegetasi atau kurang terawat. Menariknya, lokasi bunker ini sering terlewat oleh wisatawan, padahal jaraknya tidak jauh dari destinasi populer seperti para layang Gunung Banyak dan Omah Kayu yang terkenal dengan panorama Kota Batu dari ketinggian. Karena latar sejarahnya yang cukup kelam, bunker ini juga kerap dikaitkan dengan berbagai cerita mistis yang beredar di masyarakat. Namun di balik cerita tersebut, kawasan ini tetap menjadi bagian penting dari jejak sejarah militer di wilayah Malang Raya. Untuk Anda yang mau melihat bunker Jepang di Gunung Banyak, kalau Anda berangkat dari kota Malang, arahkan perjalanan Anda menuju Batu, kemudian lanjut ke kawasan wisata Gunung Banyak. Waktu tempuh dari kota Malang menuju kawasan ini sekitar 45 menit hingga 1 jam, tergantung kondisi lalu lintas. Sesampainya di kawasan Gunung Banyak, lokasi bunker berada di area hutan pinus yang dapat dijangkau dengan berjalan kaki dari beberapa titik wisata di sekitarnya. Menariknya, peninggalan bunker atau goa Jepang di Kota Batu tidak hanya berada di kawasan Gunung Banyak. Beberapa situs serupa juga ditemukan di wilayah Gunung Sari Bumi Aji, serta di area hutan perhutani di Songgokerto yang menyimpan beberapa lorong goa peninggalan masa perang. Di balik keindahan wisata alam Kota Batu, ternyata tersimpan cerita sejarah yang masih bisa ditelusuri hingga hari ini. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, dan kita akan kembali menjelajah destinasi menarik lainnya di Malang Raya.

0: Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
3: Sekarang banyak ya sarjana kumlaut, kampus mahal, tapi masih nganggur.
4: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pinter.
3: Terus?
4: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
5: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
3: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
4: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
5: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
6: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-99-62. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: for your life. Citygate FM.
1: Ke Kota Batu sekarang makin gampang dan makin hemat. Mau cari hotel nyaman, tiket theme park favorit, sampai paket wisata praktis, semuanya ada di Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group. Nikmati paket wisata eksklusif dengan pilihan hotel seperti 1979 Social Hotel, Senyum World Hotel, Pohon Inn Hotel, dan Klub Bunga Theme Park Hotel yang bisa langsung dibundling dengan Jati Park 1, Jati Park 2, Dino Park, hingga Museum Angkut. Harga paketnya juga hemat. Mulai dari paket rombongan 1979 Social Hotel cuma mulai Rp70.000 per orang per malam. Paket Sakti 2 hari 1 malam mulai Rp240.000 per orang. Hingga paket Super Sakti 3 hari 2 malam mulai Rp495.000 per orang. Tersedia juga penitipan barang, International Charging Station, dan informasi wisata lengkap untuk perjalananmu di Kota Batu. Langsung datang ke Tourism Service Center di Main Gate Jati Park 3, area bawah jembatan layang. Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group, jagonya liburan hemat.
2: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
3: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
2: Setuju, Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
3: Benar, dengan Cheers kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
2: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
4: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, kita akan lanjutkan lagi obrolan kita yang memang membahas mengenai uang kawan ya di talk sebelumnya. Dan kita bicara soal uang yang dulu memang terasa cukup untuk banyak hal kawan. Sekarang kita geser sedikit ke satu kebiasaan yang memang sangat dekat dengan uang, yaitu nongkrong. Nah sekarang kawan, nongkrong itu sering identik dengan satu hal, yaitu pesan ya. Pesan ini bukan pesan surat kawan, tapi pesan ini artinya dalam artian membeli gitu ya. Duduk berarti beli. Nah kalau misalkan semakin lama duduk ya biasanya semakin besar juga uang yang keluar gitu ya. Atau mungkin kalau

0: misalkan orang-orang itu malah biasanya cuman beli kopi aja sudah cukup malahan. Tapi dulu nongkrong itu bukan soal seberapa banyak yang dibeli kawan, tapi seberapa lama kita ada di situ gitu ya. Dulu nongkrong yang dilakukan ya hanya dengan satu minuman, entah teh atau kopi gitu, kadang nggak beli apa-apa gitu, yang penting bisa kumpul sama teman-teman, dan itu wajar, tidak ada perasaan di apa namanya ya, dikejar atau mungkin nggak enakan gitu ya ke yang punya kafe kawan ya. Dan dulu memang jarang sekali ada kafe, mungkin warung atau mungkin warkop gitu ya. Nah mungkin Anda bisa tambahkan juga kawan untuk dulu sering nongkrongnya di mana. Yang menarik, nongkrong dulu itu tidak harus punya tujuan kawan, karena tidak harus ngobrol hal penting, nggak harus produktif, bisa ngobrol ngalur ngidul gitu ya, atau mungkin ketawa ke TV gitu, bisa memang diem-dieman doang, atau mungkin cuma ngeliat orang lewat gitu. Dan soal uang, pengeluarannya pun juga sederhana, satu minuman biasanya bisa dipakai untuk berjam-jam gitu. Tidak ada dorongan untuk pesan lagi hanya karena sudah lama duduk, yang penting sudah ikut meramaikan sudah cukup ya. Nah sekarang banyak orang merasa nongkrong jadi mahal kawan, bukan cuma karena harga naik, tapi karena aturan tak tertulisnya itu berubah. Ada ekspektasi untuk terus pesan ya, ada batas waktu tidak resmi, ada rasa sungkan kalau terlalu lama dengan pembelian yang minim. Dulu rasa sungkan itu hampir nggak ada karena relasi antara tempat dan orangnya lebih personal. Penjual kenal pembeli, pembeli kenal tempatnya. Nongkrong itu jadi bagian dari kehidupan sehari-hari, bukan konsumsi gaya hidup. Seperti sekarang cari-cari story lah ya, ngasih makan sosial media. Nah nggak kayak gitu kawan. Menariknya lagi, karena nongkrong dulu murah, orang jadi lebih sering memang ngobrol-ngobrol gitu ya, bukan karena banyak uang, tapi karena biayanya yang rendah kawan. Dari situlah hubungan sosial biasanya terbentuk. Kalau misalkan sekarang ya memang masih ada sih tempat ngopi yang memang murah, cuman tidak banyak kawan. Mungkin Anda bisa tambahkan dulu kalau misalkan Anda nongkrong paling sering di mana kawan, dan beli apa biasanya. Nah itu bisa Anda tambahkan, dan berapa lama biasanya nongkrongnya ya. Kirimkan saja di WhatsApp kami di 0811 3600 911 kawan.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
2: Di lereng Gunung Arjuna, di dataran tinggi yang menjadi hulu sungai terbesar di Jawa Timur, Kota Batu tumbuh dengan ratusan sumber mata air yang selama berabad-abad mengalir tanpa henti. Namun, kini sumber-sumber ini mulai mengecil. Perumdam Among Tirto PDAM Kota Batu mencatat, Kota Batu memang memiliki 100 lebih titik sumber mata air. Tapi, kini yang tersisa hanya 57. Dan angka ini bukan satu-satunya yang mengusik. Di Desa Sumber Brantas, warga turun ke jalan, memprotes aktivitas pengeboran sumur dalam milik sebuah perusahaan yang diduga mengancam Sungai Janitri. Anak sungai di kawasan Hulu Brantas yang lokasinya hanya 300 meter dari titik pengeboran. Koordinator Forum Sungai Brantas Malang Raya Dodi Eko Wahyudi khawatir titik nol ini tidak ada lagi di Sumber Brantas karena debitnya bisa berkurang dan mati.
3: Kami khawatir dengan eksplorasi yang tidak berkaedah. Kalau mati, titik nolnya tidak ada di Sumber Brantas lagi, maka mau jadi apa kita ke depan? Dan jangan lupa juga bahwa mata air itu ada yang memang debitnya kecil dan besar, dan itu harus kita rawat. Kalau kita tidak bisa merawat yang kecil, maka kemungkinan yang besar pun nanti akan mengecil dan akhirnya juga akan mati. Jadi mari kita sadar bahwa sebenarnya kita itu butuh bumi, bukan bumi butuh kita. Dan air menjadi salah satu komponen utama dalam kehidupan kita ya di bumi ini. Maka yang berefek tidak hanya berbicara tentang kebutuhan air di Kota Batu, tapi juga kebutuhan air Malang Raya. Karena memang banyak sekali mata air di Kota Batu yang digunakan untuk kehidupan masyarakat di Malang Raya.
2: Sebab mata air pada akhirnya bukan sekedar sumber air. Ia adalah nafas yang menjaga kehidupan tetap berjalan, menyirami ladang, menghidupi sungai, dan mencukupi kota untuk terus tumbuh. Dan ketika satu persatu sumber ini mulai melemah, yang berkurang mungkin bukan hanya debit air, tapi keyakinan bahwa alam akan selalu mampu menopang kehidupan manusia.

happens for your life. CityGate FM. Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat

0: Pilih sehat, pilih RSUB. Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
1: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
2: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
0: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
1: Ini dia tempat tinggal impian kita.
2: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
0: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
3: For your life. City Guide FM.
1: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Kalau di talk sebelumnya kita bicara soal uang yang dulu terasa cukup dan nongkrong yang tidak harus mahal. Sekarang kita masuk ke satu hal yang memang sangat dekat dengan keduanya, yaitu keluar rumah kawan. Sekarang banyak orang merasa keluar rumah itu cepat capek, cepat habis, cepat pengen pulang. Baru sebentar uang sudah berkurang, energi habis, rasanya tidak selama dulu ya. Padahal kalau diingat-ingat dulu sekali keluar rumah itu bisa lama sekali kawannya. Bahkan dari pagi sampai sore atau dari siang sampai malam gitu. Dan anehnya pulang-pulang tidak merasa rugi. Dulu keluar rumah tidak selalu punya agenda. Kadang cuma pengen jalan, kadang cuma ikut teman, kadang cuma keluar dulu. Tapi meskipun tanpa rencana matang, waktu di luar ya bisa habis begitu saja. Salah satu sebabnya adalah ritme hidup yang berbeda. Dulu kita tidak berpindah tempat itu secepat sekarang kawan ya. Tidak loncat dari satu titik ke titik lain dalam waktu singkat. Setiap perpindahan itu punya jeda. Jalan kaki lebih sering, duduk lebih lama, menunggu lebih lama. Dan justru disitulah waktu terasa panjang. Soal uang, karena pengeluaran sedikit dan terpusat, kita tidak menerus merasa berkurang kawan. Tidak ada banyak biaya kecil yang menggerogoti tanpa terasa ya. Jadi secara mental itu kita merasa aman untuk berlama-lama di luar kawan. Jadi ada juga faktor lain yang jarang disadari. Tidak ada tuntutan untuk selalu kembali cepat. Tidak ada pesan yang masuk yang harus dibalas gitu ya. Tidak ada bos yang memang mencari lewat WhatsApp gitu. Jadi tidak ada notifikasi yang menarik untuk kita pulang. Selama kita di luar, kita benar-benar di luar. Jadi kalau misalkan liburan, ya benar-benar liburan gitu ya. Dulu kalau misalkan keluar rumah, mungkin fokusnya ke sekitar, ke orang yang ditemuin, ke suasananya bagaimana, ke waktu yang sedang berjalan saat itu ya. Nah sekarang seringkali meskipun tunggu di luar, pikiran tetap tertinggal di kantor atau di layar atau di rumah gitu. Dan itu membuat waktu terasa berbeda. Sekarang cepat lelah, bukan hanya karena aktivitasnya, tapi karena perhatian kita itu sudah mulai terpecah gitu kawan. Menariknya dulu pulang ke rumah itu tidak terburu-buru ya, tidak harus segera kembali gitu, kecuali kalau misalkan dimarahin orang tua sih. Nah mungkin Anda bisa tambahkan juga, dulu kalau misalkan sekali keluar rumah kawan, paling lama bisa sampai jam berapa Anda? Anda kirimkan saja di WhatsApp kami ya, dan apa saja yang Anda lakukan selama di luar itu. Karena mungkin yang kita rindukan bukan lamanya keluar rumah, tapi rasa bebasnya. Bebas dari hitungan waktu, bebas dari hitungan uang, dan bebas dari keharusan untuk selalu cepat. Bisa tambahkan saja pendapat Anda ke WhatsApp kami di 0811 3609 11.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Kalau ngomongin wisata sejarah di Malang, kebanyakan orang langsung kepikiran Singosari atau Jago. Tapi ada satu candi yang gak kalah keren, lebih tenang, dan justru punya cerita yang dalam banget. Tempat ini tuh cocok buat Anda yang pengen jalan-jalan sambil belajar. Namanya Candi Kidal. Lokasinya ada di Desa Rejo Kidal, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Begitu nanti sampai di sini, suasananya terasa cukup sepi dan nyaman. Candinya berdiri sendiri di tengah area terbuka, dikelilingi permukiman warga. Bentuk bangunannya ramping, tinggi, dan khas banget candi Jawa Timur. Warna batu andesitnya bikin kesan klasiknya makin kuat. Gak terlalu ramai kayak destinasi lainnya. Jadi cocok buat Anda yang pengen eksplor santai, foto-foto, atau sekedar menikmati suasana tanpa distraksi. Nah, ini yang bikin Candi Kidal spesial. Candi ini peninggalan Kerajaan Singasari dan dibangun sekitar abad ke-13 sebagai bentuk penghormatan untuk Raja Anusapati. Nah, fungsinya bukan sekedar bangunan biasa, tapi sebagai tempat pendarmaan atau pemujaan raja yang telah wafat. Yang paling unik dari candi ini reliefnya. Jadi di bagian kaki candi ada cerita Garudea. Kisah tentang Garuda yang berjuang membebaskan ibunya dari penderitaan. Relief ini bukan cuma hiasan, tapi punya makna dalam. Bahkan dipercaya menggambarkan rasa bakti Anusapati pada ibunya, Ken Dedes. Selain itu, secara struktur, Candi Kidal punya 3 bagian utama. Kaki, badan, dan atap. Dan menariknya lagi, candi ini disebut sebagai salah satu candi pemujaan tertua di Jawa Timur. Untuk mengarah ke Candi Kidal, dari Kota Malang, Anda bisa lewat ke Jalan Maijen Sungkono untuk mengarah ke Jalan K. Haji Malik. Ikuti jalan, kemudian mengarah ke Jalan Raya Pulung Dowo. Belok kiri menuju ke Jalan Raya Kebonsari, lurus sampai Jalan Raya Tumpang. Lalu belok kanan menuju Jalan Wisnuwardana. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain di 911 Hot News jam 11 malam. Kota Malang siapkan 4.000 kuota seragam gratis untuk belajar di tahun ini. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Distikbud Kota Malang, Suwarjana, mengatakan terdapat 4.000 kuota di tahun ini untuk program seragam gratis bagi siswa dengan prioritas merupakan warga kurang mampu. Kata Suwarjana, pendataan penerima bantuan akan dilakukan setelah sistem penerimaan murid baru atau SPMB dengan orang tua akan dikumpulkan untuk diberikan sosialisasi terkait mekanisme bantuan seragam. Lebih lanjut, dari 4.000 kuota seragam gratis, nantinya 2.000 bantuan seragam akan dialokasikan ke jenjang SD negeri dan 2.000 lainnya untuk jenjang SMP negeri. Kawan, Misi Dagang Jatim, Sulut, catat transaksi 1,8 triliun rupiah. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak memimpin Misi Dagang dan Investasi Jawa Timur dengan Sulawesi Utara atau Sulut di Manado yang mencatat komitmen transaksi sebesar 1,887 triliun rupiah. Nilai tersebut terdiri dari transaksi jual senilai 1,600 triliun rupiah dan transaksi beli hampir 190 miliar rupiah. Capaian ini meningkat tajam dibanding Misi Dagang tahun 2022 yang sebesar 158 miliar rupiah. Emil menambahkan dengan optimis kerjasama ekonomi

0: Renegade FM.
1: Citygate 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan dulu memang kita lihat ya, banyak orang keluar rumah itu tanpa punya target kawan ya. Kalau misalkan sekarang kan rata-rata keluar rumah sudah sering ada tujuan jelasnya kemana gitu. Mau kemana, mau ngapain, berapa lama, dan habis itu kemana lagi. Ya waktu itu dibagi-bagi sejak awal. Tapi dulu keluar rumah itu biasanya sering tanpa rencana detail ya. Pokoknya kesini lalu nggak tahu setelahnya nggak mau kemana gitu ya. Bahkan tanpa tujuan khusus malahan. Biasa saja cuma keluar rumah karena bosan di rumah atau karena ada teman ngajak gitu ya. Dan kalau misalkan kita lihat meskipun tanpa tujuan jelas, waktu tetap terisi dan bukan dengan kegiatan yang banyak ya, tapi dengan menunggu, mengobrol, hadir di momen itu. Dulu mungkin kita terbiasa menunggu tanpa merasa rugi kawan ya, menunggu teman datang, menunggu angkutan lewat, menunggu suasana berubah, dan menunggu itu bukan dianggap waktu terbuang. Sekarang menunggu sering bikin gelisah kawan ya, karena waktu itu harus produktif, harus selalu dipakai, gini. Nah, kalau misalkan dulu memang waktu tidak selalu dituntut untuk produktif kawan, santai gitu ya. Keluar rumah dulu jarang dihitung-hitung, tidak ada perasaan sudah berapa lama di luar. Selama masih nyaman ya lanjut gitu. Mungkin Anda bisa tambahkan ini kawan, pendapat Anda mengenai hal ini ya. Apakah memang dulu kita lebih santai terhadap waktu, tidak semua harus efisien, tidak semua harus ada tuntutan gitu. Mungkin Anda juga kalau misalkan pernah keluar rumah tanpa rencana apa-apa tapi justru pulang dengan banyak cerita, bisa tambahkan ke WhatsApp kami ya. Dan kapan terakhir kali Anda membiarkan diri Anda berjalan-jalan atau mungkin keluar rumah tanpa target gitu kawan ya. Ngalor ngidul pokoknya, ya udahlah apa kata angin katanya gitu. Itu kapan kawan terakhir kalinya? Anda bisa tambahkan saja ke WhatsApp kami di 0811 36091.

0: Jalan Plus. Halo kawan, di Jalan-Jalan Plus kali ini kita akan menuju salah satu desa paling berkembang di Kota Wisata Batu, yaitu Desa Oro-Oro Ombo. Secara geografis, Oro-Oro Ombo berada di kawasan dataran tinggi di sisi timur Kota Batu dengan ketinggian sekitar 700 hingga 800 meter di atas permukaan laut. Suhu udara di sini relatif sejuk dengan kontur wilayah perbukitan dan lahan terbuka yang cukup luas. Dan memang nama Oro-Oro Ombo berasal dari bahasa Jawa. Oro-Oro berarti padang rumput atau lahan terbuka, sedangkan Ombo berarti luas. Secara historis, kawasan ini memang dikenal sebagai hamparan padang rumput luas di lereng perbukitan yang sejak dulu dimanfaatkan masyarakat sebagai lahan pertanian dan peternakan. Seiring berkembangnya Kota Batu sebagai kota wisata, Oro-Oro Ombo juga mengalami transformasi. Dari desa agraris, wilayah ini berkembang menjadi kawasan pemukiman, pariwisata, dan ekonomi kreatif seiring munculnya berbagai destinasi wisata modern. Dari sisi potensi wisata, Oro-Oro Ombo dikenal sebagai lokasi beberapa wisata artifisial yang menjadi salah satu magnet wisata utama di Jawa Timur. Selain wisata buatan, Oro-Oro Ombo juga punya potensi wisata alam. Di bagian selatan desa, terdapat kawasan perbukitan dan jalur menuju ke Coban Rais, Coban Putri, serta Bukit Bulu yang populer sebagai spot trekking dan foto panorama. Nah, kalau Anda ingin menikmati wisata keluarga modern, panorama alam perbukitan, dan suasana dataran tinggi yang sejuk, Desa Oro-Oro Ombo di Kota Batu bisa jadi salah satu tujuan perjalanan Anda.
1: Jalan-Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.
2: Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
3: Onbu ya, terkait yang nangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
4: Traffic light yang di depan Hotel Savana, nyalanya cuma kuning aja.
2: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
5: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut. Mampu nanti kita alihkan ke utara.
6: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
2: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.

0: Reasons for Your Life. Citygate FM.
1: Tiap hari nih ya, harus banget bersihin mobil dari daun-daun. Apalagi kalau semalaman habis hujan angin, ya Allah, ribet banget bersihinnya.
2: Iya, jadinya mobil ada corak hijaunya gitu. Bentar, tapi kok kayak estetik ya kalau dilihat-lihat?
1: Estetik, ini mah namanya kotor. Paling benar ditebang aja deh.
2: Tenang, sabar, jangan mendahulukan emosi sesaatnya. Emang boleh sembarangan nebang pohon?
1: Ya, emang kenapa kalau langsung ditebang? Pohonnya aja nggak protes.
2: Iya, tapi nanti kamu yang bakal protes kalau mulai ada banjir sama longsor. Pohon itu kan tugasnya bukan cuma sebagai hiasan aja, tapi untuk nyerap air, nahan tanah, dan bikin udara jadi adem. Lagian pohon masih sehat bugar gini kok mau dipotong? Sayang banget lah. Ini kalau pohon bisa dipindah tuh ya, mending taruh depan rumahku aja biar adem.
1: Iya juga ya. Biasanya kalau cari angin juga di bawah pohon ini.
2: Nah kan, mending mobilnya ditutup atau digeser aja. Halaman rumah seluas ini kok bingung.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
4: Onbe ya, terkait yang menangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
5: Traffic light yang di depan Hotel Savana, nyalanya cuma kuning aja.
3: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
6: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di jalan Kelut, mampir nanti kita alihkan ke utara.
7: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
3: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Kalau kita tarik benang merah kawan dari beberapa talk sebelumnya ya, ada satu hal yang pelan-pelan kelihatan jelas. Dulu pengeluaran itu kecil-kecil tapi semuanya serba apa namanya murah gitu ya. Dan bukan berarti dulu semua serba murah dan mudah sebenarnya, tapi cara kita menggunakan uang dan waktu itu berbeda. Uang itu dipakai seperlunya, biasanya seperti itu, tidak seperti sekarang yang memang banyak tuntutan gaya hidup, gengsi dan lain-lain akhirnya mengikuti gitu kawan ya. Dan waktu pun juga dijalani sepenuhnya. Dulu satu hari itu bisa diisi banyak hal tanpa terasa mahal kawan ya. Keluar rumah, nongkrong, ngobrol, jajan, duduk lama, pulang gitu. Jadi tidak diiringi dengan pengeluaran tambahan, karena aktivitasnya sendiri yang jadi isi hari, bukan transaksinya. Nah sekarang banyak aktivitas itu terasa pendek, bukan karena waktunya sedikit, tapi karena setiap momen itu punya biaya. Duduk sebentar, keluar uang. Pindah tempat, keluar uang. Diem lama gak kerasa enak kalau tidak beli apa-apa gitu ya. Dulu ada batas yang jelas antara punya uang dan memakai uang. Tidak semua itu punya harus dipakai. Tidak semua aktivitas harus dibayar. Banyak momen-momen gratis yang justru paling diingat. Ada juga rasa aman yang datang dari pengeluaran kecil, karena uang tidak cepat habis. Kita tidak terburu-buru ya, jadi tidak ada rasa harus segera pulang, tidak ada tekanan untuk mengoptimalkan waktu. Sekarang kalau uang terasa cepat keluar ya kita jadi cepat menghitung juga, berapa lama lagi, sudah habis berapa, masih cukup apa enggak, dan tanpa sadar pikiran itu terus menggerus kenikmatan momen. Dulu kita jarang bertanya, ini worth it enggak ya, ini enak enggak ya gitu. Karena ukurannya bukan uang kawan, pengalaman. Nah tapi kalau sekarang pertanyaan itu hampir selalu muncul ya. Nah mungkin Anda bisa berkomentar kawan mengenai hal ini kawan. Dulu dengan pengeluaran kecil, aktivitas apa yang sering Anda lakukan? Dan kapan terakhir kali Anda menikmati waktu tanpa menghitung habis berapa? Karena mungkin yang kita rindukan bukan murahnya harga, tapi ringannya pikiran saat menjalaninya kawan. Anda bisa tambahkan saja ya pendapat Anda ke WhatsApp kami di 0811 360 911, dan tetap bersama kami di City Guide 911 FM.
1: City Guides Inside.
2: Ancaman bencana di Kota Malang kini tak lagi jauh dari kawasan permukiman warga. BPBD Kota Malang mencatat lebih dari 13.000 rumah berada di kawasan rawan bencana, mulai dari banjir, longsor, hingga pohon tumbang tersebar di puluhan kelurahan di Kota Malang.
3: Jadi berdasarkan hasil pemetaan dari teman-teman BPBD, terutama di Pusdal Ops, berdasarkan kajian spasialnya ya, kita menemukan bahwa ada 13.465 rumah atau bangunan yang berada di kawasan yang rawan bencana atau potensi terjadi bencana. Memang ini banyak sekali ya, karena sebagian besar ini adalah ada di kawasan sempadan sungai, dan ada beberapa daerah juga yang rawan tergenang, biasanya di daerah Blimbing, Kedung Kandang, kemudian di Kecamatan Kulojen juga ada banyak itu. Untuk Kecamatan Lawaru itu paling banyak di Kecamatan di Kelurahan Ujulangu. Itu ancaman bencana yang terbanyak adalah banjir luapan. Itu juga paling banyak ya, antara banjir dan termasuk juga pohon tumbang seperti itu, karena angin yang cukup kencang di Kota Malang.
2: Di sisi lain, DPUPR PKP Kota Malang terus melakukan identifikasi kawasan hunian rawan bencana bersama lintas sektor. Tingginya kebutuhan hunian dan pertumbuhan properti membuat penataan kawasan menjadi tantangan tersendiri. Apalagi banyak permukiman yang sudah terlanjur berdiri di titik rawan.
4: Dan tapi kami berkoordinasi, berkolaborasi, itu bisa masuk ke sana dan upayakan CSK dari beberapa tanggung jawab sosial perusahaan untuk menangani kejadian-kejadian yang ada di bandaran sungai. Dan kami nggak bisa masuk secara penganggaran, memang kemenangannya tidak ada. Kalau dari balai sebenarnya mempersilahkan aja dalam sebuah pertujuan. Pada prinsipnya kami menyampaikan bahwa satu, untuk mengupayakan ada yang menangani, baik itu perbaikan daerah-daerah gas ya. Cuman kalau sudah settle itu ya agak risiko juga. Nah ya. Contohnya kamu warna-warni ya. Kami juga sangat riskan sekali untuk pindahkan. Tapi upaya kami tetap sambil melakukan identifikasi lahan-lahan termasuk lahan pemerintah namanya di beberapa wilayah Kota Malang ini untuk sebagai rencana relokasi ya tentunya. Tapi semua itu belum bisa kami lakukan karena terkendala dengan salah satu syarat harus ada keputusan kepala daerah terkait dengan penanganan bencana supaya kedaruratan.
2: Sementara itu pengamat tata kota menilai perlu langkah tegas dari pemerintah untuk menata kawasan sempadan sungai. Selain demi keselamatan warga, penataan juga penting agar fungsi sungai tetap berjalan dan risiko banjir tidak semakin meluas.
5: Mestinya mereka rata-rata pendatang dan sudah lama, sudah 20 tahunan. Kita mau mentertibkannya pun agak berat, tapi mereka ini seharusnya ditertibkan karena suatu saat pasti kena. Suatu saat pasti kena. Ya entah banjir 50 tahunan atau banjir yang lebih lama ya, yang secara volume mungkin akan berdampak. Nah, itu hanya satu contoh. Sedangkan kawasan-kawasan lain yang terdampak longsor, terdampak nah pasti rata-rata dia di sempadan sungai atau daerah cekungan. Cekungan di kawasan perkotaan.
2: Lalu sejauh mana kesiapan Kota Malang menata permukiman yang berdampingan dengan risiko bencana? Penataan kawasan yang tepat, pengawasan pembangunan, dan kesadaran masyarakat menjadi langkah penting agar kebutuhan hunian tidak berujung pada ancaman keselamatan warga.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda rileks dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Halo kawan, selamat malam, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Kalau kita dengarkan lagi ya semua obrolan malam ini soal uang, nongkrong, keluar rumah, waktu yang terasa panjang, pelan-pelan kita sadar satu hal kawan. Yang kita rindukan itu sebenarnya bukan angkanya, bukan tempatnya, dan bukan zamannya. Yang kita rindukan itu rasanya. Rasa cukup saat pegang uang sedikit tapi tidak cemas, rasa tenang saat duduk lama tanpa merasa harus beli lagi, rasa bebas saat keluar rumah tanpa target dan tanpa jam yang menekan. Jadi dulu memang hidup tidak selalu mudah, tapi ritmenya itu lebih pelan kawan, dan karena ritme yang pelan itulah kita punya waktu untuk merasa, untuk merasakan bagaimana hidup, merasa senang, merasa capek, merasa puas, tanpa harus buru-buru pindah ke hal berikutnya. Dan sekarang banyak hal jadi cepat gitu ya, uang cepat habis, waktu cepat berlalu, hari cepat selesai, dan di tengah kecepatan itu rasa sering tertinggal. Dan Memorylax malam ini bukan ajakan untuk kembali ke masa lalu, itu karena gak mungkin kawan ya, tapi mungkin kita bisa membawa sedikit caranya dulu ke hidup sekarang, cara menikmati waktu, cara menahan diri, cara merasa cukup. Karena mungkin masalahnya bukan uang sekarang kurang ya, tapi tuntutan kita yang makin banyak, tuntutan kita yang makin naik ya. Bukan karena waktu sekarang sempit, tidak, tapi kita jarang membiarkan waktu berjalan tanpa beban. Malam ini sebelum kita tutup kawan, coba tanyakan pelan-pelan ke diri sendiri, kapan terakhir kali Anda menikmati momen tanpa menghitung jam, tanpa membandingkan dengan orang lain, tanpa membandingkan dengan diri sendiri dengan tetangga mungkin, atau mungkin teman, kawan, saudara gitu, tanpa merasa harus cepat gitu ya. Kalau dulu Anda bisa merasa cukup dengan sedikit, mungkin hari ini kita juga masih bisa, bukan dengan kembali ke masa itu, tapi dengan mengubah cara memandang apa yang kita punya sekarang. Dan Anda boleh sharing kenangan Anda, bukan cuma untuk dirindukan saja ya, tapi untuk dipelajari caranya kawan. Karena pada akhirnya hidup itu bukan soal seberapa banyak yang kita keluarkan, tapi seberapa banyak kita menjalaninya. Anda boleh bagikan saja pendapat Anda ke WhatsApp kami di 0811 36091.

Anda di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan menyusuri jejak kejayaan masa lalu menuju salah satu peninggalan penting Kerajaan Singasari, yaitu Candi Singosari yang berada di Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Begitu tiba di kawasan Candi Kawan, nuansanya langsung terasa berbeda. Tenang, sakral, dan penuh aura sejarah. Candi Singosari dipercaya dibangun sebagai Candi Pendarmaan Raja Kertanegara, Raja terakhir Kerajaan Singasari yang wafat pada tahun 1292. Menariknya, candi ini dikenal sebagai candi yang belum sepenuhnya selesai dibangun. Bagian tubuh candinya tampak polos, tanpa relief cerita seperti candi-candi besar lainnya. Namun justru disitulah keunikannya. Kesan sederhana, tapi menyimpan makna mendalam tentang masa transisi kekuasaan dari Singasari menuju Majapahit. Di sekitar area candi, Anda juga bisa menemukan arca-arca penting, seperti arca Dwarapala berukuran raksasa yang berada tak jauh dari lokasi utama. Arca ini diyakini sebagai penjaga gerbang kawasan suci Kerajaan Singasari dan menjadi salah satu arca penjaga terbesar di Indonesia. Yang menarik kawan, Candi Singosari tidak dibatasi pagar tinggi dan menyatu langsung dengan pemukiman warga. Situs besar peninggalan kerajaan tapi hidup berdampingan dengan kehidupan modern. Inilah ciri khas situs-situs sejarah di Jawa Timur, sejarah yang tidak terpisah tapi tumbuh bersama masyarakatnya. Candi Singosari bukan hanya tempat wisata kawan, tetapi juga ruang belajar terbuka tentang politik, spiritualitas, dan seni bangunan Jawa Timur kuno. Buat Anda yang ingin berkunjung, kabar baiknya tidak ada tiket masuk resmi ke kawasan Candi Singosari. Pengunjung umumnya hanya diminta sumbangan sukarela untuk perawatan area candi. Sementara untuk parkir kendaraan, tersedia lahan parkir warga dengan tarif terjangkau. Soal waktu kunjungan, ada tips praktis nih kawan. Datanglah pagi hari jika Anda ingin suasananya yang lebih sepi dengan cahaya yang bagus untuk menikmati detail candi. Atau sore hari, saat udaranya lebih adem dan cocok untuk wisata santai bersama keluarga. Untuk Anda yang mau mengarah ke Candi Singosari, kalau Anda dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Jalan Ahmad Yani ke arah Singosari. Ikuti jalur utama Malang-Surabaya. Setelah melewati kawasan Pasar Singosari, Anda akan menemukan penunjuk arah menuju Candi Singosari di sisi kiri jalan. Aksesnya sangat mudah, bisa ditempuh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Jadi kawan, kalau Anda ingin menikmati wisata sejarah yang tenang, penuh makna, dan sarat cerita kejayaan Nusantara, Candi Singosari adalah destinasi yang layak Anda kunjungi.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Waduh, gas gak ya? Gas lah.
2: Woi, berhenti mas. Waduh.
1: Waduh pak, saya keburu ini. Biasanya saya nerobos sama mana-mana aja kok. Keretanya juga masih agak jauh loh.
2: Saya ngomong aman nih sopo. Kata tuh kok ndi toh?
1: Ya feeling aja sih pak.
2: Mas, kereta api ku beratnya ratusan ton loh. Gak iso dikongon ngerem dadak kayak becak. Kok sampean wani-wani ini aduh kuat ha? Titisan Gatot Kaca ta? Otot kawat balung besi. Wong dikongon tertib kok uang ngeleram.
3: Terburu-buru bukan alasan untuk bisa menerobos palang pintu kereta api. Bukan hanya sekedar imbauan pasal 296 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 LLAJ menjelaskan, pelaku penerobos palang pintu kereta api bisa dipidana penjara 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Kawan, kalau Anda berjalan di kawasan Kayu Tangan, pusat kota Malang, di antara deretan bangunan tua peninggalan kolonial, ada satu bangunan yang berdiri dengan kokoh dan penuh sejarah, Gereja Hati Kudus Yesus Kayu Tangan. Gereja ini merupakan salah satu gereja Katolik tertua di kota Malang, dibangun pada awal abad ke-20 saat Malang berkembang sebagai kota hunian dan administrasi kolonial Belanda. Pada masa itu, Malang mulai tumbuh sebagai kota modern, ditandai dengan pembangunan permukiman Eropa, jalur trem, dan pusat perdagangan di sekitaran Kayu Tangan. Kehadiran gereja Kayu Tangan tidak bisa dilepaskan dari konteks ini juga. Ia dibangun untuk melayani komunitas Katolik yang berkembang, sekaligus menjadi bagian dari tata kota kolonial. Sejak awal, gereja ini bukan hanya tempat ibadah, melainkan juga penanda penting perjalanan sejarah di kota Malang. Jika dilihat dari sisi arsitektur, gereja Kayu Tangan mengusung gaya Eropa klasik kolonial dengan pendekatan yang sederhana namun tegas. Fasad bangunannya simetris dengan pintu utama besar, jendela tinggi, dan proporsi bangunan yang menjulang. Gaya ini mencerminkan prinsip arsitektur gereja Eropa yang menekankan kesan sakral, stabil, dan berwibawa. Masuk ke bagian dalam, kesan lapang langsung terasa. Langit-langit yang tinggi dirancang untuk menciptakan suasana hening dan reflektif. Sementara deretan jendela kaca patri memungkinkan cahaya alami masuk ke ruang ibadah. Kaca patri ini bukan sekedar elemen estetika, melainkan bagian dari narasi visual yang menampilkan simbol iman dan gaya seni Eropa pada masanya. Menariknya, meski bergaya Eropa, bangunan gereja ini disesuaikan dengan iklim tropis Malang. Ventilasi besar, dinding tebal, dan bukaan tinggi membantu sirkulasi udara alami. Inilah ciri khas arsitektur kolonial di Hindia Belanda, menggabungkan gaya Eropa dengan kebutuhan iklim lokal. Hari ini, Gereja Hati Kudus Yesus Kayu Tangan tetap berfungsi sebagai tempat ibadah, sekaligus menjadi bagian penting dari kawasan Kayu Tangan Heritage. Banyak pengunjung datang bukan hanya untuk misa, tetapi juga untuk melihat arsitekturnya, mempelajari sejarah kota, atau sekedar merasakan suasana Malang tempo dulu. Gereja ini menjadi pengingat bahwa sejarah kota tidak selalu disimpan di museum, tetapi hidup dan digunakan hingga hari ini. Kalau Anda berjalan di Kayu Tangan, luangkan waktu sejenak untuk melihat bangunan ini, bukan hanya bentuknya, tapi cerita panjang yang dibawanya.
0: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guides Life Hacks.
1: Mobil jarang dipakai bukan berarti aman. Justru kalau dibiarkan terlalu lama, performanya bisa diam-diam menurun loh. Banyak orang berpikir mobil yang jarang digunakan tidak perlu dirawat. Padahal faktanya, komponen mobil tetap bisa mengalami penurunan kualitas meskipun hanya diam di garasi. Karena bisa menimbulkan penumpukan kerak dan penurunan performa karena pembakaran tidak optimal. Nah, beberapa tips yang harus Anda lakukan yaitu Anda bisa menyalakan dan menjalankan mobil secara berkala. Tidak cukup hanya dipanaskan, sesekali ajak mobil berjalan agar oli bersirkulasi ke seluruh komponen termasuk rem dan suspensi. Jaga kondisi aki juga tetap aktif kawan, karena mobil yang terlalu lama tidak digunakan berisiko mengalami aki tekor. Idealnya, mobil tetap dinyalakan secara rutin agar sistem kelistrikan tetap berjalan optimal. Perhatikan juga tekanan ban. Ban yang terlalu lama diam bisa kehilangan tekanan atau bahkan mengalami deformasi. Cek tekanan ban secara berkala agar tetap sesuai standar. Cek cairan kendaraan secara rutin juga ya. Oli, coolant, dan cairan lainnya tetap bisa menurun kualitasnya meskipun mobil tidak digunakan. Jadi pastikan tetap dalam kondisi baik. Jangan hanya disimpan, tetap dirawat. Mobil yang terlalu lama diam tanpa perawatan justru berisiko lebih cepat rusak dibanding mobil yang rutin digunakan. Ingat ya, mobil itu dirancang untuk bergerak, bukan hanya disimpan. Semakin lama dibiarkan tanpa perawatan, semakin besar risiko penurunan performa. Karena dalam dunia otomotif, bukan hanya pemakaian yang bisa merusak, tapi diam terlalu lama juga bisa jadi masalah.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Dikit nggak ketahuan kali ya.
2: Loh, mas, bukannya sampean mang diburiku dah?
1: Ini kan jalur VIP.
2: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, mas. Bubur karpet merah. Ngantri ini ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek mburiku wis rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe. Mas yo kesusu yo tetep antri.
1: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
3: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan-Jalan Plus. Kota Batu dikenal sebagai tempat orang mencari udara segar, panorama pegunungan, dan spot wisata yang memanjakan mata. Tapi di balik hutan pinus yang tenang itu, ternyata tersimpan jejak sejarah perang yang jarang diketahui banyak orang. Kali ini, kita akan menuju sebuah situs yang berada di kawasan Gunung Banyak, Kota Batu. Tempat ini dikenal sebagai bunker atau Goa Jepang Gunung Banyak, peninggalan masa pendudukan Jepang di Indonesia sekitar tahun 1942 hingga 1945. Pada masa Perang Dunia Kedua, kawasan perbukitan seperti Gunung Banyak memiliki posisi yang sangat strategis. Dari ketinggian ini, tentara Jepang dapat memantau pergerakan musuh di wilayah Malang dan sekitarnya. Karena itulah, sejumlah bunker dibangun di area ini. Fungsinya sebagai benteng pertahanan, tempat persembunyian pasukan, hingga ruang penyimpanan logistik dan persenjataan. Struktur bunker umumnya dibuat dari beton tebal. Bahkan ada yang memanfaatkan tebing yang digali menyerupai lorong goa. Sebagian bunker juga dibangun menggunakan tenaga kerja paksa yang pada masa itu dikenal sebagai Romus H. Kini, bunker-bunker tersebut berada di kawasan hutan pinus yang sejuk dan relatif sunyi. Beberapa di antaranya masih bisa ditemukan, meski sebagian sudah tertutup vegetasi atau kurang terawat. Menariknya, lokasi bunker ini sering terlewat oleh wisatawan, padahal jaraknya tidak jauh dari destinasi populer seperti para layang Gunung Banyak dan Omah Kayu yang terkenal dengan panorama Kota Batu dari ketinggian. Karena latar sejarahnya yang cukup kelam, bunker ini juga kerap dikaitkan dengan berbagai cerita mistis yang beredar di masyarakat. Namun di balik cerita tersebut, kawasan ini tetap menjadi bagian penting dari jejak sejarah militer di wilayah Malang Raya. Untuk Anda yang mau melihat bunker Jepang di Gunung Banyak, kalau Anda berangkat dari kota Malang, arahkan perjalanan Anda menuju Batu, kemudian lanjut ke kawasan wisata Gunung Banyak. Waktu tempuh dari kota Malang menuju kawasan ini sekitar 45 menit hingga 1 jam, tergantung kondisi lalu lintas. Sesampainya di kawasan Gunung Banyak, lokasi bunker berada di area hutan pinus yang dapat dijangkau dengan berjalan kaki dari beberapa titik wisata di sekitarnya. Menariknya, peninggalan bunker atau goa Jepang di Kota Batu tidak hanya berada di kawasan Gunung Banyak. Beberapa situs serupa juga ditemukan di wilayah Gunung Sari Bumi Aji, serta di area hutan perhutani di Songgokerto yang menyimpan beberapa lorong goa peninggalan masa perang. Di balik keindahan wisata alam Kota Batu, ternyata tersimpan cerita sejarah yang masih bisa ditelusuri hingga hari ini. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, dan kita akan kembali menjelajah destinasi menarik lainnya di Malang Raya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Di lereng Gunung Arjuna, di dataran tinggi yang menjadi hulu sungai terbesar di Jawa Timur, Kota Batu tumbuh dengan ratusan sumber mata air yang selama berabad-abad mengalir tanpa henti. Namun, kini sumber-sumber ini mulai mengecil. Perumdam Among Tirto PDAM Kota Batu mencatat, Kota Batu memang memiliki 100 lebih titik sumber mata air. Tapi, kini yang tersisa hanya 57. Dan angka ini bukan satu-satunya yang mengusik. Di Desa Sumber Berantas, warga turun ke jalan, memprotes aktivitas pengeboran sumur dalam bilik sebuah perusahaan yang diduga mengancam Sungai Janitri. Anak sungai di kawasan Hulu Berantas yang lokasinya hanya 300 meter dari titik pengeboran. Koordinator Forum Sungai Berantas Malang Raya Dodi Eko Wahyudi khawatir titik nol ini tidak ada lagi di Sumber Berantas karena debitnya bisa berkurang dan mati.
2: Kami khawatir dengan eksplorasi yang tidak berkaedah. Kalau mati, titik nolnya tidak ada di Sumber Berantas lagi, maka mau jadi apa kita ke depan? Dan jangan lupa juga bahwa mata air itu ada yang memang debitnya kecil dan besar, dan itu harus kita rawat. Kalau kita tidak bisa merawat yang kecil, maka kemungkinan yang besar pun nanti akan mengecil dan akhirnya juga akan mati. Jadi mari kita sadar bahwa sebenarnya kita itu butuh bumi, bukan bumi butuh kita. Dan air menjadi salah satu komponen utama dalam kehidupan kita ya di bumi ini. Maka yang berefek tidak hanya berbicara tentang kebutuhan air di Kota Batu, tapi juga kebutuhan air Malang Raya. Karena memang banyak sekali mata air di Kota Batu yang digunakan untuk kehidupan masyarakat di Malang Raya.
1: Sebab mata air pada akhirnya bukan sekedar sumber air. Ia adalah nafas yang menjaga kehidupan tetap berjalan, menyirami ladang, menghidupi sungai, dan mencukupi kota untuk terus tumbuh. Dan ketika satu persatu sumber ini mulai melemah, yang berkurang mungkin bukan hanya debit air, tapi keyakinan bahwa alam akan selalu mampu menopang kehidupan manusia.

0: questions for your life. CityGate FM.
1: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung nggak aktif sih nomornya?
2: Transfernya ke siapa? Saya nggak pernah terima uang apapun loh.
1: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
2: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
1: Sebentar. Aduh, nggak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
2: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
3: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya, pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman, bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Kalau ngomongin wisata sejarah di Malang, kebanyakan orang langsung kepikiran Singosari atau Jago. Tapi ada satu candi yang gak kalah keren, lebih tenang, dan justru punya cerita yang dalam banget. Tempat ini tuh cocok buat Anda yang pengen jalan-jalan sambil belajar. Namanya Candi Kidal. Lokasinya ada di Desa Rejo Kidal, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Begitu nanti sampai di sini, suasananya terasa cukup sepi dan nyaman. Candinya berdiri sendiri di tengah area terbuka, dikelilingi permukiman warga. Bentuk bangunannya ramping, tinggi, dan khas banget candi Jawa Timur. Warna batu andesitnya bikin kesan klasiknya makin kuat. Gak terlalu ramai kayak destinasi lainnya. Jadi cocok buat Anda yang pengen eksplor santai, foto-foto, atau sekedar menikmati suasana tanpa distraksi. Nah, ini yang bikin Candi Kidal spesial. Candi ini peninggalan Kerajaan Singasari dan dibangun sekitar abad ke-13 sebagai bentuk penghormatan untuk Raja Anusapati. Nah, fungsinya bukan sekedar bangunan biasa, tapi sebagai tempat pendarmaan atau pemujaan raja yang telah wafat. Yang paling unik dari candi ini reliefnya. Jadi di bagian kaki candi ada cerita Garudea. Kisah tentang Garuda yang berjuang membebaskan ibunya dari penderitaan. Relief ini bukan cuma hiasan, tapi punya makna dalam. Bahkan dipercaya menggambarkan rasa bakti Anusapati pada ibunya Ken Dedes. Selain itu, secara struktur, Candi Kidal punya 3 bagian utama. Kaki, badan, dan atap. Dan menariknya lagi, candi ini disebut sebagai salah satu candi pemujaan tertua di Jawa Timur. Untuk mengarah ke Candi Kidal, dari Kota Malang, Anda bisa lewat ke Jalan Maijen Sungkono untuk mengarah ke Jalan K.H. Haji Malik. Ikuti jalan, kemudian mengarah ke Jalan Raya Pulung Dowo. Belok kiri menuju ke Jalan Raya Kebonsari, lurus sampai Jalan Raya Tumpang. Lalu belok kanan menuju Jalan Wisnuwardana.
0: Jalan-Jalan Plus.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Wah, alhamdulillah, akhirnya.
2: Apa sih? Hebat dewe gue loh.
1: Lihat sini, aku dapat undangan dari Ratna, teman kantor kita. Dia jadi nikah dong sama pacarnya.
2: Mosok, sama yang pacarnya 9 tahun itu? Mereka bukannya wis putus yo.
1: Ini loh, lihat, dia baru aja kirim undangan ke aku. Ini nomor aslinya Ratna kan?
2: Astaga, sik. Bijin, ojo diklik. Iku penipuan kayak ini. Guys, jangan hubungi aku di nomor biasanya ya. Soalnya habis kena retas, abaikan pesan apapun. Iku loh, dek grup wis rame. Pasti dek mari dadi korban peretasan iki. Moro saiki penipune iku menyasar kontak-kontake Ratna. Kok tega sih yo.
3: Kawan, hati-hati dengan modus peretasan data dengan mengirimkan undangan atau surat pemberitahuan dengan format APK. Ketika Anda klik atau install file ini, data pribadi bisa bocor dan disalahgunakan. Biasanya, undangan berbentuk gambar, PDF, atau tautan resmi. Waspada penipuan digital dan lindungi data pribadi maupun keuangan Anda. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

Halo kawan, saya Yola Octavia kembali hadir menemani Anda di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan menyusuri jejak kejayaan masa lalu menuju salah satu peninggalan penting Kerajaan Singhasari, yaitu Candi Singhasari yang berada di Kecamatan Singhasari, Kabupaten Malang. Begitu tiba di kawasan candi kawan, nuansanya langsung terasa berbeda. Tenang, sakral, dan penuh aura sejarah. Candi Singhasari dipercaya dibangun sebagai candi pendarmaan Raja Kertanegara, raja terakhir Kerajaan Singhasari yang wafat pada tahun 1292. Menariknya, candi ini dikenal sebagai candi yang belum sepenuhnya selesai dibangun. Bagian tubuh candinya tampak polos, tanpa relief cerita seperti candi-candi besar lainnya. Namun justru disitulah keunikannya. Kesan sederhana, tapi menyimpan makna mendalam tentang masa transisi kekuasaan dari Singhasari menuju Majapahit. Di sekitar area candi, Anda juga bisa menemukan arca-arca penting, seperti arca Dwarapala berukuran raksasa yang berada tak jauh dari lokasi utama. Arca ini diyakini sebagai penjaga gerbang kawasan suci Kerajaan Singhasari dan menjadi salah satu arca penjaga terbesar di Indonesia. Yang menarik kawan, Candi Singhasari tidak dibatasi pagar tinggi dan menyatu langsung dengan pemukiman warga. Situs besar peninggalan kerajaan tapi hidup berdampingan dengan kehidupan modern. Inilah ciri khas situs-situs sejarah di Jawa Timur, sejarah yang tidak terpisah tapi tumbuh bersama masyarakatnya. Candi Singhasari bukan hanya tempat wisata kawan, tetapi juga ruang belajar terbuka tentang politik, spiritualitas, dan seni bangunan Jawa Timur kuno. Buat Anda yang ingin berkunjung, kabar baiknya tidak ada tiket masuk resmi ke kawasan Candi Singhasari. Pengunjung umumnya hanya diminta

sumbangan sukarela untuk perawatan area candi. Sementara untuk parkir kendaraan, tersedia lahan parkir warga dengan tarif terjangkau. Soal waktu kunjungan, ada tips praktis nih kawan. Datanglah pagi hari jika Anda ingin suasananya yang lebih sepi dengan cahaya yang bagus untuk menikmati detail candi. Atau sore hari, saat udaranya lebih adem dan cocok untuk wisata santai bersama keluarga. Untuk Anda yang mau mengarah ke Candi Singosari, kalau Anda dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Jalan Ahmad Yani ke arah Singosari. Ikuti jalur utama Malang-Surabaya. Setelah melewati kawasan Pasar Singosari, Anda akan menemukan penunjuk arah menuju Candi Singosari di sisi kiri jalan. Aksesnya sangat mudah, bisa ditempuh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Jadi kawan, kalau Anda ingin menikmati wisata sejarah yang tenang, penuh makna, dan sarat cerita kejayaan Nusantara, Candi Singosari adalah destinasi yang layak Anda kunjungi. We'll be right back.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Pagi Kak.
3: Pagi Pak.
2: Kak, tolong sabuk keselamatannya dipakai ya.
3: Gak usah deh Pak, kan tujuannya dekat. Nanti ribet lagi lepas pasang. Udah deh, gak nyaman pokoknya.
4: Beberapa orang masih beranggapan perjalanan dekat tidak perlu sabuk keselamatan. Padahal resiko kecelakaan bisa terjadi kapan saja, entah itu jarak dekat atau jauh. Sabuk keselamatan berfungsi untuk melindungi tubuh dari benturan akibat pengereman. Kebiasaan sederhana yang bisa menyelamatkan nyawa. Pasal 106 ayat 6 LLAJ menjelaskan, menggunakan sabuk keselamatan wajib untuk kendaraan bermotor roda 4 atau lebih. Jika tidak, maka akan dikenakan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.
2: Gimana Kak, bisa dipakai sabuknya? Ini gratis loh, nggak kena biaya tambahan.
3: Iya, iya.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Mobil jarang dipakai bukan berarti aman. Justru kalau dibiarkan terlalu lama, performanya bisa diam-diam menurun loh. Banyak orang berpikir mobil yang jarang digunakan tidak perlu dirawat. Padahal faktanya, komponen mobil tetap bisa mengalami penurunan kualitas meskipun hanya diam di garasi. Karena bisa menimbulkan penumpukan kerak dan penurunan performa karena pembakaran tidak optimal. Nah, beberapa tips yang harus Anda lakukan yaitu Anda bisa menyalakan dan menjalankan mobil secara berkala. Tidak cukup hanya dipanaskan, sesekali ajak mobil berjalan agar oli bersirkulasi ke seluruh komponen termasuk rem dan suspensi. Jaga kondisi aki juga tetap aktif kawan, karena mobil yang terlalu lama tidak digunakan berisiko mengalami aki tekor. Idealnya, mobil tetap dinyalakan secara rutin agar sistem kelistrikan tetap berjalan optimal. Perhatikan juga tekanan ban. Ban yang terlalu lama diam bisa kehilangan tekanan atau bahkan mengalami deformasi. Cek tekanan ban secara berkala agar tetap sesuai standar. Cek cairan kendaraan secara rutin juga ya. Oli, coolant, dan cairan lainnya tetap bisa menurun kualitasnya meskipun mobil tidak digunakan. Jadi pastikan tetap dalam kondisi baik. Jangan hanya disimpan, tetap dirawat. Mobil yang terlalu lama diam tanpa perawatan justru berisiko lebih cepat rusak dibanding mobil yang rutin digunakan. Ingat ya, mobil itu dirancang untuk bergerak, bukan hanya disimpan. Semakin lama dibiarkan tanpa perawatan, semakin besar risiko penurunan performa. Karena dalam dunia otomotif, bukan hanya pemakaian yang bisa merusak, tapi diam terlalu lama juga bisa jadi masalah.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Totalnya 185.000, Bu. Mau pakai kantong plastik?
2: Gak usah, Mbak. Saya udah bawa tas sendiri. Kantong plastik sekali pakai, terus dibuang. Sedangkan sifatnya kan sulit terurai, butuh waktu lama.
1: Wah, mantep. Udah mulai banyak nih orang yang aware dengan langkah kecil ini.
2: Iya dong, Mbak. Langkah kecil yang bisa bawa perubahan besar. Kalau masih ada yang kepikiran ribet, ya salah. Kan tinggal dilipat kecil, bisa dibawa kemana-mana. Selain itu juga jadi hemat. Gak perlu nambah uang buat bayar kantong plastik.
1: Kalau urusan hemat-menghemat, emang ibu juaranya deh.
2: Nah, itu dia. Mbak, makasih banyak ya.
1: Loh, Bu, belum bayar.
2: Ya Allah, maaf, Mbak. Keasikan ngobrol, jadi sampai lupa bayar nih saya ya.
3: Yuk kita biasakan belanja membawa tas sendiri yang bisa dipakai berulang. Mengurangi sampah plastik sama dengan menjaga lingkungan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, di Jalan-Jalan Plus kali ini kita akan menuju salah satu desa paling berkembang di Kota Wisata Batu, yaitu Desa Oro-Oro Ombo. Secara geografis, Oro-Oro Ombo berada di kawasan dataran tinggi di sisi timur Kota Batu dengan ketinggian sekitar 700 hingga 800 meter di atas permukaan laut. Suhu udara di sini relatif sejuk dengan kontur wilayah perbukitan dan lahan terbuka yang cukup luas. Dan memang nama Oro-Oro Ombo berasal dari bahasa Jawa. Oro-Oro berarti padang rumput atau lahan terbuka, sedangkan Ombo berarti luas. Secara historis, kawasan ini memang dikenal sebagai hamparan padang rumput luas di lereng perbukitan yang sejak dulu dimanfaatkan masyarakat sebagai lahan pertanian dan peternakan. Seiring berkembangnya Kota Batu sebagai kota wisata, Oro-Oro Ombo juga mengalami transformasi. Dari desa agraris, wilayah ini berkembang menjadi kawasan pemukiman, pariwisata, dan ekonomi kreatif seiring munculnya berbagai destinasi wisata modern. Dari sisi potensi wisata, Oro-Oro Ombo dikenal sebagai lokasi beberapa wisata artifisial yang menjadi salah satu magnet wisata utama di Jawa Timur. Selain wisata buatan, Oro-Oro Ombo juga punya potensi wisata alam. Di bagian selatan desa terdapat kawasan perbukitan dan jalur menuju ke Coban Rais, Coban Putri, serta Bukit Bulu yang populer sebagai spot trekking dan foto panorama. Nah, kalau Anda ingin menikmati wisata keluarga modern, panorama alam perbukitan, dan suasana dataran tinggi yang sejuk, Desa Oro-Oro Ombo di Kota Batu bisa jadi salah satu tujuan perjalanan Anda.
1: Jalan-Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.
2: Jarak dekat doang, gak usah pakai sabuk pengaman lah ya.
3: Jangan gitu, kecelakaan gak pernah janjian loh. Jarak dekat pun juga bisa fatal.
2: Alah, lebay, kan jalannya pelan.
3: Nah kan?
2: Aduh, deg-degan tahu.
3: Bayangin deh kalau tadi tabrakan. Sabuk pengaman ini bisa menahan tubuh kamu biar nggak terbentur dashboard atau terlempar keluar.
2: Iya juga ya. Kalau nggak pakai sabuk, bisa parah dampaknya.
4: Sabuk pengaman dirancang untuk menyelamatkan nyawa, mengurangi risiko cedera serius hingga lebih dari setengahnya saat terjadi kecelakaan. Pakai sabuk pengaman, baik pengemudi maupun penumpang, di kursi depan maupun belakang. Ayo, klik sabuk dulu sebelum jalan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Di lereng Gunung Arjuno, di dataran tinggi yang menjadi hulu sungai terbesar di Jawa Timur, Kota Batu tumbuh dengan ratusan sumber mata air yang selama berabad-abad mengalir tanpa henti. Namun, kini sumber-sumber ini mulai mengecil. Perumdam Among Tirto PDAM Kota Batu mencatat, Kota Batu memang memiliki 100 lebih titik sumber mata air. Tapi, kini yang tersisa hanya 57. Dan angka ini bukan satu-satunya yang mengusik. Di Desa Sumber Berantas, warga turun ke jalan, memprotes aktivitas pengeboran sumur dalam bilik sebuah perusahaan yang diduga mengancam Sungai Janitri. Anak sungai di kawasan Hulu Berantas yang lokasinya hanya 300 meter dari titik pengeboran. Koordinator Forum Sungai Berantas Malang Raya Dodi Eko Wahyudi khawatir titik nol ini tidak ada lagi di Sumber Berantas karena debitnya bisa berkurang dan mati.
2: Kami khawatir dengan eksplorasi yang tidak berkaedah. Kalau mati, titik nolnya tidak ada di Sumber Berantas lagi, maka mau jadi apa kita ke depan? Dan jangan lupa juga bahwa mata air itu ada yang memang debitnya kecil dan besar, dan itu harus kita rawat. Kalau kita tidak bisa merawat yang kecil, maka kemungkinan yang besar pun nanti akan mengecil dan akhirnya juga akan mati. Jadi mari kita sadar bahwa sebenarnya kita itu butuh bumi, bukan bumi butuh kita. Dan air menjadi salah satu komponen utama dalam kehidupan kita ya di bumi ini. Maka yang berefek tidak hanya berbicara tentang kebutuhan air di Kota Batu, tapi juga kebutuhan air Malang Raya. Karena memang banyak sekali mata air di Kota Batu yang digunakan untuk kehidupan masyarakat di Malang Raya.
1: Sebab mata air pada akhirnya bukan sekedar sumber air. Ia adalah nafas yang menjaga kehidupan tetap berjalan, menyirami ladang, menghidupi sungai, dan mencukupi kota untuk terus tumbuh. Dan ketika satu persatu sumber ini mulai melemah, yang berkurang mungkin bukan hanya debit air, tapi keyakinan bahwa alam akan selalu mampu menopang kehidupan manusia.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Kawan, kalau Anda berjalan di kawasan Kayu Tangan, pusat kota Malang, di antara deretan bangunan tua peninggalan kolonial, ada satu bangunan yang berdiri dengan kokoh dan penuh sejarah, Gereja Hati Kudus Yesus Kayu Tangan. Gereja ini merupakan salah satu gereja Katolik tertua di kota Malang, dibangun pada awal abad ke-20 saat Malang berkembang sebagai kota hunian dan administrasi kolonial Belanda. Pada masa itu, Malang mulai tumbuh sebagai kota modern, ditandai dengan pembangunan permukiman Eropa, jalur tram, dan pusat perdagangan di sekitaran Kayu Tangan. Kehadiran gereja Kayu Tangan tidak bisa dilepaskan dari konteks ini juga. Ia dibangun untuk melayani komunitas Katolik yang berkembang, sekaligus menjadi bagian dari tata kota kolonial. Sejak awal, gereja ini bukan hanya tempat ibadah, melainkan juga penanda penting perjalanan sejarah di kota Malang. Jika dilihat dari sisi arsitektur, gereja Kayu Tangan mengusung gaya Eropa klasik kolonial dengan pendekatan yang sederhana namun tegas. Fasad bangunannya simetris dengan pintu utama besar, jendela tinggi, dan proporsi bangunan yang menjulang. Gaya ini mencerminkan prinsip arsitektur gereja Eropa yang menekankan kesan sakral, stabil, dan berwibawa. Masuk ke bagian dalam, kesan lapang langsung terasa. Langit-langit yang tinggi dirancang untuk menciptakan suasana hening dan reflektif. Sementara deretan jendela kaca patri memungkinkan cahaya alami masuk ke ruang ibadah. Kaca patri ini bukan sekedar elemen estetika, melainkan bagian dari narasi visual yang menampilkan simbol iman dan gaya seni Eropa pada masanya. Menariknya, meski bergaya Eropa, bangunan gereja ini disesuaikan dengan iklim tropis Malang. Ventilasi besar, dinding tebal, dan bukaan tinggi membantu sirkulasi udara alami. Inilah ciri khas arsitektur kolonial di Hindia Belanda, menggabungkan gaya Eropa dengan kebutuhan iklim lokal. Hari ini, Gereja Hati Kudus Yesus Kayu Tangan tetap berfungsi sebagai tempat ibadah, sekaligus menjadi bagian penting dari kawasan Kayu Tangan Heritage. Banyak pengunjung datang, bukan hanya untuk misa, tetapi juga untuk melihat arsitekturnya, mempelajari sejarah kota, atau sekedar merasakan suasana Malang tempo dulu. Gereja ini menjadi pengingat bahwa

0: Bahwa sejarah kota tidak selalu disimpan di museum, tetapi hidup dan digunakan hingga hari ini. Kalau Anda berjalan di Kayu Tangan, luangkan waktu sejenak untuk melihat bangunan ini. Bukan hanya bentuknya, tapi cerita panjang yang dibawanya.
1: Jalan-Jalan Plus. For your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, Konsultasi Psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, Konsultasi Psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Kota Batu dikenal sebagai tempat orang mencari udara segar, panorama pegunungan, dan spot wisata yang memanjakan mata. Tapi di balik hutan pinus yang tenang itu, ternyata tersimpan jejak sejarah perang yang jarang diketahui banyak orang. Kali ini, kita akan menuju sebuah situs yang berada di kawasan Gunung Banyak, Kota Batu. Tempat ini dikenal sebagai bunker atau Goa Jepang Gunung Banyak, peninggalan masa pendudukan Jepang di Indonesia sekitar tahun 1942 hingga 1945. Pada masa Perang Dunia Kedua, kawasan perbukitan seperti Gunung Banyak memiliki posisi yang sangat strategis. Dari ketinggian ini, tentara Jepang dapat memantau pergerakan musuh di wilayah Malang dan sekitarnya. Karena itulah, sejumlah bunker dibangun di area ini. Fungsinya sebagai benteng pertahanan, tempat persembunyian pasukan, hingga ruang penyimpanan logistik dan persenjataan. Struktur bunker umumnya dibuat dari beton tebal. Bahkan ada yang memanfaatkan tebing yang digali menyerupai lorong goa. Sebagian bunker juga dibangun menggunakan tenaga kerja paksa yang pada masa itu dikenal sebagai Romusha. Kini, bunker-bunker tersebut berada di kawasan hutan pinus yang sejuk dan relatif sunyi. Beberapa di antaranya masih bisa ditemukan, meski sebagian sudah tertutup vegetasi atau kurang terawat. Menariknya, lokasi bunker ini sering terlewat oleh wisatawan, padahal jaraknya tidak jauh dari destinasi populer seperti para layang Gunung Banyak dan Omah Kayu yang terkenal dengan panorama Kota Batu dari ketinggian. Karena latar sejarahnya yang cukup kelam, bunker ini juga kerap dikaitkan dengan berbagai cerita mistis yang beredar di masyarakat. Namun di balik cerita tersebut, kawasan ini tetap menjadi bagian penting dari jejak sejarah militer di wilayah Malang Raya. Untuk Anda yang mau melihat bunker Jepang di Gunung Banyak, kalau Anda berangkat dari Kota Malang, arahkan perjalanan Anda menuju Batu, kemudian lanjut ke kawasan wisata Gunung Banyak. Waktu tempuh dari Kota Malang menuju kawasan ini sekitar 45 menit hingga 1 jam, tergantung kondisi lalu lintas. Sesampainya di kawasan Gunung Banyak, lokasi bunker berada di area hutan pinus yang dapat dijangkau dengan berjalan kaki dari beberapa titik wisata di sekitarnya. Menariknya, peninggalan bunker atau goa Jepang di Kota Batu tidak hanya berada di kawasan Gunung Banyak. Beberapa situs serupa juga ditemukan di wilayah Gunung Sari Bumi Aji, serta di area hutan perhutani di Songgokerto yang menyimpan beberapa lorong goa peninggalan masa perang. Di balik keindahan wisata alam Kota Batu, ternyata tersimpan cerita sejarah yang masih bisa ditelusuri hingga hari ini.

0: Dylan Bliss.
1: Guidance for your life. Citygate FM.
2: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka.
3: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
2: Tantangannya dihadapi.
4: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
2: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
5: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
2: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Wisdom.
1: Saya adalah wartawan dari daerah dan dari strata yang paling bawah. Alhamdulillah berkat doa orang tua, dukungan keluarga dan teman-teman mencapai puncak karir sebagai wartawan. Saya wartawan pembantu koresponden, menjadi koresponden, menjadi wartawan, menjadi redaktur, kemudian menjadi kepala biro, kemudian menjadi redpel, kemudian jadi direktur pemberitaan, kemudian jadi dirut antara, sampai menjadi ketua dewas antara dari paling bawah. Begitu juga di PWI, di organisasi. Saya sebagai ketua seksi wartawan olahraga, kemudian jadi ketua PWI Jawa Timur, terus ketua bidang pembinaan daerah, kemudian anggota Dewan Kehormatan, sampai jadi ketua umum PWI Pusat. Jadi semua apa yang saya lakukan sebagai wartawan itu sudah dilalui. Dan dari strata yang paling bawah sampai ke paling puncak. Nah, itulah yang mengilhami teman saya Abdul Hakim, wartawan antara Surabaya, menulis buku saya, menggali biografi saya yang diharapkan menjadi inspirasi lah, bahwa wartawan itu adalah sebuah profesi yang bisa ditekuni dan bisa ada karir yang bisa dicapai di sana. Jadi dari perjalanan itu saya tanpa hiruk pikuk, sunyi.
2: Seperti apa itu, bisa diceritakan?
1: Ya, kesunyian itu saya dalam menjalaninya tidak, pertama tidak melalui sebuah proses yang direkayasa atau dibuat-buat. Semua prosesnya natural dan alami, dan apa ya, tidak ada yang namanya ngatok, tidak ada yang namanya asal bapak senang. Justru semua apa yang saya lalui itu berangkat dari dorongan bawah, dari dorongan bottom up, yang akhirnya sampai ke puncak itu. Dan saya tidak bermimpi banyak tentang karir saya. Saya hanya bekerja baik, berdoa dan minta doa orang tua dan dukungan keluarga dan teman-teman. Itu sunyi, jadi alami semua. Dan bahkan dalam beberapa jabatan-jabatan saya itu, saya yang diminta. Jadi saya tidak mencari, tidak posisi mencari. Saya meyakini nilai-nilai kebaikan yang dilakukan kepada siapapun, dia akan menjadi tangga dalam mencapai apa yang diinginkan. Saya menjaga integritas, kedua menjaga moral, dan yang ketiga, saya berusaha untuk menyenangkan orang. Saya pernah satu diminta jadi pegawai negeri PLN. Waktu saya masih wartawan lepas, pegawai PLN. Tapi karena saya merasa wartawan itu ada pada diri saya enggak mau. Kedua, ketika itu banyak pekerjaan di Jawa Timur saya. Waktu itu saya dipindah ke Bengkulu. Pilihannya waktu itu saya keluar atau menekuni banyak pekerjaan di sini. Tapi akhirnya saya ikuti untuk pindah ke Bengkulu. Tekun, jaga ketekunan. Jadilah seseorang yang mengabdi kepada orang tua, dan jadilah orang yang selalu berbuat kebaikan, dan jadilah orang yang selalu menekuni dan menjaga integritasnya. Saya Ahmad Munir, Ketua Umum PWI Pusat untuk Wisdom City Guide FM.
0: Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
2: Ya, terkait yang menangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
3: Traffic light yang di depan Hotel Savana nyalanya cuma kuning aja.
1: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
4: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut. Mampu nanti kita alihkan ke utara.
5: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
1: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
6: Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan Plus. Kalau ngomongin wisata sejarah di Malang, kebanyakan orang langsung kepikiran Singosari atau Jago. Tapi ada satu candi yang gak kalah keren, lebih tenang, dan justru punya cerita yang dalam banget. Tempat ini tuh cocok buat Anda yang pengen jalan-jalan sambil belajar. Namanya Candi Kidal. Lokasinya ada di Desa Rejo Kidal, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Begitu nanti sampai di sini, suasananya terasa cukup sepi dan nyaman. Candinya berdiri sendiri di tengah area terbuka, dikelilingi permukiman warga. Bentuk bangunannya ramping, tinggi, dan khas banget candi Jawa Timur. Warna batu andesitnya bikin kesan klasiknya makin kuat. Gak terlalu ramai kayak destinasi lainnya. Jadi cocok buat Anda yang pengen eksplor santai, foto-foto, atau sekedar menikmati suasana tanpa distraksi. Nah, ini yang bikin Candi Kidal spesial. Candi ini peninggalan Kerajaan Singasari dan dibangun sekitar abad ke-13 sebagai bentuk penghormatan untuk Raja Anusapati. Nah, fungsinya bukan sekedar bangunan biasa, tapi sebagai tempat pendarmaan atau pemujaan raja yang telah wafat. Yang paling unik dari candi ini reliefnya. Jadi di bagian kaki candi ada cerita Garudea. Kisah tentang Garuda yang berjuang membebaskan ibunya dari penderitaan. Relief ini bukan cuma hiasan, tapi punya makna dalam. Bahkan dipercaya menggambarkan rasa bakti Anusapati pada ibunya Ken Dedes. Selain itu, secara struktur, Candi Kidal punya 3 bagian utama. Kaki, badan, dan atap. Dan menariknya lagi, candi ini disebut sebagai salah satu candi pemujaan tertua di Jawa Timur. Untuk mengarah ke Candi Kidal, dari Kota Malang, Anda bisa lewat ke Jalan Maijen Sungkono untuk mengarah ke Jalan K.H. Haji Malik. Ikuti jalan, kemudian mengarah ke Jalan Raya Pulung Dowo. Belok kiri menuju ke Jalan Raya Kebonsari, lurus sampai Jalan Raya Tumpang. Lalu belok kanan menuju Jalan Wisnuwardana. Jalan-Jalan Plus.

0: for your life. Citygate FM.
1: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811 3600 911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7.

0: Wisdom.
1: Saya adalah wartawan dari daerah dan dari strata yang paling bawah. Alhamdulillah berkat doa orang tua, dukungan keluarga dan teman-teman mencapai puncak karir sebagai wartawan. Saya wartawan pembantu koresponden, menjadi koresponden, menjadi wartawan, menjadi redaktur, kemudian menjadi kepala biro, kemudian menjadi redpel, kemudian jadi direktur pemberitaan, kemudian jadi dirut antara, sampai menjadi ketua dewas antara dari paling bawah. Begitu juga di PWI, di organisasi. Saya sebagai ketua seksi wartawan olahraga, kemudian jadi ketua PWI Jawa Timur, terus ketua bidang pembinaan daerah, kemudian anggota Dewan Kehormatan, sampai jadi ketua umum PWI Pusat. Jadi semua apa yang saya lakukan sebagai wartawan itu sudah dilalui. Dan dari strata yang paling bawah sampai ke paling puncak. Nah, itulah yang mengilhami teman saya Abdul Hakim, wartawan antara Surabaya, menulis buku saya, menggali biografi saya yang diharapkan menjadi inspirasi lah, bahwa wartawan itu adalah sebuah profesi yang bisa ditekuni dan bisa ada karir yang bisa dicapai di sana. Jadi dari perjalanan itu saya tanpa hiruk pikuk, sunyi.
2: Seperti apa itu, bisa diceritakan?
1: Ya, kesunyian itu saya dalam menjalaninya tidak, pertama tidak melalui sebuah proses yang direkayasa atau dibuat-buat. Semua prosesnya natural dan alami, dan apa ya, tidak ada yang namanya ngatok, tidak ada yang namanya asal bapak senang. Justru semua apa yang saya lalui itu berangkat dari dorongan bawah, dari dorongan bottom up, yang akhirnya sampai ke puncak itu. Dan saya tidak bermimpi banyak tentang karir saya. Saya hanya bekerja baik, berdoa dan minta doa orang tua dan dukungan keluarga dan teman-teman. Itu sunyi, jadi alami semua. Dan bahkan dalam beberapa jabatan-jabatan saya itu, saya yang diminta. Jadi saya tidak mencari, tidak posisi mencari. Saya meyakini nilai-nilai kebaikan yang dilakukan kepada siapapun, dia akan menjadi tangga dalam mencapai apa yang diinginkan. Saya menjaga integritas, kedua menjaga moral, dan yang ketiga, saya berusaha untuk menyenangkan orang. Saya pernah satu diminta jadi pegawai negeri PLN. Waktu saya masih wartawan lepas, pegawai PLN. Tapi karena saya merasa wartawan itu ada pada diri saya enggak mau. Kedua, ketika itu banyak pekerjaan di Jawa Timur saya. Waktu itu saya dipindah ke Bengkulu. Pilihannya waktu itu saya keluar atau menekuni banyak pekerjaan di sini. Tapi akhirnya saya ikuti untuk pindah ke Bengkulu. Tekun, jaga ketekunan. Jadilah seseorang yang mengabdi kepada orang tua. Dan jadilah orang yang selalu berbuat kebaikan. Dan jadilah orang yang selalu menekuni dan menjaga integritasnya. Saya Ahmad Munir, Ketua Umum PWI Pusat untuk Wisdom City Guide FM. Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Inilah program informasi dan interaksi. Ijen Talk.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Pagi hari ini saya Erika Rosa di program Ijen Talk. Dan setelah ini kita juga akan sambung bersama dengan para narasumber. Kita diskusi di program Ijen Talk, membahas memastikan kualitas SD negeri di Kota Malang setara. Hari ini bertepatan juga menjadi hari pertama dibukanya sistem penerimaan murid baru atau SPMB, termasuk juga untuk SD negeri di Kota Malang tahun ajaran 2026-2027. Nanti kita akan ngobrol banyak bersama dengan para narasumber, dan tentunya saya juga mengajak Anda, boleh ya, yang mau bergabung dalam diskusi pagi hari ini, nanti Anda boleh sambung lewat WhatsApp kami di 0811-3600-911. Boleh lewat voice note, boleh juga lewat line telepon kawan. Pagi hari ini kami juga live streaming di YouTube dan website City Guide 911 FM. Kemudian kami juga live di TikTok Radio City Guide. Tapi untuk yang mau bergabung dalam diskusi, kita mengarahkan semuanya bisa melalui WhatsApp supaya lebih enak dan bisa terakomodir untuk kita obrolkan bersama dengan para narasumber. Kita jeda dulu sejenak dari program Ijen Talk, tetaplah bersama kami.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, pagi hari ini saya Erika Rosa bersama dengan Anda di program IGN Talk. Kita bicara memastikan kualitas SD Negeri Kota Malang setara. Ini bertepatan juga hari pertama dibukanya sistem pendaftaran siswa baru atau sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027 untuk SD Negeri di Kota Malang. Nah, yang jadi catatan dari pemerintah Kota Malang, seperti beberapa waktu lalu dalam wawancara Reporter City Guide bersama dengan Wakil Wali Kota Malang Ali Mutohirin, ini ditegaskan oleh Wakil Wali Kota Malang, harapannya masyarakat tidak lagi berfokus atau punya stigma sekolah unggulan. Ada beberapa sekolah yang dinilai ini menjadi sekolah unggulan, kemudian menjadi sasaran dari para orang tua untuk berbondong-bondong mendaftarkan anaknya ke sana. Dari pemerintah Kota Malang memastikan akan menjamin semua SD Negeri di Kota Malang ini kualitasnya setara, tidak ada yang lebih unggul, ada satu yang lebih unggul, ada satu yang kurang unggul. Tapi memang diharapkan seluruh SD Negeri di Kota Malang ini punya kualitas yang sama, punya kualitas yang setara. Nah, kualitas setara dalam hal ini bagaimana? Karena memang realitanya di lapangan kadang masih banyak juga ya, apalagi ketika belajar dari penerimaan murid baru di tahun 2025 kemarin. Fakta yang ada di Kota Malang, ada beberapa sekolah di Kota Malang yang ini memang menjadi idolanya masyarakat, bisa dibilang jadi idolanya masyarakat karena jumlah pendaftarnya cukup banyak, bahkan ada yang overload. Lalu di sisi lain ada beberapa sekolah yang mereka ini sangat minim pendaftar, bahkan sampai pemerintah Kota Malang ini juga mengupayakan untuk dilakukan merger antara satu sekolah dengan sekolah yang lain. Karena ada problem itu tadi, ada satu sekolah, ada beberapa sekolah yang muridnya banyak, ada beberapa sekolah yang justru kekurangan murid. Dan ini tentu menjadi satu hal yang patut untuk kita bahas bersama ya. Ketika pemerataan jumlah murid ada ketimpangan, lalu bagaimana dampaknya pada kualitas pendidikan termasuk juga di SD Negeri Kota Malang. Nah, tahun ini juga kembali ditekankan harapannya tidak terjadi lagi yang demikian, walaupun tentu juga tidak mudah kawan. Nanti kita akan ngobrol banyak bersama dengan para narasumber. Saya sapa dulu para narasumber yang sudah bergabung. Ada anggota Komisi D DPRD Kota Malang, Dr. Suyadi SPDMM. Pak Suyadi, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat juga Pak Suyadi. Ini mau perjalanan ya. Kemana nih Pak?
1: Ya, ini ada kegiatan tugas keluar kota sebenarnya. Jadi gak apa-apa, demi sekolah di Kota Malang tetap kita ikuti.
0: Alhamdulillah, apresiasi juga. Terima kasih banyak Pak Suyadi. Walaupun agendanya cukup ya. Sibuk ya Pak Suyadi. Pokoknya kalau diundang City Guide selalu oke begitu. Untuk masyarakat oke. Juga Pak ya.
1: Iya, siap.
0: Sehat selalu Pak Suyadi, semoga lancar perjalanannya hari ini.
1: Sehat selalu Mbak, terima kasih. Terus kita ikhtiar untuk berjuang pendidikan Kota Malang.
0: Amin. Nah, selain ada dari DPRD Kota Malang, kami juga mengundang dari Dinas Pendidikan Kota Malang kawan. Sebenarnya kami mengundang Wali Kota Malang Wahyu Hidayat, tapi karena Pak Wali hari ini ada beberapa agenda, makanya diwakilkan ke Dinas Pendidikan Kota Malang. Ini yang sudah sambung bersama dengan kami, ada BLT Sekretaris dan Kabid Pembinaan Pendidikan Dasar dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, Muflik Adim SEMM. Pak Adim, selamat pagi. Panggilannya Pak Adim, Pak ya?
2: Siap, ya. Semuanya, ya semoga Kota Malang lebih kondusif di pendidikannya.
0: Amin, terima kasih juga tentunya Pak Adim menyempatkan waktunya untuk pagi hari ini bergabung bersama dengan kami. Hari ini ada agenda pengecekan juga Pak ke berbagai SD Negeri di Kota Malang?
2: Hari ini pelaksanaan SPMB.
0: Hari pertama Pak ya?
2: Pertama.
0: Baik, sejauh ini masih aman lancar nih Pak sampai dengan pagi hari ini Pak?
2: Insya Allah, mudah-mudahan aman.
0: Baik, semoga aman selalu ya. Sambil nanti kita ngobrol banyak tentunya bersama dengan Pak Hadim. Selain itu tentu kami juga mengundang ada dari akademisi, ada Sekretaris Departemen Administrasi Pendidikan dari Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang, Desi Eri Kusumaningrum, SPD, MPD. Bu Desi, selamat pagi.
3: Selamat pagi Mbak Erika, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bu Desi untuk waktunya bersama dengan kami pagi hari ini. Sehat juga Bu ya?
3: Alhamdulillah sehat Mbak.
0: Alhamdulillah. Nanti kita juga akan ngobrol banyak tentunya bersama dengan Bu Desi. Saya juga mengingatkan untuk Anda kawan boleh yang mau ikut bergabung ya. Anda boleh manfaatkan WhatsApp kami di 0811-3600-911. Boleh lewat voice note, boleh juga lewat line telepon. Nah, bicara soal memastikan kualitas SD negeri di Kota Malang setara, sebelum dibuka sistem pendaftaran, tentu kan sudah ada rapat koordinasi. Saya ke DPRD dulu, kalau dari Pak Suyadi, apa Pak yang barangkali ditekankan dari DPRD untuk sistem penerimaan murid baru terkhusus untuk SD negeri di Kota Malang tahun 2026 ini?
4: Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
4: warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Kota Malang harus tetap boys dan berkelas.
0: Tentu Pak ya.
4: Terima kasih Mbak Erika. Pak Adim, sehat Pak Adim.
2: Alhamdulillah, selamat pagi Pak Siyadi.
4: Terus yang kedua, sehat pula Ibu dari UE Malang.
3: Alhamdulillah sehat Bapak.
4: Lama kita gak ketemu di sini. Mbak Erika, bicara SPMP Kota Malang dari waktu ke waktu tentunya dinamikanya terus terjadi. Yang paling tragis kalau kita mau menengok kembali peristiwa SPMP tahun lalu, contoh di beberapa SD ada yang tidak diminati, bahkan ada yang cuma sampai 2-3 orang. Ada di beberapa SD yang dulunya SD itu SD favorit, tahun lalu itu kurang 30 peserta didik, walaupun pada akhirnya setelah mungkin tadi ada overload di beberapa SD negeri yang lain, akhirnya alhamdulillah dengan pemetaan, dengan koordinasi dan komunikasi antar pengawas sehingga SD yang kurang penyelati alhamdulillah terpenuhi. Cuman kami dari anggota DPRD Kota Malang khususnya Komisi D tetap ingin berharap pada satu masyarakat bahwa sistem zonasi dulu dilakukan yang sekarang dirubah menjadi sistem domisili itu semata-mata agar tidak terjadi penumpukan. Orang berstatement bahwa yang hebat hanya SDX, yang hebat hanya SDZ dan sebagainya. Dulu zona itu dalam rangka untuk memilah, untuk mengklaster bagaimana masyarakat tidak berbondong-bondong ke satu sekolah sebenarnya. Cuman barangkali karena stigma itu sudah pernah muncul, orang tua, masyarakat itu kan kadang-kadang masih terpengaruh oleh berita-berita yang belum tentu benar bahwa DSD ini paling unggul, DSD ini paling baik. Padahal juga banyak parameternya. Tetapi pesan kami tentunya atas nama keluarga besar Komisi D, DPD Kota Malang, SPMB-nya berjalan lancar. Tidak ada anak yang mau masuk SD tidak kebagian tempat. Tapi cukup dinas, ini barangkali juga untuk dinas pendidikan, harusnya SD yang kosong tidak dipilih oleh masyarakat sudah termapping dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi kalau tadi temanya ada kesetaraan SD negeri, ya tentunya ini banyak persoalan. Harus dibenahi bersama dan harus di mapping juga sebenarnya.
0: Baik.
4: Apakah lulusan yang dari taman kanak-kanak kan sudah muncul nih datanya. Kalau kita lihat di data Dinas Pendidikan, alumni TK tahun ini itu kurang lebih sekitar 12.000 sekian. Padahal daya tampung SD negeri itu cuma sekitar 8.000 sekian. Kalau data nanti Pak Adim lah yang tahu. Tapi barangkali kami berharap kalau kok masih ada sekolah dasar negeri di Kota Malang itu yang sampai tidak dipilih atau tidak diminati oleh masyarakat, pertanyaannya ada apa? Nah ini yang nanti barangkali perlu diskusi khusus. Tapi mestinya ini kan bukan tahun pertama, tahun lalu dan tahun sebelumnya ada beberapa sekolah yang tidak diminati, tidak mendapatkan murid yang cukup.
0: Baik.
4: Nah, ada poin ini kami sampaikan kepada Dinas Pendidikan, tentunya kerjasama dengan para pengawas. Tentunya masyarakat mempunyai kebebasan memilih sekolah, apalagi di hari ini. Fakta dan data, banyak sekolah-sekolah swasta di Kota Malang, SD khususnya, itu overload, lebih-lebih peserta didiknya.
0: Betul.
4: Itu artinya masyarakat Malang untuk pendidikan sekolah dasar tidak harus ansih ke sekolah negeri. Ini fakta sudah bisa dilihat bersama. Untuk itu, pesan kami yang pertama, bahwa bagi sekolah-sekolah di Kota Malang yang khususnya kurang diminati oleh masyarakat, ini Dinas Pendidikan tentunya pemerintah Kota Malang segera mengambil langkah. Merger bukan satu-satunya sebenarnya. Karena kalau di merger sendiri itu sebenarnya ada pilihan, karena jumlah peserta didik yang memasukkan itu juga masih banyak. Berarti ada satu hal yang perlu dicermati, yang perlu dipikirkan, bagaimana sih tata kelola di sekolah yang tersebut yang notabene tidak dipilih oleh masyarakat. Nah ini barangkali PR untuk Dinas Pendidikan dan Kota Malang. Bagi sekolah SD, tata kelola itu banyak, menyangkut banyak, baik dari segi sarana-prasarana maupun dari segi kualitas SDM yang ada di sekolah itu barangkali. Tapi kalau itu belum dikaji lebih dalam, kita tidak buru-buru kenapa itu dipilih. Yang kedua, yang pertama juga barangkali, kita cek di mapping dulu, apakah di lokasi SD itu jumlah anak yang masih itu tidak ada atau berkurang.
0: Okay.
4: Tapi kalau fakta di sekitar sekolah itu jumlah penduduknya yang masuk sekolah masih banyak, tapi tidak masuk ke sekolah itu, berarti ada yang salah barangkali pengelolaan manajemen di lembaga yang barangkali kurang diminati. Maka ini nanti tugas pemerintah Kota Malang bersama Dinas Pendidikan untuk melihat ini sebagai sebuah tantangan yang harus diselesaikan di tahun-tahun mendatang. Sementara itu mungkin banyak poinnya. Nah, dari kami sebagai mitra kerjanya Dinas Pendidikan yang terus ingin bagaimana kesetaraan itu bukan sebuah jargon.
0: Betul.
4: Kesetaraan menjadi sebuah wujud nyata yang bisa memberikan kenyamanan, ketenangan bagi orang tua wali yang ada di sekitar sekolah di mana sekolah itu berada. Itu mungkin sementara poin yang bisa kami sampaikan.
0: Baik, nah kawan, berbicara soal bagaimana SD negeri di Kota Malang setara, saya masih ingat betul di tahun 2025 kemarin, kita juga dapat beberapa komentar, dapat beberapa aduan dari masyarakat. Katanya di beberapa SD negeri unggulan itu bahkan ada istilah titipan. Ada siswa titipan, ada juga yang jual beli kursi dan lain sebagainya, saking pinginnya masuk di SD yang dinilai ini berupa SD unggulan. Tapi ya di sisi lain itu tadi sangat miris, ada beberapa SD, ada salah satu SD yang bahkan pendaftarnya itu hanya 2 orang. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Suyadi ya, itu fakta yang ada di tahun 2025 kemarin. Barangkali kita sangat berharap 2026 ini banyak yang bisa diperbaiki. Pak Adim, bagaimana Pak melihat apa yang pernah terjadi di tahun 2025? Bagaimana memastikan pemerataan siswa ini bisa terjadi di tahun 2026 ini? Bisa di unmute dulu Pak Adim untuk Zoom-nya.
2: Oke, terima kasih. Maaf ya. Yang kami hormati Pak Suyadi juga, ada Bu Desi dari UM, okay, dan CTK, dan pendengar semuanya, bahwa peningkatan kualitas pendidikan di Kota Malang dari tahun 2025 dan saat ini 2026, saya sepakat dengan Pak Suyadi bahwa ada beberapa memang SD setelah di mapping, Mbak ya, setelah kita mapping, itu ada SD yang kosong. Nah, SD yang kosong atau peminatnya sedikit, ini juga menjadi satu perhatian bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang. Terutama bagaimana kita lihat situasi atau kondisi di sekolah tersebut. Saya setuju dengan apakah ada peserta didik usia SD yang ada di sekelilingnya, itu yang pertama. Yang kedua, jumlah sekolah yang SD yang ada di sekelilingnya itu jumlahnya banyak atau tidak, itu juga terpengaruh. Nah, saat ini di tahun 2025-2026 sudah ada kecenderungan, tadi dikatakan Pak Sugadi, bahwa masyarakat itu memilih ke swasta. Jadi banyak yang beralih ke swasta. Kalau kita lihat dari lulusan TK, data yang kami peroleh dari Dapodik, lulusan TK, RA, BA itu sebanyak 12.947, kurang lebih sekian. Dan paku jenjang SD untuk SD negeri itu 8.568. Saya rasa ini peluang bagi, terutama bagi SD negeri yang kekurangan murid, tapi ini juga merupakan satu peluang bagi swasta yang meningkatkan kualitasnya, sehingga masyarakat ini justru percaya kepada SD swasta. Nah, ini yang sudah ada peralihan paradigma kalau di swasta itu lebih baik. Nah, untuk peningkatan mutu itu juga ada program-program dari Kementerian Pendidikan yang sangat-sangat bisa untuk bisa menyamakan kualitas pendidikan, terutama di Kota Malang. Yang pertama, adanya IFP, Interactive Flat Panel, yang diberikan kepada seluruh sekolah di Indonesia, terutama di Kota Malang, dari tingkat PAUD, TK, sampai dengan atas, SD, SMP, itu semuanya diberi. Jadi Interactive Flat Panel yang dimaksudkan adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dalam pembelajaran. Itu yang pertama. Yang kedua, juga program pemerintah lewat revitalisasi, di mana mungkin ada sekolah-sekolah yang secara fisik itu kurang baik, maka pemerintah ini juga menggelontor dananya untuk program revitalisasi. Kalau APBD mungkin tidak bisa mengcover secara keseluruhan, tapi kalau revitalisasi ini alhamdulillah satu sekolah itu malah bisa hampir seluruh bangunan di sekolah itu bisa direvitalisasi atau bisa diperbaiki. Jadi itu langkah-langkahnya, terus langkah dari pendidiknya sendiri itu juga berbagai upaya, baik itu dinas pendidikan maupun dari kementerian, terutama itu juga sudah ada pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan, baik itu coding, KKI, lalu ada peningkatan kualitas yang lain ya, STEM gitu, itu juga itu sudah diluncurkan dan dilaksanakan oleh dinas pendidikan dan
0: terutama. Pak Adim, dari data 2025 kemarin, ada berapa sekolah, Pak, yang terdata kekurangan murid, kemudian ada berapa sekolah yang tergolong overload jumlah muridnya?
2: Yeah. Jumlah kekurangan itu tidak banyak, ya. Mungkin hampir rata-rata mungkin ada 1-2 sekolah saja yang kekurangan murid, istilahnya bukan kekurangan murid, tapi peminatnya sedikit. Tapi yang overload, kita juga melihat overload itu penyebabnya yang pertama, jangkauan dari masyarakat ya, dari rumahnya, mungkin karena itu di pinggir jalan atau untuk mengantar, lalu istilahnya satu jalan dengan tempat kerjanya, itu juga menjadi pertimbangan mereka untuk memilih sekolah-sekolah yang istilahnya difavoritkan oleh masyarakat.
0: Terkait karena aksesibilitas berarti, Pak, ya?
2: Ya, iya, karena aksesnya itu. Memang juga tidak kita pungkiri, ada beberapa sekolah memang istilahnya memberikan satu pembelajaran atau kualitas mutunya ya, sehingga sekolah tersebut dipercaya oleh masyarakat, sehingga mereka berbondong-bondong ke sana.
0: Ada berapa, Pak, kurang lebih kalau mungkin di persentase begitu, yang tergolong overload muridnya?
2: Tergolong overload itu biasanya kalau daerah Kedung Kandang itu ada SD model, kalau di daerah Klojen itu SD Kauman, ada di Lokwaru SD percobaan ya itu, lalu di Kecamatan Bimbing mungkin SD Bimbing Sekar gitu.
0: Baik, ada beberapa SD itu yang overload ya muridnya ya. Kalau terutama untuk yang kekurangan murid ini, Pak, faktor apa saja yang barangkali ini menjadi penyebabnya kenapa kok mereka sepi peminat? Tentu ada evaluasi ya dari dinas, Pak, ya, di tahun kemarin.
2: Ya, tahun kemarin kita evaluasi memang harus ada pendekatan-pendekatan humanis atau pendekatan apa ya di lingkungannya justru. Pendekatan di lingkungannya dengan mengutamakan atau mengundang dari PKK-nya, dari kelurahannya, itu sekolah memberikan program-program apa, unggulan-unggulan apa yang ada di sekolah tersebut. Mungkin ini yang belum terkomunikasikan dengan masyarakat sendiri.
0: Baik. Nah, saya ke Bu Desi juga. Bu Desi, ketika melihat gambaran seperti yang tadi disampaikan Pak Hadi maupun juga Pak Suyadi, sebenarnya apa, Bu, yang jadi akar permasalahan ketika kita bicara pemerataan jumlah siswa yang ternyata belum merata di SD Negeri Kota Malang?
3: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam ya warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pak Siadi, Pak Adi, mohon izin ikut diskusi ya, Pak. Baik, Mbak Erika. Nampaknya menarik ya, Mbak, ya, karena yang kita lihat seperti yang disampaikan oleh Pak Suyadi juga Pak Adim gitu ya, banyak SD swasta di Kota Malang itu yang bahkan sampai inden gitu ya.
0: Betul.
3: Beberapa SD saya cermati itu inden
0: sudah
3: SD
0: mulai swasta, sekarang bahkan ya. Bu,
3: betul, meskipun kalau kita lihat biayanya tidak murah dalam tanda kutip ya, karena murah dan mahal itu relatif gitu ya. Tapi kalau dibanding dengan SD negeri itu sangat tinggi gitu. Tapi tetap inden, nah itu mengapa? Tapi banyak SD juga yang disampaikan oleh Pak Adim seperti SD Kauman gitu ya, SD Model, Percobaan, Tunjuk Sekar itu merupakan SD-SD yang stigma masyarakat itu masih berkembang bahwa SD unggulan itu di situ gitu. Nah, kalau saya lihat ini nampaknya, Mbak, sebenarnya yang pertama mungkin memang dari sisi demografi, memang betul angka kelahiran atau angka anak usia sekolah itu tidak rata pada masing-masing desa itu ya, pada masing-masing kelurahan gitu. Nah, ini memang menjadikan faktor ada SD yang banyak gitu ya, banyak inputnya, tapi juga ada SD yang kurang. Nah, selain faktor demografi tersebut, itu juga ada faktor yang sangat dominan, Mbak Erika. Apa itu? Yakni persepsi gitu ya. Persepsi yang masih berkembang di masyarakat bahwa SD itu ada SD unggulan dan SD tidak unggul. Itu yang masih ada. Mau tidak mau itu mempengaruhi masyarakat untuk menyekolahkan anaknya gitu ya, memilih sekolah anaknya. Sebenarnya yang diharapkan oleh masyarakat itu hanya ada kepastian bahwa SD itu memberikan kualitas layanan yang sama gitu ya. Dimanapun anak mereka sekolah, mereka akan mendapatkan kualitas layanan yang sama terhadap jasa pendidikan yang mereka konsumsi. Kalau kita bisa memastikan itu, mestinya ini akan bisa disambut baik oleh masyarakat, sehingga masyarakat yakin ketika menyekolahkan anaknya di sekolah A atau sekolah B, mereka akan mendapatkan layanan yang sama, sehingga mendapatkan kualitas yang sama. Nah, kualitas yang sama ini apa gitu ya? Tidak hanya sekedar prestasi gitu ya, tidak hanya sekedar prestasi sekolah, tapi apa? Kompetensi gurunya. Yang perlu kita jaga adalah kualitas gurunya. Ini mungkin juga perlu bantuan dari pihak dinas pendidikan tentunya, serta Bapak Ibu di DPRD, terutama Komisi D gitu ya, untuk memastikan bahwa kapasitas guru yang mengajar di setiap sekolah itu kualitasnya sama. Tidak ada guru yang lebih unggul dibandingkan guru yang lainnya. Kemudian apalagi kepemimpinan kepala sekolah tentunya itu menjadi kunci juga gitu ya. Selain budaya akademik yang berkembang di sekolah, itu juga perlu dipastikan bahwa semua sekolah memiliki budaya yang sama. Sarana prasarana pasti ini hal yang tidak bisa kita elakkan gitu ya, untuk bisa dipenuhi sehingga membuat sekolah yang kondusif untuk belajar anak secara baik itu perlu diupayakan. Tentunya yang paling penting juga Mbak Erika yang saya cermati, ketidaktahuan prestasi masing-masing sekolah ini masih ada di kalangan masyarakat, sehingga branding sekolah itu perlu digerakkan secara masif. Mungkin nanti dari Dinas Pendidikan bisa memikirkan ini, dari Bapak Ibu yang ada di Dinas Pendidikan, tidak hanya 1-2 sekolah yang di blow up gitu ya prestasinya, tapi semua sekolah. Sekolah-sekolah SD di Kota Malang tentunya memiliki keunggulan masing-masing. Nah, masing-masing keunggulan ini perlu diekspos di media massa. Saat ini saya cermati Mbak Erika, untuk mencari sekolah itu kita langsung buka HP.
0: Iya.
3: Kita akan lihat nih, sekolah berbasis agama misalnya, atau sekolah berbasis yang punya keunggulan di bidang seni budaya, atau sekolah yang punya keunggulan di bidang olahraga di Kota Malang itu di mana. Nah, itu semua masyarakat rata-rata memakai media yang mereka pegang setiap hari melalui HP-nya. Nampaknya ini kita bisa manfaatkan untuk membuat branding sekolah SD kita itu biar lebih terkenal di masyarakat, sehingga masing-masing SD bisa memberikan keunggulan mereka ada di mana itu. Tidak harus semua keunggulan sama itu ya, karena ya tergantung lagi nanti potensi SD itu ada di mana. Namun itu tadi, nampaknya kualitas SD kita, masing-masing SD itu memang belum terbaca secara penuh oleh masyarakat sebagai pengguna jasa pendidikan, sehingga muncul nama-nama SD tadi gitu ya, Project Kauman, Model hanya itu akhirnya yang muncul. Sementara SD-SD yang lain yang sudah mulai naik gitu ya, yang punya potensi keunggulan pada bidang-bidang tertentu itu tidak sempat terekspos dan tidak ada di memorinya masyarakat. Mungkin itu yang bisa saya baca dari sini Mbak Erika.
0: Baik, dari apa yang dijelaskan Bu Desi tadi, dalam hal ini kita mengartikan setara itu tidak harus semua disamaratakan Bu ya, tetap harus punya ciri khasnya masing-masing, begitu Bu Desi?
3: Betul, menurut saya seperti itu. Ciri khas masing-masing sekolah tetap perlu dipertahankan. Yang perlu kita pastikan setara adalah kualitas layanannya, Mbak. Jadi kompetensi gurunya, kompetensi kepala sekolahnya, sarana-prasarananya, itu yang perlu kita jaga. Ini yang bisa kita upayakan dengan bersinergi antara pemerintah tentunya, Dinas Pendidikan, serta masyarakat sebagai mitra sekolah gitu.
0: Baik, ini tadi ada beberapa pendengar yang sudah ngantri mau telepon juga ya. Tadi ada Bu Krisa, ada Pak Raffi, ada juga Bu Ratna. Nanti kita akomodir setelah jeda kawan, kita jeda dulu sebentar saja. Nanti kita akan segera kembali di program Ijen Talk, tetaplah bersama kami.

0: for your life. CityGate FM.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya, sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
2: Terus?
3: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Uniramalang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Uniramalang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.
5: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
6: Oke, Pak. Tapi,
5: kenapa?
6: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
5: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
4: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
6: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
5: Oke, sama-sama. Poldanmik, pol.
4: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Iya, kawan, kita kembali di program Ijen Talk pagi hari ini. Kita bicara soal memastikan kualitas SD negeri di Kota Malang setara. Saya masih ditemani dari Dinas Pendidikan Kota Malang, ada BLT Sekretaris dan Kabid Pembinaan Pendidikan Dasar, Pak Muflik Adim. Kemudian dari anggota Komisi D DPRD Kota Malang ada Dr. Suyadi. Lalu ada juga Sekretaris Departemen Administrasi Pendidikan dari Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang, ada Bu Desi Eri. Ini tadi ada beberapa kawan pendengar City Guide yang mau bergabung. Saya coba akomodir dari yang pertama dulu ya, dari yang paling atas dulu ya. Tadi ada Bu Krisa. Bu Krisa ini nomornya yang mana ya, teman-teman ya? Nah, ini kita tadi kita tunda dulu Bu Krisa untuk bergabung. Kemudian ini saya coba sambungkan melalui PC dari penyiar. Sambil boleh kawan, saya juga mengingatkan untuk Anda, ini warga Malang dan sekitarnya, kalau Anda mau cari kasur baru tapi barangkali masih bingung carinya di mana, Anda bisa datang ke Victoria Furniture Center. Ini siap untuk memenuhi kebutuhan dan juga kenyamanan tidur Anda. Di Victoria Furniture Center, Anda bisa memiliki kasur premium mulai dari King Coil serta dan juga Florence. Dapatkan juga, di sana ada berbagai promo menarik dari mulai diskon up to 45%, upgrade size dan juga free bed line, free bantal dan juga guling, free matras protector, free travel bed dan juga free ongkir all area Jatim. Kunjungi toko Victoria Furniture Center, lokasinya di Jalan Tumenggung Suryo nomor 64 Blimbing Malang dan juga di Jalan Maijen Panjaitan 172C Betek Malang. Info lebih lanjut bisa cek Instagram dan juga Google di Victoria Furniture Center. Oke, saya coba bantu dulu untuk tersambung bersama dengan Bu Krisa. Kita coba sambungkan lewat bisi penyiar ya. Bu Krisa tadi menyampaikan mau ikut berkomentar terkait dengan topik bahasan kita pagi hari ini. Tadi ada Bu Krisa, sebelum ada Bu Krisa tadi ada juga Pak Rama. Kalau Pak Rama ini komentarnya tadi dikirim lewat WhatsApp ya. Menurut Pak Rama, ini terkesan sepele tapi sebetulnya sangat penting. Sebelum memulai diskusi, sekolah ideal itu kalau menurut Pak Rama, yang pertama adalah masalah toiletnya. Kebersihannya di sekolah itu sebaiknya diperhatikan. Kalau ingin melihat kualitas pertama sebuah lembaga, maka lihat dulu toiletnya. Itu kalau menurut Pak Rama, terutama bagaimana di sekolah negeri. Lalu yang kedua, ini terkait dengan guru BK-nya. Nah, guru BK itu juga penting, dari dulu kesannya galak. Seharusnya guru BK itu dari lulusan psikologi. Sedangkan untuk menghukum siswa yang bermasalah itu sebaiknya ada divisi.

0: opsi lainnya. Oke, ini dari Pak Rama. Nanti kita bahas juga, Pak, ya. Tadi Bu Krisa tidak bisa dihubungi. Saya coba ke Bu Ratna. Tadi Bu Ratna juga mau bergabung untuk ikut berkomentar. Tadi sudah menghubungi Radio City Guide, tapi karena memang masih jeda ya, jadi saya bantu untuk sambungkan kembali. Nah, kawan, sambil mengingatkan untuk Anda yang barangkali juga mau bergabung bersama dengan kami, Anda boleh sambung juga lewat WhatsApp di 0811-3600-911, boleh lewat voice note, boleh juga lewat line telepon. Ini Bu Ratna juga belum bisa tersambung ya. Oke, kita geser lagi. Tadi ada Pak Raffi Udin. Ini juga katanya tadi mau ikut on air Pak Raffi Udin. Boleh, Pak. Ini pendengar setia yang selalu gabung di program Ijen Talk juga ya. Pak Raffi Udin, boleh, Pak? Bisa sambung kembali bersama dengan kami? Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mbak Erika.
0: Silakan, Pak Raffi.
1: Bisa didengar suara saya, Mbak Erika?
0: Sangat jelas, Pak.
1: Oke, mungkin saya tadi memonitor yang pertama dari DPR ya, Pak Suyadi, SPDMM. Ini doktor SPDMM, ini sudah pakarnya pendidikan sebetulnya. Dengan adanya pengawasan sebagai fungsi kontrol lah dalam sebagai anggota DPR, dia bisa memberikan saran masukan sebetulnya apa yang harus dikerjakan oleh Diknas ini, kan begitu ya. Tadi sempat disinggung tentang tentang zonasi diganti menjadi apa katanya domisili. Saya memang tetap menyarankan Pak Suyadi untuk terus-menerus dievaluasi itu, Pak. Kebijakan seperti ini kan bukan kitab suci, Pak. Kalau memang sudah tidak efektif, ya diusulkan yang baik itu bagaimana, kan kayak gitu ya. Terus kemudian setara ini, Mbak Erika, yang saya tangkap tadi kok malah ini sebetulnya prioritasnya adalah jumlah siswa, ya kan gitu kan, walaupun juga berikutnya juga tentang kualitas, kan nggak gitu sebetulnya. Memang kualitas sebetulnya berbanding lurus kayaknya dengan jumlah siswa. Nah, itulah makanya masyarakat itu menstigma ada sekolah unggulan. Sekolah unggulan kan siapa yang ngasih label itu?
0: Masyarakat, kalau ya.
1: Kalau Diknas sendiri kan nggak pernah nulis SMA dulu itu SMA 3, SMA unggulan, kan tidak pernah itu. Masyarakat sendiri justru disitulah ini Diknas itu harus introspeksi diri dan gitu. Kenapa kok terjadi seperti ini? Kok terus masyarakat loh yang mengkotak itu, sah-sah saja, Mbak Erika, kan gitu kan? Terus jangan terus mungkin karena ada stigma itu terus tak rata ruai murite lah. Akhirnya kan lah ini laki akhirnya kan pemerataan tanpa melihat mungkin bahan dasar, mungkin kayak gitu, Mbak Erika. Kalau zaman dulu kan tetap melalui proses seleksi saja gitu. Kita kan ketemu yang memang bahan baku yang enggak masalah itu. Kenapa? Nanti kalau nanti dipaksakan yang mempunyai kemampuan akademis tinggi dikumpulkan sama yang lambat, akhirnya kan jalan di tempat juga akhirnya. Yang pinter akhirnya nunggu, kan gitu. Kalau saya malah lebih setuju sebetulnya sudah kita seleksi alam sesuai dengan nilai akademik dikumpulkan, kan gitu. Bukan lahir kan demi untuk anak-anak yang maju biarlah maju, jalan cepat gitu, jangan maju nunggu di tempat, jalan di tempat karena nunggu kawan yang lain. Itulah terjadinya, karena terjadi adanya zonasi dan segala macam itu, kan gitu. Nah, kembali kepada tidak ada muridnya lagi, SD gak ada muridnya, kalah dengan swasta yang sampai inden, ini juga pertanyaan besar loh. Sebetulnya tamparan sebetulnya kepada Diknas itu sebetulnya, kalau mau berpikir ya kan gitu kan. Kenapa kok seperti ini? Itu dibandinglah kepada swasta yang maju itu, kok sampai inden-inden itu, kenapa? Ini kan kayak gitu sebenarnya. Ya paling tidak melaksanakan ginilah, Mbak Erika, merefleksi diri yang bisa dikerjakan. Uji kompetensi terhadap gurunya, sepakat dengan Ibu Desi kalau nggak salah tadi ya. Kompetensi gurunya itu bagaimana? Jangan-jangan ada masalah dengan kompetensi guru ini. Ya kalau sekarang sudah ada alat adanya micro teaching sekali-sekali. Diknas itu tes guru-guru itu di micro teaching. Jangan-jangan ada masalah di transfer knowledge-nya kepada siswa. Kan itu saya kira terlepas dari sarana-prasarana itu kan sudah ada akreditasi, Mbak Erika. Namanya sudah toilet segala macam, harusnya sudah nggak masuk di pembahasan ini sebetulnya. Karena itu sudah otomatis kalau sudah akreditasinya bagus, berarti penilaiannya itu sudah mencakup dari sarana-prasarana yang ada. Cuman pertanyaannya kalau masih terjadi seperti itu, bagaimana proses akreditasi? Saya kira itu saja sebetulnya Mbak Adi.
0: Okay, kalau kita setara itu
1: kurikulum, kan gitu kan, apa mungkin ada muatan lokalnya di situ apa. Memang saya setuju dengan Ibu tadi, kompetensi tidak bisa tidak itu. Jangan terus gak ada kompetensinya, dipaksakan murid pokoknya diisi di situ. Sedangkan di sekolah sendiri, Pak, apa tadi, pelayanannya itu tadi tidak maksimal. Bagaimana untuk mengetahuinya itu? Ya seperti itu, Diknas ini tugasnya. Bukan yang lain lagi. Kenapa baik, swasta siapa? Seperti akhirnya kita malu Diknas itu? Kok seperti itu kita ini, kan gitu. Terima kasih Mbak Erika, mudah-mudahan ada tanggapan dari pejabat Diknas sama DPR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Pak Raffi Udin sudah bergabung. Pak Adim bagaimana, Pak? Sekaligus juga tadi mengomentari usulan dari Bu Desi ya. Sebenarnya yang dibutuhkan oleh masyarakat ini adalah kepastian kualitas. Barangkali stigma di masyarakat ini kan muncul, tentu bukan tiba-tiba muncul, mereka punya alasan kenapa mengatakan ini sekolah unggulan, ini bukan unggulan. Nah, dari Dinas sendiri gimana nih, Pak, menyikapi dalam hal ini? Iya, Pak Adim, suaranya kok nggak muncul di kami nih, Pak Adim. Oh, oke, okay. Silakan Pak Adim. Sudah, Pak.
2: Oke, baik. Ya, terima kasih tadi Pak Raffi Udin untuk mengkritisi kami Dinas Pendidikan. Terima kasih banyak. Kita berusaha untuk meningkatkan kualitas kita. Itu memang sangat-sangat juga tidak mudah. Jadi kita harus perlu kerjasama untuk bisa mewujudkan sekolah di Kota Malang ini kualitasnya sama atau rata. Yang ada di fenomena yang ada tadi sudah dikatakan oleh Pak Suyadi juga bahwa banyak yang diminati itu juga ke swasta. Karena swasta itu pelayanannya atau sarprasnya dan lain sebagainya kualitasnya itu baik. Nah, swasta pun dengan kondisi yang sudah baik, mereka mematok harga istilahnya atau kegiatan-kegiatan itu juga tidak menjadi masalah bagi
0: masyarakat
2: Malang. Jadi mereka meminatinya itu berdasarkan kualitas-kualitas yang ditawarkan kepada masyarakat. Baik itu kualitas dalam pembelajaran, kualitas dalam ekstrakurikulernya dan lain sebagainya, itu masyarakat percaya di sana. Ya, saya juga tadi dikatakan oleh Bu Desi, memang benar kualitas SDM kita berupaya. Kami juga lewat UM, lewat akademisi yang lain, kita bekerja sama bagaimana sih caranya meningkatkan sumber daya manusia, terutama gurunya ini, biar sama. Sepakat juga kepemimpinan sekolah, itu karena juga sudah ada program-program yang dilaksanakan oleh kementerian, diharapkan, karena memang stylenya kepala sekolah atau style pimpinan itu berbeda-beda, ini juga menjadi satu concern kami bagaimana menciptakan kondisi budaya sekolah itu yang baik. Memang yang difavoritkan oleh masyarakat itu tercipta karena budaya. Dan budaya ini juga tidak instan, karena budaya ini tercipta sangat lama. Contoh di SMP Negeri 1 saja. Ya, di sana sekitar 10 tahun yang lalu itu sudah ada budaya. Contoh budayanya, mereka tidak mengusir PKL yang dagang di depan sekolah. Nah, kita tahu PKL yang berdagang di depan sekolah itu kan juga dengan kualitas dagangannya yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ada yang bahan pengawet dan lain sebagainya. Nah, tetapi sekolah tanpa mengusir mereka, ya tanpa mengusir PKL itu, otomatis PKL itu tidak ada. Bisa dicek di SMP 1. Nah, ini menandakan bahwa kenapa? Ini ada satu budaya di sekolah tersebut yang baik, ya, sehingga menciptakan kondisi yang baik dan dipercaya oleh masyarakat. Begitu pula dengan contoh SMP 3 yang difavoritkan oleh masyarakat. Ini tidak hanya tidak instan untuk difavoritkan masyarakat, tapi itu timbul dari budaya. Walaupun di domisili atau jalur zonasi, itu kan majemuk. Semua siswa dengan kompetensi dari mungkin bisa dari 1 sampai dengan 10 itu semuanya diterima. Ya, yang di sekelilingnya asal jaraknya dekat itu diterima. Tapi karena budayanya sekolah tersebut itu sudah sedemikian rupa baik sehingga anak yang masuk dengan kondisi tertentu, dengan kondisi yang berbagai macam itu bisa karena budayanya baik dia menjadi baik. Nah, ini yang kita harapkan di semuanya sekolah, di semua sekolah di

0: program-program untuk budaya sekolah aman, budaya sekolah sehat, itu sudah kita lakukan. Ya, cuman ini nanti kan berproses, jadi tidak instan, sekali lagi berproses. Dan saya yakin sekolah-sekolah yang lain, dan ini juga sudah ada sekolah-sekolah yang berprestasi, baik itu nasional, ya. Contoh saja SD Sukun 1. Sukun 1 ini mendapatkan penghargaan sekolah sahabat SD, ya, sekolah sahabat SD tingkat nasional. Nah, ini semua sekolah kami juga mengharapkan juga ikut dan sudah ikut dalam program-program, contohnya lomba-lomba yang diadakan oleh kementerian. Nah, masifnya di medsos, Instagram maupun TikTok, ini mau memunculkan, mereka sudah memunculkan dan masyarakat tinggal mengklik saja. Kira-kira apa sih program-program yang dilaksanakan oleh sekolah tersebut? Itu sudah ada sebenarnya. Tinggal masyarakat tadi itu, apakah dari faktor akses dan lain sebagainya. Nah, ini itu pilihannya masyarakat. Sekali lagi pilihan masyarakat. Dan kita tidak pernah meratakan untuk jumlah siswa yang tadi dikatakan. Kita tidak pernah meratakan. Yang ada, setiap sekolah itu punya pagu masing-masing. Kalau pagunya sudah terpenuhi, contoh SD 1 kelas itu 28, maka yang mendaftarkan karena ada perenkingan dan lain sebagainya, maka yang tidak bisa masuk ke sekolah tersebut, bisa ke sekolah lain. Jadi kita tidak pernah dinas pendidikan untuk meratakan jumlah siswa. Ini dioper ke sini, dioper ke sini, tidak. Itu karena semuanya adalah pilihan dari masyarakat.
1: Baik. Pak Adim, Pak Suyadi dan juga Bu Desi, nanti kita masih ada bincang diskusi lagi, tapi kita harus jeda dulu. Ada spektrum radio dari seluruh Jawa Timur dan ada beberapa iklan yang harus kita putar terlebih dahulu. Kita jeda dulu kawan. Kita masih di program Ijen Talk City Guide 911 FM.

0: for your life. Citygate FM.
1: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 dan Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan,

0: Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia. Guidance for your life. City Guide FM.
1: Radio Jabir, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
2: Di tengah meningkatnya ancaman bencana akibat perubahan iklim, pertumbuhan wilayah, dan tekanan pembangunan, pemerintah Provinsi Jawa Timur mengambil langkah maju dengan memperkuat sistem perlindungan masyarakat melalui sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2026 tentang penanggulangan bencana. Perda baru ini menggantikan regulasi sebelumnya, yakni Perda Nomor 3 Tahun 2010 dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan tidak hanya mengatur penanganan saat bencana, tetapi juga memperkuat upaya pencegahan dan pemulihan secara menyeluruh. Ketua Komisi E DPRD Jatim, Sri Unta

0: Dari Bisowarno menuturkan idealnya mitigasi bencana tetap memperhatikan kearifan lokal.
1: Jadi supaya nggak menunggu terjadinya bencana, mitigasi misalkan tanda-tanda alam itu diperhatikan. Kok kenapa tiba-tiba ular pada keluar? Kenapa tiba-tiba burung-burung kok berterbangan dan sebagainya, binatang-binatang yang biasanya tidak begitu lalu keluar, itu ada tanda alam. Maka perlu dibaca secara ilmiah maupun secara lokal wisdom. Di Jawa ini memiliki wisdom yang sangat luar biasa untuk memitigasi bencana. Oleh karena itu, ini menjadi sesuatu yang penting agar ini dikembangkan ilmu tentang tinggalan para nenek moyang kita ini agar bisa menjadi bagian daripada referensi.
0: Sosialisasi yang digelar akhir bulan kemarin menjadi langkah awal untuk memastikan seluruh pemangku kepentingan, pemerintah, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat demi memiliki pemahaman yang sama dalam menjalankan kebijakan tersebut. Seperti yang disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Jatim, Adi Karyono.
2: Ya, intinya kita mempunyai perda yang bisa memayungi keterlibatan semua pihak yang tersentuhan dengan urusan bencana. Saya pikir sistem penanggulangan bencana di Jawa Timur sudah cukup baik, selalu mengikuti, mengadop regulasi yang ada di pusat dan juga paradigma yang berkembang. Kami menekankan bahwa perencanaan program, ya, kebijakan untuk penanggulangan bencana menjadi sesuatu yang sangat penting dan harus masuk dalam RPJMD, dan kita akan berupaya untuk bisa memaksimalkan di tahap kesiapsiagaan mitigasi bencana, karena itu akan bisa mengurangi resiko bencananya. Dan tentu dari pengalaman kita mengatasi bencana, Jawa Timur alhamdulillah sudah bisa melakukan upaya-upaya pengurangan bencana secara signifikan. Nah, yang terpenting sekarang adalah bahwa setiap masyarakat, komunitas, semua ingin ikut dalam penanggulangan bencana. Nah, kita atur bagaimana hubungan koordinasi, hubungan kerjasama, pembagian tugas dan sebagainya. Resources yang banyak itu adalah potensi, tetapi kalau kita tidak manage dengan perda ini, maka mungkin akan berjalan sendiri-sendiri dan ada tumpang tindih maupun banyak kepentingan yang masuk. Saya berharap semua satu pintu penanggulangan bencana kita fokus.
0: Badan Penanggulangan Nasional Bencana melalui Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati, mengatakan bahwa yang terpenting, perda baru ini dirancang untuk memastikan pemenuhan hak untuk selamat dari bencana, termasuk untuk kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, perempuan, dan penyandang disabilitas.
3: Jadi kita apresiasi pertama dengan adanya perda 1 dari bulan ini. Kalau kita bicara inklusi, berarti semuanya terlibat. Baik itu ada disabilitas, gender, semuanya bisa membangun persamaan dalam penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana bukan hanya pada saat respon saja, tapi kita lihat pada perubahan paradigmanya adalah bagaimana upaya melakukan pencegahan dan mitigasi. Nah, ini menjadi penting karena daripada kita menunggu responsif yang harus kejadian bencana, ada upaya-upaya mitigasi untuk mengurangi, pertama, jumlah korban jiwa, warga terdampak, kerugian sosial ekonomi, kerusakan infrastruktur, dan itu terbukti bahwa Jawa Timur punya komitmen itu. Contoh-contoh yang selalu digunakan oleh teman-teman dari PVMBG adalah Gunung Semeru waktu letusan 2025 tidak ada korban. Nah, ini membuktikan upaya mitigasi telah dilakukan dengan korban mitigasi. Artinya perda ini harapannya ke depan tidak hanya sekedar perda, tapi sesuatu yang bisa betul-betul diimplementasikan, baik itu di pemerintah, masyarakat secara luas, dan yang paling penting adalah tipe center approach atau disebut dengan pusat dari semua pembangunan adalah di masyarakat, di mana masyarakat harus terjamin dalam penghidupan masyarakatnya.
0: Perwakilan dari komunitas disabilitas mengapresiasi perda versi baru ini. Menurut Sulistiyowati, Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia atau HWDI Jatim, perda ini cukup inklusif, melibatkan penyandang disabilitas tidak hanya sebagai subjek dalam ikhtiar tanggap bencana.
4: Saya berterima kasih banget karena sudah dilibatkan bahwa disabilitas sudah tidak dijadikannya objek. Kita sebagai disabilitas pada saat bencana itu kan berbagai ragam, juga berbagai macam. Nah, itu sih menurut saya perda ini dapat diimplementasikan untuk teman-teman disabilitas khususnya itu sih.
0: Hadirnya regulasi baru penanggulangan bencana di Jatim ini berupaya membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih siap, inklusif, dan berkelanjutan. Tidak hanya berfokus pada respon saat bencana terjadi, regulasi ini juga menempatkan mitigasi, perlindungan kelompok rentan, serta kolaborasi seluruh elemen masyarakat sebagai pondasi utama untuk mengurangi resiko dan menyelamatkan lebih banyak nyawa di masa depan. Spektrum Radio Jatim. Reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan. Pemimpin redaksi Putu Gede Fransua Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
5: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami pagi hari ini di program Wijen Talk. Saya masih ditemani dari Dinas Pendidikan, ada Sekretaris Dinas PLT Sekretaris Dinas Pendidikan, ada Pak Adim, kemudian ada anggota Komisi D DPRD Kota Malang, ada Pak Suyadi, dan dari akademisi dari Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang ada Bu Desi. Oke, ini ada lagi yang mau gabung lewat line telepon ya, ada Bu Krisa, barangkali boleh lebih singkat Bu ya untuk komentarnya. Silakan Bu Krisa.
1: Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Mungkin saya sebagian dari wakil dari masyarakat, seorang ibu yang meresahkan putra-putrinya, begitu ya Mbak G, dan para narasumber semuanya. Bapak Ibu narasumber yang saya hormati, sebagai orang tua dan seorang ibu, bagi kami itu memilihnya satu, untuk sekolah anak yang mempunyai program dengan seusianya, pastinya yang terbaik program sekolah itu. Kemudian yang kedua, dari grade guru-gurunya, itu yang kami utamakan. Mulai keramahan guru, kesabaran guru dalam membimbing murid, itu yang utama bagi kami untuk menitipkan anak kami ke sekolah tersebut. Yang ketiga, yang kami galaukan itu saat ini adalah di sekolah-sekolah negeri utamanya, kenapa tidak ada pemerataan program untuk keagamaan? Contoh, ini sekolah negeri itu kan harusnya sekolah yang demokrasi ya Mbak ya. Tapi ketika ada kegiatan, yang lebih didukung itu adalah yang keagamaan. Sampai jujur saja saya begini, kalau kita lebih tinggi acara keagamaan, kan sudah ada MI, udah ada madrasah dan lain sebagainya. Itu yang minta tolong Bapak dari Dinas, mohon lebih disosialisasikan untuk program, lebih unggulan program keakademisinya kalau untuk sekolah negeri. Kemudian yang terakhir yang kami sedihkan juga, ada putra kami yang masih di SMP negeri. Mohon maaf Bapak, kepala sekolah sudah terlalu lama untuk pensiun dan digantikan dengan pejabat sementara. Nah, pejabat sementara kepala sekolah ini merangkap dua sekolah, di mana beliau tidak bisa membuat kebijakan untuk program-program sekolah. Dan 6 bulan terakhir ini tidak ada program untuk prestasi anak-anak. Nah, itu yang kami khawatirkan, malah anak-anak kami ini tidak terdukung secara akademisi untuk program. Padahal kami orang tua sejujurnya, meskipun ini negeri, kita ada namanya paguyuban untuk mengelola keuangan untuk program yang tidak ada dana dari pemerintah, kami siap dan itu sudah ada. Cuman sayangnya karena program tidak jalan, salah satunya PLT yang tidak sering ada di tempat. Kemudian program ini tidak jalan, gurunya juga bingung Pak. Sampai wali kelasnya itu gimana ya Bu, karena kami juga menunggu kebijakan dari kepala
0: baik,
1: sekolah.
0: Begitu Bu Krisa ya.
1: Itu mohon penjelasan sehingga kami di tahun depan ini aman menaruh putra kami. Yang kedua, putra kami yang sudah di negeri juga terfasilitasi dan berprestasi. Terima kasih, matur nuwun. City Cat FM sukses
0: baik,
1: selalu.
0: Terima kasih kembali Bu Krisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga untuk Bu Krisa. Ini tadi ada juga di WA, itu komentarnya dari Bu Kurnia. Ini bagus juga ya komentarnya dari Bu Kurnia. Bu Kurnia ini curhat, seringkali mendengar curhatan hati dari anak dan juga guru SD. Ada beberapa yang dikeluhkan oleh Bu Kurnia. Ini terutama kalau bicara soal SD yang setara, itu tidak semata-mata terkait dengan gedungnya. Banyak yang barangkali menjadi perhatian, ini terkait dengan SD yang ada di pinggiran. Mereka harusnya punya kesempatan yang sama untuk jadi juara seperti SD-SD yang ada di tengah kota. PR-nya sekarang gimana caranya supaya kesempatan itu sama? Pertanyaan untuk Dinas Pendidikan, program apa yang paling nyata dirasakan oleh guru SD di pinggiran? Kemudian untuk Dewan, selain anggaran, pengawasan apa yang dilakukan untuk memastikan dana itu benar-benar jadi buku dan guru, bukan cuma jadi laporan. Lalu untuk akademisi, skill guru SD Malang yang paling perlu diupgrade apa saja supaya anak-anak ini bisa setara, baik itu yang ada di pinggiran maupun juga yang ada di tengah kota. Pasti kalau kata Bu Kurnia, banyak yang nanya ya, SD mana yang paling tertinggal? Tapi ini tidak bisa menjawab, tidak bisa menyebutkan. Kasihan anak-anaknya, yang jelas polanya sama, yang jauh, yang gurunya kurang, yang aksesnya susah. Nah, itu yang barangkali perlu mendapat perhatian khusus. Ini tadi selaras juga seperti yang disampaikan oleh Pak Adim, kebanyakan sekolah yang sepi peminat itu terkait dengan aksesibilitasnya. Mungkin termasuk sekolah pinggiran juga kategorinya, Pak ya. Saya ke Pak Suyadi dulu. Pak Suyadi, gimana nih, Pak, mendengar berbagai keluhan dari masyarakat tadi, Pak? Apa intervensi barangkali yang juga bisa ditekankan dari DPRD? Ya, Pak Suyadi? Pak Suyadi masih gabung nggak ya? Oh, masih ya? Iya, halo Pak Suyadi. Nggih, silakan Pak Suyadi. Terdengar, Pak. Tadi masih termute.
2: Oh iya, iya. Ya, kalau saya tadi mendengarkan, terutama yang Pak Rosyudin tadi ya, masukannya banyak sekali tadi itu. Sebenarnya kan begini, Mbak. Tetap kalau bicara tentang kesetaraan, memang betul. Kesetaraan tidak anti hanya bicara masalah sarana-prasarana. Itu sebenarnya sudah selesai sebenarnya kalau Kota Malang. Cuman memang ada beberapa faktor sih penyebabnya kenapa sampai hari ini di Kota Malang. Nah, ini Kota Malang loh, Mbak, bukan di daerah pinggiran loh.
0: Iya. Tapi kan ada juga yang SD-SD yang bukan tengah kota, mungkin yang dimaksud tadi ya. Beberapa pendengar begitu, Mbak.
2: Ya, kalau ini adalah bicaranya topiknya SD negeri, maka sudah barang tentu yang punya kewajiban utama adalah pemerintah Kota Malang, ya toh, terkait dengan banyak hal, termasuk kualitas kepala sekolah, kualitas pendidik dan sebagainya. Karena untuk mewujudkan pendidikan, pembelajaran yang sukses, pembelajaran yang berhasil, itu instrumennya banyak. Halo?
0: Iya, Mbak Suyadi, silakan.
2: Instrumennya banyak, maka dari itu, kalau SD negeri tidak kepingin ditinggal oleh pelanggannya, yaitu masyarakat, maka ini penting untuk dibenahi. Tentunya dinas pendidikan lah, karena yang mengampu, yang bertanggung jawab terhadap sukses dan tidaknya SD negeri adalah pemerintah Kota Malang melalui dinas pendidikan. Ya, terobosan-terobosan harus dilakukan, bukannya sekedar hari ini muncul masalah diselesaikan saat besok muncul lagi. Artinya mappingnya itu harus dilakukan secara komprehensif, tentang kepala sekolahnya penting untuk diupgrade, tenaga pendidiknya betul-betul berkualitas. Saya yakin tidak ada sekolah yang ditinggal oleh masyarakat, karena hari ini masyarakat mempunyai kebebasan untuk memilih mau dibawa kemana, mau dititipkan di sekolah mana putra putrinya. Nah, oleh karena itulah ini tugas pemerintah tentunya ya untuk betul-betul ini menjadi perhatian, ya, untuk jadi perhatian terhadap sekolah-sekolah yang barangkali mungkin secara kualitas itu dirasa kurang. Sebenarnya kalau bicara masalah SD favorit dan sebagainya, SD favorit itu kan memang betul tadi yang katanya Pak Roifuddin, itu unggulan favorit itu adalah stigma dari masyarakat. Tetapi ya sudahlah, yang terpenting ke depan pemerintah Kota Malang, harapannya dari kami dari DPRD Kota Malang mendorong untuk terus adakan perbaikan di beberapa hal yang bisa. Itu yang barangkali perlu kami garis bawahi terkait dengan pendapat dari masyarakat tadi.
0: Kalau keberpihakan anggaran bagaimana, Pak Suyadi?
2: Justru karena itu saya bilang pemerintah Kota Malang itu, nah ini kan ada sebuah dinamika sih, Mbak Erika. SD itu gratis gitu loh, Mbak. Kata-kata gratis itu menjebak, membelenggu para pengambil kebijakan di tingkat sekolah. Contoh aja, SD yang jumlah muridnya cuma 100 orang anak, kelas 1 sampai kelas 6 itu tidak berdaya itu. Untuk melakukan kegiatan itu tidak mampu, karena dana BOSNAS pun juga sangat minim. Lah, untuk mewujudkan kualitas yang bagus, maka keterlibatan keberpihakan masyarakat juga dibutuhkan. Ini fakta ini. Kepala sekolah itu tidak mampu ngapa-ngapain kalau sudah ada kegiatan, tidak punya sumber lain, hanya mengharapkan dari dana BOSNAS atau BOSDA, tidak mampu. Nah ini menjadi, kelihatannya ini menjadi salah satu, walaupun bukan satu-satunya. Maka kalau tadi muncul Pak Rohibudin, termasuk Bu Desi tadi, sekolah swasta di Kota Malang itu luar biasa. Jadi orang tua Malang tidak keberatan kalau berbayar sepanjang itu memiliki dampak yang positif. Faktanya seperti itu. Ada SD yang tahun depan itu sudah hampir penuh, sudah ada beberapa sekolah itu. Ini artinya apa? Ini kan pilihan-pilihan, maka masyarakat juga memberikan masukan, kalau ada yang kurang sampaikan saja. Dinas Pendidikan juga punya keterbatasan. Bayangin aja, Kota Malang itu hanya punya berapa pengawas untuk ikut mengawasi pendidikan Kota Malang. 195 SD negeri itu pengawasnya tidak lebih dari 10 orang. Bagaimana bisa mengawasi dengan baik? Tidak akan mungkin. Nah inilah barangkali PR-nya, terutama Dinas Pendidikan, untuk betul-betul melakukan mapping. Mapping terhadap jumlah peserta didik yang ada di daerah-daerah yang perlu dirata. Gak ada sih ngomong perlu, gak ada, karena SD sudah jelas pagunya. Pagunya SD kan sudah jelas ini, SD Kauman misalnya 3 kelas. Ya kalau kepingin rata, aksesnya terpenuhi semua, ya dinas mengatur itu. Kalau sistem pendaftarannya sudah, tak pikir sudah bagus lah. Tinggal bagaimana kita mengimplementasikan dari sistem yang ada itu. Mau di otak atik, mau kayak apapun, tetap semua kembali bersumber kepada setiap lembaga itu punya kepala sekolah. Kepemimpinan kepala sekolah menjadi salah satu role model yang harus dilakukan. Kalau kepemimpinan sekolah sudah tidak mampu, bagaimana mewujudkan sekolah yang berkualitas? Tentunya kepala sekolah nggak berdiri sendiri. Di situ ada tenaga pendidik, ada guru, ada penjaga kebersihan. Nah, tadi kalau ada yang mengatakan untuk melihat sekolah yang bagus dari kamar mandinya, itu hanya salah satu. Ini paradigma masyarakat yang sudah memilih bahwa sekolah bersih itu menjadi salah satu tujuan. Nah, coba dicek aja. Kalau kepingin lihat bagaimana toilet-toilet di sekolah negeri, bisa dicek aja sudah. Pasti ngeri semua, dicek aja. Walaupun tidak semua, ada beberapa. Bahkan kalau boleh dibilang 50% kondisi kamar mandi sekolah-sekolah negeri kita itu layak untuk diperhatikan. Ini barangkali mungkin tadi menjawab masukan dari Pak siapa tadi yang mengatakan bahwa untuk melihat sekolah baik dan tidaknya itu salah satu parameter. Sebenarnya ada di tempat-tempat yang dianggap tidak penting, tapi justru itu diperhatikan. Maka sudah barang tentu yang tidak penting saja diperhatikan, apalagi yang penting. Lainnya yang barangkali untuk jadikan PR ke depan untuk semuanya. Itu aja mungkin, Pak Erick.
0: Baik, oke, itu dari Pak Suyadi, dari akademisi. Saya kembali lagi ke Bu Desi ya. Bu Desi, masukan dan saran apa, Bu, terkait dengan perbincangan kita pagi hari ini, barangkali untuk jajaran terkait dalam hal ini mungkin dinas juga DPRD, Bu, untuk membenahi kualitas SD negeri di Kota Malang.
3: Baik, terima kasih Mbak Erika. Nampaknya kalau memang bicara tentang memperbaiki kualitas SD itu kompleks ya Mbak ya. Banyak yang harus kita lakukan dan itu memang perlu pelibatan banyak pihak. Karena seperti yang kita tahu, untuk perbaikan pendidikan itu ada tugasnya tidak hanya dari pemerintah gitu ya, tapi juga orang tua, masyarakat sebagai mitra. Nah, yang mungkin yang perlu kita bisa lakukan dari pihak pemerintah, kalau ini mungkin ke Bapak Ibu yang ada di DPRD gitu, yang memang perlu kita lakukan adalah mungkin kita bisa melakukan kolaborasi gitu ya, untuk melakukan penelitian itu mengenai preferensi orang tua dalam memilih sekolah itu seperti apa, khususnya untuk Kota Malang. Dan harapan kami sih, kami bisa dilibatkan dalam hal ini, Mbak Erika, gitu ya. Jadi ada kolaborasi antara DPRD nanti dengan akademisi untuk melakukan penelitian, sehingga nanti tidak akan ada sekolah yang kurang murid, sementara yang lainnya juga kelebihan, seperti itu gitu ya. Kita perlu juga memetakan mutu sekolah, jadi kita bisa lihat mutu sekolah di SD Kota Malang itu seperti apa gitu ya, yang ditengarai perlu intervensi yang mana, yang perlu pendampingan itu yang seperti apa gitu ya. Kemudian untuk jangka menengah, mungkin yang perlu dilakukan adalah redistribusi guru gitu ya, pemerataan guru dengan kompetensi yang sangat beragam ini perlu kita lakukan juga gitu ya. Penguatan kompetensi sekolah, kepala sekolah juga nampaknya sangat perlu dan terus menerus ditingkatkan gitu ya. selain sarana dan teknologi tentunya gitu ya. Untuk jangka panjang mungkin juga kita perlu ada sistem pembinaan secara berkelanjutan yang bisa dilakukan oleh Dinas Pendidikan. Saya pikir Dinas Pendidikan juga sudah melakukan banyak upaya gitu ya, termasuk dengan peningkatan kapasitas guru, pembinaan kepala sekolah gitu ya, meskipun dengan tenaga seperti yang disampaikan tadi untuk pengawas yang terbatas gitu ya, tapi ada upaya ini yang tetap perlu dilanjutkan dan ditingkatkan, serta mungkin nanti perlu ada kebijakan yang berbasis data, sehingga mungkin ada perlu pergeseran gitu ya, pendekatan dari pemerintah tidak hanya dari sisi administratif tapi pendekatannya berbasis mutu gitu ya, berbasis mutu yang tentunya berdasarkan pada bukti-bukti yang ada di lapangan. Harapan kami sih demikian, masyarakat sebenarnya pasti akan mendukung gitu ya, mendukung kalau memang apa yang kita lakukan itu untuk memajukan mutu pendidikan terutama di Kota Malang. Seperti saya yang bagian, saya juga bagian dari masyarakat yang mendapatkan layanan pendidikan, kalau apapun yang kami keluarkan, kalau itu balik lagi ke kami dengan porsi yang seimbang, itu ya, kami legowo untuk melakukan itu. Itu mungkin Mbak Erika.
0: Baik, itu dari Bu Desi. Dari Pak Adium sekaligus merespon berbagai masukan tadi, apa yang bisa dilakukan ke depan Mbak dari Dinas Pendidikan? Iya, Pak Adim, suaranya kok nggak masuk ini, Pak Adim? Iya, halo, Pak Adim.
4: Cek.
0: Iya, silakan, cek. Pak.
4: Masuk, nggih. Baik, Dinas Pendidikan memang berupaya, sekali lagi berupaya, yang kami garis bawahi di sini tadi adalah kepemimpinan sekolah. Memang kita konsennya bagaimana caranya mengendalikan sekolah dengan budaya sekolah yang baik. Ini adalah kepala sekolah, ya, kepala sekolah. Begitu pula dengan menjawab tadi ada PLT-PLT yang ada di sekolah-sekolah, sampai dua sekolah dijadikan satu PLT-nya. Nah, ini juga ini kami ada keterbatasan sistem. Jadi setiap pengangkatan kepala sekolah, penunjukan kepala sekolah itu sudah tersistemasi dari kementerian. Nah, kami tidak bisa begitu saja untuk mengangkat atau istilahnya menggeser, itu juga ada mekanismenya. Jadi kami juga mohon waktu. Begitu pula dengan untuk pengawas sekolah, kita memang kekurangan pengawas sekolah. Kita cuma punya 8 pengawas sekolah yang tadi 195 SD negeri, dan itu pun juga merangkap TK. Nah, ini juga problem-problem ini harus segera kita atasi. Itu pun juga dengan kemampuan-kemampuan daerah untuk memfasilitasi, terutama bagaimana untuk calon kepala sekolah dalam pendidikannya, dalam mencari sertifikat pendidik, itu juga itu merupakan satu PR bagi kami. Nah, kami juga mengharapkan dengan peningkatan kualitas semua guru terutama, itu kita bisa laksanakan dengan baik. Lalu berikutnya juga tadi yang dikatakan ada sekolah-sekolah pinggiran, justru saat ini fenomenanya sekolah pinggiran itu penuh. Dan sekolah pinggiran yang baik itu SD model ya, itu baik. Tapi sekolah pinggiran-pinggiran yang lain itu penuh. Kenapa penuh? Karena Kota Malang sudah, masyarakat Kota Malang sendiri sudah memilih beberapa sekolah swasta, baik itu MI maupun sekolah swasta yang berbayarnya tidak sedikit, karena kualitasnya baik. Nah, yang mereka kekurangan, yang mengisi kekurangan itu adalah dari kabupaten atau dari yang lain. Nah, ini mereka berbondong-bondong menyekolahkan anak-anaknya di Kota Malang, walaupun di pinggiran-pinggiran ya, itu mereka minat. Karena apa? Karena nantinya berharap, karena kebijakan kita yang sekolah di Kota Malang itu diakomodir untuk ke jenjang berikutnya di SPMB. Nah, ini otomatis sekolah-sekolah pinggiran ini, itu juga banyak diminati. Jadi mungkin itu dari kami.
0: Baik, terima kasih banyak untuk seluruh narasumber yang hari ini sudah bergabung. Bu Desi, terima kasih. Pak Adim, terima kasih. Pak Suyadi juga terima kasih untuk waktunya bersama dengan kami. Sehat selalu untuk seluruh narasumber. Semoga lain kesempatan kita bisa ngobrol kembali. Selamat pagi, Bu Desi, Pak Adim, dan juga Pak Suyadi.
4: Terima kasih semuanya.
0: Untuk Anda kawan pendengar City Guy, terima kasih juga untuk yang hari ini sudah bergabung. Kawan mohon maaf tadi ada beberapa komentar yang belum terbaca ya. Termasuk ada Bu Ratna, kemudian Pak Andi Wiwanto, lalu juga ada Pak Yudi. Nanti kita coba akomodir satu-satu komentar yang belum sempat terbaca. Saya Erika Rosa kawan dari program diskusi Ijen Talk, selamat pagi. Tetaplah bersama dengan kami di City Guy 911 FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Afisnani, selamat pagi kawan City Gate 91 FM. Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat umur panjang sampai hari ini. Tidak lupa salawat dan salam juga kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dengan perjuangan dan kesabarannya menyebarkan ajaran Tauhid sehingga bisa dikenal di seluruh pelosok negeri ini. Mengawali hari ini, kita bakal menyimak lantunan ayat suci Al-Quran lewat program Tartil Quran yang memasuki pembacaan ayat suci Al-Quran, Juz 10. Dari studio City Guide FM, Jalan Baiduri Pandan, 16 Telogo Mas Malang. Saya Anissa Afisnani yang bertugas mengucapkan selamat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

كفروا يحلونه عاما

Alhamdulillah kawan, lantunan ayat suci Al-Quran sudah kami perdengarkan di ruang dengar Anda. Semoga membawa manfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan kawan, program berikutnya segera kita ikuti tausiah dari para alim ulama Indonesia. Selamat menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

lillah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rasulullah bersabda, kulu amalin la yubda bi basmalah fa huwa aqta fa huwa abtar. Setiap amalan kalau tidak dimulai dengan basmalah, maka itu akan terputus, akan mentok. Bahasa terputus itu ada dua, satu terputus berkahnya, dua terputus tidak sampai ke Allah, semua amal baik. Untuk hadis terputus, ada hadis lain yang mengatakan tidak hanya mengawali dengan basmalah, tetapi semua amal kebaikan dan doa-doa tidak sampai ke langit, itu juga akto, juga abtar, terputus kalau ada orang-orang yang punya hubungan yang tidak baik kepada tiga. Satu, itu juga terputus artinya. Satu, kalau ada orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya. Bahkan Allah tidak mau mendengar dan malaikat tidak mau menyampaikan amal-amal dan doa-doa baik dari umatnya kalau orang itu durhaka kepada orang tuanya. Mohon maaf, saya maju dua langkah ke depan, maju jalan. Ini, benar. Ya, karena sudah over capacity, enggak, ini dua langkah ke depan. Ya, aman. Yang tasnya Hermes, Hermes, Hermes semuanya ini. Yang ini itu yang Gucci, Gucci maupun apa ya, ke sini. Maju lagi. Tenang, saya enggak akan nikah lagi sama ibu. Tenang aja. Aman. Ya, insyaallah enggak. Seandainya nikah lagi enggak sama ibu, tenang aja. Maju lagi. Maju sini sini ya. Ya. Kasihan yang di sana. Tafasakhu fil majalis. Surat Mujadilah ayat 11, orang kalau pengajian supaya lapangkan, lapangkan. Ayo maju. Siapa yang melapangkan saudaranya akan dilapangkan di hari kiamat. Iya, ibu maju saya mundur. Bahasa akto atau abtar. Ayo bu, ayo. Maju aja kok susah tipu, mana ini tas, tas jelek aja kok nggak mau maju ya, ini, ya sini ya. Bagus, bagus sini ini tasnya jelek tapi isinya kan bagus ya. Nggak, saya kasihan yang baru datang yang nggak muat, biar satu forum. Nggak, karena saya sadar betul saya belum tentu setahun sekali di sini, saya sadar nggak laku di sini ya, saya di tempat lain aja. Kan sudah ada Ustaz Abimaki, masih ada Mama Dede, ada Maulana Jamaah. Yang pertama wawa akto, wawa abtar, itu muslim. Hadis riwayat muslim mengatakan setiap amal yang tidak dimulai dengan basmalah fahuwa akto fahuwa abtar, akan terputus bahkan akan mentok. Sama akto, akto itu terputus, abtar itu mentok, buntu. Ada dua pendapat mengenai tidak sampainya atau terputus itu. Satu, hilang berkahnya. Dua, tidak dinilai pahalanya. Nanti saya terangkan tentang memulai dengan basmalah sebelum di ini, tapi biarkan yang baru datang nyaman untuk duduk. Ya, ibu yang baru datang itu ikuti. Ibu disuruh kesana. Ini kesalahannya karena tidak mengamalkan aturan agama. Harusnya tafasakhu fil majalis itu orang yang datang depan, orang yang datang itu merapat ke depan, sehingga orang yang datang belakangan tidak ngelompati pundak-pundak sahabiahnya. Ini kan jadi ngelompati pundak-pundak sahabat ini. Padahal tadi kalau merapat ke sini sebenarnya enggak perlu ada seperti itu. Kenapa diturunkan surat Mujadalah ayat 11? Karena waktu itu sahabat ngaji seperti ibu-ibu sekarang ini. Ngajinya semuanya ke belakang semuanya sehingga orang datang, apalagi rebutan sandaran itu khas sekali. Saya selalu bikin aturan
yang boleh sandaran yang KTP-nya sudah seumur hidup, itu boleh. Yang sudah menopause boleh. Masih muda-muda rebutan sandaran, saya doakan mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan tetap muda aja lah. Baik. Di atas langit masih ada langit, di atas yang telat masih ada yang telat lagi, Masya Allah. Ayo Bu, telat berapa bulan Bu? Anaknya masih kecil udah telat lagi. Oke, baik, jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah yang lewat berikut ini. Ya, masih ada lewat, ya. Terputus, itu artinya tidak diterima atau terputus itu hilang berkahnya. Di hadis lain, riwayat Nasa'i, ada tiga yang menghalangi terputusnya amal. Satu, kalau dia durhaka pada orang tua. Sebetulnya tidak usah pakai hadis, itu ayat pun banyak mengenai kedurhakaan pada orang tua. Baik surat Al-Isra ayat 23-24. Baik surat, banyak sekali Mukminun tentang betapa pentingnya bakti pada orang tua, dan itu menghalangi. Hadis Bukhari juga mengatakan ridhollah firidho walidain. Ridhonya Allah tergantung pada ridhonya orang tua. Dan semua ayat yang berkaitan dengan perintah bakti kepada orang tua disambung langsung dengan perintah bakti kepada Allah. Semua ayat. Ada beberapa ayat yang selalu disambung. Satu, perintah zakat itu selalu disambung dengan perintah sholat. Sholat dan zakat. Yang kedua, perintah mengenai apa? Bakti orang tua di semua ayat itu disejajarkan dengan bakti kepada Allah dan bakti kepada orang tua, itu terus disambung maksudnya. Yang ketiga, jihad amwal wa angfus. Orang berjihad itu harus dengan harta dan jiwa. Artinya, jihad harta saja tidak cukup, jiwa saja tidak cukup. Artinya, kalau di dunia ini boleh, orang itu yang penting sudah bayar pos kamling, bayar, tidak usah ronda. Tapi kalau sudah ronda, tidak usah bayar, itu bisa. Kalau di situ tidak, amwal wa angfus itu wa, tidak boleh diputus. Saya sudah zakat kok, gak perlu sholat, gak sah zakatnya. Saya sudah sholat terus kok, gak perlu zakat, juga gak benar sholatnya. Sebagaimana saya pengen istri yang umurnya 20 tahun, cantik, itu harus menyatu. Ada Ustadz, ini ada istri cantik, tapi 10 tahunan dua, buat apa? Karena pengennya 20 tahun dan cantik, itu harus jadi satu, cantik dan 20 tahun. Jadi, mohon maaf ibu-ibu gak lolos sensor, maksudnya enggak ada. Enggak, Bu sudah, itu masalah sensitif. Saya sudah berjanji sama istri tidak akan menyakiti hatinya. Tidak akan menduakannya. Kecuali takdir bicara lain. Kalau sudah takdir gimana? Baik Ibu, durhaka pada orang tua nih, tolong perhatikan baik-baik, karena sekarang ini birru abaukum tabirrukum abnaakum. Kalau kami, kita semuanya bisa baik kepada orang tua, maka harapannya nanti anaknya juga akan baik kepada kita. Birru abaukum tabirrukum abnaakum. Kalau kita sudah biasa baik kepada orang tua, seharusnya kita juga mendidik anak kita baik. Inilah pesan, tiga amalan akan terputus kecuali tiga hal jariah. Satu, apa? Tiga amalan akan terputus kecuali tiga hal. Satu, amal jariah itu apa saja? Sedekah. Dua, ilmu yang bermanfaat. Tiga, anak yang soleh. Tugas kita gak usah cari itu, tapi bagaimana mendidik menjadi anak yang soleh. Karena kalau anaknya gak soleh, itu bukan jariah. Karena anak kalau gak soleh, itu bukan mendoakan orang tuanya untuk bagaimana baik, tapi doa orang tua segera mati supaya dapat warisan. Maka tugas kita sebetulnya amal jariah itu ada tiga. Satu, ini saya satu tanyanya kesini aja. Wong sebelahnya juga enggak paham mal ditanya ini. Satu, sedekah. Ya, dengan ikhlas. Dua, ilmu yang bermanfaat. Tiga, anak soleh yang selalu mendoakan.
tugas kita di situ bukan kok hanya tugas kita kepada orang tua, tapi juga tugas orang tua kepada anak. Ini nanti di kesempatan lain ada tema khusus mengenai parenting, karena ada orang protes kepada Khalifah Umar. Ya Khalifah Umar, saya itu punya anak nakalnya luar biasa. Loh kok bisa nakal? Karena enggak dididik sama ibunya. Loh emang enggak dididik sama ibunya gimana? Itu semuanya. Aku sibuk cari uang, semuanya kan harusnya ibunya. Maka Umar bin Khattab mengatakan begini, kamu sudah durhaka sebelum anakmu durhaka kepada kamu. Jadi selama ini orang tahu durhakanya anak kepada orang tua. Padahal bisa orang tua itu durhaka kepada anak. Ketika orang tua tidak mendidik anaknya jadi anak soleh. Bu. Saya memang agak cepat karena buru waktu. Tapi tolong nanti kalau enggak paham, tanya paham. Biar ini, saya anggap ini semua mahasiswa saya. Ini mahasiswa universitas terbuka, biar masuk angin semuanya. Saya sudah mulai meninggalkan pengajian-pengajian umum yang hanya mau dengarkan, cari pahala enggak. Sini harus berubah menjadi lebih baik. Tambah pemahaman, tambah keyakinan, tambah amal yang baik. Amin. Karena pengajian sekarang hanya masuk kuping kanan, keluar kuping kanan lagi, wong belum masuk udah keluar lagi. Apalagi banyak makanan, nanti yang terkesan makanannya. Gimana isi ceramahnya tadi? Wah, rotinya kemanisan itu semuanya. Ini sayang kalau enggak pak asisten gitu, di telepon enggak ada yang nerima. Ibu bapak yang saya muliakan, kayaknya SBY ini. Oh Surabaya kok ada SBY ini. Iya SBY. SMS dulu baru ngajar. Saya baru ngajar kok, SMS dulu. Bu, kalau saya ada komitmen begini saya dipanggil Jokowi pun enggak mau. Ya, serius, ini komitmen yang harus, karena nama saya bukan Jokowi. Ya, makanya jangan manggil saya Jokowi, enggak mau. Namanya Wijayanto panggil Jokowi. Halo. Halo. Halo itu jawabannya hey. Halo. Hey. Halo. Halo, hey. Halo, hey, halo. Halo, hey, halo. Hey, halo. Halo, hey, halo, hey. Sayang, jamaah Rumil ini gak cerdas sama sekali. Tidak sesuai dengan wajahnya. Wajahnya bening, tapi tidak sebening kecerdasannya. Ya. Halo, ada yang baru datang? Ya? Oh, baru datang. Gimana ya? Di atas gak ada tempat lagi. Ini naik aja sini, gak di tangga itu. Gak naik tangga aja gak apa-apa. Yang baru datang suruh sini dikasih jalan main asli WA aja dikasih jalan ke naik ke tangga itu. Diambil biar enggak di ya Qurannya jangan di. Ya. Ayo Bu, terus sama si ada lagi. Ya, naik lagi. Ya. Enggak, ya. Ayo, terus. Itu juga masih ada sana, situ belakang itu tas. Itu juga bisa, ya. Ayo, tak. Kalau udah penuh kita berangkat, ya. Ya, 3-2-3-2 ya, 3-2. 4-6. Beda, Bu. Ya, saya biasanya eksekutif jadi 3-2. Kalau Ibu kan 4-6. Mantap. Udah? Kalau udah kita pulang yuk. Ibu, ini kenapa sebaiknya harus merapat ke depan supaya yang datang itu tidak mengganggu fokus konsentrasi. Makanya lain kali siapapun yang ngajar sih, mau mama dedeh, mau mama siapa, mau mama Loren, mama siapapun yang pokoknya kalau pengajian di sini, tolong semuanya merapat ke depan sehingga yang datang belakangan begitu surat Mujadalah ayat 11. Bahkan Allah melaknat orang-orang yang menjadi mana inil khair, turun surat Al-Qalam ayat 13, ayat 12. Siapa itu orang yang di penghalang kebaikan? Siapa penghalang kebaikan? Orang yang pengajian duduk di belakang depan pintu. Karena orang yang mau datang terhambat, itu menghambat kebaikan. Itu.
penghalang kebaikan. Makanya pintu jangan dipenuhi kecuali sekarang memang sudah penuh ya, enggak usah pindah, udah di situ. Udah dilanjut lagi enggak ini sampai saya bingung. Ya, baru satu apa tadi? Durhaka pada orang tua. Ini kita bisa paham kalau sudah punya anak. Terutama yang belum punya anak enggak paham. Karena anak, orang tua bisa mau menggantikan anaknya kalau anaknya sakit. Betul enggak? Kadang-kadang ya Allah, mbok yang sakit saya saja biar anak saya sehat. Betul? Tapi sehebat apapun kita, ada yang mau menggantikan orang tuanya? Orang tuanya sudah pikun, ya Allah. Yang pikun biar saja ya Allah. Biar saya ya Allah. Biar orang tua saya ikut di rumil. Ada yang mau? Saya ainul yakin, ilmu yakin, saya pernah dia sendiri. Karena saya di daerah pernah melihat betul ada seorang tua yang anaknya pilek, dia nyedot ingus anaknya. Ibu pernah? Tapi kira-kira yang hadir di sini serius, jawab dengan jujur, maukah kita nyedot ingus bapak kita? Bapak kita baru pilek, bapak pilek ya, sini tak sedot ingusnya aja. Masya Allah. Maka hati-hati kepada orang tua. Nanti ada tiga dosa, begitu dalam riwayat Muslim juga, tiga dosa yang disegerakan di dunia sebelum di akhirat. Tiga dosa dialami manusia di dunia sebelum dia di akhirat. Bukan siksanya enggak, tapi bonusnya, aslinya siksa di akhirat. Ini hanya bonusnya. Satu, orang yang durhaka pada orang tua. Itu tidak hanya di akhirat. Di dunia pun dia akan merasakan mulai dari dunia. Dan sejarah kemanusiaan tidak ada orang sukses kecuali dia hormat kepada orang tuanya. Malin kondang bukan hanya cerita, tetapi memang hadisnya orang yang durhaka orang tua itu memang akan merasakan sebagaimana malin kondang. Tidak harus jadi batu, tetapi hidupnya pasti enggak tenang. Yang kedua, zina yang dikomersilkan, dipertontonkan. Dia bangga dikomersilkan, dipertontonkan, divisidikan, malah disebarluaskan. Yang ketiga, walfirol anizahwi, orang yang lempar batu sembunyi tangan, yaitu pengecut. Pengecut itu kalau perang itu di belakang sendiri, begitu ada harta rampasan langsung maju paling depan. Orang yang melakukan kejahatan tapi dituduhkan kepada orang lain, bahasa lain namanya buhtan. Siapa orang yang buhtan? Buhtan itu melakukan satu kejahatan tapi dituduhkan orang lain. Lempar batu sembunyi, nah, dia yang merusak hutan tapi dituduhkan pada orang lain, padahal dia yang rusak. Dosa orang seperti ini melebihi dari menzinai ibunya sendiri. Sekarang kalau makanya kalau salah mending tobat, jangan dituduhkan orang lain. Mohon maaf Bapak Ibu semuanya, yang berbuat siapa, yang dituduh teroris siapa? Yang berbuat siapa, kadang-kadang mohon maaf, ini dianggap unuh teroris, padahal yang teroris sesungguhnya itu siapa enggak jelas. Belum ada apa-apa, kadang-kadang sudah ditembak mati, padahal tersangka, alasannya melarikan diri. Naik sepeda kok melarikan diri? Lu naik sepeda kok bisa melarikan diri? Ya seandainya melarikan diri, kalau naik sepeda ya harusnya jangan ditembak mati dulu, di peradilan dulu atau gimana. Iya, ya, saya agak emosi dalam hal ini ya. Ibu-ibu yang saya muliakan, durhaka pada orang tua menghalangi semua perbuatan baik dicatat oleh Allah. Yang kedua, kalau ada istri-istri, sekali lagi istri-istri, sekali lagi istri-istri. Tiga, karena istri. Harus tiga, kalau satu is one. Kalau dua is two, one, two, three. Istri-istri yang suka menjengkelkan hati suaminya. Ingat, ridhonya suami adalah surganya istri. Allah menambahkan ridhonya apa surganya istri itu ada pada ridhonya suami. Maka jangan pernah menjengkelkan suami. Menghalangi doa sampai ke langit. Artinya kebaikannya tidak dianggap kalau ada hubungan yang enggak beres ini dulu. Ini pesan moral supaya orang baik hubungan suami istri. Dan suami-suami yang suka menyakiti hati istrinya. Kalau ini saya enggak penting. Ini enggak penting yang ini. Yang nerangkan saya. Kalau gitu ibu yang ngisi di sini. Istri-istri yang suka menjengkelkan hati suami, yaitu hubungan pasutri, pasangan suami istri. Di tengah-tengah pasangan suami istri sekarang ini, Masya Allah, hubungannya bukan hubungan ibadah.
Kadang-kadang mohon maaf, suami mencintai wanita hanya karena kecantikannya. Maka tidak mawaddah, hanya mahabbah. Kalau mahabbah cinta tapi hanya karena cantik, cinta karena masih muda, itu mahabbah. Kalau mawaddah, mau tua, mau apa, dia istri saya. Karena wanita kalau hanya karena mahabbah, dicintai laki-laki, bu, paling sesuai usia. Ibu itu cantik kalau di bawah 20 tahun. Yang rebutan 22 orang kayak bola sepak bola. Satu orang rebutan Barcelona sama Real Madrid. 22 orang rebutan satu bola karena masih di bawah 20 tahun. Tapi kalau 20 sampai 25 tahun ibu sudah turun, paling jadi bola voli, bola basket. Yang rebutan 10 orang. Tapi kalau 25 tahunan ke atas ini 25 tahun ke atas sampai 35 itu sudah bola pingpong, bola tenis. Paling rebutan 4 orang, maksimal 2 orang. Kutunggu jandamu, kutunggu jandamu, kutunggu jandamu. Mudah-mudahan suamimu cepat mati, kutunggu semuanya ini. Tapi kalau 35 tahunan ke atas, mohon maaf bu, kalau udah 35 tahunan ke atas, ibarat bola itu bola golep. Pengennya suami itu buang saja, wer, buang sana, ada bola itu tinggal wer. Nanti kalau gak ada bola lain, baru diambil lagi, taruh lagi, tapi dibuang lagi. Demikian juga istri, hubungan suami istri sekarang ini masih kepada materi. Maka sering ada uang abang disayang, gak ada uang abang. Nah, pelakunya ada di situ, masya Allah.

Berapa banyak warga pengajian saya sendiri senang dengan orang begitu rupa masih kaya raya, begitu mau pensiun sudah mulai stroke, sudah cari berondong, pindah ke lain hati, bahkan pindah ke lain body. Luar biasa. Ibu, saya tanya dengan jujur, kalau nyuci baju suami ada dolar di saku, ibu ambil apa diserahkan suami? Oh, maling-maling semuanya. Wahai ibu-ibu maling, malah diambil untuk belanja itu. Hubungan suami istri, maka kapan-kapan saya bicara khusus tentang predator ketahanan rumah tangga. Saya tidak ingin majelis taklim ini dipenuhi dengan orang-orang yang ada empat. Satu, banyaknya perceraian. Wihdatul umah itu penting, ibu, jangan hindari cerai. Suaminya dikasih tahu, jangan pernah berpikir untuk mengganti istri. Terpaksanya nambahi saja. Terpaksanya, ibu. Tapi terpaksa, terpaksa, terpaksa. Ibu, pandangannya kok pandangan gak hebat. Ngelihat saya kok gak tenang, itu kenapa sih, ibu? Tapi jangan ganti, ganti. Yang kedua, banyaknya perselingkuhan. Sering ada rumput tetangga lebih hijau, terutama rumput-rumput golep itu hijau-hijaunya luar biasa. Hati-hati kalau punya suami suka golep. Saya termasuk orang yang sering diajak golep, tapi bukan menikmati golepnya. Rumputnya itu hijau-hijau sekali. Kedi-kedi, masya Allah, roknya mini-mini, seksi-seksi. Sementara yang di rumah, daster tuh seminggu digantung, dipakai, digantung, dipakai, digantung, dipakai. Seminggu gantian, sobek sana sini tambalan. Bolong-bolong, ini malah ini. Semuanya curhat masing-masing, masya Allah. Suaminya gaji sudah lumayan, sampai di rumah kadang-kadang istri daster satu aja penitinya 6, masya Allah. Naudzubillah min dzalik, nasum. Itu serius, kalau istri saya sering itu tak masukin kolam. Oke, yang berikutnya, banyaknya orang nikah laki tetapi semangatnya bukan semangat syari'i. Sering kalau nikah laki cari yang lebih muda, lebih cantik, lebih bainol, lebih seksi. Secara sembunyi-sembunyi, secara siri, tidak diketahui istri. Kalau gitu dorongannya syariat atau syahwat? Jangan ibu yang jawab. Yang lakukan laki-laki kok ibu yang jawab. Itu menuduh. Itu suudon. Itu busuk hatinya. Jangan semuanya. Maka kalau memang begitu, ya memang dorongannya lebih kepada syariat. Jangan, walaupun boleh saja mau seperti, tapi tolong dikoreksi kembali niatannya. Memang laki-laki suka egois, betul enggak, Bu? Suka cari menangnya sendiri, betul? Suka merasa super, betul enggak? Makanya saya enggak suka sama laki-laki. Iya, makanya saya ditawari nginep tempatnya Saiful Jamil, saya enggak mau. Yang keempat, banyaknya disharmoni. Bukan itu tema kita hari ini, tapi saya kembalikan tadi, itu lain kali, tentang bagaimana predator ketahanan rumah tangga, khusus mengenai hubungan pasutri, lain kali sambung dengan parenting, bagaimana mendidik anak secara islami, dengan segala aspeknya. Saya kembalikan, satu, amalan tidak sampai ke langit kalau tidak dimulai dengan basmalah. Memulai dengan, ya, yang ketiga apa? Istri-istri. Yang ketiga, amalan tidak sampai diridhoi oleh Allah kalau ada pertentangan dan permusuhan di antara sesama manusia, terutama sesama orang Islam. Al-Qatil wal-Maktul finar, begitu hadis Bukhari mengatakan. Orang yang membunuh dan dibunuh sama-sama masuk neraka. Orang mukmin itu kalau saling bunuh, dua-duanya masuk neraka. Ya Rasulullah, bagaimana kalau yang dibunuh jelas, apa yang membunuh jelas masuk neraka. Bagaimana dengan yang dibunuh? Dalam hadis Bukhari dikatakan, karena yang dibunuh pengennya juga membunuh dulu, cuman kalah duluan. Maka orang yang tawuran, orang yang bertengkar satu dengan yang lain, hadis lain mengatakan, sakotot min ainilah. Allah tidak pernah melihat kebaikannya kalau orang bertengkar satu dengan yang lain. Maka hubungan sesama. Ini penting, ibu, karena nanti ketika orang mati,
setelah sholatnya dihisab, setelah dikoreksi hisab, yang kedua nanti hubungan kemanusiaan, hukul ibad. Ada orang yang muflis. Siapa orang muflis? Orang yang pahalanya sebesar gunung, tapi begitu mau masuk surga habis pahalanya, karena diambili oleh orang-orang yang dirugikan, yang didolimi. Oh, dia pernah apa, utang gak bayar, dia pernah ini, jadi dia bangkrut. Karena apa? Karena kebaikannya diambil oleh kejelekan hubungan dengan sama. Dia utang gak bayar, alisan ilep, seragam belum lunas, segala macam. Dia suka menggunjing, ghibah dengan ustadznya. Ustadznya setahun sekali aja pulang, dirasani terus. Orang yang begitu itu diambil, besok bangkrut. Paling banyak diambil dari ngerasani ustadznya itu, ghibah, menggosipkan ustadznya Wijayanto itu. Nanti habis teman. Gosip sana sini. Ibu bapak yang saya muliakan, ibu bapak yang saya hormati, amal tidak dimulai dengan basmalah itu ada tiga. Satu, ucapan itu sendiri, yaitu standar minimal apapun yang kita lakukan kebaikan itu bacalah dengan basmalah. Mau naik mobil minimal bismillah, mau makan minimal bismillah, mau pergi bismillah, ngunci pintu bismillah. Ya, amal yang tidak dimulai dengan basmalah, fawwa akto, fawwa abtar, maka amal itu akan putus, akan buntu, putus berkahnya atau buntu tidak sampai ke langit. Jadi satu, tidak memulai dengan basmalah artinya ucapan. Maka standar minimal kalau kita melakukan sesuatu, ucapkanlah basmalah, minimal bismillah, syukur doa yang maksurat atau doa-doa yang sudah biasa dilakukan. Contoh, kalau mau makan tidak hanya bismillah tapi bismik, apa, Allahumma barik lana. Doa mau makan gimana? Allahumma ini a'udzubika minal khubusi wal khaba'ith. Kalau ke WC itu Allahumma barik lana fima. Kalau mau pengajian gimana? Buku disiapkan terus bismika Allahumma ahya wabinya. Terus sandaran sejak tadi masya Allah di sana. Allah langsung. Ustadznya masih di sini yang dengarkan sampai Sidratul Muntaha dah. Mikrot duluan. Ibu, satu dengan ucapan. Nanti di dalam teori behaviorism, teori psikologi, mohon maaf karena saya orang psikolog, saya tahu persis, dokter saya menjadi psikologi, ternyata ucapan itu berkaitan dengan hati, pikiran, dan perbuatan. Ucapan doa itu memproteksi dari dosa. Maka anak apapun dibiasakan ucapan lafdul jalalah. Mau masuk, ini rumah apa kandang ayam, nah, rumah, kalau rumah salam, keluar dulu, suruh keluar, ucapkan salam lagi supaya pembiasaan. Mau makan bismillah dulu, penting, karena itu nanti akan mempengaruhi perilaku. Survei membuktikan orang berbuat maksiat tidak pernah berdoa. Copet tidak pernah berdoa sebelum nyopet, bismillahirrahmanirrahim nawaitu nyopetun. Orang tawuran gak pernah, ya Allah berilah kemenangan dalam tawuran nanti ya Allah, matikan 5 orang dari kampung sebelah, gak akan. Maka ini satu, ucapan basmalah. Kedua, ini bagian dari zikir yang nanti tema akan kita bahas. Yang kedua, memulai dengan bismillah adalah niat karena Allah. Apapun yang kita lakukan harus inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati wa kerjai wa nikahi wa ngaji wa apa lillahi ta'ala. Alhamdulillah saya senang sekali pengajian Rumil ini, satu rutinitasnya, dua sudah tidak terpengaruh dengan yang lain-lain. Karena beberapa pengajian justru banyak makanan itu mempengaruhi niat. Kadang-kadang kalau mobile, oh, nanti di rumahnya siapa? Oh, sana banyak yang datang karena makanannya enak-enak. Jangan sampai antara maksud dengan maut itu jangan terkecoh. Kadang-kadang kita terkecoh antara maksud dengan maut. Orang nikah itu tujuannya cari pasangan, cari suami, cari istri. Bonusnya apa? Maudnya adalah kado. Jadi kalau ditanya, kenapa kamu nikah? Pengen cari suami. Kenapa kamu nikah? Pengen cari kado. Betul gak? Keliru. Nanti kalau kadonya sedikit gak jadi nikah.
Sama dengan di sini. Sini ini tujuannya ngaji, perkara dapat makan syukur, enggak dapat makan enggak apa-apa. Bagus. Jangan ke sini hanya cari makanannya saja. Oh, banyak ini, ada yang ulang tahun, ini makanannya banyak. Yang datang banyak. Nah, itu namanya masih terganggu maksud dan maud. Maka nanti ada ikhlas, ada istikhlas, terutama yang suka umroh dan haji. Haji sambil dagang itu boleh enggak? Boleh. Haji sambil dagang boleh.

di luar enggak dengar ya? Di luar jelas enggak? Ah, oh enggak jelas ya. Makanya kok yang di luar sana kurang keras. Lain kali salonnya ditambah satu, speakernya ditambah belakang ya. Ke depan ini. Ya. Nanti biar Mama Dede enggak marah. Mama Dede itu kalau sound sistemnya jelek marahnya luar biasa. Udah tua marah nakutkan baru. Nakut tiba-tiba tek gitu kan sayang itu. Bukan takut apa, takut Israel nyabut pas marah-marah. Ya, Mama Dede paling marah kalau ada sound system yang enggak beres. Kadang-kadang naik di atas salon itu supaya kelihatan itu semuanya. Halo. Enggak usah diomongin Mama Dede, saya ngomong sendiri aja nanti. Ibu, sekali lagi, apapun niati untuk Allah. Rata-rata orang yang nikah cerai juga karena niatnya bukan untuk ibadah. Perceraian itu karena lupa kepada nilai-nilai ibadah. Sebab kalau nikah tidak hanya untuk ibadah, nikah itu enggak lama. Demikian juga apapun. Demikian juga kita pengajian sini, kalau niatnya bukan untuk ibadah, enggak lama. Karena nanti yang dilihat ada asas di mana orang gathering begini ini, pengajian seperti ini, penyakitnya kata Al-Ghazali, kata Imam Ghazali, penyakitnya kadang-kadang ada penyakit yang namanya khinjiriyah. Khinjiriyah itu penyakit babi. Babi itu ditaruh di taman yang bagus, taman pengajian majelis zikir, majelis wirid, itu bagus, tapi kalau babi ditaruh di taman, dia tidak melihat bunga yang di atas, bunga buah yang di atas, tapi dia lihat comberan. Nanti sudah ada air bersih tinggal minum, dia tidak langsung minum. Diobok-obok dulu baru diminum, dasar babi. Demikian juga begini nih, ini pengajian baik-baik, nanti yang dilihat negatifnya. Oh, pengajian itu panas, oh sebelah saya itu baunya balsem, PPO, remasan, sudah itu minyak kayu putih, minyak gosok terus. Yang dilihat jeleknya, bukan pada nilai positifnya. Pengajian itu sudah panas, mic-nya enggak dengar, ini segala macam. Nanti dicari ini deh, karena orang selalu dilihat negatifnya, itu khinjiriyah. Itu. Lah itu penyakit. Makanya bikin kenyaman mungkin, supaya niatnya betul untuk ibadah. Kalau kita niatnya untuk ibadah, nanti nikmat. Oh, tapi di situ capek, bokongnya panas. Lihat, justru panas bokongnya, panas pantatnya, itu bisa menghapus dosa-dosanya. Itu. Oh, tapi panas berkeringat, justru neraka bisa padam karena keringat yang netes di majelis-majelis zikir. Makanya yang sudah kepanasan enggak usah dikipas sih, biar keringatnya banyak nanti langsung. Kalau orang berpikir pada positif, ada nilai positifnya yang ada di situ. Sengaja ini tidak dikasih AC supaya neraka akan padam sebelum kita lewat. Ini kehebatan majelis zikir. Ibu-ibu yang saya muliakan, yang ketiga, niat. Mohon maaf, niat ini pembahasannya agak panjang sebetulnya, sampai Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin menaruh niat itu di bab pertama, dan hampir setiap buku Imam Nawawi selalu memberi pengantar bab niat dulu. Karena niat ini sesuatu yang kelihatannya sepele tetapi yang paling menentukan semuanya. Innamal a'malu binniat, al umur bima qasidiyah, setiap perkara tergantung maksudnya, setiap amal tergantung niatnya. Bahkan niatul mukmin khairu min amalihi. Niat orang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Ibu niatnya baik, belum jadi baik, sudah dihitung baik. Ibu niat mau tahajud, malam mau tahajud, sudah nyiapkan jam waker segala macam, enggak bisa bangun karena capek, malaikat tetap menulis ibu sama dengan tahajud. Asal niat, bukan pengin. Kalau pengin itu sudah bangun tidur apa pipis terus tidur lagi. Itu bukan niat. Itu menipu malaikat. Oh bagus ini mau tahajud, begitu mau ditulis pipis doang terus tidur lagi. Oh sialan kata malaikat. Udah mau ditulis ini. Niat, ibu niat haji sudah nabung, udah setoran haji. Sebelum haji kok udah mati, sudah dihitung haji. Saya mau ngasih uang, ini ngasih uang. Uang baru saya kasihkan dicopet orang. Ini cuma contoh, enggak beneran, enggak mungkin saya ngasih uang. Oh dikasih boleh, misalnya handphone mau saya kasihkan, tapi baru mau saya kasihkan dicopet orang, handphonenya nyampe enggak? Enggak, tapi pahala saya penuh enggak? Penuh, Allah catat karena sudah niat. Makasih ya.

Saya ikhlas insya Allah. Putus, tidak ada berkah, jadi satu. Dengan ucapan basmalah, doa segala macam. Dua, niat karena Allah. Yang ketiga adalah sesuai dengan yang ya, dicontohkan Rasulullah lewat contoh dari Rasulullah. Maka la ilaha illallah Muhammadur, la ilaha illallah adalah sistem ide, niat. Muhammad Rasulullah adalah caranya, sistem amal, iman dan amal. Kalimatul iman, wa kalimatul amal. Ini idenya, dua prakteknya. Sampai di sini ada pertanyaan? Enggak ada, baik kita lanjut. Ada pertanyaan, Bu? Enggak ada. Hari ini kita bicara tentang fikir dan zikir. Tetapi sebetulnya kunci mungkin enggak selesai karena saya tinggal 15 menit waktu saya. Iya. Janjinya jam 11 selesai dan memang janjinya, tapi jemputnya sudah terlambat kan. Bukan karena saya jam 11 sudah on cam. Untung tidak live, jadi masih bisa ditunggu. Jadi enggak apa-apa saya izin telat sesekali. Maksud yang telat cuma bintang tamu terus. Itu. Tapi juga karena macetnya begitu tadi. Ini sudah on cam jam 11, tapi jam 11 saya baru dari sini. Jadi kalau ditanya sudah niat ke sana. Hari ini saya ada. Ibu-ibu yang saya hormati, ibu-ibu sholihah yang mudah-mudahan Allah berkahi hidupnya. Sebetulnya empat kunci hidup yang membahagiakan dunia sampai akhirat. Saya suruh bicara tentang fikir dan zikir, tetapi diawali harusnya dengan sabar, syukur, fikir dan zikir. Karena saya kalau langsung ke fikir dan zikir belum ada landasannya, maka saya mulai dengan sabar, syukur, fikir, zikir. Sabar dulu. Berapa banyak Allah menegaskan tentang kebersamaannya dengan orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Ibu-ibu, ada dua kebersamaan Allah. Satu, ma'iyatullah yang khos. Yang kedua, ma'iyatullah yang am. Allah bersama dengan siapapun, tetapi ada dua. Satu yang umum, satu lagi yang khusus. Bu, orang kafir itu bersama Allah enggak? Ya, tapi umum. Jadi Allah itu dekat dengan orang kafir juga? Dekat. Tapi Allah dengan orang beriman dekat enggak? Dekat, karena semuanya itu Allah meliputinya. Tapi beda kebersamaannya. Kalau kepada orang kafir, Allah itu hanya Ar-Rahman, tapi tidak Ar-Rahim. Kalau kepada orang beriman, itu hanya Ar-Rahman sekaligus Ar-Rahim. Ibu punya anak kecil, ada anak kecil terlantar, itu ibu empati enggak? Perhatian enggak? Tapi perhatian ibu kepada anak kecil anaknya sendiri dengan anak orang lain beda enggak? Begitulah Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Begitu juga Allah dekatnya beda. Saya dengan ibu-ibu ini saya senang, dekat. Tapi senang saya hanya Ar-Rahman. Senang karena cantik-cantik, yang cantik. Mohon maaf. Yang, ya terus terang ini bening-bening. Yang bening tentu ya. Ibu gak masuk ikut-ikut GR. Ibu-ibu yang bening ini saya senang, cantik-cantik, serius saya senang, karena saya normal senang. Tapi senang saya dengan ibu hanya Ar-Rahman. Tapi dengan istri saya Ar-Rahim. Kalau ibu sakit, saya nyumbang paling 100 ribu, maksimal 1 juta aja belum tentu saya ikhlas. Tapi kalau istri saya sakit, sekarang juga 100 juta saya transfer hari ini juga, detik ini juga. Diulang. Ibu, kalau ada anak nangis di pinggir jalan, ibu ngasih uang, tapi sampai 100 ribu enggak? Sampai 1 juta enggak? Ibu kepada anak-anak jalanan rata-rata ngasih berapa? 10 ribu masih oke. Tapi kalau anaknya nangis padahal dia harus berobat, kira-kira 10 juta dibayar gak?
sama dengan Allah. Allah dengan orang yang enggak sabar dibersamai, tapi beda dengan orang yang sabar. Innallaha ma'asrobirin itu bicara tentang ma'iyatullah yang khos. Allah dengan sangat-sangat dekat, perhatian luar biasa kepada orang yang punya sifat sabar. Inilah maka kepentingnya sabar. Ratusan ayat tentang pentingnya sabar. Wasbiru wasobiru, isbiru wasobiru, wasobiru warobitu ada juga, isbiru wasobiru ada juga. Sabar dan tetaplah kamu sabar, karena memang kesabaran. Sampai semuanya dikasih musibah, kecuali siapa? Semuanya akan jadi apa? Kecuali orang-orang yang sabar. Artinya orang sabar itu dikecualikan betul. Bu, saya senang sama ibu, tetap senang, tapi tetap senangnya beda dengan saya dengan istri saya. Itu namanya bedanya ma'iyah. Allah itu bersama, tapi bersamanya beda. Tetap dalam amalan sabar, syukur, fikir-fikir, mudah-mudahan Allah kuatkan amalan-amalan kita, sehingga rajin untuk beramal. Baik, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Islam dengan siaran radio di Indonesia. Syukur Alhamdulillah atas nikmat Islam dan indahnya persaudaraan yang Allah karuniakan kepada kita semua. Semoga ilmu milik Allah yang dititipkannya dapat membentengi akidah kaum muslim dari berbagai upaya penyesatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Wulan Indriani di 911 Hot News jam 6 pagi. Kawan, Pemkot Malang terbitkan puluhan SLF SPPG. Berdasarkan data dari Disnaker PMPTSP Kota Malang, sampai awal Juni 2026, sudah ada 21 dapur MBG atau SPPG di Kota Malang yang resmi mengantongi sertifikat laik fungsi atau SLF dari total 87 SPPG yang ada. Kepala Disnaker PMPTSP Kota Malang Arief Tri Sastiawan menyebut, sisa SPPG yang masih belum mendapatkan SLF dikarenakan belum melengkapi administrasi teknis. Ketidaklengkapan administrasi ini meliputi tidak adanya berkas legalitas kelembagaan pendirian yayasan, serta belum sempurnanya proses input data pada platform online single submission atau OSS. Kawan, Pemprov Jatim prioritaskan anggaran koridor baru Trans Jatim. Sekda Prof Jatim Adi Karyono menyebut pihaknya bakal memprioritaskan realisasi koridor baru bus Trans Jatim di wilayah Malang Raya dan Pasuruan melalui penganggaran dalam perubahan pendapatan belanja daerah atau PAPBD 2026. Adi juga menegaskan alokasi dana untuk rute tambahan ini akan disiapkan secara maksimal yang saat ini prosesnya juga terus berjalan. Sementara menurut Disub Jatim, realisasi penambahan rute baru ini akan disesuaikan dengan kapasitas kemampuan fiskal daerah dan jika kondisi keuangan mencukupi, maka proyek dua koridor akan langsung dijalankan bersamaan. Kawan, Indonesia saat ini butuh banyak dokter spesialis. Menteri Kesehatan atau Menkes Budi Gunadi Sadikin mengatakan, kebutuhan tenaga dokter spesialis di Indonesia sudah mulai meningkat dibandingkan dengan dokter anak. Kata Budi, pihaknya menghitung kebutuhan tenaga medis berdasarkan proyeksi populasi, perubahan usia penduduk, dan tren penyakit yang berkembang di masyarakat seperti saat ini, di mana jumlah lansia lebih banyak dari jumlah balita di beberapa kabupaten atau kota, berbeda dengan beberapa dekade lalu. Selain itu, kawan, pola penyakit mengalami perubahan karena saat ini sudah banyak ditemukan penyakit seperti demensia, Alzheimer, dan Parkinson. Lebih lanjut, pemerintah juga masih mengalami kekurangan dokter umum dalam jumlah besar mencapai 93.200 dokter umum karena saat ini lulusan dokter umum berkisar 12-14.000 per tahunnya. Demikian 911 Hot News jam 6 pagi. Saya Wulan Indriani, selamat pagi.
0: One Hot News.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Di balik deretan pantai eksotis Malang Selatan, ternyata tersimpan dunia lain yang tersembunyi di bawah permukaan tanah. Lorong gelap yang panjang, ornamen batu yang terbentuk selama ribuan tahun, dan suara air yang mengalir pelan di dalam perut bumi. Kali ini, kita akan menjelajah sebuah gua alami di kawasan Kars Malang Selatan, yaitu Goa Sengi. Goa Sengik berada di Desa Donomulyo, tidak jauh dari kawasan wisata Pantai Jonggring, Salaka. Gua ini dikenal sebagai salah satu gua kars yang memiliki potensi penelusuran cukup panjang. Lorong yang sudah terpetakan mencapai sekitar 700 meter dan diperkirakan masih bisa lebih panjang lagi. Di dalam gua, pengunjung dapat menemukan berbagai ornamen alami khas gua kars, seperti stalaktit, stalagmit, hingga flowstone yang terbentuk dari proses tetesan air mineral selama ribuan tahun. Keunikan lain dari Goa Sengik adalah adanya aliran sungai bawah tanah yang mengalir di sepanjang lorong goa. Di beberapa bagian, aliran air ini bahkan membentuk air terjun kecil yang menambah keindahan suasana di dalam goa. Karena karakteristiknya, Goa Sengik ini sering menjadi tujuan bagi para pecinta caving atau penelusuran goa yang ingin menjelajahi formasi karst di Malang Selatan. Di luar kawasan gua, lanskap alamnya juga cukup menarik. Vegetasi di sekitar lokasi didominasi oleh kebun singkong, pohon jati, serta semak belukar yang menjadi ciri khas wilayah perbukitan kars di daerah ini. Untuk Anda yang tertarik mengunjungi Goa Sengik, arahkan perjalanan menuju ke Panjen, kemudian lanjut ke wilayah Donomulyo menuju kawasan Pantai Jonggring, Salaka. Setibanya di loket wisata pantai, perjalanan menuju Goa Sengik dilanjutkan sekitar 200 meter dengan berjalan kaki melewati jalur setapak yang berada di tepi sungai. Akses menuju gua sebenarnya dapat dijangkau kendaraan roda 2 maupun roda 4 hingga area pantai. Namun, untuk menuju mulut gua, disarankan berjalan kaki dan tetap berhati-hati karena jalur berada di area alami. Bagi pengunjung yang ingin menjelajahi lorong gua lebih dalam, penggunaan perlengkapan yang memadai serta didampingi pemandu lokal sangat disarankan. Jadi kawan, Goa Sengi menunjukkan bahwa pesona Malang Selatan tidak hanya berada di garis pantainya, tetapi juga tersembunyi di balik perbukitan karst yang menyimpan keindahan alam di bawah tanah. Lorong panjang, ornamen batu alami, serta aliran sungai bawah tanah menjadikan gua ini sebagai destinasi menarik bagi para pecinta petualangan alam. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Kita akan kembali menjelajah destinasi menarik lainnya di Malang Raya.
0: Jalan-Jalan Plus.
2: For your life. City Guide FM.
3: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke, Pak. Tapi
3: kenapa?
4: Aduh, Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
3: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
3: Oke, sama-sama. Poldanmic,
5: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
7: Loh, mas. Bukannya sampean emang di buriku, tak?
6: Ini kan jalur VIP.
7: VIP. Ini kan antrian bubur ayam, mas. Bubur karpet merah. Ngantri ini ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek mburi Gus rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe, masih yo kesusu yo tetep antri.
6: Iya, maaf, mundur lagi deh.
8: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab.
9: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda rileks dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, bagi hari ini dengan saya Bulan. Untuk Anda yang sekarang ini sudah memulai aktivitas, ini kita coba lihat ya update informasi dari BMKG. Tentu ini kaitannya dengan potensi cuaca sepanjang hari ini. Melihat di wilayah Kota Malang, udara kabur hampir merata di seluruh kecamatan. Bahkan untuk suhunya ini dari 19 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Ini untuk di Kota Malang sementara. Daerah Kota Batu cenderung berkabut ya di hari ini. Kemudian untuk suhunya ini bahkan sampai menyentuh 16 derajat Celcius, kawan. Di wilayah Kabupaten Malang, potensi cuaca beragam ya, mulai dari udara kabur seperti area Bantur, Pagak, Donomulyo, kemudian cenderung cerah seperti di Sumber Mancing Wetan, kemudian berawan di sekitaran Dampit, termasuk juga di sekitar Turen. Masuk di wilayah Gunung Legi, cerah ya, Kepanjen juga cerah, Bululawang, kemudian udara kabur ini juga terpantau seperti area Tumpang, Jabung, termasuk juga Pakis. Itu kawan untuk suhunya. Di wilayah Kabupaten Malang dari 18 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius gitu. Kalau melihat informasi cuaca, prediksi cuaca dari BMKG di sekitar Malang Raya. Bagaimana sekitar Anda, terpantau berapa derajat Celcius di pagi hari ini? Boleh nanti Anda kabarkan. Pagi ini kita juga sedang live di TikTok. Anda bisa ikutan nimbrung di sana, berbagi informasi di @cityguide911fm. Nah, buat kawan-kawan City Guide yang setiap harinya menggunakan internet, pasti harapannya internet gak lemot sehingga semua kerjaan ini berjalan dengan baik gitu ya. Kalau internet sudah lemot, cukup bikin emosi, waktunya Anda pindah ke Kapten Aratel. Anda bisa nikmati internet real speed, bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kawan, Kapten Aratel hadir dengan jaminan 624. Jika gangguan tidak ditangani, dalam 6 jam Anda dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis, tanpa biaya upgrade atau downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Untuk informasi lebih lengkapnya, Anda bisa segera hubungi customer service di 0882-1202-2222 atau bisa juga kunjungi websitenya www.kaptenaratel.com. Mari ceriakan aktivitas onlinemu dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Aratel. Kapten Aratel, internet cepat untuk keluarga hebat. Ini tadi ada informasi juga yang masuk, kawan. Kita coba bacakan ya. Ini ada Pak Dani. Pak Dani, terima kasih. Ini sedang memantau di mana ini? Kali Songo, Pak ya. Jam segini Kali Songo keren banget, kabutnya bagus. Tadi memantau jam 5 lebih 21 menit. Wah, cantik sekali ya, Pak Dani, menyatu dengan view-nya di sana. Tadi sempat mengirimkan beberapa fotonya juga di sekitar Kali Songo. Kemudian ada juga dari Pak Tribudi. Kali ini voice note yang ditambahkan, kawan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat pagi.
0: Pagi, Pak.
1: Ini tadi barusan lewat di Jalan Bromo ya, Jalan Bromo. Di situ ada kabel Telkom ya, yang putus menjuntai ke jalan. Tadi sempat ada truk box yang tersangkut di situ.
0: Oh, oke.
1: Okay. Itu informasi tolong disampaikan, dikonfirmasikan ke pihak yang berwajib atau yang berwenang supaya dibenahi. Itu informasi dari saya. Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sayang sekali Pak Tribudini tadi tidak menambahkan fotonya ya di Jalan Bromo. Informasinya kawan ada kabel sepertinya milik provider gitu yang menjuntai di jalan. Nah ini apakah memang posisinya itu menjuntai kemudian mengganggu di tengah jalan gitu atau di pinggir jalan? Mungkin boleh ditambahkan lagi Pak Tribudi, termasuk juga kalau Anda kebetulan melintas di Jalan Bromo, Anda punya dokumentasi, video atau foto, boleh nanti Anda tambahkan. Sambil kita coba komunikasinya lewat rekan-rekan Diskominfo ya, supaya nanti dibantu untuk diteruskan ke beberapa provider gitu kawan. Kemudian untuk beberapa catatan lainnya dari Anda, Anda juga masih bisa gabung pagi hari ini, mengingatkan kalau kami juga masih live di TikTok, Anda bisa sambung di sana di @city_guide911fm. Kita geser dulu ya pagi hari ini kawan, kita akan lihat seperti apa kondisi lalu lintas di jalan tol.
2: Info tol, informasi seputar jalan tol.
0: Untuk Anda yang sedang bersiap mengarah ke ruas tol, pantauan di pagi hari ini kita mulai dari Gate Singosari. Kondisi masih terpantau lancar di sana, termasuk juga di ruas Pandaan. Kemudian di sekitar Sidoarjo juga nihil antrian. Bahkan untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Waru, saat nanti di menjelang Gate Waru. Dan di selepasnya Krian, Mojokerto, Kertosono juga masih terpantau lancar.

0: Sam, parkire 2000.
1: Loh, kaya jahe langkung ae rek. Teko ora dijemput, mule njaluk bayaran. Ya wis, iki 2000, karcisen di Sam.
0: Wis, gak usah karcis-karcisan.
1: Loh, lek bayar yo kudu ono karcis resmi teko di sub.
0: Ora usah ribet, Sam.
2: Selamat siang. Parkir di tepi jalan umum itu wajib nggae karcis, Sam. Tanpa karcis itu pelanggaran berdasarkan Perda Kota Batu nomor 3 tahun 2020.
1: Berarti iki penting yo Pak Disub.
2: Yo sangat penting. Karcis itu bukti resmi kanggo nglindungi hak-hak sampean. Bayar parkir, jangan lupa minta karcis. Hak Anda, perlindungan Anda. Bersama, kita tertibkan parkir tepi jalan umum di Kota Batu menjadi lebih baik. Tanpa karcis, parkir gratis. Laporkan pelanggaran ke Dinas Perhubungan Kota Batu melalui nomor WhatsApp 0851-5063-0523. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu.
3: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung nggak aktif sih nomornya?
4: Transfernya ke siapa? Saya nggak pernah terima uang apapun loh.
3: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
4: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
3: Sebentar. Aduh, nggak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
4: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
5: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya, pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman. Bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli, bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Wisdom.
1: Saya itu dulu mengerjakan sampah di Pasar Ororodowo. Itu kan ada bangunan itu dibangunkan oleh Bank Dunia. Ya, pertama diolah jadi kompos. Yang gak berhasil, kalau gak berhasil itu kan ada bau. Bau berarti ada belatung. Nah, belatung-belatungnya itu saya beli tempat selokan. Jadi dia kalau sudah terguling di selokan, otomatis dia nggak bisa naik karena kegemukan kan belatung. Nah, kalau sudah masuk di selokan, tinggal kita aduk, kita kumpulkan aja di satu tempat, jadi makanannya burung, jadi makanannya ayam. Nah, saya buat itu, jadi memelihara ayam di tempat pengolahan sampah. Waktu sebelum saya ngolah sampah di situ tuh, bangunan itu tuh dipakai istirahatnya tukang becak waktu itu. Kora-kora lah di situ. Sambil istirahat dia main-main kartu, main. Ya saya buat aja kegiatan di separuhnya. Mereka separuh buat kompos, terus buat media tanam, buat tanaman vertikultur dari hasil komposnya itu. Mereka melihat tiap hari, lama-lama tertarik. Mau ngikut, saya bilang, tak kasih modal, modalnya apa? Ayam. Dia punya kurungan, kandang, kemudian setiap panen belatung itu dilepas ayamnya. Makanlah belatung. Lama-lama jadi banyak ayamnya. Mereka akhirnya senang. Pak, jangan cuma belatung aja, bikin tanaman. Kan di situ banyak orang buang cabai, tomat. Itu jadi biji. Dibuatkan di situ. Ada limbah paralon. Diberdirikan di lubang-lubang. Kasih tanaman cabai, selada, apa-apa di situ. Dijual itu. Saya diberi pinjaman tempat ngolah sampah itu 1 tahun, akhirnya jadi 2 tahun saya diusir mas sama dinas kebersihan. Alat-alat saya yang untuk ngolah sampah itu dirusak, dimasukkan tong sampah di sana. Orang-orang mau demo ya, orang-orang saya kan korak-korak dulunya itu yang dari judi jadi peternak ayam. Terus demo, saya lihat di Al-Quran dulu malamnya itu, ini saya suruh demo apa enggak ini orang-orang. Saya kebetulan malam itu baca surat gini, Allah itu mengizinkan orang membalas kelakuan orang lain, tapi Allah itu akan memuliakan orang-orang yang memaafkan orang itu. Ya, itulah dimuliakan. Janji Allah itu benar. Kunjungi pejabat kantor Wapres dan dibawa ke Jakarta ngolah sampah DKI. Diusir di Malang, diterima di Jakarta. Saya Profesor Dr. Insinyur Ririn Priyandarini MS, Guru Besar Mikrobiologi Pertanian dari Fakultas Pertanian Universitas Widyagama untuk Wisdom City Guide 911 FM. Wisdom.

0: for your life. CityGate FM.
1: Wah, alhamdulillah, akhirnya.
2: Apa sih, hebat dewe gue loh.
1: Lihat sini, aku dapat undangan dari Ratna, teman kantor kita. Dia jadi nikah dong sama pacarnya.
2: Masa? Sama yang pacarnya 9 tahun itu? Mereka bukannya wis putus yo.
1: Ini loh, lihat, dia baru aja kirim undangan ke aku. Ini nomor aslinya Ratna kan?
2: Astaga, sik. Bijin, ojo diklik. Iku penipuan kayak ini. Guys, jangan hubungi aku di nomor biasanya ya. Soalnya habis kena retas, abaikan pesan apapun. Iku loh, dek grup wis rame. Pasti dek mari dadi korban peretasan iki. Moro saiki penipune iku menyasar kontak-kontake Ratna. Kok tega sih yo.
3: Kawan, hati-hati dengan modus peretasan data dengan mengirimkan undangan atau surat pemberitahuan dengan format APK. Ketika Anda klik atau install file ini, data pribadi bisa bocor dan disalahgunakan. Biasanya, undangan berbentuk gambar, PDF, atau tautan resmi. Waspada penipuan digital dan lindungi data pribadi maupun keuangan Anda. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Yang haus. Segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus.
5: Pak, es kelapa ya, satu.
4: Oke. Nih, 50.000 saja.
5: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
4: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
5: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, nggak boleh haji mumpung gitu. Orang mau berlibur ke sini niatnya senang-senang. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan nggak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau ke sini tapi pas dengar cerita kena ketok harga, malah nggak jadilah ke sini. Akhirnya tempatnya sepi.
4: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi.
5: Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh, hah?
4: Aduh, jangan deh. Ampun.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Cafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
6: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
3: Tantangan yang dihadapi.
7: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih, Kak, bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
3: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
8: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
3: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

Kawan, terima kasih Anda yang masih bersama dengan kami dengan beberapa catatan yang sudah ditambahkan di pagi hari ini, pagi yang lumayan dingin ya. Ini tadi ada beberapa juga yang sudah menyapa di live TikTok, ada Pak Pramono, ada Mas Aris juga. Ini banyak yang mengabarkan lumayan dingin ya pagi hari ini. Tadi juga ada Pak Taufik dengan kabar yang sama. Kemudian untuk Anda kawan yang sekarang juga masih melanjutkan perjalanan Anda di sekitar Malang Raya, khususnya di sekitar Jalan Bromo Kota Malang, hati-hati Pak Tribudi, tadi sempat mengabarkan di sana ada kabel provider putus menjuntai di jalan. Kemudian tadi juga sempat ada truk box yang tersangkut kawan, sehingga harapannya ini bisa segera dibantu untuk ditertibkan gitu, karena ini semakin agak siang ini juga antrian untuk peningkatan volume kendaraan akan terjadi dan cukup membahayakan. Di jam 6 lebih 45 menit kami dapat respon dari Kepala Diskominfo Kota Malang Pak Nur Widianto, disampaikan siap akan diperhatikan gitu ya. Jadi mohon waktu kawan-kawan CityGate, semoga nanti ya segera selesai ya penanganan yang dilakukan dari rekan-rekan Diskominfo Kota Malang. Mungkin Anda yang sekarang juga sedang memantau di beberapa titik lainnya, kabar dari Anda juga masih boleh nanti Anda tambahkan ya di WhatsApp, dan juga bisa juga Anda

ini ya, petugas pos pengamatan Gunung Api Semeru, Yadi Yuliandi. Ini kaitannya dengan aktivitas Gunung Api Semeru, kawan. Hari ini terpantau cuaca cerah berawan dengan angin bertiup lemah ke arah selatan. Tampak secara visualnya gunung jelas ya, hingga berkabut, asap kawah tidak teramati. Kemudian kawan, teramati 5 kali letusan asap dengan warna asap putih kelabu dengan tinggi asap 300 sampai 700 meter arah ke utara. Saat ini tingkat aktivitas Gunung Semeru ada di level 3 siaga. Ada beberapa rekomendasi yang dikeluarkan juga, seperti tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara, yaitu di sepanjang Besuk Kobokan ya, sejauh 13 km dari puncak pusat erupsi. Di luar jarak ini, masyarakat supaya tidak melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai atau sempadan sungai di sepanjang Besuk Kobokan, karena ini berpotensi kawan terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar sampai jarak 17 km dari puncak. Itu ya beberapa informasi yang ditambahkan dari rekan-rekan yang bertugas memantau pergerakan aktivitas Gunung Semeru. Kemudian untuk beberapa catatan lain nanti kita akan kembali hadirkan. Anda juga masih bisa gabung bersama dengan kami. Anda bisa jumpai kami di sosial media @cityguide911fm.

Jalan-Jalan Plus. Di balik deretan pantai eksotis Malang Selatan, ternyata tersimpan dunia lain yang tersembunyi di bawah permukaan tanah. Lorong gelap yang panjang, ornamen batu yang terbentuk selama ribuan tahun, dan suara air yang mengalir pelan di dalam perut bumi. Kali ini, kita akan menjelajah sebuah gua alami di kawasan Kars Malang Selatan, yaitu Goa Sengi. Goa Sengik berada di Desa Donomulyo, tidak jauh dari kawasan wisata Pantai Jonggring Salaka. Gua ini dikenal sebagai salah satu gua kars yang memiliki potensi penelusuran cukup panjang. Lorong yang sudah terpetakan mencapai sekitar 700 meter dan diperkirakan masih bisa lebih panjang lagi. Di dalam gua, pengunjung dapat menemukan berbagai ornamen alami khas gua kars, seperti stalaktit, stalagmit, hingga flowstone yang terbentuk dari proses tetesan air mineral selama ribuan tahun. Keunikan lain dari Goa Sengik adalah adanya aliran sungai bawah tanah yang mengalir di sepanjang lorong goa. Di beberapa bagian, aliran air ini bahkan membentuk air terjun kecil yang menambah keindahan suasana di dalam goa. Karena karakteristiknya, Goa Sengik ini sering menjadi tujuan bagi para pecinta caving atau penelusuran goa yang ingin menjelajahi formasi karst di Malang Selatan. Di luar kawasan gua, lanskap alamnya juga cukup menarik. Vegetasi di sekitar lokasi didominasi oleh kebun singkong, pohon jati, serta semak belukar yang menjadi ciri khas wilayah perbukitan kars di daerah ini. Untuk Anda yang tertarik mengunjungi Goa Sengik, arahkan perjalanan menuju ke Panjen, kemudian lanjut ke wilayah Donomulyo menuju kawasan Pantai Jonggring Salaka. Setibanya di loket wisata pantai, perjalanan menuju Goa Sengik dilanjutkan sekitar 200 meter dengan berjalan kaki melewati jalur setapak yang berada di tepi sungai. Akses menuju gua sebenarnya dapat dijangkau kendaraan roda 2 maupun roda 4 hingga area pantai. Namun, untuk menuju mulut gua, disarankan berjalan kaki dan tetap berhati-hati karena jalur berada di area alami. Bagi pengunjung yang ingin menjelajahi lorong gua lebih dalam, penggunaan perlengkapan yang memadai serta didampingi pemandu lokal sangat disarankan. Jadi kawan, Goa Sengi menunjukkan bahwa pesona Malang Selatan tidak hanya berada di garis pantainya, tetapi juga tersembunyi di balik perbukitan karst yang menyimpan keindahan alam di bawah tanah. Lorong panjang, ornamen batu alami, serta aliran sungai bawah tanah menjadikan gua ini sebagai destinasi menarik bagi para pecinta petualangan alam. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Kita akan kembali menjelajah destinasi menarik lainnya di Malang Raya. Jalan-Jalan Plus.